sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk

0: Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
1: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
2: Jadi, mulai pencairannya kapan, Gus?
1: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan
0: Juli ya. Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan

0: ASN secara berkala. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
1: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutahiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
0: Amalia mengatakan

0: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
1: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
2: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan

0: infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
1: Teddy Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak

0: lumbung pangan.
1: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
0: Pada kunjungan kerja spesifik

0: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Anika Sana.
1: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara RJ Pintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
2: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85% dan mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak tetapi juga menambah jumlah peternak regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
1: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
3: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatory yang memang harus diselesaikan masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami bisa nanti di dalam perencanaan 2027 lebih baik lagi.
1: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Ani Hasana melaporkan.

0: kilas selengkapnya, Ana Kusuma.
1: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di Pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
2: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
3: Mulai naik?
2: Ya.
3: Dari berapa ke berapa, Mas?
2: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang kemarin, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi betul, bertahan.
3: Ya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
2: Ya.
3: Nah, itu karena apa, Mas?
2: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebek, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
3: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
2: Iya, bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya,
1: sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
4: Harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
3: Okay. Dua tikaan ya tadi?
4: Ya, dua tikaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
1: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
5: Laporan khusus. Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
6: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi

0: EU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
1: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
0: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
2: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
0: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
3: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama

0: regional.
1: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Di mana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional IAEA Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana Caroline Rodriguez Biquet. Dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Biquet pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana.

0: 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senti Hilamsyah.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Ketelaere setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Miguel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sepenuh oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
1: Tentu senang saja sampai sekarang.

Sedangkan di Kepulauan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.

0: jika tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif. Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar, bagaimana aktivitas Anda sejauh ini? Semoga apapun yang sedang Anda kerjakan selalu berjalan dengan lancar dan juga penuh semangat ya. Bagi Anda yang masih bekerja, semoga tetap produktif ya. Yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Dan juga yang sedang bagi Anda yang memilih menikmati akhir pekan bersama keluarga, semoga menjadi momen yang penuh kebahagiaan. Baik pendengar, kami masih hadirkan program musik ke ruang dengar Anda ya, untuk menemani aktivitas Anda di Labuan Bajo pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Du du du du du du du du du du.
1: Eh, lagi ngapain?
0: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
0: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengaran, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, saat ini kami akan hadirkan informasi terkait tarian Tanam Bate menjadi salah satu penampilan yang memeriahkan launching Festival Golocuru tahun 2026 di Natas Labar Motarua Ruteng pada Kamis 9 Juli 2026. Tarian tersebut dibawakan oleh 36 penari dari Sanggar Wela Songke SMAK Setia Bakti Ruteng. Koreografi Irna Aburman menjelaskan bahwa tarian ini mengangkat nilai-nilai ekologi, iman, dan peziarahan yang dipadukan dengan unsur tradisi serta inkulturasi liturgi. Ina mengakui setiap gerakan dalam tarian menggambarkan perjalanan manusia, maksud kami, dalam merawat alam, menumbuhkan harapan, serta memperkuat iman sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Manggarai. Ia juga menambahkan tarian Tanam Bate mengisahkan wela kopi atau bunga kopi sebagai simbol ekologi dan ajakan untuk merawat bumi. Simbol tersebut dipadukan dengan nilai-nilai pengharapan yang diwujudkan melalui penggunaan properti berwarna putih, sementara buah kopi dimaknai sebagai harapan. Selain mengangkat pesan pelestarian lingkungan, tarian ini juga menginspirasi dari kisah Golocuru yang syarat dengan nilai religius dan juga budaya. Melalui perpaduan gerak musik dan juga simbol-simbol budaya Manggarai, tarian Tanam Bate ini menghadirkan pesan tentang pentingnya menjaga alam, memperkuat iman, serta merawat harapan bagi generasi yang mendatang. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di

0: Pro2 FM untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Selamat satu peradu of teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, nih.
1: Weh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana. Membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kilogram. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia.
2: Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Jadi, semua itu hanya mimpi?
1: Ya iyalah, masa ya iya dong. Durian aja di bawah, bukan di bedong.

0: 105.5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih mendengarkan program Dialog MBG bersama Pak Nuim selaku Ketua Persagi DPC Kabupaten ND dan juga Kak Fransiskus Andi selaku Koordinator Gizi KIA dari Dinas Kesehatan Kabupaten ND. Saya ke Pak Nuim dulu, boleh Pak Nuim?
1: Ya, ya, Bang Rian.
0: Baik, Pak Nuim, kalau kita bicara jujur secara ilmiah nih, apakah program seperti MBG ini bisa dikatakan cukup kuat untuk menekan stunting atau memang harus dibarengi intervensi lain?
1: Tadi kalau kita melihat tadi, kalau memang MBG tadi itu bisa menyesuaikan dengan angka kecukupan gizi nasional terhadap sasaran-sasaran prioritas itu, berarti salah satu sisinya untuk pemenuhan kebutuhan gizinya untuk sasaran itu akan bisa terpenuhi dengan baik. Tapi tadi yang namanya kalau dalam rangka untuk percepatan penurunan stunting, pencegahan stunting itu, tadi faktor-faktor itu bukan hanya faktor untuk pemenuhan kebutuhannya, tapi tadi seperti prinsip yang tadi, adanya tentang kondisi lingkungan yang sehat, terus bagaimana pola asuh, terus bagaimana keadaan sosial ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhannya itu. Jadi faktor-faktor lain itu juga tetap menjadi bagian yang penting. Makanya tadi ada prinsip intervensi ini tidak bisa hanya dengan satu lintas harus saja program, tapi harus dengan lintas sektor, harus bersama-sama dari lintas sektor untuk bagaimana untuk percepatan penurunan stunting. Jadi tetap MBG itu satu sisi tadi untuk pemenuhan itu bisa bermanfaat. Yang penting intinya harus sesuai dengan angka kecukupan gizi yang tadi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tersebut, Bang Ria.
0: Oke, Bapak, idealnya nih seperti apa perencanaan menu dalam program MBG agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan gizi anak, Pak?
1: Ya, tadi kalau untuk menu ya, prinsip dalam pemberian makanan itu, apalagi ini pemberian makan setiap hari ya, jadi menu kita memang akan menyusunnya sesuai dengan kan di dalam MBG itu ada teman-teman, sebenarnya awalnya itu teman-teman yang dari profesi gizi ya, tapi sekarang sudah istilahnya pengawas gizi, tapi mereka harus punya kewajiban bagaimana mereka harus membuat menu untuk memenuhi kebutuhan daripada sasaran-sasaran yang di mendapat manfaat tersebut. Jadi prinsipnya harus menu tersusun sesuai dengan tadi ya, sesuai dengan penggolongan umur, terus sesuai dengan jenis kelamin, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan aktivitas fisik. Itu berarti harus beragam, karena kita prinsipnya tidak ada makanan yang bisa memenuhi semua unsur gizi ya di dunia ini, kecuali hanya ASI. Tapi ASI pun itu hanya sampai di umur 6 bulan. Makanya kita di umur 0 sampai 6 bulan itu tidak diberikan makanan lain selain ASI, karena memang sudah terpenuhi semuanya unsur-unsur gizinya. Tapi ketika sudah melewati umur 6 bulan, berarti sudah tidak bisa. Jadi harus dipenuhi oleh jenis makanan yang beragam. Jadi harus beragam. Terus yang kedua juga prinsip dari MBG juga, selain juga penyusunan menu yang beragam, juga harus ada siklus, Bang Rian. Karena kita pemberian hari-hari, kalau tidak ada siklus perubahan menu atau perubahan resep makanan setiap hari, nanti akan terjadi mungkin dari sisi penerimaan tidak bisa diterima dengan baik, karena nanti akan terjadi kebosanan. Makanya kami punya prinsip itu, kalau penyelenggaranya seperti 6 hari ya, 6 hari pemberian makan, berarti siklus menu itu tidak boleh siklus 6 hari, tapi lebih dari 6 hari, supaya nanti ketika di hari yang sama tidak akan mendapatkan menu yang sama. Jadi sasaran tidak akan berpikir bahwa akan terjadi kebosanan terhadap penyediaan itu.
0: Oke. Bapak, selain menu Bapak, kualitas bahan kan kita tahu juga krusial nih. Nah, dari sisi gizi sendiri, bagaimana cara memastikan bahwa bahan pangan yang digunakan tetap layak dan juga bernilai, Pak?
1: Kalau kita lihat dalam penyelenggaraan MBG itu, teman-teman pengawas gizi yang sudah dilatih itu sebenarnya mereka memiliki ilmu untuk bagaimana memastikan bahwa penerimaan mulai dari bahan mentah sampai dengan bahan masak sampai dengan penyajian kepada sasaran itu harus memenuhi prinsip-prinsip keamanan pangan. Ya, jadi harus ada prinsip keamanan pangan. Jadi dari saat proses penerimaan awal untuk bahan mentah, baik yang bahan kering maupun bahan basah, itu sudah harus dipastikan bahwa dia harus aman dalam sisi pangannya. Jadi tidak boleh ada yang rusak, tidak boleh ada yang mungkin yang sudah berbau, yang ya itu namanya nanti akan terjadi proses sortir apa segala untuk keamanan pangan pada saat bahan makanan itu masuk di bahan mentah ya, bahan mentah masuk di di MBG tersebut. Jadi dari proses itu, begitu juga dari saat-saat proses-proses untuk bagaimana pengolahan-pengolahannya sampai dengan penyajiannya, itu dipastikan itu dalam ilmu keamanan pangan harus dipastikan bahwa makanan yang nanti akan dikonsumsi harus dalam kondisi yang aman.
0: Oke. Okay. Bapak, kalau program seperti ini tidak dikawal dengan baik, kira-kira potensi kebocoran kualitas itu di bagian mana, Bapak?
1: Kalau kita melihat ya, karena sebenarnya kan prinsip utama daripada MPG ini sebenarnya tujuan awalnya kan untuk pemenuhan kebutuhan gizi. Ya. Kalau kita melihat menurut itu berarti kami sebagai ahli gizi ya, untuk kita memastikan untuk pemenuhan gizi masyarakat itu berarti sebenarnya yang paling prinsip itu anggaran itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Maksudnya ini kebutuhan daripada gizi daripada sasaran tersebut. Contoh ketika kita sudah menghitung kebutuhan gizinya itu sudah terpenuhi tapi ternyata itu dananya tidak cukup, berarti harusnya yang diperbaiki itu pemenuhan dananya tersebut, bukan mengurangi daripada kebutuhan gizi yang sudah dihitung sesuai dengan angka kecukupan gizi tersebut. Tapi kita sudah pernah menghitung, Bang Rian, untuk program MBG ini kami sudah pernah menghitung dari sisi gizi. Kalau kami menghitung, kalau sesuai dengan kebutuhan masing-masing sasaran tersebut, kita dengan dengan pembelanjaan ataupun dengan sumber dana sekitar 7.000 sampai 8.000 itu sudah terpenuhi kebutuhan gizinya. Apalagi sekarang kita kan program MBG itu kayaknya lebih dari 8.000 ya. Yep. Prinsipnya yang kami hitung itu 8.000 itu sudah terpenuhi kebutuhan gizi yang 700 sampai 900 kalori ya, sampai 900 kalori untuk anak sekolah sampai dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan juga yang di bawah sekitar 300 sampai 500 itu untuk yang balita ya, di bawah 5 tahun. Kita sudah hitung, jadi dengan kondisi keuangan itu sudah bisa memenuhi. Jadi jangan sampai terjadi pengurangan pembiayaan hanya karena tadi kita ingin mengejar hal-hal yang dulu daripada itu ya. Jadi kami menjaga prinsip untuk kualitas kecukupan gizinya.
0: Baik, Pak Nui, mungkin terakhir dari sisi Persagi sendiri, apa catatan atau rekomendasi penting agar program MBG ini tidak hanya baik di konsep tetapi juga kuat di hasil, Bapak?
1: Ya, mungkin yang prinsip utama karena program MBG itu mungkin belum berjalan selaras dengan kita memastikan untuk pemenuhan rantai pasok makanan ya. Kalau saya melihat dari Kisianu ya, jadi yang mungkin yang masih kekurangan itu rantai pasoknya kan kita sampai ke daerah ini belum dipikirkan dengan baik untuk pemenuhan rantai pasoknya. Contoh kita melihat di MBG itu kalau memang rantai pasok pemenuhan bahan makanan yang di kita punya kabupaten tidak terpenuhi, biasanya kan akan didatangkan dari luar ND. Ini nanti akan menjadi akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya? Karena dalam posisi bahan-bahan makanan itu yang bukan dalam posisi yang segar ya. Jadi jangan sampai nanti rantai pasok seperti sayur terus apa itu harus datang juga dari luar NDA. Itu juga akan semakin ada ya. Yang terjadi sekarang itu pemenuhan rantai pasok dari luar itu kebanyakan dari untuk pemenuhan unsur protein ya, seperti untuk yang menu untuk ayam itu biasanya itu di luar daripada ya, belum bisa terpenuhi. Begitu juga untuk buah-buahan itu yang masih kurang kita di ND. Jadi prinsip pertama harus dipastikan rantai pasoknya bisa untuk memenuhi penyelenggaraan MBG yang ada di ND. Terus yang kedua, prinsip juga kita harus memastikan bahwa bagaimanapun program MBG ini harus tetap menjunjung atau memprioritaskan terhadap pemenuhan kebutuhan gizi daripada sasaran tersebut ya. Yep. Karena kalau saya tahu tujuan dari yang pertama ya, tujuan awal sebenarnya untuk MBG ini kan mengganti sepertiga daripada pemenuhan kebutuhan gizi sasaran. Yeah. Contoh untuk anak sekolah itu untuk mengganti makan siang. Tapi kalau ternyata pemberian makannya angka kecukupan gizi tidak sesuai dengan kebutuhan makan siang, berarti ini akan menjadi berubah prinsipnya. Bukan lagi tujuan sebagai pengganti makan siang, tapi hanya sebagai makanan tambahan. Nah, berarti kalau makanan tambahan, berarti kita harus memastikan edukasi kepada masyarakat itu makan siang juga di rumah harus tetap diberikan. Itu jadi jangan sampai nanti kita evaluasi, kan nanti kami akan melakukan evaluasi ya untuk status gizi. Kita akan mengambil sampel-sampel nanti di baik di masyarakat yang sasaran 3B itu maupun nanti di sekolah ya, teman-teman gizi yang ada di puskesmas itu akan melakukan evaluasi ya. Jadi memastikan status gizi awal dengan status gizi pada saat selesainya penyelenggaraan MBG itu. Jadi ketika prinsipnya tidak dipenuhi berarti jangan sampai nanti akan malah terbalik, nanti status gizi malah menurun. Nah itu yang kita tidak harapkan. Jadi tetap prinsip pemenuhannya sesuai dengan kebutuhan angka kecukupan gizi masyarakat. Okay. Itu mungkin Bang Rian.
0: Baik, Bapak izin Bapak mungkin saya bisa ke Kak Frank dulu Bapak. Kak Frank.
2: Siap, Kak Rian.
0: Baik, Kak Frank, kalau kita lihat langsung di lapangan ini kira-kira tantangan paling nyata apa dalam menjalankan program MBG ini?
2: Baik, kalau dari gambaran di lapangan itu mungkin ini kita berbicara dari perspektif Dinas Kesehatan. Iya. Mungkin terkait dengan tantangan terbesar itu bagaimana menjaga kualitas gizi dan keamanan pangan ini secara konsisten. Lalu poin penting juga ini salah satunya itu tantangan ini bagaimana memastikan makanan yang disajikan ini memenuhi kebutuhan gizi sesuai dengan kelompok umur. Lalu bagaimana makanan ini diproduksi secara higienis dan didistribusikan tepat waktu sehingga kualitas daripada makanan ini sendiri tetap terjaga saat diterima maupun saat dikonsumsi oleh para penerima manfaat daripada kelompok-kelompok tertentu.
0: Oke. Nah, Kak Frank, kita sempat mendengar bersama tadi bagaimana Pak Nui menyinggung soal anggaran. Dari kondisi anggaran yang terbatas, bisa dibilang semua serba efisiensi nih. Bagaimana strategi Dinas Kesehatan menjaga agar kualitas gizi tetap tidak dikorbankan nih?
2: Baik, Kak Rian, terkait dengan anggaran ini memang kita tahu bahwa hampir seluruh daerah itu mengalami kondisi yang sama. Tetapi di sini perlu ditekankan bahwa peran Dinas Kesehatan dalam program MBG ini sendiri memastikan bahwa makanan yang diberikan itu tetap memenuhi prinsip gizi seimbang, bukan semata-mata berdasarkan nilai ekonominya atau besar kecil daripada porsi. Jadi ada mungkin ada langkah-langkah strategi ini yang mungkin di tahun 2027 Karian, ya. Mungkin dari Dinas Kesehatan juga sampai di tingkat puskesmas itu akan melakukan pengawasan terhadap mutu keamanan pangan serta higienis sanitasi daripada pengelolaan makanan baik di dapur-dapur MBG itu sendiri dan di lokasi-lokasi seperti sekolah maupun posyandu sebagai penerima manfaat daripada program MBG itu sendiri.
0: Oke. Kalau kita bicara dari sisi distribusi, Kak Frank, apakah ada kendala mungkin yang membuat program ini belum sepenuhnya tepat sasaran, Kak?
2: Baik, Karian. Kalau berbicara dari di sisi distribusi, memang mungkin ini tantangan itu lebih dominan, artinya mungkin lebih fakta secara lapangan mungkin oleh teman-teman yang dalam konteks ini bertanggung jawab di SPPG terkait, karena memang kita dari Dinas Kesehatan tidak terlalu melihat tantangan, karena memang berdasarkan data dapur untuk kita di Kabupaten Ende ini memang masih dominan berada di wilayah wilayah seputaran kota, ya. Sehingga mungkin terkait dengan tantangan distribusi ini mungkin kondisi geografisnya belum terlalu bermasalah. Mungkin ke depan ketika dapur-dapur 3T ini sudah beroperasi, mungkin salah satu tantangan

0: kira-kira digunakan dinas kesehatan sendiri dalam mengevaluasi program ini, Kak?
1: Untuk menilai berhasil atau tidak ini terkait dengan evaluasi program ini, yang pertama itu memang di sektor kesehatan itu ada kewenangan terkait dengan penilaian terhadap kesesuaian menu dengan standar gizi yang sudah ditetapkan. Lalu yang begitu terkait dengan keamanan pangan serta penerapan higienis dan sanitasi. Lalu ada pula kepatuhan daripada para penyelenggara ini terkait dengan standar penyelenggaraan makanan. Lalu yang berikut terkait dengan cakupan penerima manfaat ini sesuai sasaran tidak? Ya, serta ada penilaian terkait dengan penerimaan makanan ini oleh penerima sasaran. Yeah. Lalu ini juga dikaitkan dengan terkait dengan pemantauan status gizi, ya, daripada penerima manfaat individu itu, serta terkait akhirnya itu pada hasil monitoring dan evaluasi yang berkala. Ya.
0: Oke, mungkin terakhir Kak Frank sebelum kita akhiri dialog, apa yang bisa dilakukan masyarakat khususnya orang tua agar program ini benar-benar memberikan dampak maksimal bagi anak-anak, sekaligus closing statement Kak Frank, silakan.
1: Baik, yang bisa dilakukan masyarakat khususnya orang tua itu, yang penting bahwa orang tua itu sangat menentukan keberhasilan daripada program pelaksanaan MBG ini sendiri. Lalu penting juga orang tua itu membiasakan anak untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang di rumah, serta memastikan anak itu untuk sarapan. Ya. Lalu penting juga orang tua bagaimana untuk rutin memantau pertumbuhan khususnya anak bayi balita di posyandu atau di puskesmas. Dalam konteks ini, dengan dukungan keluarga, sekolah, dan pemerintah, mungkin manfaat daripada program MBG ini akan lebih optimal. Dan terakhir kalian, closing statement dari saya, harapan bahwa program makanan bergizi gratis di Kabupaten ND ini dilaksanakan melalui koordinasi yang kuat dari BGN, khususnya di wilayah daerah, oleh Korwil BGN bersama pemerintah daerah, dan khususnya terkait dengan OPD-OPD yang terkait. Benar. Dengan peran masing-masing yang jelas. Dan ini juga penting bahwa perlu adanya sanksi tegas dari pemerintah daerah melalui Satgas bagi dapur-dapur SPPG yang tidak patuh terhadap juknis dan SOP standar penyelenggaraan makanan. Sehingga demikian program ini tidak hanya menjadi kegiatan membagi-bagi makanan untuk mencapai target jumlah porsi yang didistribusikan, tetapi benar-benar menjadi intervensi gizi yang tepat sasaran, berkualitas, dan berdampak pada peningkatan status gizi serta kualitas generasi penerus khususnya di wilayah Kabupaten ND. Terima kasih Karyan.
0: Baik, terima kasih Kak Frank Panuim sudah berbagi banyak hal, dan tentunya apa yang disampaikan ini didengar oleh banyak orang termasuk kita di ND, dan semoga memberikan pemahaman bahwa MBG ini sebenarnya baik apabila dikelola dan ada intervensi lain sehingga bisa menyukseskan MBG dan juga memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di Kabupaten ND. Sekali lagi terima kasih Panuim dan juga Kak Frank.
1: Terima kasih. Ya,
2: terima kasih Bang Rian.
0: Baik, selamat siang Pak Frank, Kak Noim. Assalamualaikum.
1: Yap, selamat.
2: Ya,
1: selamat.
0: Baik, pendengar, dari perbincangan kita pagi ini, pagi menjelang siang, kita belajar bahwa makan bergizi gratis atau yang kita kenal dengan sebutan MBG bukan sekedar soal menyediakan makanan, tetapi tentang memastikan setiap anak mendapatkan asupan yang cukup, tepat, aman, dan benar-benar bermanfaat bagi tubuh kembangnya. Program ini bisa dibilang penting, tapi tidak bisa berdiri sendiri. Peran keluarga, kesadaran masyarakat, dan kolaborasi semua pihak tetap menjadi kunci dalam mencegah stunting. Karena pada akhirnya, pendengar, masa depan anak tidak hanya ditentukan oleh program, tetapi oleh kepedulian kita semua terhadap apa yang mereka konsumsi setiap hari. Mari kita mulai dari hal paling sederhana, lebih peduli, lebih cermat, dan lebih sadar akan pentingnya gizi bagi generasi kita. Kami ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kami di pagi menjelang siang hari ini, ada Bapak Nuim Hayat selaku Ketua Persagi DPJN.

DPCND dan juga Kakak Franciscus Andi atau Kak Frank selaku koordinator Gizi Kia Dinas Kesehatan Kabupaten Ende. Semoga apa yang disampaikan tentunya memberikan edukasi maksud kami dan inspirasi bagi kita semua sesuai dengan tagline dari Pro 1 RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi. Jadi pendengar, tetap bersama kami karena sesaat lagi rekan kami Dito Utama akan menemani Anda dalam Florata siang ini. Dan akhir dialog ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Florata pagi ini. Saya Rian Hidayat, rekan saya Budi Buku undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga

0: makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Forata siang ini.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.

disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.

0: digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Disabilitas dan inklusi.

Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, senang sekali ya saya kembali hadir menemani Anda ya dalam program Ruang Disabilitas.

0: Ya, bersama mewujudkan masyarakat yang inklusif. Dan pendengar, bahwasannya ruang publik ini seharusnya menjadi milik semua orang, setiap warga negara, tanpa memandang kondisi fisik maupun sensorik. Ini berhak memperoleh kemudahan untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, transportasi, perkantoran, tempat ibadah, hingga ruang-ruang sosial lainnya. Namun, apakah ruang publik yang kita miliki saat ini sudah benar-benar ramah bagi penyandang disabilitas? Tantangan apa yang masih dihadapi dan bagaimana kita semua dapat menjadi bagian dari solusi? Itulah yang akan kita bahas dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi di hari ini dengan topik aksesibilitas dan tantangan penyandang disabilitas di ruang publik. Dan bersama kita telah hadir ya di ujung telepon bersama Pro 1 RRIND, Ibu Ika Puji Lestari, seorang pengajar pendidikan khusus yang akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai pentingnya aksesibilitas sebagai bagian dari pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dan kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Halo, selamat siang Bu Ika.
1: Selamat siang Kak Dito.
0: Selamat siang, apa kabar siang hari ini Bu Ika?
1: Kabar yang cukup baik. Dan tentunya sehat.
0: Dan sehat,
1: ceria,
0: ya?
1: Cerah. Sama. Seperti panasnya Labuan Bajo hari ini.
0: Oh, di Labuan Bajo ini Bu Ika ya?
1: Iya.
0: Oke. Panas sekali ya?
1: Sekarang lagi di Labuan Bajo, betul.
0: Iya, di ND ini juga panas sekali nih. Panasnya cerah nih. Oke Bu Ika, kita sebelum melangkah lebih jauh ya Bu Ika ya, bisa perkenalan dulu nih. Mungkin ada pendengar yang belum mengenal dengan Bu Ika. Sebenarnya Bu Ika ini siapa sih begitu? Silakan Bu Ika.
1: Terima kasih Kak Dito. Senang hari ini tentunya bisa berbincang-bincang dengan Kak Dito dan juga teman-teman pendengar lainnya. Saya Ika, nama panjang seperti yang disampaikan Kak Dito tadi, Ika Puji Lestari. Saat ini saya sebagai seorang pengajar di sekolah luar biasa di SLB Negeri Komodo Labuan Bajo. Selain itu saya saat ini juga sedang mendampingi teman-teman guru untuk belajar terkait bagaimana sih pendidikan inklusi agar teman-teman dengan disabilitas itu dapat mengakses pendidikan ataupun juga memperoleh layanan yang ramah bagi mereka. Saat ini saya mendampingi juga beberapa OPD dalam memberikan layanan khususnya bagi teman-teman penyandang disabilitas, begitu.
0: Oke, baik Bu. Dan sesuai dengan topik kita di siang hari ini, yakni aksesibilitas dan tantangan penyandang disabilitas di ruang publik ini. Sebenarnya apa Bu yang dimaksud dengan aksesibilitas ini bagi penyandang disabilitas sih? Dan mengapa hal ini itu menjadi sangat penting ya bagi disabilitas itu Bu?
1: Oke. Tentunya Kak, kalau kita berbicara tentang aksesibilitas itu bukan hanya berbicara tentang fasilitas fisik tapi juga tentang hak-hak dasar setiap warga negara yang ada di dalam undang-undang sudah termuat secara jelas itu di undang-undang nomor 8 tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas itu punya hak yang setara dalam mengakses pelayanan publik dan fasilitas umum tanpa diskriminasi. Jadi aksesibilitas penyandang disabilitas itu terhadap fasilitas publik. Namun saat ini kalau kita berbicara tentang aksesibilitas, kayaknya masih jauh dilihat dari kata setara itu masih belum bisa gitu Kakak.
0: Oke, untuk saat ini ya. Dan juga menurut Ibu nih, apakah masyarakat ini masih memahami aksesibilitas nih hanya sebatas pembangunan fasilitas fisik saja seperti itu, Bu? Atau bagaimana?
1: Sepertinya masih seperti itu, tapi sudah mulai bergerak pelan lah karena sudah banyak OPD-OPD yang mulai mereka menyediakan layanan itu seperti profil mereka ataupun seperti bagaimana cara untuk mendapatkan layanan di salah satu pelayanan publik itu sudah disediakan audiovisual itu, jadi sudah mulai ada tanda-tanda bahwa mereka mulai terbuka atau memberikan akses yang ramah untuk seluruh masyarakat, tidak hanya untuk masyarakat-masyarakat umum yang notabene tidak punya hambatan fisik ataupun sensorik seperti itu. Jadi sudah mulai lah saat ini mulai sudah bergerak gitu untuk layanan publiknya sudah mulai ramah.
0: Oke, baik. dan saat ini sudah mulai bergerak ya. Dan kalau untuk kesadarannya bagaimana, Ibu?
1: Untuk kesadaran, kalau kesadaran masyarakat sendiri mungkin karena stigma bahwa penyandang disabilitas itu menjadi beban, mungkin agak merepotkan lah istilah kasarnya kita ya. Nah itu akhirnya memandang mereka itu masih kurang aware kepada teman-teman disabilitas gitu. Itu masih perlu banyak kerja keras kita untuk bisa memahamkan ke masyarakat luas bahwa teman-teman penyandang disabilitas itu punya hak yang setara, harus diperlakukan yang sama begitu dengan kita-kita yang tidak ada hambatan gitu loh.
0: Oke, baik, ini menarik sekali, Bu. Oke, dan tadi berbicara mengenai aksesibilitas, Bu. Mengapa, Bu, aksesibilitas ini merupakan bagian dari hak setiap warga negara ya, bukan sekedar bentuk kepedulian saja itu, Bu?
1: Karena kan setiap manusia punya hak. Nah, di teman-teman disabilitas tuh punya, memang punya hak yang sama yang tidak bisa kita tinggalkan juga. Dia punya hak untuk bisa mengakses mungkin kegiatannya dia sehari-hari seperti berbelanja ataupun mengurus urusan pribadinya seperti di kantor kependudukan ataupun di kantor-kantor lain. Mereka kan punya hak yang sama dengan kita, tidak ada bedanya. Walaupun mereka punya hambatan, tapi kan hak sebagai manusianya itu sama seperti itu. Jadi tidak bisa untuk kita tinggalkan. Harusnya kalau kita sudah inklusi, itu kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas itu dengan memberikan layanan yang juga setara. Kalau berbicara setara kan tidak harus sama, tapi harus sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Tidak, misalnya saja kalau kita lagi nonton sepak bola aja nih, teman-teman yang disabilitas itu kan tidak mungkin diberikan tempat duduk yang sama dengan teman-teman yang non-disabilitas. Misalnya teman-teman yang punya postur tubuh lebih kecil, pastikan tempat duduknya harusnya lebih tinggi daripada teman-teman yang reguler atau yang non-disabilitas, biar dia bisa nonton sepak bolanya sama dengan teman-teman yang lain. Kan istilah setara itu seperti itu. Setara itu kan bukan memberikan hal yang sama, tapi memberikan hal yang dibutuhkan gitu.
0: Oke, setara itu bukan memberikan hal sama, akan tetapi yang dibutuhkan. Ini menarik sekali nih. Oke, baik Bu Ika. Dan dalam pengalaman Ibu sendiri nih, Bu, tantangan apa, Bu, yang paling sering dihadapi penyandang disabilitas ya saat menggunakan fasilitas umum nih? Ini kita berbicara mengenai ruang publik, Ibu ya.
1: Oke, kalau berbicara tentang tantangan apa, yang pertama pasti fisik dulu. Infrastrukturnya itu masih sangat terbatas, khususnya di daerah kita ya. Mungkin kalau di kota Kupang, terus di kota-kota ND yang di pusat kotanya, ataupun di Labuan Bajo yang di pusat kotanya, itu sudah mulai aksesibel. Sudah ada guiding block untuk teman-teman tunanetra, itu sudah mulai ada. Tapi bagaimana di daerah-daerah lain dengan kondisi medan kita yang mungkin kita tahulah seperti apa, itu pasti untuk teman-teman, contohnya saja teman-teman pakai kursi roda atau pakai krek, itu diakses sangat sulit sekali. Terus untuk teman-teman tunanetra, hal simpelnya saja mau pergi ke pasar nih. Kita tahu kan kondisi pasar kita seperti apa, mungkin masih perlu ditata secara baik agar teman-teman bisa mandirilah pergi berbelanja dan lain sebagainya. Sekarang kan mereka betul-betul untuk ke pasar itu sangat tergantung dengan orang lain. Itu kan sudah menjadi pengeluaran yang double untuk teman-teman, seperti teman-teman tunanetra yang punya hambatan penglihatan. Mereka harus bawa pendamping ke pasar, otomatis uang yang harus dikeluarkan kan double. Seandainya itu sudah accessible, mereka bisa mandiri, itu akan mengurangi sedikit lah seperti itu. Terus untuk teman-teman tunarungu juga atau tuli dengan hambatan pendengaran, masih sangat terbatas yang namanya juru bahasa isyarat untuk mereka. Jadi mereka sangat mungkin banyak tertinggal di dalam mengakses informasi-informasi penting yang ada di daerahnya seperti itu.
0: Oke, baik. Memang juru bicara di sini memang terbatas, Ibu ya. Itu
1: juru
0: dalam
1: bahasa isyarat sangat terbatas. Ya.
0: Oke, okay, bahasa Isra yang saya maksud tadi itu. Oke, okay, baik. Dan itu mensiasatinya nanti bagaimana Ibu ya? Jika terbatas itu dalam arti tadi itu juru bahasa isyarat itu dalam arti pengajar begitu atau bagaimana Ibu?
1: Juru bahasa isyarat itu teman-teman yang sudah tersertifikasi sebenarnya yang bisa untuk membantu atau mengisyaratkan apa yang kita sampaikan agar bisa diterima atau disampaikan ke teman-teman tuli seperti itu.
0: Oke. Baik.
1: Kalau berbicara tentang solusinya ya kita harus bangun SDM-nya mungkin seperti itu ya.
0: Iya. Oke. Dan nanti semoga seiring berjalannya waktu itu kita untuk teman-teman disabilitas itu juga dapat ruang yang inklusif juga ya di kemudian harinya ini. Ya kita sama-sama nih untuk membicarakan terkait dengan masalah-masalah terkait dengan disabilitas yang terjadi di NTT ini khususnya ini Bu ya. Oke. Okay. Iya. Baik Bu, tadi mengenai aksesibilitas ya dan untuk kondisi aksesibilitas memang di Flores nih, khususnya juga di Flores di NTT lah. Itu memang kurang ya. Dan juga jika Ibu melihat Ibu kan sebagai pengajar juga di sekolah, bagaimana kondisi aksesibilitas di sekolah kemudian ada di fasilitas kesehatan seperti itu, kemudian tempat ibadah juga maupun kantor pelayanan publik di daerah kita itu, Bu. Bagaimana Ibu melihatnya itu?
1: Kalau untuk di sekolah, kalau di sekolah khusus seperti SLB, saat ini saya mengajar, itu mungkin sudah cukup aksesibel. Karena memang kami kan mengajar untuk anak-anak dengan disabilitas, jadi pastinya harus aksesibel juga. Tapi untuk kondisi di sekolah-sekolah reguler atau sekolah-sekolah yang mengajar anak-anak tanpa hambatan, ini mungkin masih kurang aksesibel. Memang kondisi medan kita ada sekolah yang di tebing, ada yang jalannya menurun, itu tidak ada apa jalan setapak yang sudah betul-betul landai ataupun dia sudah tidak lagi berlumpur, itu masih banyak sekolah-sekolah yang seperti itu di sini. Dan sekarang kan amanatnya bahwa seluruh sekolah itu harus bisa menerima teman-teman dengan penyandang disabilitas. Istilahnya sekolah-sekolah pun harus inklusi, kan begitu. Nah, itu menjadi tantangan kita juga. Kalau di beberapa perkantoran, sepertinya mereka sudah mulai aksesibel. Seperti di kantor imigrasi, lalu di pengadilan itu sudah ada disiapkan apa tangga yang landai itu. Terus ada juga di depan itu sudah ada kursi roda. Jadi ketika ada teman-teman disabilitas fisik yang pakai kursi roda, mereka sudah siap nih, sudah ready untuk terima mereka gitu. Untuk beberapa apa layanan publik sudah mulailah. Memang belum ada, semoga dengan bincang-bincang kita mulai tergerak gitu lah kakak.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali, iya. Dan kita juga sama-sama lah untuk membicarakan terkait dengan ini. Dan nanti semoga semua dari semua pihak ya yang mendengarkan ini bisa bergerak ini untuk sama-sama kita memberikan ruang yang inklusif bagi teman-teman disabilitas ini Bu. Oke, baik Bu Ika, masih terhubung bersama kami?
1: Siap.
0: Oke, baik. Oke, dan tadi selain hambatan fisik nih, apakah masih ada hambatan sosial ya? Atau sikap masyarakat yang dirasakan penyandang disabilitas? Tadi Ibu juga sempat menyampaikan bahwa ada stigma ya dari masyarakat terhadap teman-teman disabilitas gitu.
1: Oke, saat ini kita sudah banyak lihat lah tren-trennya di media sosial. Apakah masih banyak teman-teman kita atau masyarakat yang menjadikan teman-teman disabilitas itu sebagai bahan lelucon, mulai dari menirukan gaya berbicaranya, gaya jalannya, itu kan sebenarnya cukup menyinggung lah buat kita yang bergerak di bidang pendampingan untuk teman-teman disabilitas. Itu cukup menyakiti lah, kan keluarga sudah sangat berusaha keras bagaimana membuat anak-anaknya itu percaya diri, tapi ternyata banyak orang di luaran sana menjadikan keterbatasan mereka itu sebagai lelucon atau bahan candaan. jadikan itu cukup menyakitilah untuk kita, walaupun kita sendiri bukan penyandang disabilitas, tapi kan kita mendampingi mereka, kita ikut membersamai mereka berproses untuk bisa percaya diri, setidaknya menerima diri mereka, kondisi mereka. Itu kan cukup perjuangan yang keras untuk keluarganya, untuk mereka sendiri, sedangkan kita dengan santainya menggunakan itu sebagai lelucon untuk kita konsumsi bersama di publik ini begitu.
0: Ya, itu juga suatu keprihatinan juga ibu ya. Dan ini ibu aja sebagai pendamping merasa tersinggung ya atas sebuah lelucon atau hinaan terhadap penyandang disabilitas nih. Kalau menurut ibu nih, jika kita berempati sebagai penyandang disabilitas nih bu, bagaimana bu? Jika kita berempati penyandang disabilitas, perasaannya bagaimana bu? Jika sampai begitu, apakah juga tersinggung juga atau lebih besar tersinggungnya dengan pengajar ya ibu? Kira-kira?
1: Kalau saya rasa pastilah ya, karena itu mereka untuk bahkan mungkin kalau melihat seperti itu mereka bisa minder lagi, oh ternyata keterbatasan saya ini dipakai buat lelucon. Jadi untuk tampil di publik lagi untuk mengekspresikan diri mereka, itu mungkin mereka akan jadinya lebih kurang percaya diri. Percaya diri yang sudah dibangun akan menjadi turun karena hal-hal seperti itu, mungkin kan bisa jadi seperti itu. Jadi pasti lebih menyakitkan lagi untuk mereka daripada kita lah begitu, karena mereka yang mengalami dan mereka yang dijadikan bahan candaan seperti itu.
0: Baik Bu Ika. Artinya pengaruh stigma terhadap keberanian penyandang disabilitas untuk beraktivitas di publik ini juga besar ya pengaruhnya ibu ya?
1: Iya. Kalau menurut saya seperti itu, karena ketika mereka diberikan ruang untuk mengekspresikan diri mereka, mereka akan lebih merasa percaya diri seperti itu. Jadi ketika kita berikan kesempatan mereka untuk tampil di publik, seperti mungkin kalau teman-teman dengan tunanetra banyak yang bisa nyanyi nih, bisa bermusik, kita banyak lihat itu. Kalau kita punya berikan ruang untuk mereka, itu selain kita mendorong mereka untuk bisa hidup di masyarakat, kita juga sudah membantu mereka untuk semakin meningkatkan rasa kepercayaan diri mereka. Jadi penerimaan terhadap mereka itu saya rasa sangat penting gitu.
0: Oke, baik Ibu. Dan sebagai pengajar pendidikan khusus nih, bagaimana Bu Ika ini mengajarkan kepada peserta didiknya nih agar percaya diri menggunakan ruang publik itu? Mengingat tadi masih ada stigma negatif ya yang ada di masyarakat terhadap penyandang disabilitas dari masyarakat itu Bu.
1: Oke, kalau untuk mengajarkan mereka tentunya kita mulai, karena kita di sekolah ya, kita mulai dulu mereka untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, terus berani tampil dengan memberikan, kalau di sekolah kami biasakan mereka untuk mengikuti kegiatan pentas seni. Kalau di tingkat masyarakatnya, ketika ada event-event besar, kami tampilkan mereka, mulai dari tampil menari ataupun menyanyi, untuk melatih mereka agar mereka percaya diri. Ketika di awal kita sudah bisa latih mereka untuk berkomunikasi, berbaur dengan masyarakat, maka ketika bertemu dengan orang lain, mereka juga mampu untuk membangun komunikasi. Kebetulan juga di NTT kita ini, di Flores, banyak sekali event-event besar. Kita hadirkan mereka untuk menumbuhkan rasa-rasa percaya diri itu. Jadi istilahnya jangan kita sembunyikan bakat-bakat mereka. Sebenarnya kan mereka punya bakat-bakat yang sangat hebat. Mereka yang tuli, menarinya bagus-bagus. Mereka yang punya hambatan penglihatan, bermusiknya, bernyanyinya, suaranya sangat bagus, punya nilai jual. Jadi itu yang kita dorong. Kita betul-betul explore apa sih bakatnya mereka, lalu kita istilahnya kita genjot atau kita latih terus bakat yang mereka punya itu, dan kita tampilkan di masyarakat agar mereka punya keberanian, masyarakat juga tahu, sehingga itu mungkin bisa menjadi sumber penghasilan mereka untuk mereka dapat hidup mandiri di masyarakat seperti itu.
0: Oke, baik Ibu. Dan menurut Ibu nih, bagaimana Bu cara menanamkan nilai inklusi ya kepada anak-anak sejak usia dini nih Bu?
1: Kalau kita mau menanamkan nilai inklusi, tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus menggandeng banyak pihak, mulai dari orang tua, mulai dari keluarga, terus masyarakat luas dan juga pemerintah, bagaimana kita bergerak bersama untuk mewujudkan pendidikan inklusi. Kalau untuk menanamkan ke anak-anak, tentunya mengajarkan mereka untuk mereka paham bahwa di dunia ini atau di sekitar kita itu tidak hanya diri kita sendiri, banyak teman-teman unik lainnya, orang-orang lain yang punya keunikannya masing-masing. Kita unik, tapi masih banyak lagi orang-orang yang lain yang lebih unik. Jadi kita harus perkenalkan mereka, teman-teman disabilitas itu sejak dini. Jangan sampai anak-anak kita nih itu lihat teman-teman disabilitas ngerasa takut atau ngerasa karena mereka mungkin berbeda, mereka tidak mau berteman. Jadi kita ajarkan mereka untuk bisa berteman dengan semua orang, terus saling membantulah istilahnya. Makanya sekarang pemerintah di Indonesia itu sangat menggadang-gadang yang namanya pendidikan inklusi. Bukan hanya untuk teman-teman disabilitas, tapi agar teman-teman yang non-disabilitas itu bisa paham bahwa ada orang lain yang mungkin berbeda dari kita yang punya hak yang sama, yang harus kita saling rangkul untuk bisa berjalan bersama-sama. Begitu menurut saya.
0: Oke, baik Bu Ika. Dan dari peran sekolah sendiri Bu, dalam membangun kesadaran tentang pentingnya menghargai keberagaman kemampuan setiap individu itu seperti apa itu Bu?
1: Kalau dari sekolah itu ditanamkan mulai dari kecil, mulai dari hal-hal sederhana, itu tentunya dari kebiasaan sehari-hari, mulai bagaimana mereka bersikap ketika bertemu dengan teman-temannya di kelas. Ketika pun kegiatan-kegiatan sederhana seperti sekarang saat ini yang sedang booming itu kan makan bergizi gratis itu. Nah itu anak-anak diajarkan untuk saling membantu. Mana anak-anak yang dengan hambatan fisik itu tidak bisa mengambil sendiri makanannya, mengembalikan tray ke tempatnya, itu dibantu oleh teman-teman yang lain. Jadi saling membantu, saling menolong itu diajarkan dari hal-hal sederhana agar mereka paham apa sih kebutuhan teman saya, apa yang bisa saya lakukan untuk mereka. Terus juga untuk menanamkan keberagaman, kami mulai dari hal-hal kecil, kegiatan lomba-lomba ataupun pentas seni di sekolah. Jadi semua mereka diberikan akses untuk mengikuti lomba. Ketika mereka tidak bisa menyanyi ataupun mereka tidak bisa menari, kita sediakan lomba yang bisa diakses oleh mereka, seperti membuat gelang dari manik-manik. Itu hal sederhana tapi juga bisa kita gunakan untuk mengapresiasi kemampuan mereka. Teman-teman yang punya hambatan fisik mungkin sebatas bisa membuat gelang atau membuat rosario, itu kita lombakan di sekolah. Jadi banyak sekali hal-hal sebenarnya yang bisa mengajarkan ke anak-anak itu bagaimana menghargai keberagaman. Menurut saya begitu, Kakak.
0: Oke, baik. Ini menarik sekali nih Ibu ini ya. Dan dari masyarakat nih, kita berbicara mengenai masyarakat nih. Tadi kan sudah kita sedikit singgung ya. Untuk masyarakat yang berinteraksi nih dengan penyandang disabilitas, bagaimana Bu? Cara masyarakat itu bisa lebih menghargai dan tidak diskriminatif ini, mengingat tadi masih ada stigma negatif ya terhadap penyandang disabilitas ini Bu.
1: Oke. Kalau terkait bagaimana masyarakatnya, sebenarnya saat ini tuh banyak komunitas-komunitas atau lembaga-lembaga swasta itu yang sudah mulai bergerak mendampingi teman-teman disabilitas, Kakak. Jadi dari situ teman-teman disabilitas itu digabungkan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
0: Oke.
1: Jadi mereka lebih mengenal teman-teman disabilitas. Itu pentingnya bagaimana kita mendekatkan teman-teman disabilitas itu ke masyarakat agar mereka banyak berbaur begitu. Kalau kita masyarakat luas ini sudah kenal dengan mereka, pasti kita punya hati itu tergerak bagaimana untuk membersamai mereka, mendampingi mereka, dan juga menerima mereka.
0: Oke, baik. Seperti itu Bu ya, itu untuk cara kita mengedukasi kepada masyarakat luas Bu ya. Iya,
1: melibatkan mereka dalam setiap event di masyarakat itu sangat, hal yang sangat cocok saya rasa.
0: Oke, jadi memang teman-teman disabilitas langsung dilibatkan ya terhadap kelompok masyarakat begitu ya. Dengan metodenya seperti itu, Bu ya. Oke. Baik. Akan tetapi jika langsung dilibatkan itu apakah ada celah juga atau memungkinkan atau mungkin ya itu ya terdapat sebuah apa ya dalam bahasanya ejekan begitu seperti tadi yang kita bahas, lelucon, dibuat bahan lelucon seperti itu, apakah ada potensi seperti itu juga, Bu?
1: Itu pentingnya kita misal sebagai penggerak di dalam komunitas atau di dalam kegiatan masyarakat itu, sebelum kita mulai kita harus edukasi, kasih pemahaman dulu ke setiap peserta bahwa sekitar kita ini, di dalam komunitas kita ini ada teman-teman yang punya kebutuhan khusus atau kekhususan. Hal-hal apa, etika apa yang perlu kita lakukan ketika kita berkomunikasi dengan mereka ataupun berbaur dengan mereka agar tidak ada ketersinggungan seperti itu. Itu kita perlu tekankan di awal terlebih dahulu bahwa di dalam kegiatan ini ada teman-teman kita yang berkebutuhan khusus atau yang penyandang disabilitas seperti itu.
0: Oke.
1: Awal untuk mereka.
0: Baik, Bu Ika. Menurut Ibu nih, siapa Bu yang memiliki tanggung jawab dalam menciptakan ruang publik yang inklusif? Tadi kan sudah Ibu sudah menyebutkan juga ya, ada lingkungan sekitar, kemudian ada sekolah juga ya tadi, sepertinya sedikit menyebutkan tadi. Dan menurut Ibu, siapa saja Bu yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap ruang publik yang inklusif ini?
1: Tentunya seluruh kita ya.
0: Oke.
1: Masyarakat, terus juga pemerintah ataupun lembaga swasta untuk dapat mewujudkan pendidikan inklusi yang nyata atau mendorong pemenuhan hak-hak seluruh warga. Itu kita perlu bergerak bersama, di mana pemerintah sebagai pemangku kebijakan, lalu sebagai masyarakat juga yang ada di lingkungan sekitar, lingkungan sosial teman-teman disabilitas, bagaimana penerimaan kita dan dukungan dari lembaga-lembaga swasta, mulai dari memberikan pelatihan ataupun pendampingan. Jadi kerjasama kolaborasi yang kuat dari itu semua, itu yang akan mendorong terwujudnya ruang publik yang inklusi, saya rasa. Karena tadi yang perlu kita garis bawahi bahwa inklusi atau aksesibilitas itu tidak berbicara hanya tentang infrastruktur, tapi juga pemenuhan hak-hak mulai dari informasi, terus pemberian layanan kepada mereka. Seperti itu. Kalau infrastruktur mungkin pemerintah lebih besar punya peran di situ. Tapi untuk memberikan ruang yang inklusi atau informasi yang inklusi, itu kan kita bisa juga bersama masyarakat, pemerintah, dan juga lembaga-lembaga swasta. Menurut saya seperti itu, Kak Dito.
0: Oke, baik. Bentuk kolaborasi yang ideal antara pemerintah, kemudian di sektor pendidikan, komunitas, dan masyarakat itu seperti apa, Bu, bentuknya? Menurut Ibu nih ya, jika kita mengkolaborasikan yang Ibu sebutkan tadi itu semua.
1: Oke, kalau saat ini, sebenarnya idealnya di dalam pemerintahan itu, di suatu daerah, harusnya ada yang namanya unit layanan disabilitas.
0: Oke.
1: Yang namanya unit layanan disabilitas, di mana di dalamnya itu ada pemerintah, terus juga ada teman-teman pendamping penyandang disabilitas, terus ada tenaga kesehatan, terus ada juga mungkin terapi atau tenaga profesional lainnya, di mana di situ mereka itu punya naungan ya pemerintah itu sendiri untuk memberikan layanan kepada teman-teman disabilitas, mulai dari memberikan pelatihan ataupun memberikan layanan pendidikan seperti asesmen, tergantung unit layanan disabilitasnya ini di bawah naungan dinas apa nih. Kalau dinas pendidikan berarti fokusnya akan di pendidikan, kalau di dinas sosial akan berfokus lagi lainnya seperti itu. Jadi dan unit layanan disabilitas itu masih jarang saya temui atau saya lihat di daerah kita ini, Kakak.
0: Oke, sangat jarang.
1: Kalaupun ada, itu mungkin masih strukturnya untuk pelaksanaannya belum sangat maksimal begitu.
0: Oke. Artinya tapi tetap ada ya untuk di Flores dulu saja deh, di daratan Flores ini.
1: Oke.
0: Ada ya untuk saat ini.
1: Saat ini ada. Terakhir kayaknya juga ada pembentukan unit layanan disabilitas itu dari Badan Penanggulangan Bencana.
0: Oke.
1: Beberapa bulan terakhir ini ada.
0: Itu seperti apa Bu bentuknya itu unit itu tadi itu? Tadi kan sudah
1: nah, itu Ibu. Pelandasnya ada dari kami kan pihak sekolah, jadi sering mendampingi teman-teman disabilitas. Terus dari pemerintah itu mulai dari apa beberapa dinas atau OPD dan juga organisasi penyandang disabilitas. Kan banyak ada komunitas tuli, ada Pertuni atau Persatuan Tunanetra Indonesia, itu kan di setiap daerah ada. Nah itu mereka diundang untuk secara bersama-sama bagaimana menyediakan layanan untuk teman-teman disabilitas ini terfokus pada bidangnya apa bencana ini begitu. Kebetulan untuk bulan kemarin saya tidak ikut, itu ada teman-teman dari organisasi penyandang disabilitas yang tergabung di situ.
0: Oke, baik Bu Ika. Jadi seperti itu ya bentuk secara singkatnya tadi itu. Dan ini juga memang perlu ya untuk di berbagai wilayah nih. Dan
1: perlu
0: di kabupaten
1: di,
0: itu juga.
1: Unit layanan disabilitas itu sangat perlu saya rasa.
0: Ya, karena
1: jadi, punya, jadi kita bergerak itu punya naungannya gitu.
0: Oke. Akan tetapi bekerja dengan dinas-dinas terkait gitu ya. Dan seluruh dinas pun sebenarnya bisa ya ini tadi ya. Tadi seperti contohnya ada dari Badan Penanggulangan Bencana juga. Itu salah satunya tadi Bu ya. Oke. Dan ini nanti semoga ke depannya ya. Kita semua bisa berkolaborasi ya dari berbagai pihak. Bahkan semua dinas nih. Tidak hanya dinas BPBD yang Ibu sebutkan tadi nih.
1: Iya, dinas pendidikan itu juga ada. Kalau tidak salah di Manggarai itu sudah ada yang namanya unit layanan disabilitas dan sudah mulai ada kegiatannya.
0: Kegiatan itu apa saja
1: Bu? Kalau di bawah dinas pendidikan itu biasanya berfokusnya tentang pendidikan. Bagaimana melakukan asesmen untuk anak-anak dengan disabilitas.

0: bagi teman-teman penyandang disabilitas ini. Dan ini harapannya nanti ke depannya setiap daerah tuh memiliki minimal ya ada satu ya setiap satu kecamatan gitu ya. Ke depannya malah ini.
1: Harus ada.
0: Harus ada ini, iya.
1: Karena kita mau gerak sendiri-sendiri itu akan kurang maksimal. Tapi kalau ketika bersama-sama dan kita punya naungan yang jelas, maka akan lebih mudah kita bergeraknya, memberikan ruang yang inklusi itu akan lebih mudah gitu.
0: Oke, baik Bu. Dan ini memang sangat penting sekali ya, karena mengingat juga teman-teman disabilitas di berbagai daerah itu juga banyak juga ya, tidak sedikit juga, dan ini memang sangat-sangat diperlukan. Oke, dan ini bentuk kolaborasi yang ideal ya, tadi yang Ibu sampaikan, dan itu memang sangat-sangat ideal itu. Oke, dan langkah sederhana apa Bu yang dapat dilakukan masyarakat ya, kita sekarang berbicara mengenai dari masyarakat nih, untuk membantu menciptakan lingkungan yang lebih ramah disabilitas ini Bu. Kita sedikit mengedukasi nih Bu ya, untuk kali ini nih.
1: Kalau langkah sederhananya itu dimulai dari menerima mereka terlebih dahulu. Kalau menciptakan ruang atau aksesibilitas yang sederhana, itu kalau di sekolah saja mungkin. Kalau mungkin memang di sekolah kita itu belum, infrastrukturnya belum sangat mendukung untuk teman-teman dengan penyandang disabilitas. Setidaknya hal sederhana, jangan meletakkan hal-hal berbahaya yang bisa membahayakan teman-teman kita di dengan disabilitas. Mungkin kalau di daerah, di lingkungan sekitar, janganlah pasang tiang di trotoar, di tengah-tengah trotoar. Hal sederhananya seperti itu, hindarkan mereka dari bahaya setidaknya sebelum kita bisa menciptakan betul-betul tempat yang aksesibel untuk mereka.
0: Oke, baik. Itu tips dari Ibu ya untuk masyarakat luas ini pastinya ya. Oke, dan dari Bu Ika sendiri Bu, harapan Ibu nih terhadap pembangunan fasilitas publik ya di NTT ini khususnya, ke depan seperti apa ini Bu? Jika melihat kondisi saat ini.
1: Kalau melihat kondisi saat ini mungkin butuh cukup waktu yang lama dan juga kerja keras untuk bisa aksesibelnya itu merata ya kakak. Tapi mungkin di tempat-tempat yang betul memberikan layanan publik itu harapannya mulai menyediakan lah yang namanya tangga landai, terus kursi roda setidaknya, ataupun setidaknya layanan mereka itu tidak hanya berbasis tulis yang di print, yang dicetak biasa, tapi bisa banyak dalam bentuk audiovisual. Jadi teman-teman disabilitas itu tidak hanya membaca tulisan yang sudah di print, tapi mereka bisa melihat dan juga mendengarkan. Sehingga ketika di tempat kita memberikan layanan itu datang teman-teman dengan hambatan penglihatan, mereka bisa mendengarkan informasi yang mereka butuhkan. Ketika yang datang itu adalah teman-teman tuli, mereka bisa melihat informasi yang mereka butuhkan ketika kita menyiapkan audiovisual. Dan ketika kita menyiapkan tangga yang landai ataupun rem sebagai pegangan mereka berjalan, terus menyediakan kursi roda, maka ketika mereka datang ke tempat kita memberikan layanan atau pusat-pusat layanan publik, itu mereka bisa berjalan secara mandiri, bisa menjalankan kursi rodanya dari tempat parkir sampai dengan ke ruangan itu bisa sangat mudah seperti itu kakak. Jadi dimulai dari mungkin infrastruktur yang di daerah-daerah yang memang betul memberikan layanan publik dululah, dimulailah sama-sama dulu sediakan itu informasi dibentuk dalam bentuk audiovisual, terus siapkan tangga yang landai, rem, dan juga kursi roda. Kalau kita mau ke daerah-daerah yang mungkin masih sedikit ke dalam atau ke pelosok akan sangat sulit. Utamakan dulu yang di ruang publik dulu gitulah infrastrukturnya seperti itu.
0: Oke, baik Ibu. Dan ini harapan Ibu ya ke depannya di wilayah kita nih di NTT. Dan Ibu melihat masa depan pendidikan inklusif di Indonesia itu seperti apa Ibu untuk saat ini?
1: Kalau saat ini saya lihat pendidikan inklusi di Indonesia sudah cukup berjalan baik. Kedepannya saya rasa akan dapat terwujud ketika kita memang betul-betul kerja sama-sama ya. Karena

0: dukungannya tidak hanya dari kita-kita di sekolah. Dari pemerintah pusat pun sudah mendukung yang namanya pendidikan inklusi dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk guru-guru di sekolah reguler untuk bisa mengikuti yang namanya pelatihan pendidikan inklusi. Jadi mereka bisa mengakses banyak pengetahuan tentang bagaimana sih memberikan layanan pendidikan, memberikan layanan untuk anak-anak dengan penyandang disabilitas. Saya rasa ketika kita mau menerima atau kita mau bergabung dalam gebrakan yang dibuat oleh pemerintah pusat ini, maka kita bisa membantu setidaknya anak-anak dengan disabilitas di lingkungan kecil kita, di sekolah yang kita tempati saat ini. Seperti itu saya rasa.
1: Oke, baik Bu Ika, ini menarik sekali nih. Dan juga Bu, pesan dari Bu Ika Bu, yang ingin disampaikan nih kepada keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas.
0: Oke, tentunya saya rasa teman-teman semuanya tahu bahwa anak-anak dengan disabilitas atau teman-teman dengan penyandang disabilitas itu memang punya keterbatasan, entah itu dalam pendengaran, penglihatan, dalam sosial maupun perilakunya. Tapi ketika kita rangkul mereka secara lebih dekat, kita bersama-sama dengan mereka, kita tahu bahwa mereka punya potensi-potensi yang sangat hebat. Jadi saya rasa mari kita dukung potensi yang mereka miliki agar berkembang secara maksimal sehingga nantinya mereka dapat hidup mandiri di masyarakat. Dan mari kita sama-sama untuk menerima keberadaan mereka dengan mendukung mereka secara penuh. Seperti itu kakak.
1: Oke, baik, ini pesan dari Ibu. Dan ini kita juga sudah di penghujung waktu Ibu ya. Dan ini terakhir nih untuk Ibu nih. Apa Bu pesan Bu Ika ini kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI ND ini ya, tentang pentingnya menghormati hak penyandang disabilitas Ibu?
0: Oke, untuk negara mungkin masyarakat akan sangat bisa disebut maju ketika mereka juga menghargai seluruh warganya itu tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya itu adalah teman-teman dengan penyandang disabilitas. Jadi mari kita bergerak bersama untuk mendukung mereka agar mereka mampu menerima haknya secara setara dan mampu hidup bermasyarakat bergandengan dengan kita semua.
1: Oke, itu pesan dari Bu Ika ya. Ada tambahan lagi Bu?
0: Saya rasa itu saja kakak.
1: Oke,
0: sudah
1: baik.
0: Kita perbincangkan.
1: Iya.
0: Semoga perbincangkan tentunya ada yang tergerak untuk mendukung yang namanya pelayanan yang inklusi.
1: Okay.
0: Ataupun mulai mau menerima, merangkul teman-teman kita penyandang disabilitas.
1: Oke, okay, baik Bu Ika ya, semoga dengan perbincangan ini ada yang berubah ya di lingkungan
0: iya,
1: disabilitas ya, dan
0: walaupun
1: menuju
0: kecil,
1: yang inklusif ya.
0: Walaupun apa perubahan-perubahan kecil dimulai dari mau berteman ajalah gitulah kakak.
1: Oke, okay, iya.
0: Jangan
1: betul.
0: Dulu yang kecil lama-lama jadi besar gitu kakak.
1: Oke, okay, baik Bu Ika, ini terima kasih banyak ini untuk okay. Obrolan kita ya di siang hari ini nih. Dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami ya, ini sekitar 45 menit ya bersama Pro 1 RRI ND ya, untuk berbincang-bincang mengenai ya, dengan aksesibilitas disabilitas ya. Dan terima kasih banyak Bu Ika. Selamat
0: okay, terima kasih ya. Senang bisa berbincang-bincang dengan kakak
1: okay.
0: Untuk kita share.
1: Baik, kami juga senang sekali bisa bertemu dengan Bu Ika ini melalui udara ya, dan di ujung telepon. Dan nanti kita jika ada kesempatan kita bisa langsung siaran di studio Bu ya.
0: Oke kakak, semoga saja.
1: Oke baik Bu Ika, terima kasih banyak atas waktunya di siang hari ini. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Ika.
0: Siap kakak, selamat siang.
1: Baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, tidak terasa dialog kita ya, obrolan kita dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi ini telah sampai di penghujung acara. Dan dari perbincangan bersama Ibu Ika Puji Lestari, kita belajar ya bahwa aksesibilitas ini bukan sekedar membangun jalur landai, menyediakan rambu, atau melengkapi fasilitas umum. Lebih dari itu, aksesibilitas ini adalah tentang memastikan setiap orang memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, beribadah, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan ruang publik yang inklusif membutuhkan kerjasama dari semua pihak, pemerintah, dunia pendidikan, pelaku usaha, komunitas, dan seluruh elemen masyarakat. Dan ketika setiap orang dapat mengakses ruang publik dengan aman dan bermartabat, kita sedang membangun lingkungan yang lebih adil dan menghargai keberagaman. Dan terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ibu Ika Puji Lestari atas wawasan dan inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Terima kasih juga kepada pendengar setia Pro 1 RRI ND yang telah mengikuti obrolan ini. Semoga perbincangan hari ini menambah pemahaman dan mendorong kita untuk bersama-sama menciptakan ruang publik yang semakin inklusif. Dan pendengar, tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Terima kasih Anda telah

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Mari pahami kecemasan. Kecemasan adalah bagian dari hidup manusia. Karena dulu nenek moyang kita itu manusia purba, yang harus setiap hari khawatir demi bertahan hidup. Kalau misalnya mereka tidak ekstra hati-hati atau khawatir, mereka bisa jadi santapan hewan liar di sabana. Manusia juga cenderung cemas karena memang otak manusia punya kemampuan untuk membayangkan kemungkinan buruk di masa depan. Kecemasan adalah perasaan gugup atau khawatir yang tidak nyaman tentang sesuatu yang sedang terjadi atau mungkin terjadi di masa depan. Psychology Today menulis, tanda-tanda gangguan kecemasan diantaranya kekhawatiran terus-menerus dalam pikiran, disertai rasa tidak nyaman pada tubuh, jantung berdebar, cepat gugup atau kaget, tangan gemetar hingga telinga berdenging dan sesak napas. Rasa cemas paling subur ketika ada ketidakpastian. Dan dalam hidup penuh ketidakpastian. Pandemi, cekap kesehatan, kontrak kerja mau habis, konflik dengan orang lain, konflik dengan diri sendiri. Tapi, kecemasan tidak selalu hal yang buruk. Ketika kadarnya pas, kecemasan bisa menarik perhatian Anda kepada sesuatu dan mendorong Anda berbuat sesuatu demi melindungi kepentingan Anda. Misalnya, Anda takut terlambat, maka Anda akan terdorong untuk datang ke suatu tempat lebih awal. Atau, Anda khawatir tugas nggak selesai saat deadline, maka Anda akan terdorong merencanakan minggu Anda dengan baik sehingga tugas rampung bahkan sebelum tenggat waktu. Tapi, kecemasan jadi gangguan ketika ini muncul tanpa alasan yang jelas atau tidak proporsional dengan situasi. Ketika Anda merasakan ini terus-menerus hingga aktivitas dan performa sehari-hari Anda terganggu. Ada banyak faktor yang berkontribusi pada gangguan kecemasan. Di antaranya, genetik, kejadian luar biasa dalam hidup, efek dari obat-obatan terlarang, kafein atau alkohol, figur pengasuh yang overprotektif, penggunaan media sosial yang gak sehat. Anak yang terlalu dilindungi seringkali tidak punya ruang untuk belajar mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika ia dewasa, ia cenderung bingung, gak tahu harus bagaimana ketika harus berhadapan dengan tantangan atau krisis dalam hidup. Penggunaan medsos yang tidak sehat juga hanya mengundang kita membandingkan diri dengan orang lain secara berlebih. Ia yang terlalu aktif di medsos biasanya lupa aktif bersosialisasi di dunia nyata hingga akhirnya merasa kesepian. Kecemasan adalah bagian dari hidup. Kuncinya adalah mengatur kadar kecemasan agar tidak jadi gangguan. Ada sejumlah cara untuk mengatur kecemasan agar di tingkat sehat. 1. Cognitive Behavioral Therapy, CBT. Dengan terapi ini, Anda belajar untuk menantang pola pikir piuh yang menjadi akar kecemasan berlebih. Ketika Anda mengubah cara berpikir, perasaan dan perilaku Anda ikut berubah. CBT bisa membantu dengan 3 langkah berikut. Pertama, identifikasi pikiran negatif. Kedua, tantang apakah pikiran negatif ini fiksi atau fakta. Uji pikiran negatif ini, apakah ada bukti objektif. Ketiga, ganti pikiran negatif dengan pikiran realistis. Contoh, Anda merasa kikuk tiap kali ketemu banyak orang karena Anda merasa orang lain itu menganggap Anda pecundang. Tapi sebetulnya, benarkah orang lain menganggap Anda pecundang? Atau ini hanya perasaan Anda saja yang tidak ada dasar faktanya? Coba kita lihat faktanya. Faktanya, Anda selalu diundang. Dan setiap kali Anda hadir dalam pertemuan itu, semua orang menikmati pertemuan itu. Jadi hanya karena Anda merasa kikuk, bukan berarti orang lain melihat Anda kikuk atau aneh. Jadi, ada baiknya Anda berhenti melihat diri Anda sendiri sebagai kikuk. Setiap kali Anda mengalami pikiran negatif berlebihan berujung kecemasan hebat, ulangi dan latih terus 3 langkah CBT ini. 2. Rutin olah tubuh dan nafas. Lari, jalan kaki, berenang. Olah tubuh ini bisa melatih kita nafas perut dengan dalam. Meditasi juga bisa membantu Anda mengendalikan kecemasan dan mengembalikan ketenangan. Karena meditasi membantu Anda untuk hadir di sini kini, di mana tubuh dan pikiran hadir di tempat dan waktu yang sama. Ketika kita sepenuhnya berada di saat ini, kecemasan hilang. Jangan lupa tidur 7-8 jam sehari. Jaga rutinitas, makan sehat. 3. Hadapi ketakutan Anda. Ketika Anda berhenti menghindar, Anda memberi otak Anda kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Dan dari proses ini, bisa jadi apa yang Anda takutkan itu terjadi. Namun, sebagai manusia dewasa, Anda mampu untuk beradaptasi
dan memperbaiki bagaimana Anda merespon dengan cara dewasa dan efektif. Ketika kita cemas, itu artinya kita hidup. Namun, jangan biarkan kecemasan berlebih merebut kesempatan Anda untuk menikmati hidup.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat siang pendengar, senang sekali rasanya bisa kembali hadir menyapa Ruang Dengar Anda edisi Sabtu 11 Juli 2026. Tepat di jam siang ini, saya Anur Astan hadir menemani Anda dalam siaran jadwal siang RRI SP Labuan Bajo. Untuk Anda yang sedang menikmati akhir pekan, sedang dalam perjalanan pendengar, atau mungkin yang masih produktif beraktivitas di seputaran Labuan Bajo, hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saya akan terus hadir menemani waktu siang Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah pendekar ya. Berbagi informasi menarik, tips seru, dan pastinya deretan lagu pilihan yang siap menceriakan hari Sabtu Anda agar tetap semangat dan bertenaga. Jadi pastikan Anda tidak beranjak kemana-mana pendekar ya, tetap bersama saya Nur Astan di RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, Bukit di Pulau Padar Labuan Bajo Flores memiliki 808 anak tangga, terdiri dari 112 anak tangga kayu dan 696 anak tangga semen. Anak tangga yang dibangun oleh Taman Nasional Komodo pada tahun 2016 inilah yang mengantar pengunjung untuk dapat menikmati keindahan hamparan laut dan pulau-pulau di Labuan Bajo dari puncak Pulau Padar.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Kepala satu peradua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kilogram. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia.
1: Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Pendengar, kembali lagi bersama Nur Astan. Edisi siang 11 Juli 2026 akan menghadirkan informasi pagi. Saat pagi itu, suara gemercik air terdengar begitu berbeda di kampung Eo Siru, Copa, dan Kolong, Desa Siru, Kecamatan Lembor. Pendengar, Kabupaten Manggarai Barat, bagi sebagian orang, air yang mengalir dari keran mungkin merupakan hal biasa. Namun bagi warga di tiga kampung tersebut, suara air adalah pertanda bahwa penantian panjang selama puluhan tahun akhirnya berakhir, pendekar. Selama ini air bersih bukanlah sesuatu yang mudah didapat. Setiap hari warga harus berjalan cukup jauh, menghabiskan tenaga dan waktu hanya untuk membawa pulang beberapa jerigen air demi memenuhi kebutuhan keluarga. Aktivitas sederhana seperti memasak, mencuci hingga menyediakan air minum menjadi perjuangan yang tak pernah benar-benar usai, pendekar. Melalui program wakaf air bersih dari Badan Wakaf Al-Quran BWA, masyarakat Desa Siru memperoleh akses air minum bersih yang dialirkan menggunakan sistem pompa bertenaga surya. Teknologi tersebut memungkinkan air pompa dan distribusikan ke permukiman warga secara lebih mudah, sekaligus memanfaatkan energi yang ramah lingkungan. Senyum bahagia pun menghiasi wajah masyarakat saat air mulai mengalir ke kampung. Bukan sekadar menghadirkan kemudahan pendengar, tetapi juga membawa harapan bagi kehidupan yang lebih sehat dan produktif. Perwakilan BWA Haryadi mengatakan program penyediaan air bersih ini diharapkan memberi dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, tetapi juga dapat mendukung berbagai aktivitas sosial dan ekonomi warga. Bagi warga Desa Siru, pendengar, kehadiran air bersih berarti lebih banyak waktu untuk bekerja, berkebun, mendampingi anak-anak belajar, dan menjalani aktivitas lainnya tanpa harus disita oleh pencarian mencari air. Kepala Desa Siru Sumardi menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Badan Wakaf Al-Quran berserta Fadli Daud selaku partner lapangan yang telah memilih Desa Siru sebagai lokasi implementasi program wakaf air bersih. Menurutnya, pendengar, fasilitas tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan paling mendasar yang selama bertahun-tahun dirasakan masyarakat. Air bersih yang kini tersedia bukan hanya meningkatkan kualitas hidup warga, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan desa yang lebih baik. Ungkapan syukur juga datang dari Sehama, salah seorang penerima manfaat program tersebut. Dengan penuh haru, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menghadirkan air bersih di kampung. Baginya, bantuan itu bukan sekedar menghadirkan sumber air, melainkan juga menghadirkan harapan baru bagi keluarga dan masyarakat. Beban yang selama ini dipikul setiap hari, kini terasa jauh lebih ringan. Pendengar, di Desa Siru, air yang mengalir hari ini membawa makna yang lebih dalam daripada sekedar memenuhi dahaga. Ia mengalir bersama harapan, kesehatan, dan semangat baru bagi masyarakat untuk menatap masa depan yang lebih baik. Sebab bagi mereka yang pernah merasakan sulitnya memperoleh setetes air bersih, setiap tetes yang kini mengalir adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda follow akun Instagram RRI Labuan Bajo dan akun TikTok. Dan jangan lupa kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo untuk di-subscribe. Tetaplah bersama Nur Astan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 91,7 MHz.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

dari Glodok London. Tetap bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz melalui portal resmi rri.go.id. Kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo, follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo. Ketika

0: Tahukah kamu? Setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak mendapatkan pekerjaan bagi penyandang dengan disabilitas dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang tersebut bahkan mengatur mengenai kuota minimal suatu perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, untuk memperkerjakan penyandang disabilitas. Menurut data Badan Pusat Statistik berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional 2018, jumlah angkatan kerja penyandang disabilitas yang sudah bekerja adalah 54,63% untuk disabilitas ringan dan 18,32% untuk disabilitas berat. Angka itu masih harus terus ditingkatkan sampai dapat seimbang dengan angkatan kerja non-penyandang disabilitas sudah bekerja yang mencapai 66,42%. Dengan pekerjaan yang produktif dan layak, maka penyandang disabilitas dapat meningkatkan kondisi kehidupan, berpartisipasi aktif sekaligus berkontribusi pada pengurangan kemiskinan sebagai wujud nyata kehidupan inklusi sosial dan ekonomi di Indonesia. Mari wujudkan Indonesia Inklusi 2030 dengan memastikan penyandang disabilitas di sekitar kita terpenuhi haknya untuk mendapatkan pekerjaan.
1: Satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.

0: Muno, jan camen TikTok tarui.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
0: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
0: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, Engkau telah berkenan menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, berilah supaya dengan pengantaraan Bundanya, Perawan Maria, kami bersukacita dalam kehidupan kekal, karena Kristus itu juga Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Mendengar, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami menghadirkan dan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan dinamika olahraga Relay Pro 3.

0: 2026, Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diserahkan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Ada hadiah juga.
3: Oke, siapa yang mau ngomong? Oke, mana nih? Siapa yang mau ngomong ini? Oke, ini kok berantem kali ya? Oke, dari sini berarti ya?
2: Iya.
3: Mau langsung atau latihan dulu?
2: Bagaimana nanti?
3: Oke.
2: Raba-raba bolanya dulu kita.
1: Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Yang menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca kurang mendukung.
4: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
4: Tadi hari ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini,
3: Bang. Itu hati yang bagaimana tadi? Awal, ha? Oke.
4: Cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa sih kita. Harus udah prediksi 2-1 tadi, Bang. Nah, Spanyol yang menang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM. Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Rani Olmola sulah kontenangan dan

0: como atacante.
1: No, Toño, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
2: Menekan kantor jasa Martin adalah yang terpenting bagi saya. Tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak di awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.

0: tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
1: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.

0: transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama kebarunya, Store mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah sebuah raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Ster akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda bakat. Ster diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

mengamankan tempat di Partai Puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Nea menyampaikan laporannya.

0: Jamil dan 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
1: Yeah, amazing. First of all,
2: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
1: What he's still doing is amazing, so...

0: Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Suarez tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Suarez melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Suarez mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam was always.
2: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini,

0: balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto 3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berthelye, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dalam negeri. Kepala pelatih tim nasional Indonesia, John Hartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang bisa-bisa selama pramusim. Para pemain mengalami cedera yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi, persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: This is the biggest club.
2: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

ke setempat. Fredrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Anta Syafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fredrik, Aditya, dan Anta Syafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

RRISP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
6: Sama kok ada batasnya. Lu kenapa sih? Hah? Lu gak senang gue ngajarin impian gue? Ngajarin masa depan gue? Gue tuh ngelakuin semua ini tuh buat masa depan kita, tau gak?
7: Kita?
6: Iya, kita. Gue bikin lagu seharian, gue rekaman sampai tengah malam.
8: Gak habis pikir gue sama lu, liat ada produser gue, teman-teman gue, investor gue.
6: Ini semua bisa kakak gara-gara siapa? Gara-gara lu.
7: Gara-gara gue?
6: Iya, gara-gara lu.
7: Pinter lah. Pinter lo bisa nyalain-nyalain gue.
6: Mau lo apaan sih?
7: Mau gue cuman satu. Mau gue cuman lo ada buat gue. Bukan cuman perhatiin diri lo sendiri, masa depan lo, gitar lo itu. Lo tau gak sih ini hari apa? Ini tuh hari dimas dari kita. Gue rasa udah, kita cukup sampai di sini. Dengerin. Masa depan lo akan lebih bagus, karir lo akan lebih baik kalau
6: nggak
7: ada gue di dalamnya.
6: Nggak, maaf ya, Michelle.

Ini idolaku. Idolaku yang pertama adalah ayah. Ayah selalu memastikan gizi aku terpenuhi. Ayah menjagaku sepanjang waktu, mendampingi ibu memeriksakan kesehatanku ke bu bidan. Bahkan sejak aku masih di dalam perut, kalau ibu yang paling mengerti asupan gizi yang aku butuhkan. Urusan makanan, ibu jagonya. Masakan ibu semua enak. Itu yang bikin aku selalu sehat. Ibu dan ayah selalu bersama-sama menjagaku sepanjang waktu. Terima kasih bolaku, ayah dan ibu. Jadi gitu ceritanya. Pinter kan Lukman?

lagi kita sesaat lagi akan menghadirkan rekaman ulang bincang budaya pedegang. Terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung maupun yang masih terus setia menemani akhir pekan ini bersama kami. Menemani waktu siang Anda di hari Sabtu, kebersamaan kita masih akan terus berlangsung pedegar ya. Saya sudah menyiapkan deretan lagu pilihan terbaik untuk menemani aktivitas yang ada agar suasana weekend siang ini tetap santai dan menyenangkan. Tetaplah bersama saya Nur Astan dan pastikan frekuensi Anda di FM 91,7 MHz pendengar ya. Hanya di RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Di dunia yang banjir informasi tidak relevan, kejernihan berpikir adalah kekuatan. Maka itu saya jadi digital minimalist. Sudah 2 tahun saya jalankan dengan konsisten dan rasakan manfaatnya. Digital minimalism adalah filosofi penggunaan teknologi di mana seseorang memusatkan waktu online-nya hanya pada segelintir aktivitas yang telah ia pilih dengan cermat dan membawa manfaat optimal bagi dirinya. Dengan kata lain, seorang digital minimalist dengan senang hati mengabaikan semua aktivitas online yang tidak memberi nilai tambah bagi hidupnya. Saya memilih digital minimalism karena ingin punya kualitas hidup yang lebih baik dengan mengembalikan kemampuan konsentrasi

atensi pada apa yang penting. Ketika Anda menerapkan minimalisme pada rumah Anda, Anda tanya diri kan, apakah barang ini berguna bagi saya? Kalau jawabannya tidak, Anda ucapkan selamat tinggal pada barang itu. Prinsip yang sama saya terapkan pada aplikasi di ponsel. Saya tanya diri, apakah app ini membawa nilai tambah ke hidup saya? Apakah app ini berguna dalam hidup saya? Jika jawabannya tidak, saya hapus app itu. Tapi kalau punya kegunaan besar, ya saya pakai. Penggunaan aplikasi jadi sangat jelas dan spesifik. Makanya di sini ada aplikasi seperti browser, chat, email, e-commerce, bahasa asing, peta, dan transportasi. Dan meski saya punya Twitter, tapi nggak ada aplikasinya di sini. Untuk menghindari kecanduan dan akhirnya buang waktu. Twitter juga saya gunakan secara spesifik, tidak ikuti akun manapun karena tidak merasa perlu. Twitter hanya untuk berbagi info tentang apa yang sedang saya kerjakan atau sharing referensi film. Kenapa saya begitu protektif terhadap atensi saya? Karena apa yang kita lihat atau dengar dalam keseharian sangat berpengaruh pada cara pandang dan kualitas hidup yang kita miliki. Menggunakan teknologi digital yang sembrono membuat pikiran penggunanya keruh, sulit fokus. Penelitian mengungkap, orang yang kesulitan fokus, pikirannya cenderung negatif, berkutat pada apa yang salah dalam hidup, dan melupakan apa yang sebenarnya sudah berjalan baik. Ia juga lebih sering cemas, lelah mental, bahkan depresi. Nah, kalau sudah begini, gimana mau jadi individu yang fungsional, produktif, dan tentram, ya kan? Jadi, masuk akal ketika CEO perusahaan teknologi Silicon Valley seperti Steve Jobs dan Bill Gates tidak memperbolehkan anak-anak mereka main iPad atau punya ponsel pintar sebelum cukup umur di rumah atau di sekolah. Jack Dorsey meditasi 1 jam setiap hari untuk menjaga kejernihan pikirannya. Mereka semua tahu betul dampak buruk penggunaan teknologi yang tidak cermat dan tidak bijak. Atensi adalah emas, mahal. Maka itu baiknya kitalah yang menggunakan teknologi. Jangan sampai kita biarkan teknologi memanfaatkan kita. Kita yang meraup manfaat sebesar-besarnya dari teknologi, bukan sebaliknya. Kalau mau, Anda bisa bawa hubungan Anda dengan teknologi digital ke arah baru. Caranya, salah satu yang efektif adalah tips digital declutter atau beberes digital ala Cal Newport. Selama 30 hari, cermati betul, kemudian babat aplikasi yang tidak memberi manfaat maksimal bagi Anda. Saya memang gak punya app medsos di ponsel, karena bagi saya hanya jadi sumber distraksi. Tapi jika Anda butuh medsos hanya untuk keperluan bisnis saja, dan memang membawa manfaat besar bagi Anda, yang gak perlu dihapus, cermati dan putuskan apa yang terbaik untuk Anda. Ganti waktu Anda yang dulu terisi main gadget dengan aktivitas santai analog yang Anda sukai. Apakah itu kerajinan tangan, ngulik sesuatu, main alat musik, ngelukis, menulis puisi, main board game, baca buku, olahraga, atau gabung komunitas. Langkah ini sangat penting, karena kalau kita tidak mengisi waktu luang ini dengan kegiatan offline yang menyenangkan, kemungkinan besar kita akan kambuh. Kembalikan kesendirian dalam hidup Anda. Solitude. Ciptakan kembali ruang bosan dalam hidup Anda, dan biarkan pikiran Anda berkelana ke sudut-sudut kreatif. Setelah bereksperimen 30 hari beberes digital, menikmati pikiran yang lebih jernih dan hari-hari yang lebih produktif, boleh kok Anda unduh kembali aplikasi yang tidak esensial ke ponsel Anda. Kemungkinan besar, selera Anda terhadap aplikasi ini sudah hilang, sehingga akhirnya Anda nggak pakai lagi secara permanen. Tertarik merebut kembali atensi yang berharga ini? Kalau kembali atensi yang berharga ini, kalau ya, atensi yang berharga. Selamat mencoba.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi kabupaten yang ada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun siri yang berisi daun siri muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun siri pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun siri, dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabu adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pabe, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Bu Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitayah untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus, baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal, ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama, sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Kemudian sekali, mungkin perlu saya berikan, mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya, pertama itu dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebur agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya, leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Paang Agungaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Okay. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai.
2: Oke.
3: Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu, misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya dia sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu? Ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saja terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
2: pertemuan,
3: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Okay. Ya. Okay, Bapak sih berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
3: Oh ya, pertama sekali seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu.
2: Yeah.
3: Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan. Jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu. Kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya.
2: Okay. Ya.
3: Nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak. Orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya.
2: Oke. Okay.
3: Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Robo. Nah, oh, itu ya, Pak ya.
3: Robo. Nah, artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Oke, ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Bo, yang pertama itu bilang doa ya. Nah, pertama sekali, yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya.
2: Ya. Okay.
3: Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat, yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini di sana itu bukan orang sembarang, dia harus memahami itu sair-sair adat, ya.
2: Okay.
3: Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu, ya. Oleh sebab itu doanya pertama itu doa kepada Murin Agungarang, ya, Jaria okay. Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan okay. ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame atau disebut juga Bura Aguceki. Nah, di samping itu Nunu, lalu ada sair-sair adatnya
2: okay.
3: yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Oke. Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapuagunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Oh ya, oke. Kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritus seperti itu.
2: Okay. Nah,
3: itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas.
2: Oke. Okay. Nah,
3: aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
2: Oke, okay, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Maruniang. Rumah Adat Maruniang dengan atap berbentuk kerucut, rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke, dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke. Pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke, seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, okay, Pak.
5: Kemudian kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul, Pak.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke.
5: Okay. Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya? Tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur adat dalam sesera adatnya itu lewat tuak tadi itu lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang.
4: Okay.
5: Nah, kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka, ya.
4: Okay,
5: karena
4: Pak,
5: selain dari kita kapu, kemudian naka mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit, ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong, ya. Arti itu adalah filosofi Manggarai. Tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong ya, dipangku, maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke, okay, ya, Pak, tidak apa-apa.
5: Sementara itu kapu, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu.
4: Okay.
5: Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tua kapu, manuk naka.
4: Okay.
5: Nah, jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu, manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
4: Begitu ya, Pak ya.
5: Manuk naka itu nanti, diserta dengan tuaknya itu, tuh mukeh tadi itu, dipersilakan untuk dibawa pulang. ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang. Sebagai okay. ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam okay. berbentuk ritus adat. Nah, okay. Jadi lain dengan ayam ketika kita tinghangat itu begitu ya. Nah, kalau itu ya setelah kita ritus, kita okay. bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Nah, dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Okay. Tetapi kalau menuju ke Kapuagunaka, Mekah, hukumnya dibawa pulang.
4: Oh, gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Kalau menjadi Kapuagunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
5: Oke, selaku pemangku budaya yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini. Betul. Ketika ada tamu, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya. Tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat
4: ya,
5: sair-sair adat dalam bahasa Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali.
4: Okay.
5: Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
4: Itu adalah
5: yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembelih ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya.
4: Okay.
5: Efeknya kepada siapa? Antara dua. Pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
4: Oke, Pak. Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pesius, di zaman sekarang ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapuagunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak, atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
5: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin sepertinya tidak. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser.
4: Ya?
5: Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal, ya. Kemudian apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya. Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada dastar berbentuk topi, tidak ada jas, ya, tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya dastarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi.
4: Ya.
5: Tapi kalau soal budaya apa namanya soal pakaian ya silakan. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
4: Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya Pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Siu, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah. Terima kasih. Selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya? Mm-hmm. Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Hura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta. Restu dari Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya, melalui Buragu Ceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Ha, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi. Ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak

0: semua generasi muda
1: okay.
0: yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat.
1: Okay.
0: Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan.
1: Nah, okay.
0: Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya itu seremonial ya, bukan.
1: Okay.
0: Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu,
1: okay.
0: agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus, pemegang
1: okay.
0: budaya untuk selanjutnya.
1: Oke, okay, berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik belajar untuk ini ya Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
0: Oke, okay. Kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai.
1: Okay.
0: Ya. Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak.
1: Okay.
0: Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
1: Wah, sayang sekali ya Pak ya.
0: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya. Mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur.
1: Okay. Nah,
0: kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Nah, sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni budaya apa namanya seni riasnya ya untuk busananya, kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya, ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya oke, anak muda itu suka. Kemudian busana ya oke, mungkin melukis ya oke. Yang saya khawatir, satu seni ungkapan. Ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu.
1: Okay.
0: Mungkin demikian ibu.
1: Oke, luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan Pak.
0: Oh,

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama Nur Astan, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah.
2: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 11 Juli 2026. Dengan sari berita, jembatan Lowolaka mulai dibangun, warga Fatauto Timur bersyukur. Dinkes ND imbau warga waspadai penyakit saat musim kemarau.

0: Bersama saya Dito Utama, inilah berita selengkapnya. Penantian panjang masyarakat Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende untuk memiliki jembatan penghubung di Kali Lowolaka akhirnya mulai terjawab. Pembangunan jembatan perintis Garuda resmi dimulai melalui prosesi peletakan batu pertama pada Rabu 8 Juli 2026. Laporan Rovinus Wula.
1: Kegiatan pembangunan jembatan perintis Garuda dipimpin Komandan Kodim 1602 Ende Letkol Infantri Nugroho Susanto SIP dihadiri jajaran Kodim 1602 Ende, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Momen tersebut menandai dimulainya pembangunan infrastruktur yang selama ini dinantikan masyarakat setempat. Kepala Desa Fataatu Timur Isak Abeldo menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah merespon kebutuhan warga akan jembatan penghubung di Kali Lowolaka. Ucapan terima kasih itu ditujukan kepada Presiden RI, Gubernur NTT, Danrem, Bupati Ende, Dandim 1602 Ende, para pemangku kepentingan serta media yang selama ini ikut mengawal aspirasi masyarakat yang pada akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten. Menurut Isak, kebutuhan pembangunan jembatan tersebut telah lama disuarakan karena akses warga kerap terputus saat debit air sungai meningkat. Ia menjelaskan pekerjaan pondasi jembatan perintis Garuda kini sudah dimulai dan dikerjakan secara gotong royong. Personel TNI bersama masyarakat setempat terlibat langsung dalam proses awal pembangunan jembatan.
2: Saya mewakili masyarakat Desa Fataatu Timur dan sekitarnya menyampaikan terima kasih yang banyak-banyak bahwa kemarin telah dilakukan groundbreaking untuk peletakan batu jembatan perintis Garuda di Lowolaka. Jadi telah dilakukan pelaksanaan kegiatan itu sudah berjalan 3 hari dari penggalian fondasi lalu pelaksanaan kegiatan hari pertama dan kemarin hari kedua sekaligus melakukan groundbreaking. Yang mana keadaan hari ini untuk pengerjaan abutmen atau fondasi itu di 2 titik itu berjalan sekitar 20%. Yang pelaksanaannya itu dilakukan secara swadaya oleh masyarakat desa Fataatu Timur, di mana juga dibantu oleh personil TNI Angkatan Darat dari Kodim 1602 ND yang sama-sama dengan masyarakat untuk bekerja melaksanakan kegiatan ini. Kami juga berharap bahwa kegiatan ini dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang direncanakan sehingga pada musim penghujan ini anak sekolah masyarakat sudah tidak lagi lewat kali untuk menyeberangi sehingga mereka sudah aman, sudah bebas, ya sudah bisa terbantu walaupun hanya untuk motor dan orang saja.
1: Isak menegaskan jembatan yang dibangun nantinya tidak hanya dimanfaatkan warga Desa Fataatu Timur tetapi juga masyarakat dari desa-desa sekitar. Di antaranya warga Desa Aendoko, Desa Aelipo dan sejumlah desa lain di Kecamatan Wewaria yang selama ini bergantung pada akses penyeberangan di Kali Lowolaka. Kepada RRI melalui sambungan telepon seluler Jumat 9 Juli 2026 siang, Isak berharap pembangunan jembatan dapat selesai sesuai jadwal. Ia menilai kehadiran jembatan sangat membantu mobilitas warga terutama saat musim hujan tiba, sehingga warga maupun anak-anak sekolah sudah bisa melintas melalui jembatan perintis Garuda dan tidak perlu lagi menyeberang sungai. RRI Enderfinus Fula melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Ende menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit yang berpotensi meningkat selama musim kemarau. Perubahan cuaca dan kondisi lingkungan dinilai turut mempengaruhi munculnya sejumlah gangguan kesehatan di tengah masyarakat. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Ende mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai peningkatan berbagai penyakit yang umum terjadi selama musim kemarau. Pengelola surveillance Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Yayu Sulastri, mengatakan perubahan musim mempengaruhi kondisi lingkungan sehingga meningkatkan resiko munculnya sejumlah penyakit. Menurutnya, penyakit yang perlu diwaspadai antara lain infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, diare, penyakit yang ditularkan melalui makanan dan air, serta penyakit yang ditularkan oleh vektor seperti malaria dan demam berdarah. berdarah. Yayu mengatakan berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Ende hingga periode Januari sampai dengan Juni tahun ini terjadi peningkatan kasus ISPA dibandingkan periode sebelumnya.
4: Januari sampai dengan Juni ini memang ada peningkatan kasus ISPA dan itu kita tindak lanjuti, kita harus memberikan memvalidasi datanya, verifikasi dulu jika ada potensi untuk timbulnya kasus ini di klaster atau mengelompok, itu ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Penyelidikan itu kita melakukan menggali informasi, identifikasi dan juga memberikan tindakan penanggulangan, juga edukasi.
3: Menurut Yayu, masyarakat yang mengalami gejala sakit dan tidak membaik dalam 1 hingga 2 hari dihimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Selain itu, masyarakat juga diminta menerapkan langkah-langkah pencegahan dengan menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi air minum yang bersih dan aman, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta melindungi diri dari gigitan nyamuk untuk mengurangi resiko penularan penyakit. Dinas Kesehatan berharap meningkatnya kewaspadaan masyarakat dapat menekan resiko penyebaran penyakit selama musim kemarau. RRI Ende, Rama Suci melaporkan.
0: Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Ende kini semakin dekat dengan masyarakat melalui mobil layanan KTP elektronik yang mulai beroperasi Sabtu 11 Juli 2026. Kehadiran layanan keliling tersebut memudahkan warga mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mendatangi kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Laporan Suimam.
5: Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, Maria Yasinta Wongasare, mengatakan program tersebut menghadirkan pelayanan langsung kepada masyarakat. Layanan difokuskan bagi warga yang belum memiliki KTP elektronik maupun kehilangan KTP sehingga memerlukan penerbitan dokumen pengganti. Dijelaskan, mobil pelayanan dijadwalkan beroperasi setiap Sabtu bertepatan dengan pelaksanaan turnamen Piala Bupati Ende U23 tahun 2026 di Stadion Marilonga Ende. Lokasi dipilih karena menjadi pusat berkumpulnya masyarakat sehingga pelayanan dapat menjangkau lebih banyak warga secara efektif. Ia melanjutkan, petugas di Dukcapil akan melayani perekaman KTP elektronik bagi warga yang belum pernah melakukan perekaman sesuai persyaratan administrasi berlaku. Masyarakat yang kehilangan KTP juga dapat mengajukan pengurusan dokumen baru melalui pelayanan bergerak yang telah disiapkan.
6: Bagi warga masyarakat Kabupaten Ende yang kebetulan datang dan menonton Bupati Cup tahun 2026 ini, mari sama-sama di samping menonton, Dinas Dukcapil juga membuka layanan perekaman EKTP. Bagi yang sudah memenuhi syarat untuk mengurus EKTP, silakan melakukan perekaman EKTP di lokasi, ataupun ada yang kehilangan KTP, bisa juga dengan membawa surat kehilangan dari kepolisian dan akan dicetak ulang lagi di lokasi. Mari kita manfaatkan kesempatan ini setiap Sabtu. Jadi mungkin ada 3 kali hari Sabtu selama pertandingan ini.
5: Yasinta menambahkan, melalui layanan jemput bola, Dinas Dukcapil berupaya memperluas akses pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran mobil layanan diharapkan meningkatkan kepemilikan KTP elektronik sekaligus mendorong tertib administrasi kependudukan secara berkelanjutan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Eksistensi budaya Lama Holot di era digital dinilai sangat bergantung pada keterlibatan generasi muda. Namun, minat anak muda terhadap sejumlah tradisi lokal disebut mulai menurun. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
8: Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Lembata, Kristianus Molan, mengatakan perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam upaya menjaga budaya Lama Holot. Menurutnya, tantangan terbesar justru berada pada generasi muda yang kini semakin jauh dari berbagai tradisi daerah. Ia mencontohkan aktivitas menenun, menari, hingga berbagai keterampilan budaya lainnya mulai kehilangan regenerasi. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar warisan budaya tidak terputus di masa mendatang. Kristianus menegaskan pelestarian budaya tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah maupun tokoh adat. Generasi muda perlu diberi ruang untuk mengenal, mempelajari, sekaligus bangga terhadap budaya yang dimiliki.
9: Tantangannya itu lebih kepada generasi muda. Yang pertama sekali, generasi milenial dan Gen Z. Ini mereka punya minat terhadap budaya, seperti menenun dan menari. Yang kita ketahui sekarang sudah menurun. Tidak ada yang seumuran dengan seumuran yang 25 tahunan sudah tidak ada yang bisa menenun. Kalau kita lihat berarti minatnya sudah menurun. Ini tantangan.
10: Ia berharap diskusi mengenai budaya di era digital mampu melahirkan berbagai langkah nyata yang melibatkan generasi muda sebagai pelaku utama pelestarian budaya Lama Kolot, sehingga nilai-nilai budaya tetap hidup dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nagekeo MUL melalui Dinas Kesehatan mendorong desa berperan aktif dalam upaya percepatan penanganan stunting. Selengkapnya, Ferisoo melaporkan.
11: Setiap desa silakan mengalokasikan untuk pengadaan susu untuk penanganan dari desa-desa yang ada stunting.
12: Pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Kesehatan terus mendorong upaya percepatan penanganan stunting dengan melibatkan peran aktif pemerintah desa. Salah satu langkah konkret yang didorong adalah pemanfaatan dana desa untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak, khususnya melalui pengadaan susu bagi balita yang mengalami stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, Emerensiana Wahyuningsih, mengatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka penanganan stunting di wilayah masing-masing. Tidak hanya melalui pemberian makanan tambahan, pemerintah desa juga didorong untuk menganggarkan pembelian susu PKMK yang memiliki kandungan nutrisi tinggi. Menurutnya, susu PKMK merupakan pangan olahan untuk keperluan medis khusus yang diformulasikan bagi balita stunting dan gizi kurang. Produk ini mengandung kalori dan nutrisi yang dibutuhkan untuk membantu meningkatkan berat badan serta mempercepat pertumbuhan tinggi badan anak secara optimal.
11: Berdasarkan kegiatan di lapangan bersama dokter spesialis anak itu dengan menggunakan susu PKMK, di mana susu ini kita harapkan mendapatkan dukungan juga dari BPMD untuk mengalokasikan. Setiap desa silakan mengalokasikan untuk pengadaan susu untuk penanganan dari desa-desa yang ada stunting. Ini akan mempercepat menghilangkan stunting di bumi Nagekeo.
12: Upaya ini diharapkan mampu menekan angka stunting di Kabupaten Nagekeo agar tidak terus meningkat setiap tahunnya. Peran desa menjadi sangat strategis karena berada di garis terdepan dalam menjangkau masyarakat serta memahami kondisi real balita di wilayahnya. Pemerintah daerah juga menghimbau kepada pemerintah desa serta dinas pemberdayaan masyarakat untuk bersinergi dalam mengalokasikan dana desa secara tepat sasaran. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan intervensi yang tepat, diharapkan anak-anak stunting di desa dapat memperoleh asupan gizi yang cukup dan tumbuh lebih sehat di masa mendatang. RRI Ende Ferisoo melaporkan.
0: Festival Golo Curu 2026 resmi dilaunching di Natas Labar Motang, Rua Ruteng, Kabupaten Manggarai. Laporan Mario Alberto.
13: Festival Maria Ratu Rosario Golo Curu 2026 resmi diluncurkan di Natas Labar Motang Rua Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 9 Juli 2026. Peluncuran ini menandai dimulainya rangkaian Festival Golo Curu yang akan berlangsung pada 2 hingga 7 Oktober 2026 mendatang dan menjadikan festival tersebut sebagai penggerak penguatan iman, budaya, pariwisata, dan ekonomi masyarakat. Festival ini mengusung tema berziarah bersama Bunda Maria dalam pengharapan, merajut iman, membangun persaudaraan, menyalakan misi, dan merawat kehidupan. Tema tersebut menjadi semangat bersama dalam membangun kehidupan beriman yang semakin kuat, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Ketua Panitia Festival Golo Curu 2026 Yosef Tenono mengatakan festival ini merupakan implementasi hasil sinode keempat Keuskupan Ruteng dengan semangat berjalan bersama dalam pengharapan. Menurutnya, festival ini dibangun di atas empat pilar utama, yakni merajut iman, membangun persaudaraan, menyalakan misi, dan merawat kehidupan.
14: Festival ini sekaligus sebagai implementasi hasil sinode 4 Keuskupan Ruteng yang menetapkan fokus pastoral tahun 2026. Festival ini juga merupakan wujud komitmen Keuskupan Ruteng untuk mengembangkan pastoral yang integral dan kontekstual dengan menampilkan kekayaan religius, budaya, dan ekologis yang dimiliki Golo Curu sebagai anugerah Tuhan bagi masyarakat Manggarai.
13: Sementara dalam sambutannya, Bupati Manggarai yang diwakili Asisten Satu Bidang Pemerintahan Yosef Jelamu mengungkapkan bahwa festival ini bukan hanya milik gereja Katolik, melainkan juga seluruh masyarakat Manggarai.
15: perlu kita tegaskan kembali bahwa festival ini diselenggarakan oleh Keuskupan Tuteng. Namun bukan berarti festival ini hanya milik umat Katolik. Ini adalah perayaan bersama kita di mana semua komunitas, budaya, dan lintas agama terlibat dan berkolaborasi.
16: Pemerintah berharap festival ini terus berkembang menjadi agenda wisata nasional yang semakin memperkokoh posisi Manggarai sebagai destinasi unggulan wisata religi dan budaya di Indonesia. Dari Rute Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Daerah Siang produksi dari RRI ND edisi Sabtu 11 Juli 2026. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat siang dan terima kasih.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7 MHz.

0: Info Florata.
1: Teinghang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teinghang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teinghang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teinghang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hai, selamat siang pendengar. Ketemu lagi di jam yang paling ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Masih bersama saya Nur Astan yang bakal nemenin Anda goyang tipis-tipis sampai jam 16 waktu Indonesia Tengah nantinya pendengar ya. Gimana cuaca Sabtu pagi siang Anda di tempat Anda untuk hari Sabtu ini? Mau lagi panas, lagi mendung, pokoknya hati harus tetap happy ya pendengar. Dan setelan musiknya harus tetap dangdut di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang kalau udah dengar kendangnya bunyi, kaki sama jempol rasanya langsung otomatis ya. Apalagi langsung tadi sudah saya putarin lagu dari Ria Amelia dengan judul lagu SMS. Mau yang lagi nyuci baju di rumah, yang lagi nyetir mobil, atau lagi jalan di pasar, kita lepas semua penat kita siang ini dan seru-seruan bareng di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, akan kami hadirkan deretan lagu dangdut sore hari ini edisi Sabtu 11 Juli. Ada lagu dari Cita Citata dengan judul lagu dangdutnya Goyang Dumang, Dewi Persik, Suara Hati, Didi Kempot, Pamer Bojo, dan ada lagu dari Erna Sari dengan judul lagu dangdut Kucing Garong, Jangan Gila Dong dari Mala Agapa, Alai dari Lolita, dan kami juga hadirkan lagu dari Baby Sima dengan judul lagu dangdut Main Mata. Pendengar, untuk Anda yang ingin request lagu dangdut, titip-titip salamnya sore hari ini, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Kami tunggu pendengar request lagu dangdut dari Anda edisi Sabtu 11 Juli 2026.
2: Mala Agarta Remix.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Aduh, dengar lagu tadi dari Mala Agapa. Rasanya pengen langsung nuding seseorang gak sih, pendengar? Jangan gila dong. Coba jujur sama Nur Astan siang ini, siapa di antara Anda yang punya pasangan atau gebetan yang kelakuannya mulai aneh-aneh dan bikin naik darah? Di depan kita bilangnya sayang, tapi di belakang main mata sama yang lain. Tolong ya. Jangan gila dong. Kita yang setia di sini malah dibikin pusing ya, pendengar. Daripada Anda makan hati sendirian, nahan jengkel di hari Sabtu ini, mending tumpahin ajak lagu dari Mala Agapa, Jangan Gila Dong. Mewakili perasaan kita semua ya, pendengar yang merasakan situasi atau mendapati pasangan yang di depan kita sayang, di belakang kita main mata ya. Jangan gila dong. Untuk Anda yang ingin titip salam, request lagu dangdut sore hari ini, karena kami masih banyak menghadirkan deretan lagu dangdut yang siap menemani hari libur Anda bagi yang menjalani libur.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Lagu yang benar-benar gak ada matinya ya, pendekar. Musiknya Lolita ini emang paling jarang kalau urusan bikin suasana langsung cair dan bikin badan otomatis pengen goyah. Tapi coba deh diingat-ingat, kita semua pasti punya kan masa-masa alay di masa lalu. Entah itu gaya foto, gaya pacaran zaman dulu yang kalau diingat-ingat sekarang malah bikin ketawa sendiri ya. Gak apa-apa, namanya juga proses ya pendengar. Sabtu siang yang tadinya biasa aja langsung berubah jadi seru kalau kita bawa happy bareng lagu dari Lolita. Dia judul lagu alay ya. Yang ingin bernostalgia atau mau nyindir halus temannya nih yang masih alay sampai sekarang, lagu dari alay, lagu dari Lolita yang berjudul alay bisa mewakili suasana hati kita untuk sindiran halus tentunya ya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin request lagu dangdut titip-titip salam seperti sore hari ini, kami ada notifikasi masuk dari kami, ada ini dari Eka yang ada di Kemporkas. Selamat siang kakak penyiar, untuk kakak penyiar Nur Astan, tetap semangat selalu siarannya hari ini di hari Sabtu yang cerah. Titip-titip salamnya untuk kakak-kakak yang ada di Waimata. Baik, terima kasih Eka yang dari Rekas untuk semangatnya. Saya ingin request lagu dangdut dari Evi Tamala.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sebuah mahakarya yang gak pernah gagal ya, pendengar. Musiknya melo, cengkok dangdutnya yang sangat dapat. Dan pas diresapi liriknya, buh, langsung bikin hati ambiar tentunya ya. Ada tidak pendengar yang siang ini nasibnya sama persis seperti lagu Aku Rindu Padamu yang dibawakan oleh Evie Tamala. Di luar kelihatan sibuk beraktivitas, pembawaannya sampai, tapi aslinya pikiran lagi semrawut mikirin dia yang gak kunjung kasih kabar. Daripada Anda pusing sendirian, nah sesak di dada di akhir pekan ini, lagu dari Aku Rindu Padamu sudah Nur Astan putarin untuk Anda sebagai perwakilan perasaan Anda sore hari ini ya, pendengar ya. Untuk Anda yang ingin samaan dengan Dinda tadi yang request lagu dari Evie Tamala dengan judul lagu dangdutnya Aku Rindu Padamu, langsung saja pendengar, karena sore hari ini Nur Astan menghadirkan deretan lagu dangdut yang sangat bernostalgia untuk Anda menemani aktivitas sore hari. Ada edisi Sabtu 11 Juli 2026. Dan bagi Anda yang ingin titip salam request lagu dangdutnya di line WhatsApp kami 081238231987, pendengar, kami tunggu requestan lagu dangdut dari Anda.
2: Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun saudara berada. Inilah Kiswah Radio Jakarta kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 1988M 17 meter. Membawakan siarannya untuk hari ini saya Rebo Karno. Ada pendatang baru di belantika musik anak negeri, Orkes PJM, mengcover lagu Terlambat Sudah, Panburst.

0: kita dengarkan Terlambat Sudah, yang dibawakan sangat memukau oleh Orkes PJM. Satu lagu cover terbaik. Saya pamit undur diri. Wassalam.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ini dia nih pendengar, lagunya Sandrina yang benar-benar punya vibe luar biasa, asik buat mencairkan suasana tentunya ya. Musiknya yang ngibet dicampur cengkok dangdut modern, emang paling juara, bikin jempol sama kaki otomatis ikutan goyang. Liriknya itu loh pendengar, pas banget buat Anda yang siang ini lagi ngadepin orang yang sikapnya berubah aneh dan bikin bingung. Tapi daripada kita ikutan pusing dan ikutan gila mikirin dia ya, mending kita buat happy lagu yang sudah kita dengerin bersama, lagu dari Sandrina dengan judul lagu dangdutnya Habis Minum Apa. Untuk pasangan Anda yang mungkin sedang bersikap seperti itu, langsung saja ditanya ya pendekar, habis minum apa sih? Tapi untuk Anda yang ingin request lagu dangdut sore hari ini, titip salamnya langsung saja pendekar ya di 081238231987, karena sore hari ini masih ada lagu dangdut dari Baby Si Mama, Rere Amora, Ridho Roma, Dewi Persik, dan masih banyak lagi deretan lagu dangdut yang akan mengajak Anda untuk bernostalgia pendengar. Dan tetap di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, dengar intro lagunya aja rasanya beban hidup langsung rontok seketika ya. Goyang dumang dari cita-cita tinggi memang gap. Tidak pernah gagal jadi obat paling mujarab. Coba jujur sama Nur Astan pendengar, siapa diantara ada yang dari pagi tadi pikirannya lagi suntuk, badannya lelah, atau malah lagi galau mikirin urusan hati? Nah, lagu tadi pesannya jelas sekali ya pendengar, daripada Anda meratapi nasib bikin dada sesak, mending kita goyang dumang biar hati senang. Tentunya di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, ditemani sama penyiar ada Nur Astan. Pendengar, untuk Anda yang ingin titip salam request lagu dangdutnya sore hari ini, seperti kami dapati notifikasi lagi ya sore hari ini dari Ilham yang ada di Lembor Selatan. Selamat siang kakak penyiar. Saya Ilham ingin request lagu dangdut dari Rido Rom, dari Dewi Persik ya, Suara Hati. Ilham suka lagu dari Dewi Persik ini tentunya ya, mewakili isi hati mungkin pendengar. Langsung saja kami akan putarin lagu dari Dewi Persik, request dari Ilham yang ada di Lembor Selatan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Suara Hati, lagu yang benar-benar punya karakter yang sangat kuat pendengar ya. Dangdutnya dapat, modernnya dapat, dan pembawaannya tegas, berani, tapi tetap asik buat dinikmati. Pas banget ya pendengar, buat Anda yang siang ini butuh suntikan semangat baru biar tidak lelah ngedapatin rutinitas hari Sabtu. Tentunya kami menghadirkan lagu-lagu dangdut yang bernostalgia dan mengajak pendengar untuk bisa mengingat kembali masa lalu, atau Anda yang sedang mengalami mewakili dari lagu dangdut. Di Pro Dangdut ini kita seolah-olah lagi diajak pendengar ya bersama-sama masuk ke tengah panggung, lepasi semua beban pikiran dan nikmati ketukan gendangnya yang sangat mantap. Yang siang ini udah siap melupakan mantan atau melupakan tumpukan kerjaan sejenak. Demi ikutan seru-seruan bareng saya Nur Aspan di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, masih banyak deretan lagu dangdut dan Nur Aspan menemani hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda yang ingin samaan seperti Ilham yang sudah request lagu dangdut dari Dewi Persik dengan judul lagu dangdutnya Suara Hati, pasti Ilham yang di Lembur Selatan siang-siang gini. Sore ya pendengar ya, sudah menunjukkan sore hari tidak terasa pendengar. Saking asiknya putarin lagu dangdut, dengerin lagu dangdut hingga ternyata sudah menunjukkan pukul 15:35 pendengar. Itu tandanya beberapa menit ke depan Nur Aspan menemani hingga jam 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, duh, dengerin lagu Madu dari Rere Amora rasanya dalam banget ya pendengar, tapi sekaligus bikin kita pengen goyang tipis-tipis. Coba jujur sama Nur Aftan siang ini, siapa di antara Anda pendengar yang hatinya lagi ngerasa manis banget kayak madu? Gara-gara abis dapetin janji-janji manis dari si dia, liriknya pas bang, pas sekali untuk Anda menggambarkan perasaannya lagi berbunga-bunga di hari Sabtu. Tapi ingat ya pendengar, secuil madu memang manis, tapi jangan sampai bikin kita lupa daratan. Daripada Anda senyum-senyum sendirian dan rasa bahagia atau malu lagi rindu sama manisnya si dia, mending Anda langsung titip salam, request lagu dangdutnya di line WhatsApp kami 081238231987. Pendengar Nur Aftan menemani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami tunggu requestan lagu dangdut dari Anda sore hari ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tidak terasa ya, pendengar sudah menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan akan kembali menyapa Anda di jam 16 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan perekaman ulang Grand Radio. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Arti plat nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi. Badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk. Dan plat putih dengan tulisan hitam dan penambahan warna biru ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih di 91,70 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo yang menjadi kanal informasi dan juga inspirasi. Dan kali ini kita akan bergabung dalam program Green Radio. Dan pendengar, apa kabar semua Anda di sore hari ini? Dan semoga hari ini ya, ini penuh dengan energi yang positif dan juga inspirasi untuk menjaga lingkungan kita ya, agar tetap hijau dan juga lestari. Dan di program Green Radio kali ini, pendengar, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan relevan dengan isu lingkungan yang semakin mendesak, yaitu mengenai potensi biogas dari limbah oli. Pendengar, seperti yang kita tahu bahwa limbah oli ini seringkali dianggap sebagai sampah berbahaya yang sulit untuk dikelola. Padahal limbah oli ini bisa menjadi sumber energi alternatif yang sangat berharga. Dan pada program kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang bagaimana limbah oli yang biasanya dibuang begitu saja ternyata bisa diolah menjadi biogas yang ramah lingkungan dan juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan energi. Pendengar, untuk membahas mengenai topik biogas dari limbah oli ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita di sore hari ini, seorang guru penggerak dan juga pendamping dari tim inovasi. Dan tim inovasi ini berasal dari Sekolah Dasar Impres atau SDI Lindi Tanggoborong, Kabupaten Manggarai Timur. Dan kita langsung menyapa narasumber kita di sore hari ini, ada Bapak Marcelinus Minggus. Halo, selamat sore Pak Marcel.
2: Ya, selamat sore RRI Labuan Bajo dan juga para pemirsa yang lagi mendengar siaran kita sore hari ini.
1: Oke, Pak Marcel, ini akhirnya kita ketemu lagi di tahun yang baru ya, 2025 ya.
2: Iya, iya.
1: Iya, dan walaupun tahun berganti tetap semangatnya masih ada, senyumnya juga masih ada, tetap sama yang kemarin ini. Ya, semakin cerah ya di hari ini. Oke, iya. Pak Marcel Minggu, silakan. Di awal ini sebelum kita berbicara mengenai topik ya, ini perkenalkan dulu nih mengenai kehadiran dari tim inovasi nih dari SDI. Silakan.
2: Ya, baik. Selamat sore RRI Pro 1 Labuan Bajo dan juga pemirsa yang sedang mendengar siaran di sore hari ini. Saya berterima kasih dan bersyukur kembali bisa bergabung di radio pemerintah ini, di mana saya bisa diberikan kesempatan untuk kembali boleh bersua dengan para pendengar. Semoga bisa berjumpa di ruang maya ini, di ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Di sore hari ini saya sedikit berbagi berkaitan dengan inovasi yang kami buat di sekolah, inovasi sederhana, semoga menginspirasi berkaitan dengan pemanfaatan potensi biogas dari limbah oli. Kebetulan di sini kami memanfaatkan rekayasa dan teknologi untuk mengatasi masalah di kehidupan sehari-hari, begitu berkaitan dengan pemanfaatan kebutuhan, terlebih khusus kebutuhan rumah tangga, begitu.
1: Iya. Yeah. Yeah. Nah, ini awal nih, awal sampai ada ide ya untuk membuat ini berkaitan dengan topik ya kita sore hari ini mengenai biogas ini dari limbah oli. Ini kan kalau bicara mengenai limbah oli kan ini artinya ya sudah dibuang lah, sudah menjadi sampah begitu, bahkan seringkali ditampung yang tidak berguna apa-apa nih. Ini bagaimana nih ide awal nih dari Bapak Guru sendiri? Silakan Pak Guru.
2: Ya, baik. Kebetulan di Kabupaten Manggarai Timur ini ada program pemerintah yang bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Astra Mikael de Ruslim. Itu sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan Member of Astra. Kebetulan di lembaga di pemerintah ini dia bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, bekerja dengan Yayasan Pendidikan Astra. di sini dipilih beberapa sekolah yang menjadi sekolah binaan Yayasan Astra di Kabupaten Manggarai Timur. Kebetulan pada waktu itu di tahun 2024 diadakan lomba bisa, di mana lomba ini diangkat karya-karya dari sekolah, dari lembaga untuk membuat suatu inovasi di lembaga itu oleh para siswa didampingi oleh guru binaannya. Kebetulan pada waktu itu sekolah kami juga menjadi bagian dari sekolah binaan Yayasan Astra dan kami juga diundang untuk mengikuti lomba inovasi tersebut dan kami menyepakati lembaga dan saya dipercayakan untuk mendampingi anak-anak. Anak-anak memiliki ide bagaimana kira-kira kita menemukan inovasi baru yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat gitu yang bisa berdampak untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga pada waktu itu kami bersama anak-anak menyepakati, kami melihat bahwa di sini kebetulan di Manggarai Timur ini banyak bengkel begitu, ada banyak bengkel motor. Di mana pada waktu itu bahwa oli belum dimanfaatkan, hanya dipakai untuk itu, setelah itu dibuang begitu, sehingga kami ada ide, ada pikiran untuk berpikir bagaimana kita coba membuat inovasi sederhana untuk memanfaatkan limbah oli ini menjadi sebuah biogas yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan di rumah tangga begitu.
1: Iya. Nah, ini sebelum kita bicara mengenai proses ini nih ya, Bapak Marcel ya, Pak Marcel, sebelum kita berbicara mengenai proses, yang menarik dulu nih, apa respon nih? Respon kan dari masyarakat, dari bengkel-bengkel ataupun dari orang-orang yang ada di sekitar ya. Mengenai ide dari Pak Marcel dan juga adik-adik ya, adik-adik anak sekolah ini mengambil oli ini dan menjadi alternatif biogas itu. Artinya tanggapan mereka bagaimana? Pastinya bingung ya dengan apa maksudnya gitu. Nah, silakan bisa ceritakan. Respon awal dari semua itu.
2: Kebetulan pada waktu itu kami bersama anak-anak, saya mewakili anak-anak pergi ke sebuah bengkel dan meminta, kebetulan mereka biasanya kalau seandainya orang untuk meminta oli bekas itu biasanya untuk kebutuhan untuk motornya, untuk bagaimana supaya motor baik, lalu mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang memanfaatkan oli, tetapi mereka bingung pada waktu itu saya membutuhkan banyak satu jerigen itu untuk dijadikan sampel. Mereka mempertanyakan kenapa butuh banyak sekali olinya, itu ditanya di bengkel pada waktu itu, salah satu bengkel motor ditanyakan begitu. Saya menceritakan bahwa kami mencoba untuk membuat sesuatu hal yang baru, anak-anak saya punya ide, anak-anak saya punya inspirasi baru bagaimana mencoba untuk membuat suatu perubahan inovasi baru menggunakan oli ini untuk dijadikan bahan bakar begitu, menjadi biogas. Mereka bingung, kami baru dengar begitu. Dalam perjalanan saya juga mencoba untuk mendekati beberapa bengkel dan juga di tempat saya kebetulan ada satu mebel besi itu untuk bagaimana untuk nanti membangun kerjasama begitu. Mempertanyakan juga, dia tanyakan bahwa bagaimana untuk ini nanti kami mengambil bagian di dalam pemanfaatan oli ini. Saya bilang nanti dalam perjalanan kita akan berkolaborasi begitu.
1: Iya, artinya tanggapan positif ya dari tukang bengkel itu sendiri. Kan ada perubahan ya di situ, tanpa disadari ya Pak Marcel, ada perubahan pola pikir dan lain-lain. Nah, yang berikutnya ini mengenai video yang kita tampilkan bersama nih Pak Marcel, ini berkaitan dengan yang dikerjakan nih Pak Marcel. Apakah ada teknologi atau istilah sekarang kan di zaman sekarang mungkin ada teknologi atau apa, mungkin ada peralatan yang digunakan nih Pak Marcel. Ini dari video yang ditampilkan atau diberikan, silakan Pak Marcel dijelaskan kepada kami.
2: Di dalam inovasi yang kami buat yang walaupun sederhana, memang kami membutuhkan teknologi yaitu di mana kami memanfaatkan yang satu namanya blower itu yang seperti yang ditampilkan itu susah didapatkan di Manggarai Timur dan itu kami memesannya melalui online sehingga di samping memanfaatkan yang lokal, juga kami membutuhkan dalam hal ini teknologi, yaitu satu buah alat yang membantu proses kelancaran dari biogas ini nanti begitu.
1: Berarti ini alat memang dipesan sudah ada atau memang dirancang nih dibuat lagi seperti itu?
2: Untuk alat yang kami pesan melalui media online itu yang blower, sedangkan yang lainnya itu kami memanfaatkan tadi itu yang kami belikan di toko elektronik itu, lalu di yang lainnya itu kami bekerja sama tadi dengan bengkel itu listrik, bengkel-bengkel itu, sehingga kami bekerja sama untuk merancang itu, meminta orang tua juga mengambil bagian di dalam kolaborasi ini untuk membuat alat ini begitu.
1: Ya. Oh, jadi berarti alat yang ditampilkan dalam video ini berarti ini dirancang lagi, dirancang oleh Pak Guru dan juga adik-adik.
2: Ya, kami mencoba merancang lagi untuk membentuk alat yang menuju ke sempurna ini. Kami pesan alatnya satu yang blower itu melalui media online, lalu pipa yang lainnya, lalu alat-alat lainnya itu kami kebetulan diborong ini di toko-toko ini ada, kami beli lalu kami rancang bersama bersama di tempat yang kami percayakan untuk berkolaborasi bersama begitu.
1: Ya, nah ini yang juga menarik nih Pak Marcel, ini dari mana nih bisa dapat ide bentuknya seperti itu ya? Ada tempat tampung, lalu ada pipa, ada keran juga di situ kan termasuk. Ini idenya dari mana nih mencari bentuk nih Pak Marcel?
2: Untuk ide kebetulan di lembaga kami ada juga dampingan ada namanya GMGD. Jadi guru muda yang dipercayakan oleh Yayasan Pendidikan Mikael Deruslim, Pendidikan Astra itu untuk mendampingi guru-guru sekolah yang ada di binaannya itu. Sehingga pada waktu itu kami mencoba membangun komunikasi, lalu meminta bagaimana menurut dari guru-guru dampingan itu, sehingga pada waktu perjalanan kegiatan itu kami berjalan bersama, lalu diminta bagaimana untuk lebih menyempurnakan ini bersama guru dampingan dari Astra itu. Anak-anak memiliki ide tetapi ada keterbatasan-keterbatasan lain, sehingga kami berkolaborasi, bekerja sama untuk melengkapi ide yang sudah ada begitu.
1: Iya. Nah, ini Bapak juga bisa dijelaskan kepada kami juga ya. Ini mengenai yang ditampilkan ini juga, ini kan ada selang, lalu ada tampung, ini ada, istilahnya apa itu ya? Ada tampungan oli seperti itu. Nah, ini selangnya buka tutup atau gimana nih? Dalam berarti yang keluarnya bagaimana nih, Bapak? Silakan Pak Marcel.
2: Itu ada beberapa alat itu yang ditampilkan itu ya. Ada dos kas, ada dos dari plastik bonbon itu kami ambil untuk sebagai tempat menyimpan oli, untuk dituangkan oli, lalu itu ada pipa yang dari oli itu dibuat, lalu dipasang keran di situ nanti untuk sebagai tempat buka tutup untuk ketika oli untuk dialirkan ke tempat yang untuk memunculkan nanti di situ ada nyala api di situ untuk menjadikan itu nanti sebagai biogas begitu. Nah, di situ lalu pipa itu nanti yang datang dari tempat oli itu dialirkan ke tempat yang dijadikan biogas itu melalui nanti lewat blower itu nanti menghasilkan angin sehingga angin itu nanti yang akan menolak ke oli itu ke tempat proses munculnya biogas itu begitu.
1: Oh iya, jadi ini artinya ada proses dari tempat itu yang berarti yang melalui selang itu sudah dalam bentuk gas seperti ya Pak Marcel.
2: Iya, nanti yang dari oli itu dia akan dialirkan ke tempat itu nanti ketika kita akan memberikan bakarnya di tempat yang ada tempat bulatan yang di tengah itu, nanti di situ kita bakarkan dengan kapas yang seperti dalam video itu, dan nanti muncul api ketika blowernya dicok ke dalam listrik, maka dia akan munculkan angin, dan di situ nanti akan muncul gas, sudah bukan lagi apinya tapi dalam bentuk gas, di situ menjadi biogas sudah nantinya.
1: Iya. Berarti itu ini yang menarik nih. Ini di berarti ini apakah dalam bentuk yang ukurannya seperti ini ya? Ini kan masih dipraktikkan atau mau diuji coba ya dalam bentuk seperti ini yang masih dalam ukuran kecil. Berarti di situ juga ada proses yang listrik juga seperti tadi yang Pak Marsha sudah sampaikan ya.
2: Ya, ya, ya. Di sini kami memanfaatkan teknologi, di samping juga kami membutuhkan aliran aliran listrik. Kebetulan yang kami uji coba ini untuk kapasitas sebagai persiapan untuk perlombaan, tetapi belum untuk ke hal-hal yang bisa dimanfaatkan secara secara besar atau bisa untuk diproduksi dijadikan alat yang besar. Memang setelah saya beberapa kali posting, kebetulan pada waktu itu saya posting ada yang bertanya, kebetulan saya memasang di status WA saya, mereka ingin memesan itu, tapi saya bilang ini kami untuk uji coba untuk menemukan yang baru melalui pekan lomba inovasi siswa bisa begitu, belum untuk dihasilkan untuk dimanfaatkan untuk secara umum, sehingga alat-alat yang kami buat ini kecil sederhana, belum yang ke yang besar begitu.
1: Oh gitu. Nah, dari hasil ini perlombaan yang dilakukan nih Pak Marcel, ini bagaimana nih respon dari panitia atau apa namanya ya, dari dewan juri gitu mengenai ide yang disampaikan ini Pak Marcel?
2: Ya, kebetulan pada waktu itu perlombaan ini lombanya tingkat nasional, jadi seluruh sekolah-sekolah yang di bawah binaan pendidikan Mikael de Ruslim, binaan Astra itu mengikuti lomba ini. Jadi dibagi kategori, ada lomba bisa tingkat dasar, ada tingkat SMP, dan ada tingkat SMP, SMA, SMK. Sehingga kami mengikuti lomba kategori tingkat dasar seluruh Indonesia. Jadi pada waktu itu kami mengikuti lomba pada minggu pertama dan minggu kedua, itu pada waktu itu diumumkan. Kebetulan kami punya sekolah pada waktu itu masuk 10 besar tingkat nasional. Tetapi dilombakan lagi, di-fresh lagi untuk mencari 5 besar. Kami tidak sampai 5 besar, tetapi kami masuk finalis 10 besar dan ada apresiasi yang masuk finalis itu tetap ada apresiasi dari lembaga, dari yayasan tersebut begitu.
1: Dari yayasan. Artinya ini kan ide yang luar biasa ya, yang baru ya artinya kan. Nah, selama ini kan kita selalu berpikir bahwa biogas ini kan dari kotoran hewan, seperti itu ya, ya Pak Marcel ya. Nah, ini yang pengetahuan. Ya. Nah, ini yang baru nih, ini dari limbah olin nih. Ini Pak Marcel sendiri nih, melihat apakah punya potensi yang besar nih ke depan ya, mengenai alternatif biogas ini. Apalagi dengan situasi saat ini ya, dan kita sudah mengikuti berbagai informasi, berbagai berita ya, ada keterlangkaan mengenai gas ya. Apalagi sudah ada pengalihan dari minyak tanah ke gas gini. Nah, bagaimana nih Pak Marcel sebagai seorang guru, seorang pendamping ini melihat nih guru penggerak di sini juga posisinya juga melihat bahwa ini punya potensi besar untuk dikembangkan ke depan nih. Ini silakan Pak Marcel.
2: Ya, baik. Kami mengangkat tema ini untuk dilombakan mengingat berkaitan dengan kondisi-kondisi di Nusa Tenggara Timur, pada umumnya lebih khusus di Kabupaten Manggarai Timur, di mana kelangkaan minyak tanah terlebih khusus di Borong ini agak susah sekarang ini untuk mendapatkan minyak tanah. Lalu di selain itu juga situasi di mana terdapat masih banyak teknologi alternatif seperti kompor gas dan kompor listrik itu kita dapatkannya dengan harga mahal. Lalu kelangkaan minyak tanah di Borong ini itu lebih khusus di daerah di sekolah saya ini agak susah sampai antrian untuk mendapatkan jatah minyak tanah ini sekarang ini di Manggarai Timur. Lalu banyaknya di samping itu alternatif lain, situasi lain yang membuat saya mengangkat ini, di mana saya melihat banyaknya bengkel yang tidak memanfaatkan oli bekas kendaraan itu, hanya dimanfaatkan karena kebiasaan yang selama ini lalu dibuang, tetapi tidak ada alternatif lain. Makanya saya mengangkat itu. Lalu di samping itu berkaitan dengan pendidikan di sekolah itu salah satu inovasi yang saya bisa mengembangkan murid melalui pengembangannya melalui profil pelajar Pancasila begitu.
1: Iya. Nah, ini untuk
2: situasi-situasi dilihat dari situasi-situasi yang relevan yang ada di Manggarai Timur.
1: Iya, artinya menurut Bapak sendiri bahwa ini punya potensi lah untuk dikembangkan. Untuk ini sebagai alternatif nih, jawaban atas segala masalah yang terjadi seperti itu ya Bapak ya, Pak Marcel.
2: Iya.
1: Ya, betul. Nah, Pak Marcel, apakah pernah ada komunikasi kan dengan baik pemerintah daerah atau mungkin dengan pihak-pihak lain mengenai alternatif seperti inilah, ini potensi biogas dari limbah oli ini? Apakah pernah ada buka komunikasi dengan pihak-pihak lain? Silakan, Pak Marcel.
2: Terus terang, jujur saya katakan, awal dari inovasi ini awalnya hanya untuk mengikuti lomba yang dilaksanakan oleh Yayasan Pendidikan Astra Mikhail Deruslim. Tetapi dalam perjalanan, setelah selesai perlombaan dan kami sudah masuk finalis dan perlombaannya sudah selesai, terus terang saya sampaikan diam. Tetapi kemarin RRI memberikan kembali kesempatan kepada kami untuk mencoba lagi berbagi lagi kira-kira potensi biogas dari limbah oli ini sampai menginspirasi sehingga saya bisa hadir berada di ruang Zoom, di ruang virtual ini. Ini semoga bisa menjadi atau pemerintah bisa melihat bahwa ternyata ya di Manggarai Timur ada inovasi sederhana, semoga bisa menginspirasi sehingga tindak lanjut dari kegiatan yang saya lakukan selama ini. Saya belum bangun kerjasama atau bagaimana saya menyampaikan secara resmi kepada pemerintah dalam hal ini dinas untuk menindaklanjuti, tetapi semoga dengan kegiatan sore hari ini bisa menginspirasi begitu ya.
1: Iya. Ini berarti masih dalam rangka ya, kita berdoa bersama-sama semoga ya, semoga bisa terwujud seperti itu. Nah, Pak Marcel, ini kan berkaitan dengan oli juga nih, Pak Marcel, yang dipakai ini, apakah ada pembedaan jenis oli atau memang disamaratakan bahwa oli yang digunakan ini yang sudah tidak dipakai lagi, artinya sudah kotor lah, apapun jenis oli seperti itu ya?
2: Ya, baik. Ya, Pak Marcel. Kebetulan kemarin yang kami minta di bengkel motor itu kami meminta saja oli bekas itu tanpa membedakan memilah. Ini kami tidak tanyakan ini oli bekasnya kemarin dari kendaraan bermotor atau dari mobil. Hanya saya minta kita butuh oli bekas saja sehingga dalam uji coba itu memang kami tidak menemukan kendala walaupun tidak sempurna hasilnya, tetapi inovasi yang kami mau buktikan dalam bentuk tindakan nyata yang kami mau wujudkan dalam bentuk alat yang dihasilkan itu memang menghasilkan di mana rancangan ide yang kami terjemahkan itu bisa dibuktikan bahwa oli ini ternyata bisa dijadikan biogas, potensi biogas begitu.
1: Artinya ya, apapun jenis oli ataupun dari mesin ya, atau apapun ya, tidak membedakan seperti itu. Nah, Pak Marcel, lalu berikutnya nih Pak Marcel, ini kan masih berkaitan dengan proses nih, proses pembuatan ini, apakah juga ada takaran-takaran atau ukuran mungkin seperti itu ya untuk penggunaannya, atau kayak dari hasil penelitian kemarin lah seperti itu, takarannya mungkin seperti itu, atau mungkin ini masih dalam percobaan jadi belum sampai ke tahap itulah mengenai seharusnya ukuran ini dapatnya begini hasilnya atau gimana, Pak Marcel?
2: Berkaitan dengan ukuran untuk kita mendapatkan kuantitatif dan kualitas dari oli untuk mendapatkan hasil yang baik itu kami tidak itu. Kami istilahnya menemukan kita coba memanfaatkan saja oli bekas itu. Betulan kami kemarin menggunakan dos bekas yang dari bonbon itu, bonbon manisan itu kami manfaatkan. Lalu kemarin setelah saya minta satu cerigian itu, saya alihkan ke botol aqua yang harga 5.000 itu. Lalu saya coba isi setengah dari botol itu diisi ke tempat yang untuk penampungan oli ini. Lalu mencoba untuk menghasilkan biogas itu dan memang hasil dari itu, dari oli yang kami tumpahkan di tempat itu lalu dialirkan ke tempatnya untuk menghasilkan biogas dan ternyata berhasil begitu walaupun tidak maksimal begitu.
1: Oh iya. Nah, ini yang menarik juga nih. Ini artinya bisa dijelaskan artinya ini supaya kita sambil melihat ya video yang ditampilkan ini Pak Marcel. Nah, Ini kita bisa supaya yang saat ini yang mendengarkan kita juga bisa mengetahui dengan jelas ya. Nah, ini dari pertama nih, dari pertama ini kan kita bicara mengenai tempat nih, wadah yang mengisi oli ya. Wadah mengisi oli ini memang kemarin artinya di ukurannya itu dipakai acak lah seperti itu ya, Pak Marcel ya. Pokoknya ada wadahnya seperti itu. Nah, yang berikutnya dari wadahnya ini ke selang nih, ada keran nih. Ini bisa dijelaskan nih, ini untuk keluar masuk oli seperti itu atau gimana nih, Pak Marcel?
2: Yang keran itu ya, itu sambungannya itu dari tempat oli. Jadi ketika kita membuka keran, maka oli itu mengalir ke pipa ke bawah itu menuju ke tempat yang bulat di ujung itu. Di situ nanti kita ketika olinya sudah masuk ke dalam itu, maka kita nanti akan menggunakan tisu, membakar tisu untuk dicelupkan ke oli itu. Nanti oli itu akan terbakar begitu. Sehingga kalau seandainya kita membutuhkan oli lagi, kita tuang lagi oli, lalu kita di keran itu berfungsi untuk buka tutup aliran oli itu supaya tetap stabil, atau memang saatnya kita mau selesaikan prosesnya pemanfaatan biogas itu, maka kita tinggal menutup kerannya begitu.
1: Iya. Nah, ini proses perubahan dari oli ini yang artinya kan dalam bentuk yang cair ya. Nah, ke bentuk gas ini di mana nih tempatnya, Pak Marcel, prosesnya?
2: Untuk perubahan olinya menjadi biogas itu menjadi gas itu di ujung sebelah sini yang di puncak, yang ketika kita terjadi proses pembakaran di situ. Kebetulan di dalam bulatan itu ada lagi satu bulatan di dalamnya. Jadi bulatan di dalam dia rongga itu nanti yang angin itu yang dari blower itu, angin itu nanti yang mengubah itu nanti ketika olinya terbakar, maka ketika anginnya masuk, maka api yang dari oli itu akan berubah menjadi semacam gas begitu.
1: Berarti ada satu lagi elemen yang di dalam itu ya, di tempat yang api terbakar itu.
2: Yang bulat kecil itu yang di dalamnya, yang dikeliling nanti api itu akan menyala mengelilingi bulatan yang di dalam itu nanti. Ya.
1: Oh gitu. Jadi berarti prosesnya di situ ya, langsung keluarnya dalam bentuk gas ya, Pak Marcel ya.
2: Ya, dalam bentuk gas. Dan biasanya kalau kita buatnya yang maksimal, itu dia tidak muncul yang warna api lagi, tetapi warna biru. Biru yang seperti yang kita lihat, yang biasa yang orang-orang yang gorengan, mas-mas yang di pasar-pasar atau di mana, di pinggir jalan yang gorengan, jual gorengan itu, begitu ya.
1: Dalam di konver-konver gas kan seperti itu ya, Pak Marcel ya?
2: Ya, seperti di konver-konver gas itu, ya.
1: Nah, ini juga Pak Marcel mengenai durasi juga kan, artinya kalau bisa ya dikembangkan lebih lanjut ya. Ini mengenai durasi juga, ini seberapa lama nih bisa digunakan nih Pak Marcel?
2: Untuk pemanfaatan waktu yang digunakan itu tergantung dari alat yang kita gunakan. Misalnya kalau seandainya ke depan kita ingin kembangkan itu menjadi sebuah produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat, tentunya kita memanfaatkan semua alat, baik itu yang dipesan atau yang kita beli itu. Tentu blowernya, semacam blowernya itu agak besar begitu, karena ini juga membutuhkan aliran listrik. Lalu kalau seandainya juga kita memanfaatkan olinya nanti banyak, tentu tempat untuk menyimpan olinya itu kita kondisikan, sesuaikan, sehingga semakin besar media yang kita gunakan, tentu waktu yang dimanfaatkan oleh kita untuk memanfaatkan ini juga semakin lama begitu. Ya, ini kemarin hanya kita untuk mencoba menerjemahkan ide yang ada, bagaimana kita mencoba memanfaatkan oli ini untuk menjadi potensi biogas begitu.
1: Iya. Nah, ini andai kan nih Pak Marcel, andai kan ada satu rumah lah sebagai contoh ya. Contoh ini misalkan mengembangkan lebih lanjut mengenai penemuan ini ya, inovasi ini. Ini apa yang harus dilakukan nih Pak Marcel? Artinya berarti menyiapkan wadah, lalu pipa, dan juga dalam gambaran Pak Marcel sendiri lah yang menemukan ide ini seperti ini, Pak Marcel. apa nih kira-kira ya, yang mereka?
2: Ya tentu kalau seandainya ini dikembangkan dan bisa dimanfaatkan atau kita ingin menjadi mencari salah satu keluarga atau masyarakat pemanfaat ini untuk dijadikan sampel, tentu kita banyak membutuhkan uang lah atau membutuhkan hal-hal lain yang bisa menghasilkan alat ini. Sebagai contoh kita saya perbandingkan kalau seandainya kita membelikan kompor gas itu, tetapi mungkin yang kita butuhkan pertama itu yang kita ingin butuhkan biaya, tetapi setelah itu mungkin karena oli ini adalah sesuatu yang masih awam dimanfaatkan, sehingga bagi saya mungkin tidak terlalu rumit ke depannya untuk dimanfaatkan alat ini begitu.
1: Iya. Nah, berarti bisa, artinya untuk dikembangkan masih bisa lah punya apa istilahnya, punya kesempatan ya bisa mengembangkan ini seperti ini Pak Marcel ya.
2: Nah, tentu kalau seandainya tentu di dalam gerakan untuk merubah sesuatu menjadi inovasi baru, tentu kita tidak berjalan sendiri, butuh kolaborasi, sehingga butuh kerjasama tentu dari pihak-pihak lain. Di sini saya mengharapkan juga semoga kalau ada pihak lain yang ingin mengembangkan inovasi ini menjadi sebuah produk baru yang bisa dimanfaatkan dan suatu saat bisa dipasarkan, saya mengharapkan demikian, sehingga bisa dimanfaatkan, mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kelangkaan minyak tanah dan kompor gas dan kompor listrik yang harganya yang agak susah kita jangkau begitu.
1: Iya, artinya ini kan kita juga menjaga lingkungan nih agar tetap bersih ya, dijauhkan dari limbah-limbah kan seperti itu, apalagi limbah oli kan, artinya ini kan limbah susah oli. Sekali untuk ya susah sekali lah untuk diurai lah seperti itu untuk limbah oli ini. Nah, Pak Marcel yang berikutnya ini mengenai proses yang dilakukan ini. Ini kan dengan oli yang ada ini,

0: itu bisa menjadi inspirasi untuk mewujudkan impian kita menjadi kenyataan. Dan saya mengharapkan semoga dengan hasil inovasi dari siswa yang saya dampingi ini menjadi sesuatu yang baru, di mana memang saat ini bahwa oli dianggap bukan barang langka, dan pemanfaatan oli bekas belum terlalu memasyarakat begitu. Sehingga impian saya ke depan dengan inovasi ini bisa menghasilkan suatu produk baru yang memanfaatkan oli, sehingga kedepannya orang tidak, terlebih bengkel itu tidak membuang sembarang atau membuang di tempat yang tidak tempatnya itu oli itu, sehingga lingkungan, karena kita tahu bahwa oli ini tidak bisa diuraikan, sehingga ketika dibuang di tanah atau di mana saja, oli itu bisa membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang membantu bagaimana keberlanjutan kehidupan di bumi ini, terlebih khusus untuk mengurai yang ada di dalam tanah, sehingga ketika oli itu dibuang di tempat itu juga biasnya itu bisa merusak alam, bisa merusak lingkungan, dan terlebih khusus bisa mematikan bakteri-bakteri yang bisa membantu proses kehidupan lingkungan secara alami. Mungkin itu dari saya. Iya.
1: Ketika ada temuan ini, apakah pernah di-share juga? Kan artinya selain ke panitia lah, perlombaan kemarin yang sempat Pak Marsda juga ada ikut ya. Artinya ke tempat itu, ke panitia itu, apakah juga pernah di-share juga kepada misalkan ke sekolah, tempat ini Pak Guru mereka bersama dengan adik-adik, atau mungkin ke dinas pendidikan dan juga terkait. Apakah pernah dibagi-bagi juga nih, banyak informasi mengenai ini, Pak Marcel?
0: Ya, kalau di sekolah, kami biasanya itu ada media sosial, ada Facebook, Facebook sekolah itu kami. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, baik perlombaan atau inovasi-inovasi seperti ini, kami sharekan, ya, kami share di grup atau di media sosial sekolah punya, ataupun juga kami secara pribadi melalui media sosial kami membagi itu ke teman-teman atau ke ini, ke meminta dukungan atau mungkin meminta masukan, saran dan pendapat, sehingga dalam prosesnya itu kami bisa bergerak begitu, bisa memperbaiki atau apa istilahnya, merefleksi apa yang kami buat apakah sesuai tidak dengan yang dilihat atau diharapkan oleh mereka begitu.
1: Ini kan juga menarik nih, yang terlibat bersama dengan Pak Guru ini kan anak-anak di usia sekolah dasar ya. Ini kan hal yang menarik. Kan ketika kita bicara mengenai temuan inovasi dan lain-lain, kan ini kan orang selalu berpandangan bahwa di usia-usia kuliah lah seperti itu, atau mungkin SMA gitu ya, di usia sudah. Nah, ini di usia sekolah dasar nih, Pak. Ini yang menjadi pemikiran awal nih. Pemikiran awal dari Pak Marcel nih, bagaimana nih mengajak anak-anak, apa tujuan atau mungkin maksud ya mengajak anak-anak yang usianya sekolah dasar ini, kita membuat nih sebuah inovasi seperti ini nih. Mungkin ada tujuan yang mau disampaikan, silakan.
0: Ya, baik. Yang saya pada waktu itu, ide yang saya bangun bersama lembaga dan juga bersama anak, itu memang tujuan utama yang kami ingin bangun itu bahwa anak-anak itu dimulai sejak dini, supaya mereka bisa menemukan sesuatu yang kedepannya bisa berguna untuk mereka sendiri maupun untuk masyarakat secara luas. Dalam hal ini saya ingin menanamkan konsep ke anak-anak sekolah dasar sejak dini itu, karena kita tahu bahwa fondasi utama pendidikan itu adalah adanya di pendidikan dasar, dan saya mau supaya anak-anak ini tidak tergantung, ya maksudnya kedepannya bahwa mereka bisa mencari solusi atau alternatif lain ketika sesuatu yang kita butuhkan itu terbatas atau mahal begitu, sehingga anak-anak memiliki ide atau gagasan untuk menemukan ide atau solusi yang baru menyelesaikan persoalan.
1: Ya, nah ini juga nih Pak Marcel, ini sebelum menit akhir ya pertemuan kita ini, apa yang mau disampaikan Pak Marcel mengenai potensi biogas dari limbah oli ini, apa kelebihannya?

0: lalu mungkin apa yang hal yang menarik dari ini, dan sehingga ini bisa menjadi satu bahan nih untuk dikembangkan nih. Silakan Pak Marcel.
1: Ya, baik. Dari saya ingin mengharapkan berkaitan dengan dan inovasi ini bisa menjadi inspirasi baru untuk kita semua, terlebih khusus mungkin bisa menginspirasi para pendengar yang mengikuti live pada sore hari ini. Di samping itu juga saya supaya ingin ketergantungan kita terhadap teknologi alternatif tadi yang seperti kompor gas, kompor listrik yang jangkauannya itu sangat mahal itu kita bisa minimalisirkan dengan biogas ini. Lalu berkaitan dengan kelangkaan minyak tanah yang saat ini lagi tren, di mana orang antri untuk mendapatkan minyak tanah itu bisa terbantu dengan inovasi yang kita temukan ini, yang kita coba buat untuk menjadi inspirasi baru. Di samping itu juga, walaupun kita banyak mengalami tantangan, di mana tantangan itu mengubah kebiasaan masyarakat yang sudah bergantung. Tentunya bagaimana tingkat kebergantungan masyarakat terhadap minyak tanah ini sangat susah. Jadi mengubah kebiasaan ini membutuhkan waktu, dan upaya ini membutuhkan waktu yang tidak mudah. Ya, lalu yang berikut, tantangan berikut, kami seperti yang di awal, kami juga sadar bahwa belum melakukan sosialisasi atau pengenalan lebih jauh untuk penggunaan biogas ini dari limbah oli kepada masyarakat, karena kami pada intinya hanya ingin mencoba untuk menemukan sesuatu yang baru dulu begitu.
0: Iya. Nah, ini kan juga

0: Mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, masih bersama Nur Astan di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan relay Warta Berita Korwil News 6.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah Korwilus 6 RRI Kupang, ND dan Atambua.
1: Kabar sangat banyak di seluruh NTT.
2: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena saat melantik Komisaris Independen dan Direksi PT Jam Krida Perseroda masa bakti 2026-2031 serta Direktur Kerjasama dan Pengembangan Usaha PT Kawasan Industri Bolok Perseroda masa bakti 2026-2031 di Aula Fernandes Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur Kamis 9 Juli 2026 menegaskan penguatan sektor UMKM menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, keberadaan Jam Krida harus mampu menjadi instrumen penting dalam membuka akses pembiayaan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Ia juga menyampaikan bahwa kehadiran Iketut Widya Karya sebagai direktur utama diharapkan dapat membawa pengalaman dan praktik-praktik terbaik yang pernah diterapkan di PT Jam Krida Bali, khususnya dalam pengembangan sistem penjaminan kredit UMKM yang telah memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
1: Sebagai informasi, Pak Ketut Widiana ini adalah mantan Dirut Jam Krida di Bali. Dengan berbagai pembicaraan antara saya dan Pak Gubernur Bali, kita mau menimba pengalaman dari pengembangan UMKM Bali yang menurut informasi bahwa sampai dengan 200 ribu UMKM bisa dijaminkan oleh Jam Krida Bali. Sampai dengan 27 triliun saya dengar ya. Nah, kita berharap agar nanti bersama dengan direksi yang lain yang sudah ada di Jam Krida ini, Pak Ketut Widiana bisa membantu agar nanti pengembangan sektor ekonomi kerakyatan di NTT. Penjaminan oleh Jam Krida tentu bersama dengan Bank NTT dan juga semua BUMD yang lain dan semua pihak bisa kita lakukan dengan baik untuk memastikan bahwa ekonomi kerakyatan di NTT bisa kita dorong dengan maksimal sehingga nanti bisa bertumbuh menjadi kekuatan ekonomi signifikan di NTT.
2: Direktur Utama PT Jam Krida Iketut Widya Karya kepada RRI mengatakan sebagai direksi yang baru akan menjalankan amanah Gubernur NTT dengan segudang pengalaman yang dimiliki dalam memajukan perekonomian di Nusa Tenggara Timur. Langkah yang akan dilakukan adalah melakukan rencana bisnis sesuai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang telah Jam Krida NTT lakukan di tahun 2026.
3: Tugas kami di Jam Krida nanti apa yang menjadi harapan dari pemerintah Provinsi NTT seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, tentu kita akan mencoba untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Tentu tidak sendiri, saya bekerja sama dengan direksi juga dengan staf tentunya. Ke depan itu sesuai dengan kita di bawah pengawasan OJK itu wajib memiliki rencana bisnis.
2: Pejabat yang dilantik Gubernur Melki Lakalena pada PT Jam Krida NTT yaitu Fritz Oscar Fangidai sebagai Komisaris Independen, Moni Wehelmina Muskanan sebagai Komisaris Independen, Iketut Widya Karya sebagai Direktur Utama, Ferdinand Lirik sebagai Direktur Operasional, serta Yohanes Landu Praing sebagai Direktur Umum dan Keuangan. Sementara itu, Martinus A. Sengaji Tokan dilantik sebagai Direktur Kerjasama dan Pengembangan Usaha PT Kawasan Industri Bolok. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Desa Lamagute di Kabupaten Lebata berharap akses menuju kampung adat di wilayahnya mendapat perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Nikolaus Makumeli melaporkan.
5: Pemerintah Desa Lamagute berharap akses menuju kampung adat di wilayahnya mendapat perhatian pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Harapan tersebut disampaikan saat Desa Lamagute menerima kunjungan wisatawan ke kampung adat yang menjadi salah satu destinasi dalam rangkaian Festival Lamaholot 2026. Kepala Desa Lamagute, Romanus Jariaman kepada RRI menyampaikan apresiasi atas kunjungan pemerintah daerah serta wisatawan Nusantara maupun mancanegara yang datang ke kampung adat Lamagute. Menurutnya, kehadiran para pengunjung menjadi bukti bahwa potensi wisata budaya Desa Lamagute semakin dikenal oleh masyarakat luas. Atas nama pemerintah desa, ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten dan seluruh wisatawan yang telah berkunjung ke kampung adat Lamagute. Romanus berharap jumlah wisatawan yang datang ke Desa Lamagute terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, semakin banyak kunjungan wisata dinilai akan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui sektor pariwisata dan usaha berbasis budaya. Di sisi lain, ia meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur menuju kampung adat. Menurutnya, akses jalan yang masih terbatas menjadi salah satu kendala yang dihadapi wisatawan, terutama pengunjung lanjut usia yang membutuhkan jalur yang lebih aman dan nyaman. Romanus menjelaskan, sebagian akses menuju kampung adat telah diperbaiki sejak tahun lalu, namun masih terdapat sejumlah ruas jalan yang memerlukan penanganan agar perjalanan wisatawan maupun masyarakat menjadi lebih mudah.
6: Kami sebagai pemerintah desa mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kunjungan dari kabupaten, juga dari wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun nasional. Atas kehadiran mereka kami merasa sangat bersyukur. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa kampung kami, kampung adat kami lebih dikenal lagi di mancanegara dengan kehadiran wisatawan ini. Harapan yang kami inginkan tahun-tahun yang akan datang bisa lebih banyak wisatawan yang dapat berkunjung di kampung ini, terkhusus untuk pemerintah daerah bisa melihat apa yang menjadi kekurangan di tempat ini, di kampung adat ini yang menjadi akses kita menuju ke kampung ini, karena memang agak kesulitan ketika wisatawan dengan umur yang sudah tua mereka tidak bisa mengakses ke tempat ini. Jadi dari tahun kemarin sudah sebagian yang sudah diperhatikan, tapi masih ada sebagian yang belum diperhatikan. Jadi harapan kami kalau bisa dari pemerintah daerah dapat melihat kekurangan ini untuk bisa mempermudah akses baik wisatawan juga kami yang bisa menuju ke tempat ini.
5: Ia berharap peningkatan infrastruktur dapat dilakukan seiring dengan pengembangan destinasi wisata budaya di Desa Lamagute. Dengan akses yang semakin baik, kampung adat tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
4: Bupati motivasi siswa Rotendao penerima program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM raih prestasi nasional, Raja Ewaldus melaporkan.
7: Bupati Rotendao Paulus Henuk memberikan motivasi kepada 20 siswa penerima program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM tahun 2026 sebelum berangkat ke Kota Kupang. Para siswa akan melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah menengah unggulan melalui program pemerintah bagi daerah 3T. Dalam arahannya, Bupati meminta seluruh peserta tidak merasa rendah diri saat bersaing dengan siswa dari daerah lain. Menurutnya, kemajuan teknologi telah membuka akses belajar yang sama bagi seluruh pelajar Indonesia.
8: Saya mau berpesan begini, Pak Bupati mau pesan begini. Adik-adik semua itu mewakili Kabupaten Rotendao, tapi juga mewakili wajah Kabupaten Rotendao. Di sini adik-adik ada juara satu, juara dua, nanti masuk dalam seluruh sekolah favorit di Kota Kupang. Tidak boleh merasa rendah diri, tidak boleh merasa kurang percaya diri, karena adik-adik akan berhadapan dengan anak-anak dari kota. Sama sekarang, akses terhadap pendidikan itu sangat mudah. Karena itu, pakai waktu dan kesempatan ini untuk kemudian bisa berkompetisi secara sehat. Sekarang akses pendidikan hari ini adik-adik ambil handphone, mau tanya apa saja, di belahan dunia mana saja, itu bisa kita dapatkan. Nah, karena itu, gunakan kesempatan ini untuk belajar sebaik-baik, semaksimal mungkin.
7: Bupati juga mengingatkan agar seluruh siswa menjaga nama baik keluarga, sekolah, dan Kabupaten Rotendao. Ia berharap kesempatan yang diperoleh dimanfaatkan untuk meraih prestasi terbaik.
8: Jaga nama baik adik-adik semua, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik daerah. Banyak orang yang mau juga jadi seperti adik-adik 20 orang ini. Banyak orang yang mau juga, tapi kesempatannya hanya 20 orang dan adik-adik terpilih untuk mewakili Rotendao. Ini penting.
7: Program ADEM menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas bagi siswa berprestasi di wilayah 3T. Pemerintah berharap para penerima beasiswa mampu menjaga generasi unggul untuk membangun daerah pada masa mendatang. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Sebanyak 2.319 mahasiswa dari 41 perguruan tinggi resmi mengikuti program mahasiswa berdampak KKN tematik gerakan sehat, kuat dan inklusif atau Gentaskin Batch 2 tahun 2026. Kabupaten Kuang dipercaya menjadi tuan rumah pelepasan peserta yang akan mengabdi di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya bersama Andri Iskandar.
9: Wakil Bupati Kupang, Aurum Totoiki, mengatakan kepercayaan menjadikan Kabupaten Kupang sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah. Menurutnya, keberagaman karakter wilayah Kabupaten Kupang menjadi ruang belajar yang baik bagi mahasiswa untuk mengenal kehidupan masyarakat sekaligus berkontribusi dalam pembangunan desa. Ia berharap mahasiswa tidak hanya membawa ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun kedekatan dengan masyarakat selama menjalankan pengabdian.
10: Sebagai gambaran, Kabupaten Kupang merupakan kabupaten terbesar ketiga di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di saat yang sama, dari sisi luas wilayah, kami merupakan kabupaten terluas kedua di Nusa Tenggara Timur. Karena itu, kami merasa bersyukur Kabupaten Kupang menjadi salah satu lokasi pelaksana program mahasiswa berdampak melalui
9: Sementara itu, Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu, Profesor Abdul Haris, menjelaskan Gentaskin merupakan program kolaboratif yang mendukung implementasi program mahasiswa berdampak. Fokus kegiatan diarahkan pada percepatan penurunan stunting, pengentas kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan tata kelola desa. Ia mengatakan, program ini melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu yang akan melaksanakan pengabdian selama 2 bulan di Nusa Tenggara Timur.
11: Program KKN tematik Gentaskin 2020 untuk mengintegrasikan bidang perguruan tinggi melalui pemberdayaan masyarakat berbasis penyelesaian permasalahan prioritas pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya berkaitan dengan persoalan

0: Melalui KKN tematik Kintaskin Batch 2, diharapkan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat mampu menghadirkan solusi nyata bagi pembangunan desa sekaligus meningkatkan kualitas pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, pedagang musiman perlengkapan sekolah mulai bermunculan di pasar dan pusat pertokoan dalam kota ND. Mereka menawarkan beragam kebutuhan belajar, mulai dari buku tulis, pulpen, pensil, hingga krayon yang diburu orang tua karena harganya dinilai lebih terjangkau. Laporan Rovinus Ula.
2: Fenomena pedagang musiman ini kembali menjadi pemandangan tahunan saat masa liburan kenaikan kelas dan penerimaan siswa baru. Lapak-lapak sederhana tampak berjejer di sejumlah titik perdagangan, memanfaatkan momentum meningkatnya kebutuhan perlengkapan sekolah anak. Meski aktivitas jual beli mulai bergerak, sebagian pedagang mengaku pekan ini belum menjadi puncak keramaian. Mereka memperkirakan lonjakan pembeli baru akan terjadi sepekan sebelum hari pertama masuk sekolah. Salah seorang pedagang musiman di Bungawani, Abdul Syukur, mengatakan pembeli saat ini masih datang dalam jumlah terbatas. Namun ia optimis kondisi akan berubah pada pekan depan ketika para orang tua mulai menyiapkan seluruh kebutuhan sekolah anak. Abdul menjelaskan barang dagangannya meliputi berbagai jenis buku tulis, pulpen, pensil, dan krayon yang dibutuhkan siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Sistem penjualan yang ia jalankan juga cukup fleksibel karena sebagian barang diambil dari toko dan baru dibayarkan setelah laku terjual. Menurut Abdul, omset harian saat ini bisa mencapai sekitar 1 juta meski angka itu belum setinggi periode puncak pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil penjualan tersebut menjadi penopang kebutuhan rumah tangga sekaligus biaya pendidikan anak-anaknya. Pedagang musiman lainnya, Achan Pereira, mengaku telah menjalani usaha serupa selama kurang lebih 15 tahun. Di luar musim penjualan perlengkapan sekolah, ia sehari-hari bekerja sebagai penjual buah di kawasan Simpang 5 Kota ND. Chan menuturkan puncak penjualan perlengkapan sekolah diperkirakan terjadi pada 12 hingga 13 Juli 2026, bertepatan dengan waktu orang tua menuntaskan belanja anak. Jika pengunjung ramai, omset yang diperoleh bisa mencapai 2 hingga 3 juta per hari.
3: Dari Mumbai, dari luar kota semua datang belanja di sini. Karena di sini kan kita kasih obral, ada hadiahnya semua. Yang belanjanya tambah banyak, hadiahnya tambah banyak lagi. Hadiahnya ada ballpoint, pensil, permukim, semua bahan-bahan untuk fasilitas sekolah anak ini. Jadi kita utamakan fasilitas pendidikan anak hari-hari kita, biar masa depannya cerah-ceria, berguna untuk bangsa, bangsa dan negara.
2: Ia menambahkan pembeli yang datang tidak hanya berasal dari Kabupaten Ende tetapi juga dari luar daerah seperti Mbai dan Boabae Kabupaten Nagekeo. Untuk menarik minat pembeli, pedagang biasanya memberikan potongan harga bahkan bonus buku tulis untuk perlengkapan sekolah lain bagi pelanggan yang berbelanja dalam jumlah besar. RRI Enderfinus Vula melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Nusa Tenggara Timur melantik komisaris dan direksi PT Jamkrida NTT serta direktur PT Kawasan Industri Bolog. Menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, pedagang musiman perlengkapan sekolah mulai bermunculan di pasar dan pusat pertokoan dalam kota Ende. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Info cuaca BMKG.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama Nur Astan di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kami akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Pendengar, kami sudah terhubung dengan prakirawat cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Doni Kiadui. Selamat sore, Doni.
3: Selamat sore juga, Ibu Nur.
2: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Kabar sore ini puji Tuhan sehat, Ibu Nur.
2: Baik, silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
3: Baik, terima kasih. Selamat sore sobat pendengar setia RRI dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Doni, prakirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan memberi informasi prakiraan cuaca untuk esok hari di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan dan diperkirakan bertahan pada malam hingga dini hari nanti. Kemudian untuk cuaca esok hari Minggu tanggal 12 Juli 2026, cuaca pada pagi harinya diperkirakan cerah berawan, pada siang hari diperkirakan berawan, dan pada malam hari diperkirakan cuacanya cerah berawan, dan dini hari nanti diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 19 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban udara antara 45 sampai 80%, dan anginnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga mencapai 35 km per jam. Untuk perkiraan cuaca perairannya sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,5 hingga 0,6 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 16 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan 0,9 hingga 1,1 meter dan anginnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 18 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,5 hingga 0,6 meter dan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 18 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan 1,1 meter hingga di 1,2 meter dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 18 km per jam. Untuk peringatan dininya, waspadai potensi angin kencang di wilayah perairan bagian selatan. Untuk mengetahui informasi perakiran cuaca terupdate, pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store atau dapat membuka link di cuaca.bmkg.co.id. Demikian informasi perakiran cuaca untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan sore ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
2: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
3: Terima kasih, Bu Nur. Selamat sore.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

pendengar, tidak terasa ya sudah menunjukkan 17 lewat 50 menit. Sesaat lagi, tepat di pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Nur Ahsan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan akan dilanjutkan dengan penyiar Agung Sen. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa untuk Anda follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo, kunjungi channel YouTube RRI, dan jangan lupa untuk di-subscribe.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru.

0: kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Kelas 1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: Ryan Pak
1: ya. Juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, enggak ada tabek-tabeknya. Enggak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, enggak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya enggak dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Entah uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

Masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Agung Sene, penyiar Anda yang masih menemani Anda di Labuan Bajo hari ini, pendengar ya. Untuk edisi hari ini, pendengar, Sabtu 11 Juli 2026 di Labuan Bajo sore dan juga Labuan Bajo malam untuk edisi hari ini. Dan ya, apa kabar Anda sore hari? Mudah-mudahan sehat terus ya, mudah-mudahan aman, lancar aktivitas hari ini, mudah-mudahan tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa membuat Anda menjadi terganggu begitu ya. Mudah-mudahan tetap aman ya, walaupun ya, kalau dilihat-lihat dari kalau di Labuan Bajo tadi di pom bensin arah Pasar Baru itu kayaknya mulai ada renggang begitu ya. Jadi tidak terlalu antri seperti hari-hari kemarin ya. Mudah-mudahan ini Anda sudah mendapatkan bahan bakar minyak yang cukup ya untuk kendaraan Anda berlibur begitu. Apalagi ini sudah masuk ke weekend dan besok hari Minggu, siap-siap untuk bertamasya bersama dengan keluarga, teman, pacar, pasangan begitu ya pendengar ya. Dan ya pendengar, saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Melki. Kami akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

Ya baik pendengar, masih dari kawasan Jalan Sernaru di RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda ke ruang dengar Anda informasi terkait tarian Tanam Bate meriahkan launching Festival Golocuru 2026 di Natas Labar. Pendengar, tarian Tanam Bate menjadi salah satu penampilan yang memeriahkan launching Festival Golocuru 2026 di Natas Labar Motang Rua. Tarian tersebut mendengar dibawakan oleh 36 penari dari Sanggar Wela Songke SMAK Setia Bakti Ruteng. Koreografer Irna Aburman menjelaskan bahwa tarian ini mengangkat nilai-nilai ekologi, iman, dan peziarahan yang dipadukan dengan unsur tradisi serta inkulturasi liturgi. Irna mengakui pendengar setiap gerakan dalam tarian menggambarkan perjalanan manusia dalam merawat alam, menumbuhkan harapan, serta memperkuat iman sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Manggarai. Ia menambahkan tarian Tanam Bate mengisahkan wela kopi atau bunga kopi sebagai simbol ekologi dan ajakan untuk merawat bumi. Dan juga dengar simbol tersebut dipadukan dengan nilai pengharapan yang diwujudkan melalui penggunaan properti berwarna putih, sementara buah kopi dinikmati dimaknai maksud kami sebagai harapan. Selain mengangkat pesan pelestarian lingkungan, tarian ini juga terinspirasi dari kisah Golocuru yang syarat dengan nilai religius dan budaya. Melalui perpaduan gerak musik dan simbol-simbol budaya Manggarai, tarian Tanam Bate ini mendengar menghadirkan pesan tentang pentingnya menjaga alam, memperkuat iman, serta merawat harapan bagi generasi mendatang. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
6: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
7: Samo-samo.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar,

0: daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu, pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kembali dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini? Masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Budi Buku yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, pendengar ya. Selamat datang di program Zona Edukasi, pendengar. Seperti biasa kita selalu hadirkan topik-topik menarik tentunya ya, dan juga narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya. Dan malam hari ini benar, kalau kita berbicara soal bisnis anak muda dan juga pariwisata, ini tidak habis-habisnya kalau kita bicara soal hal ini dengan kreativitas yang tanpa batas begitu. Dan malam hari ini pendengar, kita akan membahas salah satu topik menarik ya, yaitu kita akan bahas tentang bisnis yang sedang dijalankan oleh teman-teman kita, ada dengan dua narasumber kita, ada Ali Jainuddin dan juga ada Irfan ya. Malam hari ini kita akan bahas seputar inovasi hidroponik ya di Labuan Bajo, ini selada lokal untuk industri pariwisata. Terlihat dari judulnya sangat-sangat wow gitu kalau kita bicara soal anak muda dan juga inovasi, apalagi kalau kita bicara soal hidroponik, kita bicara soal selada dan tumbuh-tumbuhan begitu, saya rasa ini kurang sekali kalau anak-anak muda menjalankan hal-hal seperti ini ya. Dan kita akan membahas hal tersebut, mendengar bagaimana mereka bisa survive di dalam bisnis ini. Kita akan langsung ngobrol dengan ada Ali dan juga ada Irfan. Selamat malam.
5: Malam, Balan.
4: Selamat malam. Apa kabar? Sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat ya?
5: Alhamdulillah.
4: Irfan sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Ali sehat juga ya? Oke. Malam hari ini kita bahas soal bisnis yang sedang dijalankan dua anak muda dari kota premium Labuan Bajo begitu ya. Ada Ali dan juga ada Irfan. Ini kalau boleh tahu bisnisnya apa, Ali?
5: Hidroponik, selada lebih tepatnya.
4: Hidroponik?
5: Iya,
4: hidroponik. Oke. Mungkin bisa disampaikan juga untuk pendengar, siapa tahu ada yang masih penasaran nih sebenarnya ataupun masih bingung juga dengan hidroponik ini apa sebenarnya.
5: Sebenarnya hidroponik yang saya tangkap secara pengertian saya,
4: yeah,
5: itu sebenarnya cara menanam yang lebih modern lah. Tanpa tanah, tanpa kotor, lebih oke lah kalau menurut saya ya, secara pemahaman saya.
4: Secara pemahaman, oke. Berarti lebih lebih sederhana begitu
5: lebih
4: ya?
5: Lebih sederhana.
4: Iya, karena kalau kita bicara soal ini, Ali ini termasuk Gen Z juga ya?
5: Gen Z,
4: itu, tidak salah lagi. Karena kalau kita bicara soal Gen Z ini selalu maunya yang instan-instan gitu ya?
5: Yap,
4: oke, Ali ini mungkin bisa diceritakan dulu awal mula bisa tertarik mengembangkan hidroponik di Labuan Bajo ini bagaimana Ali dan Irfan?
5: Kalau kita ini kan dua orang yang digabung jadi satu yang buat hidroponik. Jadi ada latar belakang yang membedakan antara kita berdua kemungkinan. Latar belakang saya, ketertarikan utama kepada hidroponik sebenarnya itu awal mulanya saya nonton dulu.
4: Berawal dari nonton.
5: Iya, berawal dari nonton. Di media sosial, nontonnya di platform TikTok kayak gitu. Nah, memang di luar dari saya nonton itu memang ada daya tarik sendiri. Hobi saya untuk tanam-menanam itu memang dasarnya hobi
4: gitu. Dari darah memang sudah
5: situ. Iya, memang suka tanam bunga, tanam pohon sesuatu gitu. Memang suka. Nah, jadi singkat cerita kita itu saya tadi awalnya nonton ya. Singkat cerita kita bertemu adalah iseng-iseng pembahasannya. Kita dulu awalnya itu iseng-iseng
4: iseng-iseng
5: apa kita buat hidroponik kali ya. Pada awal mulanya itu kita tidak tahu bahwa hidroponik itu sebenarnya memang sudah ada di Labuan Bajo sebelum kami itu sudah ada. Nah, berawal dari keisengan itu tadi akhirnya jadilah tadi hidroponik itu, tapi memang awalnya baru hanya mungkin 8 pipa 10 lah.
4: Itu kalau dari Ali sendiri memang sudah tertanam darah. Kalau Irfan sendiri bagaimana?
6: Kalau dari saya sendiri, awal mulanya untuk memulai hidroponik itu karena lihat kondisi yang ada di Labuan Bajo, yang terutama ada pasangan, dia berkecimpung di dalam dunia pariwisata untuk sumber daya pangan.
4: Awalnya berarti memang dari lihat lapangan seperti apa ya, membaca situasi begitu. Ali ini Irfan ini analisis begitu ya.
5: Kurang lebih
4: dia analisis gitu. Dan kenapa sampai memilih selada? Kenapa tidak tumbuhan yang lain?
5: Kenapa sampai memilih selada dan tidak tumbuhan lain? Ya itu tadi dilihat dari pasarnya menurut teman saya tadi ini dengan pasangannya.
4: Iya.
5: Mungkin tadi menurut teman saya karena pasarnya yang paling oke itu selada, makanya hanya selada. Sebenarnya itu kalau bicara tentang apa saja yang bisa ditanam di dalam hidroponik itu hampir semua sayuran itu sebenarnya bisa.
4: Iya, kenapa? Karena banyak sekali kayak sawi gitu,
5: pakcoy, bahkan sekarang tuh bisa lombok, melon, semangka, itu kan bisa.
4: Itu kan bisa juga.
5: Iya.
4: Itu menjadi pertanyaan, kenapa selada begitu?
5: Karena itu tadi, pasarnya itu paling nangkapnya selada.
4: Mungkin paling jarang orang berpikir ke situ mungkin ya?
5: Bukan paling jarang orang berpikir ke situ. Memang peminat selada itu saking banyaknya di Labuan Bajo, terutama di bidang pariwisata ini tadi. Kan hampir semua... kita ngambil contoh kapal. Hampir semua kapal itu pasti membutuhkan selada. Pasti.
4: Dijadikan
5: garnis lah, dijadikan pokoknya buat mewah lah.
4: Buat pasti mewah itu pasti selada. Ada selada di situ di dalamnya. Ada yang lanjutkan?
5: Iya, terlebih kayak hotel-hotel kayak gitu
4: betul,
5: juga
4: betul,
5: itu pasti
4: betul.
5: Membutuhkan selada.
4: Iya, itu kalau kita bicara soal selada ini kan dia selalu mempercantik
6: hiasan.
4: Makanan hiasan, betul. Yang awalnya memutuskan untuk kita bikin pakai selada deh, itu siapa?
5: Jadi kita kesepakatan bersama ya.
4: Kesepakatan bersama dari analisisnya Irfan ini.
5: Dari analisis itu tadi kesempatan bersamanya ya selada.
4: Memang sudah kerjasama kompak yang baik ini genset dan kreativitasnya. ini yang membuat sistem hidroponik cocok dikembangkan di wilayah seperti Labuan Bajo ini. Menurut Ali dan juga Irfan itu apa?
5: Yang membuat hidroponik itu cocok ya
4: di Labuan Bajo. Karena kalau kita bicara soal cocok tidak cocok kan ya, yang namanya tanaman kan pasti ada namanya cocok tidak cocok tanaman kan. Tetapi kalau kita berbicara soal anak mudanya seperti Ali dan juga Irfan, ini saya rasa jarang sekali ada anak muda yang berpikir sudah sampai sejauh itu begitu.
5: itu tadi ya, pertanyaan itu sebenarnya cocok dan tidak cocoknya itu secara buku yang saya baca, hidroponik itu sebenarnya tumbuh di dataran tinggi.
4: Nah,
5: harusnya. Ya.
4: Sedangkan
5: kami di daerah rendah,
4: tabrak apalagi jalur
5: di,
4: ya.
5: Di pinggir pantai ini buat ini, di pinggir pantai.
4: Oh,
5: ya? Iya kan itu pantai jalan raya baru tempat kami. Jadi itu sangat dekat.
4: Sangat dekat
5: paling
4: gitu.
5: Paling 300 meter, under 300 meter lah.
4: Oh, dekat kalau. Sekali berarti. Iya.
5: Nah, itu cocok tidak cocok tadi ya, kembali lagi ke situ ya.
4: Apa yang bikin yakin pada akhirnya?
5: Jalan saja.
4: Iya. Nekat berarti.
5: Iya. Kita sudah sempat nonton segala macam cari tahu tentang hidroponik. Ya itu tadi. Memang ada orang yang tanam di NDPL rendah itu ada. Tapi kita kan bukan rendah lagi nih. Udah di pinggir pantai nih.
4: Kalau mungkin di daerah boleh tahu mungkin di tempatnya lokasinya di mana?
5: Di Gorontalo.
4: Ya. Kalau untuk Anda pendengar yang mungkin stay di Labuan Bajo ataupun yang pernah berkunjung ke Labuan Bajo, kalau tahu jalan Gorontalo ya tahulah ya seberapa dekatnya dengan laut begitu ya. Ya, kalau dia di arah ke bagian atas sedikit mungkin masih masuk akal begitu ya. Ini karena, di Gorontalo.
5: Nah itu mungkin kalau dia di daerah pegunungan atau tidak, setidaknya itu tidak begitu dekat dengan laut.
4: Yeah, nah,
5: itu kemungkinan oke-oke saja.
4: Masih orang masih berpikir wah ya aman.
5: Iya aman-aman saja.
4: Ini wah berani ya. Gitu ya. Tapi kalau dari Ali sendiri yang membuat yakin betul-betul yakin ini bisa berjalan awalnya apa sebenarnya? Atau memang di awal tuh ketika apa istilahnya bahasa kerennya asbun begitu ya, asal bunyi kayak kita nah, kita bikin usaha ini deh, terus habis setelah ngomong kayak gitu, wih iya ya, kenapa di sini ya, pernah tidak terpikir seperti itu?
5: Sejauh ini tidak ya.
4: Tidak
5: sejauh ini tadi itu karena bermodalkan nekat. Ya sudahlah kita buat hidroponik lah. Nah itu kan awalnya itu terkendala sama lahan. Ditentukan lah kita berdua punya lahan di mana
4: gitu.
5: Nah yang paling bagus, yang paling oke menurut kita ya di Gorontalo.
4: Di Gorontalo situ.
5: Iya, tempatnya selain dia punya air yang bersih, habis itu punya lahan yang bagus. Ya sudah kita manfaatkanlah lahan itu tadi. Nah, itu awalnya tuh modal nekat saja. Entah waktu itu tuh kalau saya enggak salah ingat tuh entah dia tumbuh atau tidak, intinya kita tanam dulu lah. Kita mulai aja dulu ya.
4: Mulai saja dulu.
5: Kita mulai aja dulu. Terlepas dari dia bilang tidak bisa di NDPL rendah atau bisa di permukaan apa sih namanya tadi?
4: Dataran rendah,
5: ya, tinggi. Ya terlepas itu, dari itu kita tanam aja dulu.
4: Iya. Wah, luar biasa sekali ini nekat. Tapi kalau kita berbicara soal anak muda, kreativitas dan nekatnya sangat-sangat tinggi gitu ya.
5: Itu dia.
4: Oke. Okay. Yang tapi Irfan dengan Ali ini apakah memang teman lama begitu?
5: Tidak ya. Kita berteman itu
6: setahun sebelum
5: buat hidroponik.
4: Hidroponik mempersatukan kalian berdua begitu ya?
5: Itu.
4: Oke.
5: Yang awalnya itu kita hanya ketemu. Saya tidak tahu Ipam juga dulu ya.
6: Hanya sekedar tahu saja.
5: Pas sekolah-sekolah itu dulu.
4: Iya, sekedar tahu.
5: Dulu ya betul, kita pernah ketemu ya pas SMP. Itu satu kali itu saja, terus tidak pernah ketemu lagi. Ketemunya itu satu tahun sebelum kita buat hidroponik tadi.
4: Akhirnya punya pikiran untuk bikin hidroponik ini, usaha ini.
5: Usaha ya,
4: betul. Nah ini kalau kita bicara soal keunggulan selada hidroponik dengan dibandingkan yang konvensional menurut Ali dan juga Irfan itu seperti apa?
5: Jelas kalau hidroponik itu pertumbuhannya cepat. Tidak terlalu membutuhkan air.
4: Oh iya.
5: Lahan juga tidak terlalu membutuhkan lahan sebenarnya. Dengan lahan seadanya kita bisa menyamai hasil panen dari selada konvensional tadi dengan lahan besar. Kita hampir sama gitu. Terus keunggulan lainnya itu dia lebih seragam.
6: Pertumbuhannya lebih seragam.
5: Lebih menarik dilihat, lebih bersih.
4: Biasanya
5: gitu. Minim dari gangguan hama. Dia kayak gitu, lebih ke situ hidroponik ini.
4: Dia lebih betul-betul apa ya? Kalau hidroponik, kita bicara hidroponik, dia lebih mempermudah begitu ya, Pak?
5: Iya, mempermudah. Penting kita tahu caranya, tahu prosesnya, itu mempermudah sekali.
4: Nah, kalau kita bicara soal perawatannya, seperti apa? Apakah perawatan yang di hidroponik dengan yang konvensional ini berbeda kah, atau memang hampir-hampir sama?
5: Harusnya berbeda ya. Karena hidroponik itu kan punya namanya greenhouse.
4: Okay.
5: Nah, greenhouse itu kan dikelilingi sama semacam jaring-jaring kecil gitu. Hmm. Nah, itu kan biasanya kalau di konvensional, dia kan tidak mempunyai jaring-jaring itu tadi, yang disebut greenhouse tadi itu.
4: Yang dibuat, betul.
5: Nah, nanti biasanya itu kalau yang konvensional pasti hama, itu pasti ada. Pasti tingkat kerusakannya itu, tingkat gagal panennya itu pasti ada.
4: Pasti ada.
5: Nah, kalau hidroponik, dia itu lebih aman, lebih safety permainannya, karena dibaluti sama greenhouse-nya itu tadi.
4: Tapi tidak menutup kemungkinan tetap ada.
5: Tetap.
4: Yang namanya tumbuhan.
5: Namanya gitu. Tumbuhan, malu hidup ya kan?
4: Iya. Saya bayangkan yang membedakan apa? Oh, kalau di hidroponik tidak ada hamanya. Wah, jauh sekali.
5: Tetap ada hama. Hanya memang dia lebih main aman lah.
4: Lebih main aman dia. Oke, saya baru tahu juga kalau soal begini. Ini sangat-sangat keren. Tapi kalau kita bicara soal hidroponik ini, di Labuan Bajo khususnya, kalau menurut pandangan Ali dari dan Irfan, menurut yang kalian pelajari sejauh ini, kalau dibandingkan dengan menanam tumbuhan yang lain seperti apa? Apakah memang selada ini adalah yang paling mudah deh perawatannya?
5: Sebenarnya mudah juga sih sebenarnya yang lainnya. Hanya itu tadi, kembali lagi kita melihat pasarnya itu yang paling oke itu selada.
4: Oke, iya. Walaupun memang perawatan, secara perawatan bisa memungkinkan untuk yang lain nih.
5: Bisa, sangat bisa. Untuk jenis lain tuh bisa. Hanya memang kita, pandangan kita itu ini lebih ke pasar selada ini lebih bagus nih daripada sayur lain. Nah, mending kita fokus di selada itu saja.
4: Oke.
5: Kayak gitu aja.
4: Oke. Kalau kita bicara soal di perkembangan ekonomi di Labuan Bajo, saya rasa yang membuat hidroponik di Labuan Bajo saya rasa cukup banyak begitu ya. Ada beberapa ya?
5: Ada beberapa.
4: Nah, yang bikin Irfan yakin kalau hidroponik yang kalian bikin ini pasti jalan. Karena kalau kita bicara soal pertumbuhan perkembangan kota Labuan Bajo sendiri ini kan sangat pesat begitu ya. Yang dimana dari tahun 2015, 2017, bahkan yang sejak adanya sel komodo dan Labuan Bajo menjadi kota premium seperti itu, saya rasa bisnis-bisnis seperti ini sangat gencar begitu. Nah, yang membuat pada akhirnya Irfan ini kayak berpikir, selain survei tadi yang membuat Irfan yakin kayak, ini saya bisa nih, yang bikin yakin dari diri sendiri Irfan seperti apa?
6: Kebutuhan pangan yang tidak memenuhi di Labuan Bajo. Terutama selada. Karena jenis selada ini adalah sayuran dataran tinggi. Sayuran dataran tinggi, dan di Labuan Bajo sendiri, kita tahu sendiri daerahnya bagaimana, khususnya di kota, itu daerah yang dekat sama pesisir. Kalau untuk tanam langsung di tanah, itu kayaknya tidak bisa tumbuh. Sepertinya
4: agak susah begitu banget ya. Itu yang bikin Irfan sendiri yakin, nah kalau hidroponik bisa.
6: Hidroponik bisa.
4: Begitu. Tabrak aja dia.
5: Modal nekat
4: juga. Ya, karena kalau kita tahu, kita bicara soal ini kan mungkin saja banyak juga yang punya usaha seperti itu begitu kan. Tapi mungkin yang bikin semangatnya lebih membara ini karena kalian berdua adalah anak muda begitu.
5: Iya benar.
4: Ini sangat menarik karena kalau kita bicara soal hidroponik ini, wah luar biasa sekali. Di tengah gempuran bisnis-bisnis yang ada di Labuan Bajo, saya rasa kalian berdua adalah orang yang berani, nekat, memang betul-betul nekat ya.
5: Modal bismillah sih.
4: Oke.
5: Selain nekat kan bermodal dengan doa juga.
4: Iya, betul-betul. Tidak mungkin nekat tapi tidak dengan doa kan, terjun bebas. Tapi memang berarti dari Irfan sendiri nih, seorang yang memang dia analisisnya kuat ya. Irfan analisis, Ali suka tukang dorong begitu.
5: Eksekusinya.
4: Ya. Karena saya tahu Ali dia orangnya nekat memang. Jadi
5: tabrak aja dulu. Ntar baru, ada salah nih.
4: Baru belajar di situ.
5: Iya.
4: Oke. Nah, ini yang bikin bagaimana proses budidaya selada hidroponik dari awal hingga siap panen. Kalau dari versinya Ali dan Irfan, yang kalian kembangkan saat ini.
5: Prosesnya itu ya normal seperti kita tanam pada umumnya sebenarnya. Hanya perbedaannya di hidroponik itu membutuhkan rockwool, nama istilahnya itu. Namanya itu rockwool.
6: Rockwool. Nah, media tanam.
5: Itu media tanamnya. Okay. Nah, dari rockwool itu kita potong nanti menjadi kotak-kotak sesuai ukuran. Nah, terus kita tanamin si bibitnya. Si biji seladanya itu tadi.
6: Iya.
5: Nanti kita menunggu setelah 2 hari 2 malam, biasanya itu kecambahnya udah pada keluar. Nah, kita jemurlah di matahari. Tidak di bawah matahari langsung ya. Harus ada alasnya lah, tipis lah. Tapi memang harus kena matahari langsungnya. Tapi memang kita alas gitu. Nah, nanti setelah itu berkembang dia paling 20 hari.
6: 20 hari.
5: Ya, setelah dari itu tadi kita
6: kecambah itu.
5: Ya, kecambah itu kita taruh di matahari. Oh, bukan. Setelah kecambah itu taruh di matahari setelah 3 atau 7 hari. 7 hari. Paling enggak dia sudah daunnya udah tumbuh lah. Nah, kita pindah ke sistem talang istilahnya. Itu tadi di talang itu nanti di talang tuh dia bisa sampai 20 hari, under 20 hari. Nah, habis itu pindah ke meja remaja 10 hari. Nah, 10 harinya itu di masa panennya sudah pindah di dewasa,
6: dewasa. Dia kayak perawatan nih, kayak anak-anak punya anak gitu ya.
5: Tingkatan-tingkatannya untuk perawatnya. Nah, tapi dengan proses perawatan itu tadi, makanya dia tuh berkembangnya cepat.
6: Iya. Ini berarti pure belajar, kalau boleh tahu Ali dan Irfan belajar dari mana? Kalau tadi kan awal mulanya kan penasaran dengan itu karena nonton di sosial media. Apakah belajar sistem belajarnya juga dari sosial media?
5: Iya. Kalau saya itu ya sama. Kita berdua sama. Wah. Kita itu otodidak, pure betul media sosial.
6: Media sosial.
5: Itu Instagram, TikTok, YouTube itu yang kita pakai.
6: Hari-hari buka selada gitu.
5: Nah, itu. Benar itu. Awal-awal itu sebelum kita terjun langsung
6: belajar masing-masing.
5: Nah, itu kita masing-masing tuh pada lihat di TikTok. Bagaimana prosesnya, cara menanam, apa yang dibutuhkan, cara pengelolaan yang bagus bagaimana, cara jaga dia punya kualitas kayak gimana. Itu kita belajarnya semua dari YouTube, dari TikTok.
6: Dari TikTok. Wah, ini sangat luar biasa. Berarti memang kalau bisa kita bicara soal ini kan sosial media juga membantu, tergantung yang pengguna begitu ya. Kalau mereka mau cari yang kurang baik, yang negatif, sudah itu terserah itu mereka.
5: Pribadi masing-masing.
6: Betul,
5: pribadi masing-masing.
6: Tapi memang kalian berdua ini dari saling melengkapi kalian berdua ini. Iya, karena tadi kan sempat dibilang Irfan dia yang analisis gini-gini, Ali yang dorong. Udah
5: bayar aja.
6: Dulu. Tapi kalau dari kalian berdua sendiri dalam membangun inovasi bisnis ini, apa kira-kira tantangan yang ini sudah berapa lama berjalan?
5: 2024 ya. Iya, akhir
6: 2024
5: bulan Agustus.
6: Agustus 2024. 2024 sampai
5: saat ini. Kita baru sebenarnya. Masih baru sih sebenarnya.
6: Nah, tapi kalau kita bicara soal ya baru, tapi kalau dengan porsinya dengan anak muda seperti kalian, takarannya itu sudah ya lumayan ya. Bisa bertahan sejauh ini dengan berdua ya.
5: Iya, dengan berdua.
6: Betul, karena pasti kan ada saja konflik-konflik yang terjadi.
5: Oh, udah pasti. Udah pasti itu.
6: Tantangan apa yang kalian berdua alami selama mengembangkan inovasi ini?
5: Sejauh ini belum ada tantangan yang begitu berat ya sejauh ini ya. Ya paling memang pas saat low season mungkin di Labuan Bajo ya, lebih tepatnya pas saat musim-musim sepi, mungkin itu memang agak susah untuk lakunya selada ini tadi. Nah, tapi sekarang kita sudah pelajari caranya. Ambil contoh yang paling gampang, di saat nanti dia bulan sepi, low season itu tadi, kita nanamnya jangan jumlah banyak.
6: Dikurangi
5: jumlah tanamannya, supaya nanti hasilnya itu tidak begitu banyak. Karena kan kita tahu nih, pasar lagi tidak menerima.
6: Tidak gitu. Mubazir jadinya.
5: Yes.
6: Ya. Oke. Okay. Nah, kalau dari saya mau dengar dari Irfan dulu juga. Nanti Ali juga bisa menambahkan ya.
5: Boleh.
6: Cara kalian tuh menjaga kualitas dan konsistensi produksi agar sesuai standar pasar pariwisata ini seperti apa?
7: Kalau dari saya sendiri, ini kan di media sosial sudah banyak dicontohkan oleh pemula-pemula.
6: Okay.
7: Untuk menjaga kualitas, suhu, air, dan lain-lain sebagainya. Itu sudah di paparkan di banyak media sosial. Jadi kita belajar dari situ, nonton, kita jaga kualitas, kayak contoh tadi sistem talang, nanti ini ukuran apa namanya, ukuran vitaminnya berapa, itu semuanya ada ukuran masing-masing.
4: Oh,
7: tidak semerta-merta langsung blek taruh vitamin begitu, tidak. Jadi dari situ untuk menjaga kualitas sesuai pesanan yang ada, kita lebih belajar lagi sih, belajar lagi untuk istilahnya gimana ya kak ya, tetap menjaga kondisi alam juga, lihat semacam kayak kemarin ini ya, apa namanya, pas musim hujan kemarin, berbeda suhu, suhu berbeda anu juga kak.
5: Cara treatmentnya beda juga.
4: Ah, iya, apalagi kalau kita bicara Labuan Bajo ini kan cukup ini ya, mudian ya.
7: Ya, kali dia tidak bisa bersahabat,
5: Cak. Iya, pagi terang, siang hujan.
4: Makanya.
5: Random kali. Nah,
7: jadi setiap ada perubahan cuaca, kemudian ada timbul mungkin masalah baru pada tanaman, kami langsung searching lagi, belajar lagi. Dan juga kami juga pernah berdiskusi sama orang-orang yang sudah lama yang ada hidroponik di Labuan Bajo. Begitu. Kita berdiskusi bagaimana caranya ketika begini. Karena ketika kita nonton di media sosial, mungkin suasana dan cuacanya berbeda ya. Tapi ketika kita berdiskusi dengan teman-teman yang sudah pernah
4: ada
7: sudah
4: di situasi
7: lama,
4: seperti itu, lebih relate.
7: Karena cuacanya hampir sama kan, Labuan Bajo ini. Seperti itu. Jadi ya, ketika ada masalah baru untuk apa namanya, untuk supaya apa
4: dalam prosesnya itu
7: jadi belajar lagi,
4: lebih belajar lagi
7: terus tanya-tanya lagi kepada teman-teman sesama hidroponik gitu.
4: Ali, ada mungkin mau ditambahkan?
5: Sepertinya itu ya yang dijelaskan tadi, itu udah benar. Treatmentnya itu udah benar untuk menjaga kualitas tadi, yang terutama menurut saya itu kan tadi itu kayak vitamin. Jumlah vitamin itu kan berbeda-beda dari setiap posisi tanaman,
4: porsinya
5: itu udah kita perhitungkan tuh baik-baik, suhu udara, suhu air, itu kita perhitungkan semua. Nah, jadi memang untuk menjaga kualitas menurut saya itu udah paling benar.
4: Nah, kalau kalian berdua cara membaginya tugas itu seperti apa? Apa kalian memang satu kali jalan berdua langsung digarap gitu, atau ada tugas masing-masing? Misalnya kan Ali urus bagian ininya, Irfan urus bagian ininya, seperti itu.
7: Selonggar mungkin ya.
5: Sejauh ini ya mana yang waktunya bisa diluangkan ya sudah.
4: Se-fleksibel itu kalian berdua ini ya. Memang kalian berdua ini suka yang bebas-bebas ya.
5: Kecuali dunia bebas ya. Nah, kami tidak kira kayak gitu kan.
4: Oke. Tapi memang berarti dari kalian berdua sendiri memang sudah menjaga konsisten itu sendiri begitu ya. Sudah sampai berjalan cukup cukup lumayan lah kalau kita bicara soal anak muda dan baru ya.
5: Alhamdulillah.
4: Dan ini kalau di Labuan Bajo sendiri, selain tadi disampaikan kayak targetnya mungkin ke pasar-pasar wisata seperti hotel, restoran seperti itu, selain itu apakah dari kalian berdua sendiri memang ada target khususnya sebenarnya di saya sehingga memicu untuk membuat hidroponik ini?
5: Usaha itu ada itu dulu.
4: Dulu awalnya ada.
5: Awal mula saya itu ternyata sebelum, jadi dulu saya targetnya itu Bang, ke IBG.
4: Awalnya. Itu tadi berarti memang ada pemantiknya di situ berarti ya.
5: Memang dulu sempat saya berpikir ini, jadi kita dari Jawa lah datang ke sini yang notabene-nya di sini tuh belum ada MBG dulu.
4: Awal
5: itu MBG belum masuk lah. Nah, desas-desusnya MBG masuk, kita udah berpikir,
4: wah ini apa nih?
5: Pasti ini lahan juga nih, bisa nih gitu. Nah, dapatlah ide tadi hidroponik itu. Nah, memang target saya pada pertama itu ke MBG.
4: Awalnya.
5: Tapi seiring berjalan waktu, malah pariwisata yang dongkrak naiknya.
4: Menyebar akhirnya. Oke.
5: Kita tidak dapat pesanan dari MBG malah. Yang dapatnya itu dari pariwisata. Hotel, resto. Supplier-supplier tuh yang paling oke tuh, supplier tuh.
4: Tapi itu berbalut dengan relasi begitu mungkin.
5: Iya, benar.
4: Ya kan mungkin saja yang dari pihak MBG mereka punya supplier lain begitu mungkin ya, yang ya, memang mereka sudah percayakan ya, karena kalau kita bicara soal program itu kan sangat dipercayakan begitu ya. Mungkin takutnya ada hal-hal yang memang kurang ini dari mereka,
5: saling tahu lah lebih
4: saling, tepatnya ya, ya, betul. Jadinya mungkin ya syukur-syukur ada dari teman-teman pariwisata yang mendongkrak ya, itu ya,
5: sangat kita membantu, sangat bersyukur, sangat dibantu sama adanya pariwisata ini.
4: Berarti kalau kalian berdua memang fleksibel waktunya ya, mengerjakan hal itu, siapa yang waktunya lebih banyak longgar
5: ya. Tapi memang ada saatnya kita bersamaan, semisal kalau misalkan lagi ada pekerjaan yang lumayan berat, ya kita bersama. Tapi memang kalau hanya sekedar datang cek kayak gitu-gitu atau tidak pengantaran, ya siapa yang bisa aja.
4: Oke. Kalau dari kalian berdua pernah tidak ada di titik jenuh kayak ah capek nih, tunggu ini tumbuhan tumbuh nih capek ya?
5: Pasti ada.
4: Itu
5: pasti ada titik jenuh untuk menunggu dia panen, itu pasti ada.
4: Iya, kan tidak mungkin kita langsung tumbuh.
5: Tidak mungkin. itu saya awal-awal kayak gitu, sampai disiasati gimana caranya supaya si tanaman ini bisa panen berulang. Itu kita siasati lagi, ya itu lagi kembali ke media sosial lagi, kita nonton lagi,
4: belajar lagi.
5: Nah makanya itu bisa panen berkala jadinya.
4: Okay.
5: Beruntun tuh kita bisa, jadi tidak mesti kita nunggu. Jadi kan dia tuh dari bibit sampai panen tuh 45 hari. Nah jadi sekarang kita tidak harus menunggu 45 hari
4: untuk panen.
5: Per 10 hari kita bisa aja buatnya. Per 7 bisa. Hari bisa aja buat.
4: Bisa seperti itu.
5: Iya, 7 hari panen, 10 hari panen. Bisa aja.
4: Itu caranya bagaimana itu?
5: Nah, itu tadi. Jadi masa tanamnya itu tadi
4: kita bagi berkala.
5: Ya, jadi berkala. Jadi kita berkala. Bagi per waktu.
4: Jadi tidak di misalnya satu apa istilahnya?
6: Kayak pipa itu. Satu pipa.
5: Kita sebutannya pipa saja.
4: Pipa saja. Misalnya kayak satu pipa itu ada baris begitu lah ya, ada, satu baris begitu dibagi.
5: Jadi gini, lebih simpelnya itu ada beberapa pipa, dan pipa itu punya lubangnya masing-masing. Nanti kita tinggal bagi, misalkan per hari ini yang ditanam hanya 2 pipa sekian lubang.
4: Diperhitungkan ke situ.
5: Nah, nanti jadi kita perhitungkan juga apakah nanti dia laku apa tidak gitu. Misalkan gini lah, anggaplah kita tanam tuh 20 pohon. Nah, anggaplah lakunya 15, bisa 5. Nah, tanaman berikutnya tadi karena dia berkala, itu kan harusnya sudah masuk, sudah pindah. Nah, makanya harus ada spare-nya gitu, itu pipa tadi itu. Jadinya, misalkan kita buatnya dia 3 kali masa panen, ya berarti pipanya dikali 3. Kayak gitu. Simpelnya kayak gitu aja.
4: Simpelnya seperti itu ya. Jadi memang tidak di satu kali tanam langsung.
5: Iya.
4: Jadi harus
5: gitu. Awalnya itu gitu. Sekali tanam, sekali tanam, sekali panen.
4: Nah itu membosankan pasti.
5: Menunggu itu ya.
4: Menunggu.
5: Jadi siasatinya gimana ya, itu kita bedakan dia. Jadi berkala.
4: Jadi betul.
5: 10 hari kemudian tanam.
4: Tanam lagi akhirnya ini panen. Jadi dia siklusnya
5: bersiklus
4: putar. Oke, menarik. Ini siapa yang punya ide pertama kayak begini nih?
5: Itu tidak sih, sebenarnya lebih ke nonton ya.
6: Ya, lebih ke nonton dan kemudian lebih ke pas ketika ditanya ada apa namanya pembeli ya. Ketika menanya barang tidak ada, itu jadi kepikiran begitu.
4: Pernah begitu.
6: Sering terjadi malah.
5: Sering. Malah makanya itu tadi stok kita itu malah kurang. Jadi ada aja ya. Giliran kita nanam stok habis pasti ada yang tanya.
6: Ada yang tanya lagi.
5: Makanya tadi itu kita gimana nih caranya ini supaya tidak gini.
4: Iya, berpikirlah.
5: Makanya muncullah ide itu
4: ide
5: tadi.
4: Ide itu tadi muncul.
5: Nah, terus memang rata-rata di luar Labuan Bajo, di luar Flores lebih tepatnya. Ya mereka pakai cara itu juga. Nah, bahasa kasarnya ya kita curi aja lah ilmunya lah. Kita tiru aja lah.
4: Jadilah.
5: Di sini kayak gitu. Makanya panennya tuh berkelanjutan
4: terus dia. Di sini habis dipanen, tapi ini masih ada
5: bibit yang ada,
4: dipindahkan, geser lagi.
6: Masih ada pemain cadangan lah.
4: Masih ada pemain cadangan. Ya.
5: Jadi dia terus tuh siklus yang putar.
4: Jadi dia tidak mati.
5: Iya.
4: Oke. Menarik. Ini
5: sampai nanti saya tambah ya. Sampai nanti mungkin dia satu kali tuh ada bermasalah atau ada kerusakan lah. Nah itu mungkin baru desktop itu. Kalau tidak itu dia berlanjut terus.
4: Ya tapi kalau misal dia misalkan ada hama begitu kan, tapi misalnya satu deret ini saja yang kena hama yang mungkin sudah tumbuh. Tapi kan masih ada bibit lagi yang masih kecil begitu ya.
5: Iya.
4: Bergantian kan. Ini bisa selesai sudahlah. Tapi masih ada lagi yang ini.
5: Nah, itu biasanya nanti dia ada spare waktu lagi. Spare waktu. Nah, jadi misalkan kita sudah ngatur per 10 hari. Kalau ambil contoh kayak tadi ya, kita ngatur per 10 hari. Terus tiba-tiba bibit yang tanam kedua bermasalah. Atau terkena hama.
4: Iya.
5: Nah, otomatis kan ini sakit ya.
4: Iya, iya.
5: Nah, jadi bagaimana caranya kalau seandainya ini tidak ketolong, kita harus buang. Jadi dia ada perbedaan waktu antara satu
4: dan tiga. Oh iya, jadinya jadi cukup.
7: Jadinya agak panjang.
5: Agak panjang.
4: Oh, iya.
5: Gitu.
4: Itu ya berarti. Yes. Tapi cukup membantu sejauh ini berarti.
7: Alhamdulillah.
5: Sangat membantu.
4: Sangat membantu. Oke. Oke, untuk ini kita boleh jeda sebentar ya. Habis ini kita akan lanjutkan lagi.
5: Boleh.
4: Dan untuk Anda pendengar yang lagi mau nanti memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo, kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa langsung tuliskan di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kami masih mengundang untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Dan masih dari program Zona Edukasi, masih dengan narasumber kita ada Ali dan juga Irfan di ruang dengar Anda. Dan kita boleh lanjutkan lagi obrolan kita ya malam hari ini?
2: Boleh, boleh.
1: Boleh, santai saja ya?
2: Aman.
1: Oke. Ini mungkin pertanyaan yang cukup-cukup mendalam sedikit ya. Kita mencoba mau menggali sedikit dari Ali dan juga Irfan ini. Kalau dari Ali dan Irfan sendiri, bagaimana strategi kalian berdua agar produk, ini kita bilang ini sebagai produk lokal ya, karena yang dikelola oleh anak-anak lokal sendiri, gitu.
2: Oke.
1: Nah, kalau dari Anda, kalian berdua sendiri, strategi agar produk lokal bisa bersaing dengan pasokan dari luar daerah seperti apa? Dari luar daerah Labuan Bajo lah, misalkan kayak yang dari Ruteng yang masuk atau dari Borong yang masuk seperti apa?
2: Apa tadi pertanyaannya?
1: Strategi yang Ali dan Irfan pakai.
2: Sejauh ini strategi yang kami pakai itu tadi ya, menjaga kualitas. Jangan sampai kita itu kosong di kebun itu, jangan sampai. Sebisa mungkin stoknya tetap ready.
1: Walaupun pernah ya terjadi.
2: Kita kan belajar dari pengalaman itu tadi.
1: Oke.
2: Nah, karena di saat kita kosong ada yang pesan, ya kita belajar dari situ ya, sebisa mungkin nggak boleh kosong. Kalaupun kosong satu atau dua hari, kita udah isi lagi. Nah, supaya putarannya itu tetap berjalan.
1: Tetap berjalan terus, tetap ready terus dia.
2: Iya, benar.
1: Selain itu ada lagi?
2: Selain itu belum ada ya, masih cara itu yang kami pakai.
1: Tapi tetap berjalan sejauh ini.
2: Sejauh ini tetap berjalan.
1: Pernah tidak ada komplain atau apa begitu karena memang terbatas begitu? Misalnya mereka minta 15, tapi yang ready cuma 10 gitu.
2: Pernah.
1: Oh,
2: nah itu MBG.
1: Oh.
2: Dulu. Jadi saya pernah, singkat cerita lah. Dulu itu pernah ada pesanan dari MBG. Nah, dia tuh pesannya itu kalau nggak salah 15 kilo kali ya. Nah, sedangkan kami kan baru saat itu ya. Itu baru tanam yang pertama kali ditanam saat itu.
1: Iya.
2: Nah, hasil panen pas saat kami tanam yang pertama kali itu hanya 12 kilo.
1: Kurang 3 kilo.
2: Nah, itu ya lebih ke, bukan komplain, lebih tepatnya apa ya,
1: mempertanyakan mungkin ya. Tidak juga
2: bahasa bagusnya itu kayak mereka pengennya itu tetap 15 kilo lah.
1: Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu bisa tapi tidak apa-apa lah, itu bisa menjadi pelajaran juga
2: kan. Makanya
1: ya wajar karena masih awal-awal
2: Tapi memang itu salah satu pemicunya kita bisa berkembang sampai saat ini. Nah, efek dari kita merasa kayak oh iya ya, susah juga kalau kita hanya bisa panen 12 kilo. Nah, berawal dari itu berkembanglah sampai sekarang, sampai bisa menghasilkan seratusan kilo. Ya.
1: Wah, sekali panen.
2: Kalau ya, lebihnya kalau kita nanam semua tanpa siklus tadi, bahkan bisa 150-an kilo. Secara hitungan saya itu.
1: Secara hitungannya memang bisa seperti itu.
2: Seperti itu.
1: Dibikin di pinggir laut begitu.
2: Iya.
1: Wah. Kalian ini jarang sekali ditemukan. Kalau misalnya semangat-semangat seperti ini biasanya untuk anak-anak muda ya, mereka selalu patah di jalan.
2: Dan ya, kalau anak muda, saran saya ya, manfaatkan media sosialmu dengan baik.
1: Harus terus belajar, harus cepat, istilahnya harus bisa menjadi seseorang pribadi yang haus terus.
2: Iya, benar. Pokoknya itu, menurut saya itu manfaatkan media sosialmu dengan sebaik-baik mungkin. Semua kunci jawabannya ada di media sosial.
1: Oke, sejauh ini kalau dari, usahanya?
2: Nama usahanya, hidroponik.
1: Hidroponik.
2: Nama-namanya ya?
1: Iya.
2: Happy Farm.
1: Oke. Ini kalau dari usaha ini sendiri, Ali dan Irfan, apakah ada dapat dukungan dari pemerintah begitu atau komunitas dalam pengembangan usaha yang sedang berjalan?
2: Sejauh ini
3: belum ada.
1: Betul-betul mandiri begitu?
2: Betul-betul mandiri.
1: Wah. Ini betul-betul mandiri, memanfaatkan relasi yang ada begitu ya? Yes. Berjalan seperti
2: terlepas
1: ini.
2: Terlepas dari itu, pernah usaha mencari bantuan. Mm-hmm. Ya kita tahu sendiri ya kayak tadi. Mm-hmm. Ya memang... lebih tepatnya ini belum dilihat
1: mungkin
2: lebih tepatnya mungkin. Saya yakin lah ya, setelah ya. Nanti mungkin dari sini
1: mudah-mudahan ya.
2: Pastilah ada.
1: Oke, okay, ya kalau kita bicara soal yang seperti yang di awal tadi, karena mungkin saja mereka merasa belum siap ini untuk kita produksi, karena kan mereka pasti butuhnya banyak kan dalam tengah waktu banyak ya. Jadi mungkin kalau ada dari Anda punya usaha-usaha restoran gitu, tempat-tempat makan gitu ya di Labuan. Tapi ini diproduksi untuk keluar Labuan Bajo juga kan? Memungkinkan untuk keluar Labuan Bajo atau bagaimana?
3: Kemarin
2: sempat ya, tapi masih satu daratan.
3: Satu daratan.
2: Waktu itu yang sering pesan di kita itu dari Lembur.
1: Oh.
2: Kita seringnya itu saja.
1: Seringnya ke situ. Uh-huh. Oh, oke, okay, luar biasa sekali. Ini sudah masuk. Sudah masuk ke, ya walaupun masih satu daratan, masih satu kabupaten, tapi beda kota lah ya.
2: Memang kita masih targetnya masuk sini sih, belum targetnya sejauh itu keluar.
1: Ada yang belum sampai. Tapi kalau memang tiba-tiba rezekinya ada datang dari luar kota ya tetap
2: tabrak. Kita tabrak.
1: Oke, nah ini kalau dari Ali dan Irfan sendiri, berapa besar peluang ekonomi dari bisnis hidroponik bagi masyarakat lokal sendiri?
2: Peluangnya secara saya baca ya, lumayan ya,
3: besar
2: lah kalau besar untuk hidroponik ya.
1: Iya.
2: Itu bisa 80-20 lah. Kalau untuk perkembangan hidroponik, saya yakin ya, untuk khususnya Labuan Bajo itu pasti sangat kurang tentang sayur-sayuran itu tadi. Pasti saya yakin sangat kurang. Apalagi dengan adanya MBG
1: itu dipermudah itu, seharusnya.
2: Iya. Dan itu kebutuhannya sangat membludak, sangat banyak.
1: Iya, betul.
2: Makanya kalau persentase untuk kita di sini lumayan besar lah. Kalau untuk hidroponik.
1: Kalau dari Irfan sendiri melihat ini sebagai analisis gitu ya. Kalau dari Irfan sendiri ini, apakah hidroponik ini menjadi peluang usaha bagi generasi muda di Labuan Bajo? Atau seperti apa menurut
3: Irfan? Sangat berpeluang sekali. Karena kita tahu sendiri daerah kita bagaimana kebanyakan bahan pangan semacam sayuran, buah-buahan, itu pemasukannya dari luar semua. Tidak ada yang sama sekali dari Labuan Bajo
1: sendiri. Lokalnya sendiri?
3: Tidak ada. Jadi dengan adanya hidroponik ini membantu kita, membantu kita para anak muda, para Gen Z begitu untuk belajar bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pangan dari daerah lokal sendiri seperti itu.
1: Ya juga ya, ini bisa jadi membuka pikiran untuk yang anak-anak muda di Labuan Bajo mungkin ya, atau di Manggarai Barat mungkin. Kalau daripada duduk cuma scroll handphone ya berguna, tapi kalau tidak dilakukan dengan eksekusi. Kayaknya perlu ahli yang dorong ya. Kalau dari ahli sendiri nih, apakah hidroponik ini bagaimana dampak usaha bagi usaha hidroponik ini terhadap ketahanan pangan lokal sendiri? Dari analisisnya ahli sendiri ini seperti apa?
2: Waduh.
1: Karena saya percaya ahli dia orangnya survive juga dia. Dia tuh cepat sekali baca peluangnya kesana kesini dia.
2: Dampak bagi pasar lokal gitu ya.
1: Iya.
2: Waduh. Dampaknya yang paling bagus ya minimnya kekurangan selada paling ya.
1: Jadi membantu ini, ya.
2: Jadi membantu pemasok kayak gitu terus. Ya paling itu saja sih kalau menurut
1: saya. Iya, jadi membantu. Karena kalau kita bicara soal Labuan Bajo kan dengan banyaknya hotel-hotel, tempat-tempat penginapan, ya kan? Restoran-restoran yang bahkan ada hotel yang rangkap juga ada restorannya di dalam.
2: Iya. Jadi mungkin kita sangat paling membantu itu saja.
1: Membantu itu saja. Wah, ini Oke, ini kita tidak terasa waktu sudah hampir kita ngobrol satu jam ini, banyak sekali pengalaman. Sebenarnya kalau Anda di manapun itu Anda mendengar ini, Anda bisa melihat sekali, Anda bisa mendapat sekali sesuatu yang menarik adalah jangan takut bikin sesuatu begitu mungkin ya.
2: Iya, benar.
3: Jangan takut memulai.
1: Jangan takut memulai. Jangan takut memulai. Dan jangan pernah apa ya? Jangan pernah kalah dengan ego begitu mungkin ya. Karena kalau yang kita bilang tadi, Ali sempat di awalnya tujuannya ke MBG, terus ternyata ada salah paham sebenarnya, karena memang mereka mintanya 15 kilo tapi yang tersedia cuma baru 12, karena kurang 3 itu, karena kan kita bicara itu kan mereka profesional pastinya.
2: Iya, pastinya.
1: Mintanya seperti itu. Menurut seperti itu belum siap ke situ. Mereka tarik diri. Ya tapi siapa tahu mudah-mudahan habis dari sini mereka bisa comeback gitu ya, kembali ya.
2: Semoga
1: ya.
2: Terima.
1: Terbuka pokoknya ya. Nah. Oke. Okay. Kalau dari Ali dan Irfan ini pertanyaan terakhir dari kami sendiri ini.

0: belum pernah terjun ya. Mungkin saya pengen ya itulah ya. Mungkin diadakan semacam
1: seminar,
0: seminar atau sosialisasi,
2: sosialisasi gitu ya.
0: Supaya lebih membuka pemikiran itu tadi. Terlepas dari kami yang Gen Z ini tadi ya, yang bermodalkan
1: nekat
0: YouTube, TikTok.
2: Iya.
0: Mungkin dengan adanya itu sangat membantu bagai sebagai masyarakat lah. Mungkin kesitunya kalau saya.
2: Oke, kalau dari Irfan sendiri?
1: Sama.
2: Sama ya, kurang lebih sama ya.
1: Kurang lebih sama
2: sih. Ini mereka berdua ini anak muda yang positif vibe sekali.
0: Positif sekali ini.
2: Iya ya, jadi
0: udah pening juga ya.
2: Ya, ya mudah-mudahan dari habis dari ini dari pemerintah sendiri bisa melihat ini ya, bisa diselenggarakan gitu ya, bisa menjadi ini.
0: Oh iya, disediakanlah paling enggak pasarnya juga. Otomatis dengan adanya kami ini pasti kami akan berkembang. Nah, mungkin di satu saat yang awalnya terkekurangan malah menumpuk. Bisa jadinya kayak gitu ya. Mungkin nanti balance lah, disediakan sosialisasi dengan disediakan pasarnya.
2: Pasarnya juga ya. Jadi daripada kalau cuma sekedar sosialisasi, pasarnya tidak ada.
0: Berat juga
2: jadi. Oke, sejauh ini kalau dari kalian berdua hal unik apa ini terakhir sudah. Hal unik apa yang pernah terjadi di antara kalian berdua dalam mengembangkan proses hidroponik selada ini?
0: Hal unik. Apa ya yang unik ya?
2: Mungkin yang tidak pernah terpikirkan, oh ternyata begini hasilnya atau apapun itu.
0: Sejauh ini kayaknya belum ada deh hal-hal unik yang menurut kami itu. Wah ini unik nih, kenapa bisa begini, ini belum ada kayaknya.
2: Masih berjalan ya.
0: Pokoknya berjalan. Sejauh ini yang alhamdulillahnya tuh minim masalah. Entah itu mungkin kami yang terlalu menjaga si tanamannya itu tadi ya, atau memang belum saatnya.
2: Jangan.
0: Sejauh ini
2: mudah-mudahan jangan sampai lah ya.
1: Itulah. Kalau dari kami sendiri mudah-mudahan jangan.
2: Mudah-mudahan jangan ya. Tapi sejauh ini berarti memang dari segi perawatan, dari segi kualitas yang dijaga, memang kalian perlu betul-betul belajar itu sehingga ya minimnya itu tadi jadinya.
0: Karena ya itu tadi dengan kita kontrol dengan cara kita treatment kita. Nah makanya tadi itu ada minim kesalahan, minim hal-hal yang berbau unik pun sebenarnya minim lah. Tetap sejauh ini normal.
2: Masih sejauh ini masih lagi flow saja ya, berarti. Oke, luar biasa sekali nih anak muda ya. Kalau Anda berdengar yang mungkin terlambat untuk memantau kita tadi, Anda bisa menonton ulang di YouTube RRI Labuan Bajo. Mudah-mudahan ini bisa membantu menjadikan referensi untuk anak-anak muda ya, khususnya di Labuan Bajo, Manggarai Barat lah ya. Terakhir satu kata untuk anak muda Labuan Bajo, silakan Ali, Irfan.
0: Dari saya, pergunakan media sosialmu dengan baik.
2: Irfan?
1: Kalau dari saya, jangan malu untuk memulai dan jangan takut untuk gagal.
2: Oke. Itu dia teman-teman pendengar, saya Agung Sini dan juga narasumber kita ada Ali Jainuddin dan juga Irfan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, terima kasih.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap jagaan di sana, baik bagi pengunjung masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup, bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Diputi, jadi ada bahasa-bahasa padano kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara Kapolda, BPKTD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok. kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Badru Samsudarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
5: Kalau itu sih, ya bisa jadi kita usahakan sebelum. Kalau nggak cukup data, ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu, memberikan manfaat masyarakat, dua, sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Diversi semua, direview sama teman-teman.
7: Peternakan, kesenian.
5: Iya, diversi semua.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nih itu?
7: Jadi masuk silpa dulu, nanti dijalan lagi.
5: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari itu sendiri.
6: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arung, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
9: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
8: Edukasi di dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
10: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
11: Yang sudah dibuatkan sama TLS dulu ya. Harusnya kan masuk, nah, tapi ini katanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
10: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
12: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruh kita, di mana kapal keruh kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
10: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
13: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
14: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
13: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
14: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
13: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
14: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
15: Karena memang masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini memang udah langganan, udah lengkap.
16: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
15: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, atau pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, Kitex, segala macam. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku. So, harganya sih termasuk terjangkau aja.
16: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
15: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena dia mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
17: Jadi bulan
15: murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini, jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
16: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
19: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
18: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
19: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Bolojordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
17: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
19: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
18: Dalam kunjungan ini,
19: dari Jakarta, Retno Mendasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Buffy melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Buffy membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
20: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
21: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut. Tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
20: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
22: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
20: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
22: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
20: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun suara ini dapat didengar. Malam ini dengan saya Teresia Woi dari Jemaat GPPS Petra ND. Mari kita masuk hadirat Tuhan dalam doa untuk menyambut firman Tuhan yang hidup. Bapa di surga, terima kasih malam ini kami ada di hadirat-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu sepanjang malam ini. Lindungi kami, beri kami kekuatan untuk menghadapi tantangan demi tantangan. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar kami menjadi berkat bagi sesama, membawa kasih dan terang-Mu ke dalam dunia ini. Ampuni kami, ampuni segala kesalahan kami dan kekurangan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Dan mampukan kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga dan melindungi kami. Malam ini kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Malam ini kita akan belajar firman Tuhan. 2 Samuel 5 ayat 2 bagian B. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah menjadi raja atas Israel. Tema firman Tuhan, dipilih menggenapi rencana Tuhan. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun suara ini dapat didengar, Tuhan tidak pernah salah memilih, menetapkan dan mengutus seseorang untuk menggenapi rencananya. Setiap orang yang dipilih dan diutus pasti dilengkapinya. Daud sebelum dipilih dan ditetapkan memimpin bangsa Israel, terlebih dahulu dipersiapkan Tuhan dengan diberikan pengurapan sebanyak 3 kali. Yang pertama, pengurapan tanda pemilihan menjadi calon raja. 1 Samuel 16 ayat 13 berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Yang kedua, pengurapan untuk menjadi raja atas Yahudi. 2 Samuel 2 ayat 4. Datanglah orang Yehuda lalu mengurapi Daud, di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Yang ketiga, pengurapan untuk menjadi raja atas seluruh Israel. 2 Samuel 5 ayat 3. Semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Mengapa pengurapan itu sangat penting? Melalui pengurapan ini, Roh Kudus bekerja dan berkuasa atas seseorang. Kita lihat 1 Samuel 16 ayat 11 dan 12. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat 12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan matanya, indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah,
urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRIND, dimanapun suara ini dapat didengar, di penilaian manusia, Daud adalah pemuda biasa yang belum berpengalaman. Karena itu, ia tidak diperhitungkan sama sekali, termasuk oleh keluarganya sendiri. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Namun, dalam segala hal Daud senantiasa mengandalkan Tuhan. Ia memiliki hati yang murah. Ia memiliki hati yang mudah hancur, serta mengasihi Tuhan. Setelah mendapatkan pengurapan, Roh Tuhan bekerja di dalam dirinya, sehingga ia mengalahkan Goliat, raksasa Filistin. Kita lihat dulu 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 58. Perkelahian Daud dengan Goliat. Ayat yang ke-40, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai, 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud ini karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangkan aku dengan tongkat?" Lalu demi para ilahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangkan aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangkan engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu, dan tubuhmu hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Pengurapan Tuhan memberi kekuatan dan kesanggupan ilahi sehingga kita mampu bertahan di tengah tekanan dan tampil sebagai pemenang. Daud telah mendapatkan pengurapan, termasuk kelompok orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menggenapi rencananya. Kita lihat dulu 1 Tawarik 14 ayat 2. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat
pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Karena roh Tuhan berkuasa atas hidupnya, Daud pun mengalami peninggian dari Tuhan. Kelompok-kelompok orang yang dipilih Tuhan untuk menggenapi rencananya, setiap orang yang dipilih dan diutus pasti dilengkapinya. Yang pertama, pengurapan menjadi milik Allah. Yang kedua, dilengkapinya dengan hikmat, otoritas, dan wibawa. Menjadi alat pilihan Tuhan, Kisah 9 ayat 15 berkata, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Rasul Paulus sebelumnya bernama Saulus adalah penganiaya jemaat Tuhan, tapi perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus telah mengubah haluan hidupnya 180 derajat. Dulunya pembenci pengikut Kristus, kini mengasihi jemaat Tuhan dan menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Kristus. Saudara-saudara pendengar setia Prosatu yang terkasih, apa yang dialami oleh Saulus yang berubah menjadi Paulus ini sebagai bukti tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Di tangan Tuhan sang penjurna, Paulus mengalami pembentukan sedemikian rupa hingga ia menjadi bejana berharga yang mampu menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Perjumpaannya dengan Kristus membuat Paulus tidak lagi membanggakan diri tentang hal-hal lahiriah. Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 8 berkata, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Ia raja. Ia rela melepaskan semuanya asalkan memperoleh Kristus yang adalah segala-galanya, melebihi apapun yang ada di dunia ini. Karena perjumpaan dengan Kristus, Paulus semakin memiliki keyakinan kokoh terhadap Injil. Roma 1 ayat 16 berkata, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, yaitu kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang percaya." Ini menjadi mesin penggerak bagi Paulus untuk bersemangat memberitakan Injil. Menghadapi tantangan aniaya dan penderitaan tak mengendorkan komitmen terus melayani Tuhan. Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 22 bagian A. "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Baik, puji Tuhan, saudara-saudara pendengar setia Prosatu RRIND. Kita adalah sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Amin firman Tuhan. Baik, puji Tuhan, kita angkat satu puji. Baik, puji Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan kembali mengucap syukur firman Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu malam hari ini sudah memberi kami kekuatan
dalam kehidupan kami. Kami percaya malam ini kami akan mendapat kekuatan yang baru. Dan firman-Mu ini yang sudah kami menerima, yang sudah kami dengar, dan kami menjadi perenung, sehingga kami menjadi pelaku, sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu dari kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu yang hidup, sehingga kami diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hadapi Juan dan jelaskan bahwa kamu bukan Mirna warga plus 62 yang terbelakang.
2: Jangan mimpi ya. Beasiswa yang kamu dapat tidak bisa rubah hidupmu seperti anak sultan dalam sekejap. Ingat itu, Mirna.

0: Mirna! Mir! Mirna!
1: Juan, ada apa ya?
2: Mimpi apa ya? Pagi-pagi ketemu warga Plus 62 naik Mercy.
1: Tadi itu saya diajak Rima.
0: Jangan mimpi ya. Beasiswa yang kamu dapat tidak bisa rubah hidupmu seperti anak sultan dalam sekejap. Ingat itu, Mirna.
1: Ya Allah, saya salah apa ya?

0: Mirna? Sedang apa dia di sana? Mirna?
1: Mir?
2: Rima, ada apa?
0: Lah, ada apa? Ini sudah siang, Non. Ayo pulang, ayo.
2: Rima. Maaf ya, saya mau ke perpus dulu. Setelah itu baru pulang.
0: Lah, kamu lupa kalau kita sudah janjian mau makan siang di restoran teman aku. Urusan perpus nanti aja, ya. Non aku tubuhku, sekarang kita makan siang, titik, oke?
2: Sebenarnya saya...
0: Aduh, lapar tahu. Ayo jalan sekarang, Mirna. Ayo.
2: Kalau kamu maksa, saya ikut saja. Tapi...
0: Oke, setelah makan kamu boleh ke perpus ya. Let's go.

0: Selamat datang warga Plus 62. Enak benar ya. Makan di restoran mahal, sudah kayak sultan saja.
1: Juan, sudah cukup. Kamu bisa tidak menghina saya sekali saja? Saya capek.
0: Duh, marah, menangis. Asal kamu tahu ya, saya akan terus ganggu kamu, Mirna. Sampai kamu keluar dari kampus ini untuk selamanya.
1: Maksud kamu apa, Juan? Apa salah saya? Apa karena saya orang miskin, jadi saya tidak layak ada di kampus ini?
0: Tepat sekali. Orang seperti kamu, Mirna, tidak pantas ada di kampus ini. Tempatmu ada di luar sana. Keluar sekarang, Mirna. Ayo keluar.
1: Juan, tolong jangan suruh saya keluar. Saya harus selesaikan tugas dari Ibu Meti. Tolong, Juan. Ibu Meti bisa marah nanti.
0: Ah, itu bukan urusan saya, Mirna. Sekarang juga kamu keluar dari ruangan ini. Cepat! Cepat!

0: Hai Juan, kamu di perpus juga?
1: Iya Rima, kamu kan tahu 2 minggu lagi UAS. Saya harus fokus belajar dari sekarang, Rim. Terus kamu tidak belajar juga?
0: Sebenarnya saya sedang cari Mirna. Barusan dia di sini kan, tapi kok tidak ada?
1: Oh, jadi kamu kesini mau cari warga plus 62 itu? Iya. Sebaiknya kamu jangan manjain si kutu buku itu, Rima. Gayanya seperti anak sultan.
0: Juan, kamu tidak apa-apa?
1: Lah, maksudnya saya sakit jiwa. Iya, Rim. Sebaiknya kamu jauh-jauh dari anak kampung itu. Dia hanya manfaatin kamu dan semua fasilitasmu. Ingat itu, Rima.
0: Juan, ada apa? Sepertinya kamu benci sama Mirna.
1: Kamu tahu kan, peluang aku untuk dapat beasiswa itu sudah dirampas sama Mirna, anak kampung itu.
0: Iya, tapi apa masalahnya? Mirna punya prestasi yang bagus kan? Wajarlah Mirna mendapat beasiswa itu.
1: Rima, Rima, ternyata kamu sudah ketularan virus warga plus 62 ya? Susah loading. Minggir, minggir, minggir.
0: Juan, Juan tunggu. Apa maksudnya? Duh, Mirna di mana sih? Sudah sore juga.

0: Aduh, hujan deras lagi. Mirna di mana sih?
1: Ya Allah, apa salah saya? Kenapa Juan begitu benci sama saya? Apa salah kalau saya mendapat beasiswa dari kampus?
0: Kenapa jalanan jadi macet? Ternyata ada perempuan yang pingsan di jalan. Tapi sepertinya itu... Hah? Mirna? Ya Allah!

0: Selamat pagi, Rima. Eh, pagi ini ada yang beda sama wajah kamu. Cantik.
1: Apa kamu bilang? Dasar manusia tidak punya hati. Bisanya cuma berprasangka buruk sama orang. Gara-gara kamu, Mirna sekarang sakit.
0: Apa maksudmu, Rima? Penting ya, kalau Mirna itu sampai sakit. Asal tahu saja ya, Rima. Kehadiran Mirna di kampus ini sudah sangat mengganggu, tahu?
1: Emang ya, tidak ada artinya bicara sama manusia berhati batu kayak kamu, Juan.

0: Mirna, kamu yakin mau pulang kampung?
1: Iya, Rim. Mungkin saya tidak harus sekolah tinggi-tinggi dan harus mengubur semua mimpi-mimpi saya untuk jadi seorang sarjana.
0: Pikir lagi, Mir. Kamu sudah semester akhir. Mungkin kamu bisa mengubur semua mimpi-mimpi kamu. Tapi bagaimana dengan Eyang, paman, dan bibi di kampung?
1: Saya bingung, Rima. Juan begitu sama saya. Entah saya salah apa. Juan sangat benci kalau saya berteman dengan kamu. Katanya saya warga plus 62, kampungan, miskin. Saya sedih sekali, Rima.
0: Saya mengerti maksud kamu. Tapi kalau kamu berhenti kuliah, sama halnya kamu menyerah. Tidak, sebagai sepupumu, saya tidak akan biarkan kamu putus kuliah dan tinggalkan kampus lantaran si Juan itu.
1: Tapi Rima, ini beresiko. Juan pasti akan cari akal untuk menjebakmu dan terjadi masalah di kampus.
0: Kalau begitu, hadapi Juan dan jelaskan bahwa kamu bukan Mirna warga plus 62 yang terbelakang. Juan harus tahu siapa kamu sebenarnya. Juan, sebaiknya jangan kamu ganggu kehidupan Mirna.
1: Dasar kau, Juan, ternyata mulutmu lebih pedas dari wajahmu yang lugu.
0: Sebagai teman, saya hanya mau menyarankan, sebaiknya kamu berhenti mengancam Mirna dengan semua usahamu. Karena kamu tidak tahu siapa Mirna sebenarnya.
2: Emang malaikat pencabut nyawa ya?
0: Kamu tahu, kopi yang kamu minum saat ini berasal dari perkebunan kopi milik Mirna. Dan beberapa fasilitas kampus yang mewah disumbangkan oleh ayahnya Mirna, anak desa yang kamu buat sampai sakit karena pingsan di jalanan.
2: Apa, Rima? Apa maksud semua ini? Siapa Mirna sebenarnya?
0: Kamu pikir mobil mewah yang ditumpangi Mirna itu milik saya? Hello? Itu milik Mirna. Sayangnya, Mirna belum terbiasa menyetir sendiri. Makanya saya bantuin dia. Terus satu lagi, Mirna dan saya itu saudara sepupu.
2: Apa? Tidak mungkin. Ini tidak benar. Tidak benar.
0: Terserah kamu. Tapi kamu ingat, umurmu di kampus ini tidak akan lama lagi. Out dari sini.
2: Tidak. Tolong, Rima. Jangan keluarkan saya dari sini. Saya mohon.
0: Oke. Sekarang juga minta maaf sama Mirna. Atau...
2: Mirna, maafkan saya. Saya sudah lancang dengan perkataan saya selama ini. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Juan, kenapa berlutut? Ayo bangun. Saya sudah lupakan semua, Juan. Setiap orang pasti lakukan kesalahan. Tapi, yang penting kita mau menyadari dan berubah menjadi lebih baik. Saya yakin kamu bisa merubah semua sikap usilmu itu.
0: Betul itu, Juan. Jangan hina orang sebelum tahu siapa dan bagaimana kehidupan orang tersebut.
2: Jadi, saya dimaafkan dan tidak dilaporkan ke polisi, kan?
1: Iya, Juan. Terima kasih ya, mau berteman dengan saya.
0: Sekarang jadi bestie dong.
3: Demikian drama radio berjudul Selumbar di Mata Sahabat, diperankan oleh Teater Angkasa RRI Serui. Rima diperankan oleh Ristama, Juan diperankan oleh Simon, dan Mirna diperankan oleh Rida. Sampai jumpa.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 99.

email kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, nih.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: RRISP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram at RRISP Labuan Bajo.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
5: Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan acara Komunitas Bicara, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Masih dari kawasan Jalan Cernaru, pendengar RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz masih terus mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam, selamat datang di program Komunitas Bicara ya. Program yang selalu kami hadirkan komunitas-komunitas lokal yang ada di Manggarai, Kabupaten Manggarai dan juga Kabupaten Manggarai Barat ya, supaya kita bisa mengenal lebih dekat dan juga lebih dalam terhadap komunitas-komunitas lokal yang ada di sana. Dan malam hari ini pendengar, kami akan membahas mengenal lebih dekat dan juga lebih dalam kepada salah satu komunitas atau grup musik yang ada di Kota Dingin, yaitu Kota Ruteng di Kabupaten Manggarai, yaitu grup musik After Midnight. Nah, lagu yang tadi di awal Anda dengarkan pendengar itu adalah lagu karya orisinil milik dari grup musik After Midnight tersebut. Dan malam hari ini benar kita sudah terhubung via telepon ya, bersama salah satu perwakilan dari grup musik After Midnight. Langsung saja kita sapa, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
6: Selamat malam kakak, bagaimana kabarnya?
7: Puji Tuhan selalu baik, Kay. Kay, bagaimana kabar?
6: Puji Tuhan baik juga. Bagaimana Ruteng, aman Ruteng? Ruteng?
7: Sejauh ini aman-aman saja, cuman terkadang takdir berkata lain ya kalau setiap hari itu hujan terus. Sialan sekali.
6: Iya, karena kalau dia tidak hujan berarti bukan Kota Ruteng namanya.
7: Iya, betul sekali kakak.
6: Oke. Baik. Nah, untuk pendengar yang mungkin belum atau baru saja mengenal grup musik After Midnight ini, ya mereka merupakan salah satu grup musik lokal yang sudah punya karya ciptaan sendiri. Nah, salah satunya tadi yang sudah kita putarkan yang berjudul Lara gitu ya. Dan ya pendengar mungkin boleh diperkenalkan dulu ya sebelumnya ya. Ini kita lagi ngobrol dengan siapa nih dari perwakilan grup musik After Midnight ini.
7: Oke, sebelumnya selamat malam kepada semua pendengar RRI Labuan Bajo. Selamat malam juga kepada kakak-kakak komunitas serta pendengar-pendengar setia dari After Midnight tentunya. Perkenalkan, nama lengkap saya Marciano Alfagote, saya biasa disapa Ano. Halo semuanya.
6: Oke, malam hari ini kita lagi ngobrol-ngobrol dengan Kak Ano gitu ya, dari After Midnight ya. Oke, nah mungkin Kak Ano sendiri mungkin boleh diceritakan dong. Ini secara singkat ya, sejarah terbentuknya grup musik After Midnight ini seperti apa? Kenapa namanya After Midnight?
7: Okay. Jadi mungkin ceritanya agak panjang ya kakak ya. Cuman untuk tidak makan waktu banyak ya. Jadi kita ceritakan sedikit kenapa bisa dinamakan After Midnight. Yang pertama itu kak After Midnight itu cuma terdiri dari 3 orang awalnya.
6: Oke.
7: Pendirinya. Salah satunya itu ada kakak Rio, ada kakak Army, dan juga saya sendiri gitu. Terus kita bertiga dulunya itu memang sering sama-sama dari tahun 2012 kayak.
6: Oke, 2012 ya.
7: Iya, karena mungkin sering sama-sama ya. Jadinya terus apa? Kita tahu kalau misalkan Ruteng itu kan kota kecil toh. Jadi kalau misalkan mau main kemana, sejak ketemu dengan orang-orang yang sama terus gitu.
6: Betul.
7: Jadi kita masuk SMA tahun 2014 kayak. Nah, terus ketemu lagi dengan dua orang ini, dengan Army sama Rio gitu. Karena kita sering sama-sama, terus juga satu hobi, jadinya ya sudah setiap hari ngumpul di satu tempat gitu, main-main gitar, nyanyi-nyanyi lagu-lagunya orang gitu. Terus ada satu momen tahun 2016 akhir, tepatnya bulan 8 atau bulan 9, saya juga lupa, tidak ingat. Kami itu kumpul di satu ruangan, di satu rumah kebetulan kayak. Nah, terus hujan turun lebat betul hari itu. Jadi kita kayak orang bingung, orang yang betul-betul tidak tahu mau buat apa gitu kan. Tiba-tiba hujan, mau main musik juga tidak ada semangat. Mau nyanyi lagunya orang juga kayak, aduh, bosan sekali begitu. Nah, tiba-tiba ini teman Army, dia langsung kayak, ah, ayolah kita bikin satu lagu lah. Bikin lagu sendiri begitu. Terus kami kayak, ya sudah, kalau memang kau mau bikin ya sudah, bikin saja. Senyamannya kau, sebisanya kau gitu. Sudah. Okay. Akhirnya dia kayak main-main biasa, main gitar gitu, terus keluar kata-kata tidak jelas gitu ya, taulah pada tahun tidak enak gitu kan, kata-katanya alay sekali.
6: Iya.
7: Terus teman Rio bilang, wih, kayaknya ini musik bagus nih, bagaimana kalau kita perdalami dulu dia punya alur musiknya gitu, entah lirik atau apa, ntar kita bahas sama-sama gitu. Akhirnya kita cari dulu musiknya, chord-chord apa segala macam, terus bentuk-bentuk dari lagunya seperti apa sudah nanti. Akhirnya, wih, bagus ini musiknya. Bagus sekali. Lumayan lah ada sekitar 1-2 jam kita main itu, tidak jelas betul karena hujan juga di luar tuh.
6: Iya.
7: Akhirnya tiba-tiba Army bilang, "Oh ya Nu, kau dari tadi tidak ada ikut kontribusi sama sekali. Mending sekarang kau bikin lirik sudah." Begitu. Ya sudah. Saya rasa tertantang sekali, saya bilang, "Ah, ya sudah, kalau begitu saya akan buat liriknya. Yang penting kreng, bikin musik sebagus mungkin." Akhirnya saya tulis lirik. Tulis yang ya semrawut saja, lirik-lirik anak SMA pada zaman itu.
6: Pada zaman itu ya kak Ano ya.
7: Oke. Akhirnya bikin terus kebetulan judulnya Hanya Sebuah Mimpi gitu. Kita bikin jam ini kayak jam sekitar jam 11 jam 12 malam gitu kita bikinnya.
6: Jam-jam orang bermimpi betul-betul ya.
7: Iya, betul sekali. Nah, terus untuk apa namanya? Kenapa sampai After Midnight?
6: Iya.
7: Pas jam 12 tepat itu kayak jam 12 pukul 00.03 malam itu, itu lagu yang kita buat itu tiba-tiba sudah jadi gitu. Hanya Sebuah Mimpi judulnya. Nah, terus tiba-tiba teman Rio bilang, "Wih, ini lagu bagus betul." Ya, pada zaman itu lah kayak. Akhirnya dia bilang gini. Akhirnya dia langsung bilang, "Eh, bagaimana kalau kita bikin band sudah? Bikin band, kita bertiga saja dalamnya." Terus bilang, "Wih, bolehlah kalau bikin band, cuman bingung mau cari nama-nama apa?" Misalnya ntar kalau kita cari nama band sesuai dengan nuansa lokal, ntar kayak alay, kayak lebay begitu.
6: Iya, pada zaman itu pikirannya begitu ya?
7: Iya, pikirannya begitu.
6: Oke.
7: Terus Army tiba-tiba bilang, "Wih, kita cari yang lebih keren lah, biar gini orang sebutnya juga kan, wih bagus sekali ini nama band begitu. Walaupun orang-orang dalamnya jarang mandi, tidak pernah tidur gitu kan." Nah,
6: iya.
7: Terus tiba-tiba kayak, "Ah, sudahlah, kita karena kita lihat jamnya ini sudah lewat tengah malam, bagaimana kalau kita sebut After Midnight saja?" Terus diam, punya pikir, "Wah, kayaknya betul ya, After Midnight saja. Oke, kalau begitu dari ini kita coba sebut saja kita ini After Midnight begitu. Bukan teman, bukan komunitas, bukan juga sekedar bercanda, tapi memang betul-betul mau serius untuk dengan After Midnight begitu, kakak."
6: Secara singkatnya seperti itu berarti ya, karena hanya karena satu lagu pertama yang diciptakan itu lewat dari jam 12 seperti itu ya.
7: Iya, gitu, tepat sekali kakak.
6: Oke, nah kalau boleh tahu tadi kan sempat disebutkan kalau di dalam After Midnight ini ada 3 orang ya. Apakah sampai sekarang personilnya cuma 3 orang atau ada tambahan seperti itu?
7: Puji Tuhan kakak, 3 orang ini masih jadi orang inti, jadi personil inti, jadi nyawa dari After Midnight gitu. Nah, terus sampai dengan saat ini kita sudah melewati beberapa formasi ya kakak ya. Dari awal tahun 2016 personilnya beda-beda, tapi 3 orang ini masih tetap sama sampai dengan sekarang. Sekarang jumlahnya sekitar ada 5-6 orang sekarang kayak.
6: Gitu. Oke. Mungkin boleh disebutkan namanya, misalnya Kak Ano sebagai apa, terus yang lainnya sebagai apa, seperti itu.
7: Oke. Berarti pertamanya foundernya itu ada saya, ada Kakak Army, ada Kakak Rio. Kakak Army sebagai vokal, Kakak Rio sebagai gitar, saya sebagai drummer. Terus ada player tambahan seperti Kakak Etok juga di gitar, ada Kakak Rena juga di bass, gitu kayak. Terus ada banyak player additional juga yang masuk di After Midnight, gitu kakak.
6: Oke. Nah sejauh ini berarti sudah berapa tahun ini After Midnight ini?
7: 9 tahun kalau untuk hitung dari kita bikin karyanya kakak.
6: Sudah cukup lama ya. Kalau dari start awal sampai tahun ke-9 ini kira-kira sudah berapa karya yang sudah diciptakan?
7: Kalau untuk karya yang kita ciptakan, fixnya itu kakak sekitar 13-14 lagu gitu. Tapi yang dikeluarkan atau kita mengeluarkan single itu cuma satu kakak.
6: Kenapa itu bisa cuma dikeluarkan satu dari ya satu album ya, kalau sudah bisa dibilang itu 13-14 lagu satu album.
7: Oke, jadi pertama kalau misalkan untuk di routing ini kakak, kita bisa bilang kurangnya apresiasi dan juga kurang wadah kepada kami-kami yang pencinta musik begitu, kami-kami yang penikmat seni. Jadi kayak kita bicara realistis saja kakak ya, cuman
6: iya silakan.
7: Kalau yang namanya mengeluarkan single juga kan sudah pasti butuh biaya gitu. Nah kemarin keluarkan single yang perdana juga kita, aduh pusingnya setengah mati. Pikir aduh harus dari mana ini bayarnya, harus dari mana tutupnya ini nanti gitu. Jadi kemarin pas kita sudah keluarkan single pertama, kita pikir wah kayaknya memang harus keluarkan lagi single-single berikutnya gitu. Kasihan kalau lagu-lagu kita sudah dibikin tapi tidak dikeluarkan gitu kan, tidak dipublish gitu. Kita pikir, iya memang benar, ada tidak kira-kira kita punya tabungan gitu. Untuk ya sekedar merilis lah begitu. Jadi kendalanya di situ saja kayak kita kurang dana lah untuk merilis semuanya gitu kayak.
6: Oke, baik. Nah kalau dari referensi musik atau tema lagu yang diciptakan dari 14 lagu itu ya, dari After Midnight sendiri, itu referensinya dari mana? Apa mungkin dari band apa yang bisa dilihat?
7: Ya, role model.
6: Role model, ya.
7: Jadi foundernya kan bertiga kakak. Kami tiga ini role modelnya itu masing-masing selera gitu. Jadi Kakak Rio yang dominan lebih ke arah pop barat seperti John Mayer begitu, lagu-lagu slow begitu. Terus ada Kakak Army yang suka dengan lagu pop-pop Indonesia kayak Dewa 19, terus kayak Sheila on Seven begitu. Terus kalau saya sendiri dari pop-pop barat juga kayak ya seperti Avenged Sevenfold begitu, lagu-lagu yang standar lah gitu kakak. Nah dari situ kita bertiga ini kalau mau bikin lagu itu awalnya karena ketidaksengajaan kakak, tidak ada rencana untuk ayolah kita bikin lagu apa segala macam, tidak ada. Jadi kalau misalkan kita lagi ngumpul terus suasananya lagi bagus, hawanya lagi enak, ya sudah kayak ngalir saja gitu.
6: Ngalir,
7: ya. Terus untuk referensi kita bikin lagu itu sebenarnya tidak ada kakak. Jadi lagu itu tercipta pada saat kita betul-betul tidak ada niat untuk bikin lagu kakak gitu. Jadi kayak misalkan kita lagi ngumpul satu malam terus abis ngobrol apa segala macam, habis itu kayak ayolah kita bikin lagu gitu, ya sudah ngalir saja tanpa adanya pikir kita harus mengikuti siapa, terus vibes lagunya kayak bagaimana. Terkadang kalau misalkan gini, kita sudah bikin lagu, lagunya jadi, bingung cari konsepnya. Wah, ini konsep lagunya bagaimana, biar lagu-lagunya bisa ada nyawanya begitu.
6: Iya, betul.
7: Nah, kalau misalkan lagunya sudah jadi, baru kita bikin konsep. Dan kalaupun konsepnya sudah jadi, untuk lebih sempurna sekali menurut kita, lirik-lirik sama part-part lagunya ada yang harus dirubah kayak begitu.
6: Oke, berarti memang dia cuma mengalir seperti itu, Kak Ano ya?
7: Iya, mengalir saja. Itu karena adanya chemistry dari ya tiap-tiap orang, tiap-tiap person.
6: Oke, memang sudah jantungnya di situ, sudah cinta sekali di situ ya.
7: Puji Tuhan, Kak.
6: Oke, baik. Mungkin Kak Ano boleh disampaikan juga kendala selain dana tadi, mungkin ada kendala lain yang dialami teman-teman grup musik After Midnight ini di selama berkarya di Kota Ruteng, Kota Dingin ya. Apalagi Kota Ruteng kan sudah kotanya tidak terlalu besar, dingin juga, hujan terus. Jadi untuk produktivitas sepertinya kayaknya mungkin lebih sering, tetapi kalau untuk diekspresikan kayaknya kurang seperti itu ya.
7: Oke, dari kendalanya Kak ya. Kalau untuk kendala, saya rasa bukan cuma After Midnight yang mengalami ya. Mungkin ada sebagian besar musisi-musisi lokal di Ruteng terkhususnya.
6: Ya.
7: Jadi kendala yang pertama untuk kita itu dari manajemen waktu, Kakak. Kita susah untuk cari waktu yang pas untuk bisa ketemu dan bikin karya. Terus kurangnya konsisten dari tiap personil, Kakak. Begitu. Terkadang rasa malas tiap orang ini terlalu berakar gitu, Kakak. Jadinya untuk bangkit dan beranjak bikin karya itu kayak sudahlah nanti saja. Begitu. Nah, terus kurangnya alat untuk record juga, Kakak. Keterbatasan media begitu kan. Kita kayak aduh mau record yang sesempurna apa juga sebentar kita kurang ini, kurang itu, begitu banyak saja.
6: Oke, berarti kendalanya cukup kompleks ya. Cukup dirasakan juga. Cukup dirasakan juga dengan dari teman-teman mungkin grup musik yang lainnya seperti itu ya.
7: Iya, betul Kakak. Umum lah ya.
6: Oke. Mungkin kita boleh jeda sebentar Kak Ano ya, nanti setelah itu akan kita lanjutkan lagi. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo ataupun di FM 91,7 MHz, Anda boleh kirimkan tulis pertanyaan untuk teman-teman dari grup musik After Midnight. Anda boleh tuliskan di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo. Kita jeda sejenak Kak Ano ya.
7: Oke, siap Kak.
6: Oke.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
4: Masih dari Jalan Seraru, pendengar RRI Labuan Bajo, masih di program Komunitas Bicara ya, bersama saya Agung Sene, penyiar Anda, dan narasumber kita ada Kak Ano dari grup musik After Midnight. Kak Ano, boleh kita lanjutkan obrolan kita, Kak Ano ya?
5: Oke, siap kakak.
4: Oke, mungkin pertanyaan-pertanyaan setelah ini kita akan lebih dalam lagi mengulik tentang After Midnight ya.
5: Boleh. Lebih berpikir ya kakak.
4: Oke, siap. Boleh, silahkan ya. Ini kalau tadi sempat disampaikan kendala juga dari teman-teman After Midnight sendiri adalah manajemen waktu, betul ya?
5: Betul kakak.
4: Berarti apa kegiatan keseharian dari teman-teman grup musik After Midnight ini? Apakah teman-teman grup musik After Midnight ini juga terima reguleran seperti band-band yang lainnya? Atau apakah lagu yang dibawakan adalah lagu-lagu pribadi, ciptaan sendiri, atau cover?
5: Jadi yang pertama untuk kesibukan, kakak. Jadi kita itu dominan freelance sekarang. Okay. Ada beberapa teman yang ASN ya, dan juga sibuknya memang kesehariannya ya, tahulah kalau kita di orang-orang timur ya, dominan urus ternak gitu kakak. Jadi sampingnya hobinya itu kan ngeband. Terus kalau ngeband urus ternak, habis urus ternak juga sebentar ada teman-teman yang harus ke sekolah ngajar begitu. Terus kalau untuk event-event reguler kita pasti terima kakak, dari manapun itu. Dan siapapun, instansi manapun yang panggil kita main juga kita pasti terima. Okay. Terus kalau untuk lagu-lagunya, kita ini kakak, kita bagi gitu. Kayak misalkan untuk event-event tertentu, ada beberapa event yang kita setuju untuk kita bawa karya original. Dan ada juga tempat-tempat yang betul-betul kita dominan hanya untuk bawa lagu-lagunya orang gitu kakak.
4: Oke. Okay. Berarti tapi tetap ada space untuk mempromosikan karya sendiri seperti itu Kak Ano ya?
5: Intinya kakak, gitu.
4: Oke. Nah, kalau dari Kak Ano sendiri, menurut Kak Ano ini, hal apa yang membuat teman-teman ini nekat untuk menciptakan karya sendiri? Karena kalau kita tahu di Kabupaten Manggarai Barat ya, khususnya di Labuan Bajo ataupun Ruteng, kota-kota besar seperti itu, band-band reguleran itu jadi kayak bukan malas juga, mungkin karena banyak mungkin karena waktunya juga tidak memumpumi untuk menciptakan karya sendiri, untuk berkumpul, untuk berpikir bikin lagu sendiri. Nah, kalau dari teman-teman grup musik After Midnight ini, apa yang membuat kalian yakin untuk menciptakan karya sendiri sampai sudah 14 karya gitu?
5: Pertamanya kakak, semuanya kan terjadi karena ketidaksengajaan. Yang dimana karena kita sering kumpul, terus kayak iseng-iseng untuk bikin, cobalah. Karena memang pas sudah kita bikin, wah ternyata bagus sih. Bagaimana kalau kita misalkan, cobalah kita share ke teman-teman gitu, siapa tahu teman-teman suka. Terus pas kita share, kasih tahu ke teman-teman, kompleks bahkan tahu semuanya lagu-lagu kita. Terus mereka kayak, bagus sih, cobalah bikin lagi gitu, bikin dengan tema yang seperti ini, seperti itu, konsep begini-begini, apa segala macam. Ya sudah, dari situ kayak kita termotivasi, terus kembali lagi untuk bikinnya juga tanpa ketidaksengajaan, tanpa rencana sama sekali. Jadi betul-betul semoga kedepannya kita bisa bikin bikin karya lagi gitu. Dan kebetulan ada satu waktu di mana kita bikin lagu-lagu kita sendiri gitu, kakak. Kayak bikin, ya sudah tanpa rencana gitu. Terus nanti kalau misalkan, ayolah bikin lagi. Iya, nanti dicoba. Terus wah ketemu lagi waktunya bikin lagi. Terus kakak.
4: Oke, jadi bisa dibilang setiap kumpul, setiap ada perkumpulan di situ akan ada karya yang tercipta begitu ya.
5: Amin kakak.
4: Oke, tapi tadi sempat disampaikan kalau dari 14 karya itu yang baru dirilis itu satu.
5: Satu saja kakak, dan judulnya Lara.
4: Yang Lara tadi itu ya. Tapi ada satu lagu lagi yang saya tertarik mendengar ya, skenario drama.
5: Skenario yang indah.
4: Itu kenapa tidak dirilis?
5: Awalnya kan memang setelah kita bikin lagu Lara kakak, lagu Lara kita tuh kayak bikin tema album gitu kayak setelah lagu ini kita harus bawakan lagu ini, rilis lagu ini gitu biar semua cerita dan konsepnya itu tetap nyambung kakak. Jadi untuk lagu skenario itu sebenarnya kita simpan di ujung akhir begitu kakak. Cuman karena setelah lagu Lara kemarin ya karena keterbatasan gitu kakak ya, jadinya kita stuck gitu. Rencananya memang mau record lagu skenario, terus ada lagu sepi, lagu pulang gitu, kita mau record semua rencananya. Cuman karena itu tadi keterbatasan, jadinya ya sudahlah, next time saja.
4: Oke. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan ketika ada, mungkin ada ya setelah ini, mungkin ada yang mendengarkan terus berminat untuk menjadi promotor atau investor dari grup musik After Midnight ini. Apakah bersedia teman-teman?
5: Selalu sedia. Intinya kalau misalkan nanti ada yang betul-betul mau support kita untuk berkarya dan ada yang mau dukung kita untuk record karya-karya original kita, kita pasti mau kakak.
4: Oke. Kalau tadi sempat disampaikan berarti kan ini walaupun kompleks tapi ini berpengaruh sekali sampai dari 14 karya yang baru dirilis cuma satu. Nah, dari kendala-kendala itu teman-teman After Midnight sendiri terlebih khusus ke Ano ini ya. Pernah tidak Kak Ano kayak sepintas merasa hal-hal yang dijalankan ini tidak ada dampaknya, maksudnya tidak kayak tidak ada hasil tidak ada
5: Untuk band gitu kan. Kalau pikiran-pikiran seperti itu kayaknya saya rasa selalu ini ya kakak, selalu ada gitu, selalu muncul di pikiran. Cuman terkadang hal-hal kayak gitu tuh kita bikin jadi motivasi biar kedepannya bisa lebih fokus, bisa lebih serius dan juga bisa memanage waktu untuk terus berkarya gitu kakak.
4: Nah kalau dari Kak Ano sendiri melihat respon masyarakat, respon pendengar umumnya ya dari beberapa panggungan-panggungan yang teman-teman dari grup musik After Midnight ini sudah pernah jajaki, bagaimana responnya mereka?
5: Kebanyakan bilang mereka paling bilang, "Wih, ini bagus sih, kenapa tidak direkam gitu?" Terus dengan kita personil jawab bercanda gitu, "Ah, sudah direkam, cuman belum dirilis, belum dikeluarkan gitu, belum dipublish secara resmi gitu." Rekam ya paling untuk kalian dengar saja biar kalian tahu kalau misalkan After Midnight itu ada karya. Untuk rilis ya kalau misalkan kalian ada uang bantulah.
4: Singkat jelas padat ya. Bantu. Sangat-sangat indie sekali.
5: realistis
4: betul. Oke, kalau dari pengalaman yang terjadi, pernah tidak Kak Ano, dari Kak Ano sendiri sebagai seorang founder ya dengan dua yang lainnya, pernah tidak sepintas terpikir nih kayak sudah lah ya After Midnight dengan 14 karya yang tidak rilis-rilis ini kita berhenti sih?
5: Kalau untuk soal-soal itu kayaknya termasuk dalam ini ya kakak ya, masalah-masalah internal ya. Mungkin lebih dengan ada satu momen yang kayak betul-betul sudahlah kita menyerah saja. Untuk apa kita lanjut lagi gitu. Jadi kesannya percuma kita bikin karya kalau stuck sampai di sini saja gitu. Tidak ada niat untuk gitu kan. Cuman kita pikir, memang kalian mau rilis lagunya, ayo kita sama-sama bikin dapurnya, terus tabung dulu kita biar bisa kita keluarkan single-singlenya gitu. Terus mereka bilang, ya sudah mending kita lanjut bikin karya ya, karena kalau untuk rilis nanti agak berat itu.
4: Oke, tapi yang terpenting mungkin karena memang jiwanya sudah di situ kan, ya.
5: Amin.
4: Tapi apakah memang di Kota Ruteng sendiri tidak ada studio recording seperti itu?
5: Untuk studio ada kakak, bahkan ada beberapa apa ya istilahnya kakak ya, pokoknya ada studio rekaman gitu kakak, studio musik untuk betul-betul mengeluarkan yang bisa bantu kita untuk mengeluarkan single gitu. Cuman kita sendiri masih terlalu susah untuk konsisten terhadap waktu kakak, karena kesibukan kita yang berbeda-beda dan juga cuaca yang tidak terlalu mendukung di Kota Ruteng khususnya ya kakak ya. Jadinya kayak sudahlah, next time saja. Giliran cuaca bagus, ada uang, janganlah dulu, nanti saja. Okay. Giliran teriak, ayolah, gitu terus kakak.
4: Siklus ujiannya seperti itu berarti ya?
5: Iya, tantanganlah buat kita.
4: Oke, okay. Nah saya pengen tahu dari Kak Ano sendiri ya mungkin ya, pernah tidak ada satu hal atau apa hal-hal yang paling tidak bisa dilupakan dari pengalaman mungkin entah manggung kah atau entah saat menciptakan karya kah? Mungkin boleh diceritakan kah, Ano?
5: Untuk pengalaman, saya rasa terlalu banyak pengalaman dari mereka kakak. Karena kita kan sudah kenal terlalu lama tuh dari tahun 2013-14 gitu kan. Mm-hmm. Terus kalau untuk pengalaman yang lebih bikin saya pusing itu kakak, saat itu kita semua itu ada masalah internal gitu. Masalah internal yang betul-betul kayak harus terpecah belah gitu kakak. Ada pengumuman yang ada beberapa orang tidak terima, beda pikiran gitu, tidak terima pendapat dari teman-teman. Jadinya kayak ini sebenarnya kalian mau kerja sama atau tidak? Sebenarnya kalian ini betul-betul mau fokus dengan band atau tidak gitu. Karena masing-masing punya jawaban, masing-masing punya pendapat sendiri, jadinya kayak sudahlah kita mending bubar saja gitu. Seiring berjalannya waktu, jadinya kayak ini tidak boleh seperti ini, kita tidak boleh pisah, kita tidak boleh bubar karena ini juga bukan hanya sekedar band, kita lebih dari keluarga gitu, bahkan rumah gitu. Jadinya dari situ kita turunkan ego kita masing-masing untuk tetap terus berkarya, terus sama-sama untuk bermusik kembali, begitu kakak.
4: Oke. Okay. Nah, kalau dari Kak Ano sendiri, pernah tidak ada pengalaman kayak misalnya setelah manggung, terus tiba-tiba ada orang yang datang, terus kakak terima kasih lagunya bisa bikin saya tenang atau apa begitu, pernah tidak Kak Ano?
5: kalau soal itu saya rasa semua personil sudah pernah ya kakak ya, karena ada beberapa tempat yang betul-betul sudah jadi langganan kita untuk manggung. Terus ada juga penonton atau pendengar yang selalu datang pada saat kita manggung. Jadi pas kita selesai manggung itu sudah pasti ada orang yang tiba-tiba, kayak puji gitu kakak. Ini bagus sekali lagunya, keren sekali, ini bikinnya seperti apa, konsepnya bagaimana, nanti bisa tidak ke depannya bikin lagu untuk saya gitu apa segala.
4: Itu tinggal langsung dibilang boleh, uangnya mana?
5: Karena ya kita sebagai laki-laki kan pasti ayo.
4: Realistis begitu Kano ya. Oke, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir Kano ya. Kita sudah cukup panjang juga ya, tidak terasa ya kita ngobrolnya lebih dalam lagi. Mungkin nanti lain waktu kita bisa dapat kesempatan untuk ngobrol langsung di studio RRI Labuan Bajo Kano ya.

0: Jangan pernah ragu untuk mulai berkarya. Pantang menyerah, jangan putus asa. Kalau jatuh harus bangkit lagi. Kalau gagal harus coba lagi. Karena kita semua tahu kegagalan adalah kunci kesuksesan. Untuk itu, bagi teman-teman, jangan ragu untuk menjelajahi jenis seni yang berbeda. Bagikan keindahan yang kalian temukan. Setiap pandangan tentang seni adalah unik. Dan itu yang membuatnya begitu istimewa. Mari kita lanjutkan mendukung seniman dan memajukan seni di setiap bentuknya agar keindahannya tetap hidup dan menginspirasi generasi mendatang. Terima kasih kakak.
1: Oke, luar biasa sekali. Dalam ya, memang kalau orang musisi nih.
0: Waduh. Terima kasih kakak.
1: Dalam sekali pesan-pesannya ya. Oke, mungkin kalau teman-teman yang lain bisa untuk support teman-teman dari grup musik After Midnight ini yang mungkin mau mendengarkan karya-karya musiknya ataupun yang mungkin ingin mendapatkan informasi-informasi After Midnight manggung itu bisa melalui apa, Kak Anu?
0: Mohon maaf kakak, tadi gimana pertanyaan kakak?
1: Kalau misalnya ada teman-teman yang ingin support ya, support teman-teman grup musik After Midnight ini, ya mungkin mau mendengarkan karya-karyanya ataupun support dengan datang ke panggung-panggungnya, itu bisa melalui apa informasi bisa didapatkan?
0: Kalau untuk sekarang kita lebih menggunakan ke media sosial kakak ya. Jadi di Instagram kita punya Instagram namanya After Midnight. Kalau okay. Untuk TikTok ada After Midnight underscore official. Dan juga kalau teman-teman yang ingin support kita bisa langsung saja kontak pribadi ya. Kita ya seperti biasa lah, kota Ruteng kan terlalu kecil. Jadinya teman-teman pasti sudah tahu After Midnight ini dari mana. Rumah-rumahnya di mana saja bisa langsung datang, kita terima dengan kopi dan juga gorengan.
1: Oke, berarti bebas ya kalau misalnya ada teman-teman mungkin pelajar-pelajar SMA begitu, SMP yang ingin belajar bermusik, ingin nongkrong bersama berbagi sharing session, mungkin bisa dibagikan oleh teman-teman dari After Midnight begitu ya Kano ya.
0: Tentunya kita pasti buka pintu lebar-lebar buat teman-teman yang ingin bergabung dan ingin berkolaborasi dengan After Midnight tentunya kakak.
1: Oke baik Kano, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diluangkan ya untuk di berbincang di komunitas bicara RRI Labuan Bajo ya.
0: Terima kasih juga kepada RRI Labuan Bajo yang sudah mau menyediakan tempat dan juga ruang untuk After Midnight menceritakan kesehariannya. Iya. Terima kasih kak.
1: Terima kasih banyak buat Kak Ano waktunya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung, ngobrol langsung di studio RRI Labuan Bajo ya.
0: Amin, semoga semesta merestui kakak.
1: Oke. Dan untuk Anda pendengar yang ingin belum atau terlambat untuk memantau kita secara langsung, Anda bisa menonton ulang siaran live ini di YouTube RRI Labuan Bajo. Tetap bersama kami pendengar di RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Saya Agung Seni masih terus menemani Anda di RRI Labuan Bajo untuk program-program selanjutnya.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Labuan Bajo, malam ini.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar masih terus bersama dengan saya Gung Sire, penyiar Anda, dan rekan operator kita ada Melki yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini pendengar ya. Untuk edisi malam hari ini pendengar, Sabtu 11 Juli 2026 ya, kita kembali di program Ruang Rindu ya. Untuk edisi malam hari ini kita masuk di program Ruang Rindu pendengar. Malam hari ini kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda Harmoni Karaoke, lagu pop Indonesia dan juga mancanegara ya, tahun 2000-an sampai dengan tahun 2020-an. Jadi untuk Anda pendengar yang belum sempat request lagu, kirim-kirim salam kemarin, Anda bisa request lagu ataupun kirim-kirim salam di malam ini tentunya. Ya, kita akan temani Anda pendengar di program Ruang Rindu ya untuk edisi hari ini. Seperti biasa sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Ada beberapa rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara yang sudah kami siapkan ke ruang dengar Anda. Malam hari ini kita ada Andra and the Backbone dengan judul lagu Sampurna. Ada juga dari Tulus dengan judul lagu Monokrom. Ada dari Payung Teduh dengan judul lagu Untuk Perempuan Yang Dicintai. Dan juga malam hari ini kita ada Yofi Widianto dengan judul lagu Janji Suci. Ada juga dari Samson pendengar dengan judul lagu Kenangan Terindah. Ada dari Pamungkas dengan judul lagu To The Bone ya. Ada dari Atmes Kamaleng dengan judul lagu Cinta Luar Biasa. Dan itu untuk pop Indonesianya ya. Yang mancanegaranya kita ada Bruno Mars dengan judul lagu Just The Way You Are. Ada dari John Legend dengan judul lagu All Of Me. Ada dari Ed Sheeran dengan judul lagu Perfect ya. Ada juga dari Justin Bieber dengan judul lagu Sorry. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin request lagu, ingat pop Indonesia dan juga mancanegara untuk tahun 2000-an sampai dengan tahun 2020-an ya. Malam hari ini kita bernostalgia bersama. Siapa tahu Anda ingin mengenang masa-masa pacaran dengan mantan begitu ya. Mungkin Anda yang masih jomblo setelah berputus lama dengan pasangan Anda, dengan kekasih hati yang sangat dicintai begitu ya. Kita akan terus menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Jangan khawatir, selain rangkaian lagu-lagu yang tadi sudah kami hadirkan nanti, yang sudah kami sebutkan di ruang dengar Anda, Anda bebas ingin request lagu apa saja. Mungkin Anda punya rekomendasi lagu terbaik untuk Anda kita dengarkan malam hari ini bersama-sama. Sambil menanti requestan, oh ya, kalau Anda ingin request lagu, kirim-kirim salam ataupun telepon juga boleh ya. Nanti langsung saja hubungi ke line WhatsApp di 081-238-231-987. Sekali lagi di 081-238-231-987. Kita kembali sesaat lagi untuk menemani Anda di program Ruang Rindu.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
11: Labuan Bajo, malam

0: feeds it up for Ronaldo. Oh, nice. Settles, shoots, scores.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Sorry dari Justin Bieber mendengarkan menemani Anda di program Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini mendengar Sabtu 11 Juli 2026 tentunya. Di malam minggu, malam hari ini mendengar untuk Anda dimanapun Anda berada, terlebih khusus untuk Anda yang lagi di kota Labuan Bajo ya. Ini kalau Anda mendengarkan RRI Labuan Bajo ini, kita berada di program Ruang Rindu ya. Jadi setiap malam pukul 22 sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah kita selalu hadirkan program Ruang Rindu untuk menemani malam hari Anda. Dan spesial kalau di program Ruang Rindu ini Anda bisa bergabung ya. Kalau Anda ingin request lagu, kirim-kirim salam, sangat boleh. Untuk Anda ingin bernostalgia bersama, langsung saja kirimkan ke line WhatsApp di 081-238-231-987 mendengar. Dan ya, kita sudah masuk beberapa requestan ini. Akan kita tahan dulu ya, ini seperti biasa ada pendengar setia kita dari Jakarta ya, ada Natalia Wanggur dari Jakarta, Jakarta Utara ya, di mana? Mungkin Kak Natalia boleh di chatting-chatting dulu, Jakarta Utaranya di mana nih? Oke, sambil menanti Kak Natalia dan juga pendengar yang lain, kalau Anda ingin request lagu, kirim-kirim salam juga boleh ya. Langsung kirim saja nomor di 081-238-231-987. Kecepatan? Nah, oke. Pelan-pelan ya. 081-238-231-987. Dan ya, kita setiap malam ya, pukul 22 sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kita selalu hadirkan program Ruang Rindu mendengar. Jadi untuk Anda tetap stay tune terus di RRI Labuan Bajo, baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital ya, dan juga melalui audio streaming kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: 91 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: RRI SP Labuan Bajo.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan terus memujimu.

0: Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru. Olahraga, ambil kelas bahasa.
1: Les meilleurs amants du monde.
2: Buongiorno tutti.
3: Ta shi na guo ren.
0: Main musik, menari,
4: atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata.
0: Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh. Tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti, bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada, kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Sombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar dengan terdengar yang ramai ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Gung Sene bersama operator studio Melki dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

Konten kreator memasarkan produk kawasan transmigrasi melalui ekosistem digital guna memperluas pasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran. Ia menjelaskan Kementerian Transmigrasi mengembangkan konsep transmigrasi digital dengan membangun ekosistem ekonomi secara menyeluruh, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, pendampingan, pemanfaatan teknologi, hingga pembukaan akses pasar bagi produk kawasan transmigrasi. Menurutnya, kawasan transmigrasi memiliki potensi besar yang tidak hanya berasal dari sektor pertanian, tetapi juga perkebunan, pertambangan, migas, hingga pariwisata yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan pelaku ekonomi digital. Kita beralih ke informasi mancanegara. Italia akan meningkatkan belanja pertahanan dan keamanan secara bertahap hingga mencapai 2,6% dari produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2028. Menurut Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, belanja pertahanan Italia saat ini mencapai 2,01% dari PDB. Jika digabungkan dengan pengeluaran untuk sektor keamanan, angkanya mencapai 2,8% dari PDB. Ia menambahkan bahwa Italia telah berkomitmen meningkatkan belanja pertahanan untuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO hingga mencapai 5% dari PDB pada 2035 dengan evaluasi sementara dijadwalkan pada 2030. Media Italia memperkirakan belanja pertahanan negara itu akan meningkat sekitar 6,5 miliar euro pada 2027, kemudian bertambah lagi sekitar

13 miliar euro pada 2028. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis PB Jaya Raya, Muhammad Zilazik, Artando Zakaria, dan Afizah Rahmadani menjaga peluang meraih dua gelar pada Yonex Sunrise Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 setelah memastikan tempat di lebih dari satu partai final. Zilazik dan Afizah lebih dulu melaju ke final ganda campuran U17 setelah mengalahkan sesama pasangan Indonesia Muhammad Waldan Habibi, Gabriel Bernis Nugroho Supriyadi, 21-16, 21-12 pada semifinal di Gor PB Jaya Raya, Tangerang Selatan. Pasangan yang mulai diduetkan sejak 2025 itu memperbaiki pencapaian mereka dibanding edisi sebelumnya ketika hanya mencapai babak 16 besar.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukah Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
1: Ye, enggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
0: Contohnya,
1: kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
0: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
1: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
2: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
3: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda saja lewatkan, dan kami hadirkan nanti bagaimana konferensi pers dari Kejagung, DPR dan juga Polda Metro Jaya terkait dengan kasus korupsi dan TPPU. Namun sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda ada Padi dengan Begitu Indah.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore ya rekan-rekan. Hari ini kita ya kami unsur pimpinan dan unsur seluruh fraksi di Komisi 3 DPR RI berkesempatan hadir di sini ya. Bersama juga ada Pak Jampidum ya, ada Pak Jampitsus ya, baru, dan kita doakan definitif nantinya ya. Ada Pak Kakor Tipikor ya, Pak Irjen Toto, Kakortas Tipikor, Pak Irjen Toto ada. Pertama, Komisi 3 mengambil inisiatif ya, memastikan kasus yang kemarin-kemarin ini banyak diberitakan ya, bisa berjalan dengan di koridor hukum dan diusut tuntas secara hukum. Yang kedua, kami juga ingin memastikan tidak adanya ekses gesekan atau friksi antar institusi terkait penanganan kasus ini, karena bagaimanapun ini adalah kasus terkait dengan oknum, dengan orang, dengan individu, bukan dengan institusi. Nah, nanti ada Pak Kortas ingin menyampaikan, lalu disampaikan, lalu dicampur oleh Pak Jampidum, Pak Jampitsus ya, kurang lebih ya, mungkin Pak Kakortas ya, silakan. Oh, Pak Jam dulu ya, Pak Jampitsus dulu, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini atas ridho dan kasih sayangnya kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga dapat menghadiri kegiatan di sore ini. Yang terhormat dan kami banggakan Ketua Komisi 3 berserta fraksi yang para anggota yang hadir. Terima kasih Pak Ketua dan yang mulia para anggota. Kemudian yang saya hormati Pak Jaminta lari juga. Kemudian yang saya hormati Pak Kapolda Metro, terkhusus yang saya hormati juga Pak Kakortas Tipikor pada Bareskrim Polri. Berkenan pada sore hari ini kami secara formal akan menerima penyerahan penahanan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan, profesionalisme dan sinergi dalam penanganan. Karena faktanya masyarakat, publik menunggu terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi 3 tadi. Apa yang disinergikan yang penting adalah untuk percepatan, yang pertama untuk pengembangan alat bukti untuk maksimalitas, kemudian pengembangan barang bukti, dan yang lebih penting adalah sinergi. Hari ini walau diserahkan kepada Jampitsus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Kakortas Tipikor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyelesaiannya. Tentunya kami selaku penyidik, selaku Jampitsus akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, hubungan kausalitas dengan apa yang disangkakan. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Informasinya sudah ditetapkan 2 tersangka. Nah, yaitu informasi, yaitu swasta. Yang kedua adalah dari pihak oknum ke negeri, yaitu berinisial F. Nah, lebih detailnya nanti karena penyerahan sudah ada penetapan tersangka, bisa mohon berkenan Pak Kakortas Tipikor menyampaikan terkait dengan perkara yang dimaksud. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, teman-teman, Saya juga perlu menjelaskan ya sebelum ke Pak apa ke Kortas bahwasanya apa yang dinanti masyarakat soal hal yang memang sudah begitu gamblang diberitakan bahwa sudah ada dua tersangka berinisial D, R dan F. F ini orang yang kemarin menjabat di tempat apa yang ditempati Pak Jam Kecusadi. Ya, ya silakan Pak Kortas.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 3 DPR RI bersama pimpinan dan anggota PLT Jambitaya, serta rekan-rekan sekalian. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi yang rekan-rekan seluruhnya sudah sejak awal monitor dan mengetahui. Pada satu titik kita telah melaksanakan gelar perkara dan berdasarkan gelar perkara kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kita telah kenakan pasal 4 dan atau pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang 8 2010 atau pasal 607 ayat 1 huruf B dan huruf C di KUHP yang baru. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT ASABRI dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf E kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi dan pasal 3, 4 TPPU atau sekarang KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di Rutan Polda Metro Jaya. Saya kira itu, mohon izin Pak Ketua Komisi 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Komisi 3 secara tersendiri ya melaksanakan tugas konstitusionalnya akan melakukan pengawasan secara khusus terhadap permasalahan ini dengan membentuk panja, panitia kerja. Ya, yaitu di tingkat Komisi 3 ya. Nanti habis ini kami akan ada rapat khusus ya di Komisi 3 DPR. Setelah dari sini kami akan melakukan rapat khusus melakukan pembentukan ini. Dalam kerja kedepannya panja ini akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum ya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya, hukum ditegakkan, hak si para tersangka tentu juga diberikan ya. Mungkin itu mungkin itu ya Pak Jampitsus, Pak Kakotas ya, teman-teman ya. Cukup karena kami harus segera ke ini. Enggak ada pertanyaan dulu, Pak. Nanti aja kalau pertanyaan di komisi ya, di apa? Nanti teknis ya. Mungkin itu ya, teman-teman ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini dong, Pak, ini salaman kita nunjukin solid dan kompak. Yuk. Gini. Gini. Kompak. Polisi, jaksa, kompak.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Annie Frank.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 12 Juli 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan pusat tekanan 1006 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 15 knot, dan sistem bergerak ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis tersebut dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah laut Filipina bagian timur, di Samudra Hindia Utara Papua Barat Daya hingga Timur Laut Papua, serta di sekitar bibit siklon tropis tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, dari Riau hingga Semenanjung Malaysia, di Selat Karimata, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera, dan dari Papua Selatan bagian selatan hingga Laut Arafuru bagian timur. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna Utara, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, di Selat Makassar, di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Tanjung Pinang dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sedangkan potensi cerah berawan terdapat di Semarang, dan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Ambon. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Mataram, Kupang, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Denpasar, Makassar, dan Manado. Dan potensi asap atau kabut terdapat di Kendari dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Ardana dan juga Dana Isabil dan juga Zahran akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu masalahmu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nanya gua apa kita pace?
5: RRI digital saja tuh.
4: Sesekali jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI.

RR INER. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RR INER di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RR INER, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
2: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
1: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
3: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu. Jadi itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
1: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta

Rp100.000 dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Setelah SKU Inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Badrul Samsu Darusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
1: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Dievaluasi semua, direview sama teman-teman.
3: Peternakan, kesenian.
1: Iya, dievaluasi semua. Kita evaluasi.
2: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
1: Paling tidak nanti kan di 2027, seperti apa nanti?
3: Berarti masuk silpa dulu, nanti
1: dijalan lagi? Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari baru sendiri.
2: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Redi Surakarta meletusan melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Di mana segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini, kami akan mengangkat tema BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan. Dan juga seperti biasa, saya tidak sendiri pada dini hari ini. Ada Bung Hadani Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang nantinya akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi interaktif. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena nantinya akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami hadirkan dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nantinya akan ada pertandingan antara Inggris melawan Norwegia pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program biodiesel B50 pada 9 Juli 2026 di SPBU Pertamina Res Area KM57 Tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. B50 ini merupakan bahan bakar solar yang terdiri dari 50% solar fosil dan 50% FEM, fatty acid methyl ester, yang diproduksi dari minyak sawit. Artinya, separuh kandungan bahan bakarnya berasal dari energi terbarukan. Pemerintah menyebut Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50 secara nasional. Dan sebelumnya, Indonesia telah melalui tahapan B15, B20, B30 hingga B40 sebelum kini meningkat ke B50. Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor solar sehingga ketahanan energi nasional semakin kuat dan devisa negara dapat dihemat. Bukan hanya itu saja, program ini juga diproyeksikan meningkatkan penyerapan minyak sawit atau CPO di dalam negeri. Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan CPO untuk biodiesel akan naik menjadi 16,3 hingga 17 juta ton per tahun. Dan pemerintah memberikan masa transisi sekitar 3 bulan agar stok B40 di lapangan dapat dihabiskan dan distribusi B50 berjalan bertahap. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan juga opininya di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita menuju rekaman dialognya, akan saya putarkan satu lagu dari Judika. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Cuei, Mbappe!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Catatan Peristiwa
3: 12 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja Patih Purwokerto mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita hadirkan perbincangan mengenai peluncuran B50 oleh Presiden Prabowo Subianto yang menandai babak baru kebijakan energi nasional, di mana B50 adalah bahan bakar solar yang dicampur dengan 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50% lainnya solar fosil. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar sekaligus juga meningkatkan pemanfaatan minyak sawit dalam negeri. Selama ini Indonesia diketahui ya bahwa masih mengimpor sebagian kebutuhan solar, terutama untuk memenuhi kebutuhan sektor transportasi, industri, dan juga pembangkit listrik. Nah, kita ingin tahu lebih jauh mengenai kebijakan tersebut, apa target besar dari pemerintah, lalu keberlanjutan dari program ini juga seperti apa? Karena seperti kita ketahui ya, bahan bakunya CPO ini digunakan selain sebagai bahan baku B50 juga untuk kebutuhan ekspor dan juga industri dalam negeri, termasuk juga minyak goreng kebutuhan masyarakat.
2: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
3: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi dialihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
4: Cara Pro 3 RRI.
1: Pak Adit, mungkin saya langsung ke pertanyaan dari pendengar kita di kita sempat tampung ya. Mereka ada satu kekhawatiran ketika ini digunakan untuk B50, ada ketimpangan nantinya untuk kebutuhan masyarakat seperti CPO untuk minyak goreng. Nah, itu bagaimana Pak Adit menjawab itu, Pak? Silakan, Pak.
4: Ya, itu memang salah satu atensi publik ya, bagaimana program baru pemerintah yang sebenarnya juga banyak manfaatnya, B50 yang di-launching Presiden kemarin ini, kemungkinan ada dampaknya dengan kebutuhan tuh minyak goreng, kebutuhan pangan ya. Ya, tentu pemerintah dalam hal ini sudah mengantisipasi, mengingat sebelumnya CPO memang sudah banyak digunakan untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut antara lain melalui Kementerian Perdagangan ya. Sudah menerbitkan Mendak 20 tahun 2026 mengenai tata kelola minyak goreng. Di situ disampaikan bahwa produsen itu wajib mengutamakan kepentingan dalam negeri dalam konteks minyak goreng tadi ya, kebutuhan untuk minyak goreng. Apapun kondisi yang terjadi dengan pasar CPO global. Jadi semisal nih ya, semisal dalam konteks saat ini kita sudah meluncurkan, pemerintah sudah resmi meluncurkan B50, kemudian kebutuhan CPO untuk energinya tinggi dan mempengaruhi supply global, sehingga secara hitung-hitungan ini bisa juga mengurangi porsi untuk kebutuhan pangan minyak goreng. Nah, disinilah produsen kita harus tetap memperhatikan atau mengutamakan kebutuhan dalam negeri. dalam hal ini tentu minyak goreng. Nah, sehingga di sini sebenarnya sudah menjadi langkah antisipasi agar kebutuhan untuk energi nanti tidak mengalahkan atau tidak mengurangi apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan pangan, dalam hal ini minyak goreng. Sehingga PK ini bagian dari mitigasi dari kemungkinan atau potensi adanya ketimpangan suplai untuk kebutuhan pangan, demikian Mas.
1: Ya. Nah, tapi bagaimana juga Pak Adit ya, pemerintah menjaga itu Pak, keharusan produsen memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk B50 dan juga untuk kepentingan masyarakat. Karena kan harga CPO juga lagi lumayan bagus ini Pak Adi. Nah, nanti kan mereka takutnya lebih mau tambahkan malah diam-diam untuk ekspor begitu. Nah, itu bagaimana mengatur itu Pak Adit?
4: Ya, tentu semuanya kan oleh pemerintah. Apalagi mulai sekarang ini kan ekspor
1: Danantara, ya,
4: sumber daya alam melalui Danantara seperti Indonesia. Ya, sehingga itu nanti sudah otomatis kita bisa harapkan kebutuhan luar dalam negeri domestik ini akan lebih diutamakan karena melalui satu pintu, karena melalui 1 Juni kemarin mulai pencatatannya dan kemudian mulai tahun depan itu sudah mulai sepenuhnya dilakukan oleh DSI. Sehingga untuk kekhawatiran yang disampaikan publik ini sebagai bagian juga sosialisasi atau edukasi kita kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah mengantisipasi semuanya, dan ini sebenarnya positif juga karena mencerminkan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan pasal 33 ya, bahwa seluruh kekayaan alam, sumber daya alam, bumi air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, begitu.
1: Ya, jadi tidak perlu khawatir masyarakat, begitu pemerintah akan mengawal itu, begitu ya Pak Adit ya?
4: Iya, pasti.
1: Ada kesimbangan antar berbagai kebutuhan, begitu ya Pak Adit?
4: Iya, karena pertama sudah ada Permendag, kedua nanti untuk pintu keluar ekspornya melalui Danantara yang notabene adalah BUMN, begitu, sehingga ini sudah pasti akan terfilter dengan sendirinya, begitu.
1: Ya, nah tadi ada satu lagi Pak, permintaan dari masyarakat yang kita tampung. Pemerintah juga diminta menggencarkan sosialisasi penggunaan B50 ini dampaknya bagi mesin mobil masyarakat seperti apa? Nah, mungkin Pak Adit bisa jawab itu juga Pak, silakan Pak.
4: Ya, ini kan juga bagian dari, ini kan berproses ya, B50 bukan kebijakan yang tiba-tiba. Ini kan dimulai dari 2008 dengan B2,5, campurannya masih kecil 2,5%. Sehingga pemerintah pun juga berhati-hati dalam penawaran energi bersih ini. Dengan 2,5 naik ke B10, B15 dan seterusnya, terakhir kemarin B40 dan sekarang B50. Dan setiap tahap selalu melalui uji supaya ini juga aman digunakan oleh masyarakat, pelaku usaha, mesin berat. Ya, khusus B50 ini sendiri pemerintah sudah menguji coba di 6 sektor seperti otomotif, kemudian pertambangan, kereta api, juga perkapalan, kemudian alat pertanian, termasuk juga genset, begitu. Dan khusus untuk sektor otomotif itu sendiri, itu kan kita mengenal di Indonesia ini ada 2 pabrikan besar otomotif ya, Eropa dan Jepang
1: utama,
4: ini sudah diuji coba dulu di dua produk tersebut, bahkan dari beban yang paling bawah sampai dengan beban yang paling berat, dengan uji sampai dengan jarak maksimal sekitar di atas 40.000 km, dan hasilnya sejauh ini masih bagus. Tentu ke depan potensi ada kerusakan atau itu tidak mungkin tidak terjadi ya. Kalau kita lihat pun dengan BBM konvensional sih masih kadang-kadang juga masih ada persoalan, tetapi tentu itu adalah hal yang kasuistis. Kita harus melihatnya secara broad, secara keseluruhan, bagaimana B50 itu nanti bisa digunakan secara aman oleh masyarakat, begitu.
1: Ya, nah dari 6 sektor yang sudah dicoba ya Pak Adit ya, transportasi, alat dan mesin pertanian, kemudian pertambangan, kereta api, maritim, dan kelistrikan, nanti prioritas utama untuk yang mana dulu ini Pak Adit, B50 ini?
4: Semuanya,
1: begitu.
4: Karena kan ini kan untuk ada transisi 3 bulan ya. Saat ini kan tangki-tangki Pertamina masih terisi dengan biosolar yang B40 kan. Tentu ini inventorinya mesti habis dulu kan. Menghabiskan inventory lama baru nanti masuk B50. Tapi sekarang pun secara bertahap sudah mulai tentunya. Dan mulai 1 Oktober nanti seluruh SPBU sudah menjual B50. Karena dia diperhitungkan dalam 3 bulan ini inventory B40 sudah habis cadangannya, sehingga mulai sekarang kan Pertamina juga sudah mulai memproduksi B50 itu sendiri, sehingga sudah mulai masuk ke tangki-tangki Pertamina, dan ditargetkan 1 Oktober nanti itu semua sudah tergantikan begitu.
1: Ya, Pak Adit, sebenarnya target besarnya Pak Adit ya, penggunaan B50 selain mengurangi impor solar secara signifikan, apalagi sih Pak target besarnya Pak?
4: Ya, sebenarnya ini multi manfaat ya, kalau ya. Kita melihat apa benefitnya luar biasa besar untuk ekonomi kita. Pertama tadi sampaikan untuk menghemat devisa impor ya.
1: Yeah.
4: Mulai tahun ini kita tidak lagi mengimpor solar, dan itu penghematan devisanya cukup signifikan, 170 triliun. Kemudian juga tentu meningkatkan nilai tambah sawit begitu. Karena ini juga ada peningkatan nilai tambah sawit sekitar 20 sampai 23 triliun dengan apa B50 ini sendiri. Kemudian mendukung kesejahteraan petani sawit, ada sekitar 2,6 juta petani sawit, ada kepastian penyerapan hasil panen sawit mereka, karena ini diperkirakan ada 16 sampai 17 juta ton CPO untuk kebutuhan B50 ini sendiri. Kemudian juga tentu ini bagian dari bauran energi bersih dan juga untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yeah. Gitu.
1: Jadi target besarnya banyak sebenarnya begitu ya, Pak Adit?
4: Sangat
1: ya?
4: Banyak, iya.
1: Ya. Pak, ini kan kalau tidak salah kan program biodiesel B50 ini kan didukung oleh dana dari pungutan ekspor sawit untuk menutup selisih antara harga biodiesel berbasis CPO dengan solar berbasis minyak bumi begitu ya, Pak Adit ya?
4: Betul, ya.
1: Nah sekarang ini kan ya. CPO kan harganya lebih mahal dibandingkan dengan minyak bumi. Kemudian para ekonom muncullah pendapat-pendapat yang muncul di media. Ini nanti kalau CPO lebih mahal, harga minyak bumi lebih rendah, bisa membebani APBN. Mungkin bisa dijelaskan korelasinya bagaimana sebenarnya itu, Pak?
4: Nah, begini, kalau kita melihat ini kan memang sekarang masih ada campuran 50% solar yang konvensional ya, dan itu tergantung dengan harga minyak dunia. Ini kan kalau kita lihat kan sekarang pemerintah mempunyai penghematan 170 triliun.
1: Yeah.
4: Artinya apa, kapasitas fiskal pemerintah bertambah 170 triliun begitu. Artinya seandainya memang skenario tadi yang disampaikan oleh kekhawatiran oleh ekonom-ekonom tidak sesuai dengan apa skenario yang direncanakan semula oleh satu dan lain hal, pemerintah masih memiliki kapasitas fiskal untuk katakanlah mensubsidi biodiesel B50 ini, sehingga harganya misalnya itu tetap bisa terserap oleh pemerintah, terjangkau oleh masyarakat begitu. Jadi ini kan sebenarnya bagian dari, kalau kita lihat dengan 170 triliun itu hitung-hitungannya masih lebih besar daripada seandainya ada kebutuhan untuk tadi disampaikan tadi. Jadi penghematan devisa ini sebenarnya pemerintah juga memiliki kapasitas fiskal yang tidak hanya untuk katakanlah skenario menambal subsidi, tetapi juga ini sebenarnya bagian dari upaya pemerintah untuk memperbesar kapasitas fiskal mereka, sehingga pemerintah bisa memberikan banyak program yang langsung menyasar ke masyarakat, seperti misalnya Parlinsos, perlindungan sosial, kemudian juga program-program yang lain di sektor pendidikan, sektor kesehatan, yang itu juga berujungnya memberikan manfaat besar pada masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, juga mengurangi pengeluaran masyarakat, terutama untuk saudara-saudara kita yang dalam kategori miskin dan miskin ekstrim begitu. Jadi sebenarnya sudah secara hitung-hitungan sudah ada begitu. Artinya memang skenario tadi terjadi di kemudian hari. Tentu itu kita tidak harapkan begitu.
1: Jadi skenarionya memang dari sisi anggaran sudah dihitunglah oleh pemerintah begitu ya.
4: Jadi itu, Pak Adit, karena ada penghematan devisa yang tadi saya sampaikan 170 triliun dari impor solar tadi itu.
1: Nah, saya mengutip pernyataan dari Pak Presiden yang mengatakan bahwa penggunaan B50 ini membuat Indonesia menjadi sorotan dunia. Maksudnya bagaimana ini, Pak Adit?
4: Ya, kalau kita lihat kan Indonesia kan salah satu produsen dan eksporter minyak sawit terbesar di dunia.
1: Ya.
4: Dan minyak sawit ini kan sangat signifikan perannya di dunia, karena mereka ini adalah sumber 50%.
1: Silakan Pak, yang tadi terakhir Pak, dijelaskan lagi.
4: Jadi kan ini kan terkait dengan posisi Indonesia sebagai eksportir terbesar CPO di dunia.
1: Yeah.
4: Dan CPO itu memegang peran 50% dari kebutuhan minyak nabati di dunia begitu. Sementara ekspor kita sendiri di dunia, di global itu bangsa kita 50%.
1: Yeah.
4: Dengan kebijakan B50 ini, dunia, negara-negara lain khawatir suplai ini akan mengganggu suplai ekspor di dunia begitu. Tapi bagaimana juga kan tentu pemerintah harus mengutamakan kepentingan di dalam negeri.
1: Yeah.
4: Banyak manfaat di dalam negeri dengan B50. Inilah tadi yang dimaksudkan dengan pernyataan Presiden bahwa dengan B50 ini Indonesia menjadi perhatian dunia begitu.
1: Yeah.
4: Dan kita ingat sebelumnya itu Pak, kita pernah menghadapi gugatan Uni Eropa terkait dengan minyak sawit. Minyak sawit kita ditolak oleh Uni Eropa dengan banyak alasan, banyak alasan lingkungan dan segala macam. Kemudian tahun kemarin kita memenangkan gugatan di WTO. Nah, artinya ini kan sebenarnya meningkatkan daya tawar Indonesia dalam kaitan dengan komoditas minyak sawit ini. Yeah. Jadi di sini sebenarnya relasi dari kebijakan pemerintah dengan apa yang menjadi atensi dunia sehubungan dengan penerapan B50 mandatori ini.
1: Iya, yeah. Pak Adi mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat kenapa B50 ini sangat penting sebagai babak baru kebijakan energi Indonesia. Silakan, Pak.
4: Ya, pertama tentu ini kan adalah upaya pemerintah untuk mengurangi devisa impor karena dengan situasi global seperti saat ini di mana gonjang-ganjingnya mempengaruhi menimbulkan gejolak di harga energi, harga minyak dunia hingga di atas 100 dolar per barel kemarin itu sempat. Nah, itu tentu menyulitkan banyak negara termasuk Indonesia. Dengan adanya B50 ini, ketergantungan impor kita itu akan berkurang sehingga kita memiliki ketahanan energi yang lebih besar begitu, lebih kuat gitu. Kemudian elemen lain yang juga menjadi memberikan manfaat adalah peningkatan nilai tambah sawit, juga memberikan kepastian penyerapan hasil panen sawit sehingga ini membantu kesejahteraan petani sawit. Ada 2,6 juta petani sawit. Hal yang manfaat lain tentu adalah ini bagian dari transisi energi menuju bauran energi yang bersih begitu. Dampaknya karena ini energi bersih tentu adalah penurunan emisi gas rumah kaca. Dan ini perlu diingat dengan dalam konteks ketahanan energi. Bulan Maret kemarin itu JP Morgan melakukan survei dan menempatkan Indonesia di peringkat kedua negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia. Di bawah Afrika Selatan dari 52 negara. Apa alasan JP Morgan menempatkan Indonesia di peringkat kedua? Salah satu adalah karena Indonesia dinilai memiliki sumber energi yang melimpah. Salah satunya adalah sumber energi nabati ini. Sehingga ini tentu semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara ya dengan ketahanan energi terbaik di dunia. Dan kalau kita lihat saat ini, tren saat ini, hal yang terpenting di dunia itu ada dua, yaitu pangan dan energi. Inilah yang menjadi prioritas pemerintah Presiden Prabowo saat ini. Bagaimana kita bisa memiliki ketahanan pangan dan juga bagaimana kita bisa mewujudkan ketahanan energi gitu.
1: Ya, baik kalau begitu.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi interaktif ya. Dan Anda bisa berinteraktif bersama kami dengan menghubungi line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Iya, BBM biosolar B50 resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, memang kebijakan ini tuh dinilai sebagai langkah yang cukup besar untuk menuju kemandirian dari energi ya. Tapi juga tentunya ini memunculkan berbagai macam pertanyaan mengenai kesiapan industrinya dari berbagai lapisan masyarakat nih. Mengenai kesiapan industrinya, kualitas bahan bakarnya bagaimana, hingga dampaknya terhadap mesin kendaraan itu nanti bagaimana nih? Apakah ini nantinya bakalan lebih buruk ataupun lebih baik? Dan dari sisi ekonomi juga, implementasi dari B50 ini tentunya berpotensi memberikan keuntungan ya bagi industri sawit nasional. Tapi sejumlah pelaku industri mengingatkan adanya kemungkinan kenaikan biaya operasional karena karakteristik biodiesel yang berbeda dibanding solar konvensional itu sendiri, pendengar. Dan harganya ya, ini juga sebenarnya masih belum keluar resmi ya harganya ya. Cuman ini dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga sebelumnya sempat menyatakan bahwasanya harga B50 ini akan dijaga di angka kisaran 6.800 per liter melalui dukungan skema subsidi dari pemerintah. Tapi nggak tahu kedepannya nanti bagaimana ini. Untuk sementara informasinya seperti itu. Baik, silakan bagi Anda yang ingin berkomentar. Kita sudah ada pendengar dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra dan Bung Jahran.
0: Selamat
1: malam. Salam pagi. Sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam iya. Tangguh. Gimana
1: ya,
0: Pak Caswa?
1: Ya Bung ya.
0: Alhamdulillah, Pak Caswa gimana?
1: Ini temanya apa sih temanya?
0: Temanya adalah BBM biosolar B50 resmi diluncurkan. Tahu nggak B50 itu apa, Pak Caswa? B50
1: solar ya?
0: Iya betul, artinya ini adalah campuran 50% antara solar fosil dengan minyak sawit seperti itu.
1: Oh. Tapi awam perasaan sawit itu kegunaannya dengan sebagian macam cara ya, minyak goreng pun
0: ya, dari situ ya. Betul sekali. Ini iya, bisa dipakai sebagai biodiesel, biosolar.
1: Iya. Tapi berarti hanya itu doang ya? Berarti kalau bensin mah enggak ya?
0: Enggak, yang solar aja nih.
1: Solar aja.
0: Ya. Kalau bensin beda sendiri nih nanti ya. Karena iya, mesin kendaraan juga beda nanti.
1: Iya. Berarti itu dijamin aman seperti itu.
0: Ini aman untuk efek-efeknya ya dari informasi yang beredar. Memang nantinya karakteristik dari biosolar ini memang ada endapannya seperti itu di mesinnya, dan tentunya itu bisa dirawat mesinnya dengan mengganti filter-filternya secara rutin. Memang masih bagus, aman, cuman harus sering ini aja, dikontrol aja Pak Caswa mesinnya.
1: Berarti itu menghindari barang impor juga ya?
0: Betul sekali, karena Indonesia ini kan masih bergantung kepada impor ya.
1: Iya, kalau saya sih, kalau aman sih ya nggak apa-apa ya, mendukung saja. Okay. Cuman ada pertanyaannya seperti ini, apakah sawit itu dicampur dengan solar menjadi minyak dicampur sebagian itu nantinya dengan masyarakat kita gak kekurangan minyak goreng.
0: Iya, itu
1: dengan
0: tadi.
1: Dengan pangan. Mm-mm. Itu yang saya pertanyaan seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Karena apa? Karena kan saat ini pun masalah harga seperti itu pun, masalah minyak goreng pun masih melambung tinggi.
0: Betul
1: jadi
0: sekali.
1: Jadi seperti itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi nantinya kalau misalkan kekurangan itu bagaimana? Itu harus dipikirkan juga, harus dipikirkan lagi.
0: Iya.
1: Dengan secara matang-matang, intinya kalau misalkan nggak bakalan kekurangan Indonesia, masyarakat Indonesia dengan minyak goreng tersebut dan lain-lain penggunaannya kelapa sawit kemana gitu loh. Itu intinya ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi yang kedua, tolonglah harga-harga pertalit pun diturunkan.
0: Iya.
1: Karena saya setiap hari pun dibela-belain jalan kaki menempuh 5 kilo. Karena apa, Bung Isnu?
0: Ya.
1: Sekarang biasa saya ngojek misalkan 10.000, 15.000 menempuh 5 kilo. Itu sekarang jadi 40.000.
0: Iya.
1: Karena okay, kalau nggak segitu nggak bakalan berani, Bung.
0: Iya.
1: Penghasilan saya kan cuma hanya 50.000, 60.000. Satu hari sebanyakan seperti itu.
0: Okay.
1: Apakah nggak bisa diturunkan yang namanya BBM seperti itu? Saya pun minta kepada pemerintah, tolonglah jangan mengurusi itu doang. Itu pun penting, cuman yang lain pun dengan untuk pembelian masyarakat biar ekonomi itu berjalan, semuanya harga itu diturunkan.
0: Gitu. Iya, baik.
1: Terima kasih ya Bung Wisnu.
0: Baik, Pak Caswa, terima kasih.
1: Pertanyaan saya seperti itu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes ya, pertanyaannya dari Pak Caswa tadi, apakah pasokan minyak kepada masyarakat itu nantinya juga aman kalau semisal memakai minyak sawit juga untuk biosolarnya. Menurut Menteri Pertanian Pak Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwasanya B50 ini tidak akan memicu kelangkaan minyak goreng, di mana bahan baku B50 nantinya diambil dengan cara memotong porsi ekspor CPO, bukan memangkas alokasi konsumsi dalam negeri. Begitu ya. Jadi insya Allah kedepannya aman untuk masyarakat ya. Jumlahnya untuk masyarakat aman. Kita beralih ke Pontianak. Ada Pak Yayat. Selamat malam, selamat dini hari Pak Yayat.
2: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung Wisnu.
0: Iya Pak Yayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Yayat?
2: Amin, baik, sangat baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, gimana Pak Yayat?
2: Biosolar atau biodiesel. Wah bagus sekali nih Mas.
0: Iya.
2: Cuma kita sangat bangga kan karena kita produsen sawit Pontianak ini kan Kalimantan Barat.
0: Iya ya.
2: Itu per 2 hektar Mas tahu enggak berapa bersihnya tuh?
0: Berapa tuh?
2: Satu kapling ya.
0: Berapa
2: itu
0: tuh?
2: Itu sekitar 6 sampai 7 juta loh bersih.
0: Wow.
2: Tani itu. Bersih ya.
0: Iya, iya,
2: udah
0: iya.
2: Pupuk udah nebas udah. Panen gitu, ongkos panen segala macam angkut.
0: Iya.
2: Wah, sangat sangat baik tuh Mas. Jadi cuma masalahan nih Mas, kita ini kan yang memproduksi minyaknya ya, istilahnya darahnya ya, biosolarnya ya. Masalahnya engine mesin itu kan yang produksi orang luar negeri itu.
0: Iya betul.
2: Harus kita akui itu teknologi termasuk Euro 1 sampai Euro 4 sekarang itu kan luar negeri yang produksi. Mereka produksi mesin itu khusus untuk solar fosil. Tidak untuk biodiesel. Nah, jadi masih terkendala dia.
0: Oke. Okay.
2: Masalah filter segala macam. Mereka udah ada teknologinya seperti kita sekarang ini kan ada yang namanya kan kalau kan di mobil itu kan biasa kalau untuk bensin kan ada only 92 ya oktannya.
0: Oh iya, oktannya ya.
2: Harusnya perusahaan Jepang, perusahaan Eropa mau mesin mereka juga harus only biodiesel lah begitu pada
0: engine-nya.
2: Okay. Iya.
0: Jadi pemerintah itu juga harus mempersiapkan bagaimana apa mesinnya ini, ketersediaan mesinnya untuk memanfaatkan biodiesel juga ini.
2: Biodiesel itu jadi kompatibel gitu Mas. Jadi pemerintah memaksa produsen pabrik-pabrik seperti Jepang atau itu kalau Indonesia mereka harus juga memproduksi engine yang only biodiesel.
0: Iya.
2: Supaya ada ketahanan mesin, Mas.
0: Hmm.
2: Iya, kalau okay. dia mesin engine yang spesialis untuk fosil, ya mesin digunakan pakai biodiesel, ya ketahanannya agak pendek begitu, Mas.
0: Iya. Oke. Okay. Ya. Baik, terima
2: jadi
0: kasih.
2: Harus disiapkan mesinnya only biodiesel.
0: Biodiesel. Gitu. Oke.
2: Okay. Paksa Mas regulasinya karena luar negeri yang menciptakan itu. Jadi kompatibel, Mas. Supaya kompatibel, Mas.
0: Oke, okay, baik.
2: Minyak goreng, masalah minyak goreng nih, Mas. Kan yeah. katanya takut minyak goreng. Sebenarnya bagus, Mas. Jadi kita ini mengurangi konsumsi minyak goreng.
0: Okay.
2: Gorengan.
0: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Kan enggak baik untuk kesehatan juga.
0: Oke. Okay.
2: Mengurangi ya, Mas, ya, bukan. Oke. Okay. Terima kasih, Mas.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih,
2: Pak Yat.
0: Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Pak Firmansyah di Jakarta. Selamat malam, selamat dini hari Pak Firmansyah.
3: Selamat dini hari Bang Wisnu.
0: Selamat dini hari. Kabar baik Pak Firmansyah?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, waalaikumsalam.
3: Kabarnya baik Bang.
0: Alhamdulillah. Iya.
3: Untuk mengenai topik di Kopi 23 malam ini menarik ya Bang ya. Saya mau berkomentar untuk tantangannya dulu ya.
0: Oke, apa tuh tantangannya menurut Pak Firmansyah?
3: Itu gini loh Bang, kalau misalkan B50 ini nyaman di Indonesia cocok, itu masalah terbesarnya nanti kebun sawit bakalan tambah banyak loh Bang.
0: Oke.
3: Nah, satu sisi kalau kebun sawit makin banyak itu memang menumbuhkan ekonomi juga. Dan masalah terbesarnya nanti itu hutan bakal rontok loh ya. Dan bakal terjadi lagi bencana-bencana yang seperti di Sumatera yang tempo lalu. Nah, itu yang aku takutkan.
0: Okay.
3: Yang tantangan buat B50 masalah hutan. Terus yang kedua, stok minyak goreng kita juga bakal berkurang gitu Bang. Maksudnya karena sudah digunakan untuk alat transportasi gitu loh Bang. Dan untuk manfaatnya memang banyak untuk menghemat uang negara ya tadi kata Bapak tadi aku monitor ya Bang. Bapak apa tadi?
0: Ya, ya narasumber itu, tadi ya.
3: Narasumber tadi juga itu makin ganteng lah Pak Bahlilnya dengan kebijakan ini.
0: Yeah.
3: Ya cakep lah ya untuk okay. Ekonomi Indonesia bagus. Dan okay. itu tantangannya juga kita juga bisa hindari juga. Jadi komentar aku buat B50.
0: Oke. Okay.
3: Mudah-mudahan untuk yang terbaik aja Pak.
0: Oke. Okay. Baik Pak Firmansyah. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Iya.
3: Terima kasih Bang Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang menimbulkan banyak kekhawatiran ya dari berbagai kalangan masyarakat tentunya. Tapi kita lihat nantinya bagaimana. Memang dari pernyataan dari berbagai khususnya yang terkait dengan hal ini Pak Menteri Bahlil tadi juga aman dan juga dari Menteri Arman Sulaiman pertanian juga kelangkaan dari minyak untuk masyarakat sendiri untuk konsumsi juga insya Allah juga dipastikan aman. Terakhir ke Bengkulu Utara ada Pak Andi. Selamat pagi, selamat malam, selamat dini hari Pak Andi.
4: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari. Gimana Pak Andi, kabar baik ya?
4: Biasanya kita komentar bola, ini komentar minyak nih.
0: Silakan, silakan Pak Andi.
4: Begini, menurut pengalaman ya, biasanya itu kalau minyak digabungan, diopos gitu ya. Ini biasanya mesin sering rewel gitu.
0: Oke.
4: Pernah itu mengalami kalau minyak tanah dioplos dengan solar itu hasilnya tidak baik guys dari kondisi mesin gitu.
0: Iya itu
4: di bagian nozzle gitu, filter apa segala macam sering ganti gitu. Jadi ini nanti efek kedepannya ini yang dikhawatirkan gitu.
0: Iya. Itu Pak Andi mengoplos sendiri atau bagaimana tuh? Pernah mencoba sendiri atau bagaimana?
4: Ya saya melihat istilahnya dulu nelayan waktu saya masih berdomisili di Lampung Timur gitu ya.
0: Iya.
4: Nah, itu mungkin karena hemat istilahnya pemakaian ataupun harga karena minyak tanah lebih murah daripada solar.
0: Oke.
4: Jadi dioplos. Inilah istilahnya wacana pemerintah ini minyak sawit ini dioplos dengan solar ini kayaknya nanti hasilnya mungkin serupa gitu, Bung. Karena ini sifatnya cair gitu kan.
0: Oke.
4: Okay. Jadi kalau ada ketemu dengan istilahnya minyak kental agak kental ini nanti pasti nozzle-nya ini mesin ini sering rewel, begitu juga poringnya maupun istilahnya apa rinsehernya itu sering lengket gitu.
0: Iya, oke.
4: Okay. Nah, itu yang dikhawatirkan gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Andi. Ya. Yeah. Selamat pagi, selamat dinari, sehat selalu. Ya, memang banyak ini ya pendengar ya, banyak kekhawatiran yang muncul dari kalangan masyarakat seperti dari Pak Andi juga ini, bagaimana nantinya untuk keadaan mesinnya. Saya sendiri juga kurang paham karena saya bukan ahli mesin, tetapi menurut dari informasi yang beredar ini sebenarnya aman, cuman nantinya untuk perawatannya saja yang mungkin lebih lebih diperhatikan lagi, lebih diperbanyak lagi untuk mesinnya supaya

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disputpar Jatim menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.

0: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arung, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
1: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
0: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana lumpur lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Laporan selengkapnya oleh Januar Fahmi.
1: Lumpur lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh.

0: jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
1: Yang sudah dibuatkan sama TPLS itu ya. Ini kan masuk, ya, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
0: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
2: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pasemura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
0: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
0: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, ocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Tokoh Dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah.

0: Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting. Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Isman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
5: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatory B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Syombing.
6: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat, yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
7: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
5: Editorial RRI topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
8: Editorial. Pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah, melalui kementerian terkait, melakukan sosialisasi secara masif, serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editor.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Nah, baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diuji coba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor, yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor, dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, eskavator, dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut, serta kelistrikan, yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga diesel. Nah, sejauh mana kemudian penggunaan B50 ini juga ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan, seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan Prakayasa Ali Madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Hari Sumartono. Pak Ari, jadi kalau B50 ini kalau menurut Pak Ari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
9: Gitu ya, jadi sebenarnya biodiesel kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya. Yeah. Sementara kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPPT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel, kami yang mengujinya bagaimana performan dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah sudah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya dari 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026, jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman. Jadi sifat dasar dari biodiesel sendiri kita kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya. Solar itu kan mineral fuel ya. Jadi secara bilangan setana, biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan setananya lebih tinggi artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto ignition, lebih mudah untuk terbakar. Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain, nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah, kira-kira sekitar 10%. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung nih, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa teroleh recovery dari penurunan LHV itu. Artinya penurunan LHV dia bisa dikompensasi dengan setting engine yang disesuaikan dengan bilangan setana dari si biodiesel itu sendiri kita campurkan tambahannya gitu.
5: Jadi maksudnya engine yang dioptimasi di apa, Pak? Di setting lagi atau bagaimana itu, Pak?
9: Tapi ini kan ranahnya ada di pabrikan. Ketika kebijakan pemerintah ini konsisten untuk menggunakan biodiesel sebagai ditambahin tambahan, jadi untuk meningkatkan efisiensi dari atau mengurangi efek dari penurunan lower heating value sekitar 10% itu ya, yang akan berdampak kepada penurunan power ya, penurunan daya dari si engine itu ya, kalau tidak menambah. Ditambah selain itu, akibat lower heating value-nya lebih rendah, pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat, akan seperti itu ya. Hal yang pasti akan kita hadapi.
5: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Hari?
9: Iya, sedikit lebih boros, jadi nggak terlalu banyak juga.
5: Begitu.
9: Kita 1-3% gitu ya.
5: Iya, gitu. Kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50.
9: Ya, itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
5: Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dari pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu ya, Pak Arya. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak Arya?
9: Saya kira mungkin tidak terlalu ini ya, karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan spek dari bahan bakar itu ya. Ya, justru yang baru-baru gitu kan teknologinya lebih apa namanya, lebih terkini, dan dia bisanya, misalkan nih mesin diesel itu dulu, mesin diesel konvensional itu tekanan injeksi di nozzle-nya itu mungkin cuma 250 bar gitu.
5: Yeah.
9: Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1500, 2000 bar gitu ya tekanan di injektor. Dengan tekanan yang tinggi otomatis desain dari nozzle-nya, lubang-lubang nozzle-nya dia lebih kecil.
5: Yeah.
9: Sehingga ini akan apa namanya, mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang ditetapkan oleh pabrikan berbeda dengan yang akan digunakan. Ini akan lebih cepat berdampak begitu ya.
5: Artinya, yeah.
9: Tapi ketika si pabrikan sudah memprediksi bahwa di Indonesia misalkan ada kebijakan B50 dan seterusnya, maka mau nggak mau mereka juga harus melakukan bagaimana pengaruh dari penggunaan biodiesel terhadap desain dari engine yang akan mereka gunakan di kendaraan yang akan diperjualkan di Indonesia.
5: Ya. Yeah. Tapi itu kira-kira. Tapi kalau masyarakat penasaran begitu Pak, biasanya memakai B40 sekarang B50 harus dibawa ke bengkel untuk mengecek lagi atau bagaimana nih Pak Ari? Saran dari Pak Ari seperti apa?
9: Saya kira nggak harus seperti itu.
5: Nggak harus seperti itu ya.
9: Sedangkan kita kan sudah menggunakan biodiesel sejak 2006.
5: Ya.
9: Jadi relatif lebih oke lah. Karena begini, salah satu hal yang apa namanya terjadinya bisa lebih cepat pengaruhnya itu diantaranya adalah kompatibilitas antara komponen-komponen karet yang dilewati oleh bahan bakar
5: yeah.
9: terhadap biodiesel.
5: Yeah.
9: Nah ini kan berarti komponen-komponen itu kan sudah diselesaikan karena kita sudah menggunakan sejak 2006. Artinya pabrikan sudah tahu, para membuat komponen sudah tahu bahwa jenis karet tertentu itu nggak akan kompatibel dengan biodiesel sehingga itu akan dihindarkan untuk digunakan di apa namanya engine yang akan
5: yeah.
9: biodiesel. Sehingga itu sudah selesai masalahnya. Ditambah biodiesel itu kan salah satu sifatnya dia adalah pelarut ya. Dia itu membersihkan. Jadi ketika suatu kendaraan sama sekali nggak pernah pakai biodiesel, terus tahu-tahu pakai biodiesel, nah ini biasanya yeah. mereka akan menghadapi kendala masalah yaitu tahu-tahu filter bahan bakarnya ngeblok.
5: Yeah.
9: Kenapa? Ya karena kotoran-kotoran yang nempel di tangki bahan bakar, di jalur bahan bakar, semuanya itu dibersihkan oleh biodiesel. Akhirnya ya apa ngumpulnya ada di filter bahan bakar.
5: Yeah.
9: Setelah ganti filter bahan bakar nanti masalah akan selesai seperti itu. Tapi kan itu dengan kita sudah menggunakan biodiesel sejak 2006, artinya kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan biodiesel kan mestinya jumlahnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada karena
5: yeah.
9: ketika membeli bahan bakar di SCPU bagian besar juga menggunakan biodiesel kecuali
5: ya.
9: Salah satu aja yang tanpa biodiesel begitu.
5: Jadi masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya Pak Ari ya?
9: Iya insya Allah nggak perlu khawatir.
5: Ya. Baik kalau begitu Pak Ari, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ari bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap mesin mobil mereka ya. Pak. Terima kasih banyak ya. Pak Ari untuk waktu. Ya demikian tadi perekayasa Ali Madia di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Ari Sumartono.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini telah memasuki sesi kedua ya dalam Kopi Pro 3. Dan masih membahas mengenai BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Ya, pendengar ya, BBM B50 telah resmi diluncurkan. Memang ada berbagai macam pertanyaan ya dari masyarakat sendiri, tetapi sudah dijawab juga dari narasumber sebelumnya bahwasanya BBM Biosolar B50 ini aman adanya jika dipakai di mobil-mobil ya yang memakai mesin diesel seperti itu. Bukan hanya itu saja, kelebihan B50 ini sebenarnya juga mengurangi impor solar dari luar negeri ya, lalu menghemat devisa negara, lalu mendorong industri sawit, dan juga tentunya ini lebih ramah lingkungan karena dari juru bicara Kementerian SDM sendiri, dari Bu Dwi Anggi yang mengatakan B50 merupakan bagian dari strategi menuju energi yang lebih hijau untuk mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca dan transisi energi nasional. Nah, seperti itu pendengar. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan di line telepon yang sudah saya singgung sebelumnya. Kita coba sapa, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Cipto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Cipto?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Pak Cipto. Silakan, bagaimana menanggapi BBM Biosolar B50 ini?
1: Sangat senang lah ya. Bisa mengurangi gas emisi.
0: Iya, rumah kaca ya.
1: Lebih terus mengurangi itu apa,
0: impor
1: dari luar negeri. Ya, banyak sekali manfaatnya itu. Iya.
0: Tapi dari Pak Cipto sendiri ada kekhawatiran sendiri nggak, misal mesinnya takut rusak atau bagaimana seperti itu?
1: Ada sedikit, tapi setelah diuji coba katanya ini ya akan coba pelan-pelan, nanya ke bengkel dulu nantinya.
0: Oke, baik Pak Cipto. Terima kasih Pak Cipto.
1: Terus ya, tanggapannya. Sama-sama.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang meskipun ada dampak positifnya yang sudah saya singgung tadi ya, tapi di lain sisi juga memang tadi juga sudah disebutkan oleh narasumber bahwasannya kekurangan atau tantangan dari B50 itu sendiri berpotensi untuk lebih boros nanti bahan bakarnya, karena nilai energinya itu lebih rendah 10%, sehingga nantinya konsumsi bahan bakar lebih boros antara 1-3% ya, menurut narasumber sebelumnya sudah disinggung juga. Dan tentunya nantinya juga mungkin akan ada perawatan mesin karena tadi sifatnya yang pelarut ya, nantinya jika tiba-tiba memakai biodiesel ya, maka akan filter ini akan ngeblok tuh, dan kotoran di tangkinya itu bisa terlarut dan ngeblok di filter tersebut dan perlu dibersihkan, begitu pendengar. Nah, tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum Pro 3. Salam sehat tangguh Bung
0: Wisnu.
2: Bismillah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matauli, gimana Pak Matauli menurut pendapat Anda nih?
2: Ya, ini satu kabar bagus, Bung Wisnu, sebenarnya. Yeah. Nah, kata Pak Prabowo, baru kita Indonesia yang berani mendeklarasikan ini ya, menggunakannya. Tapi jangan berhenti dulu di situ. Bukan kita mau pesimis ini, Bung Wisnu ya.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kan standar internasional secara ISO bagaimana nanti apanya ini di lapangan begitu. Di sektor tadi kan ada untuk alat berat, pertanian, transportasi, untuk pangan dan sebagainya, itu sudah diinikan nggak ya nilai kefungsian dari biosolar ini, B50 ini kan hibrid gabungan dari 50% fosil, 50% sawit kan gitu kan. Karena kan tetap fosil itu kan tetap tambang juga kan dari bumi gitu. Sementara yang ini dari perkebunan sawit begitu kan. Jadi dipastikan pengolahan fosil kita juga ini transparansi juga gitu kan. Sekarang kan banyak nih ya dunia yang dari Selat Hormuz gitu kan. Masih import kita semua gitu. Sementara itu masyarakat lupa, dulu kan ingat Bung Wisnu waktu peralihan dari minyak tanah ke gas kan. Itu kan dari perut bumi itu kan energi yang tidak bisa terbarukan kan, habis pakai kan. Sementara sawit kini kan terus berproduksi karena dia tanaman kan begitu. Cuman jangan sampai nanti masyarakat lupa bahasanya di belakang layar dari situ bahan mentah kita tetap diekspor ke luar negeri sana, mereka tetap pakai fosil, tetapi untuk yang seperti kita masih banyak uji cobanya, masih merugi juga. Belum lagi nanti harga-harga sawit dunia gitu kan, naik dolar, naik lagi B50 yang dipakai sama saya ini kan keresahan lagi. Ada nggak antisipasi nanti kita dengar dari pemerintah seperti itu?
0: Baik.
2: Atau bahkan begini, layanan-layanan di SPBU Pertamina itu sudah disosialisasikan nggak ke perbengkelan, kalau nanti ada keluhan atau pertanyaan masyarakat 1x24 jam Pertamina buka nih, siapa masyarakat yang mengalami keluhan terhadap pemakaian ini, dari segi kualitas pemesinnya bisa lapor ke kami. Atau bagian apa namanya perusahaan-perusahaan roda 2, roda 4 yang bermerek itu buka layanan ini, karena dia kan harus tanggung jawab untuk layanan konsumen kan. Untuk kita gitu. Ya, kita harapkan nanti perkembangan berikutnya Bu Bisnis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya after salesnya bagaimana ya setelah diluncurkannya B50 ini? Jangan berhenti, ya menurut Pak Matul tadi jangan berhenti di sini saja gitu. Artinya pelayanannya kedepannya bagaimana nih? Mungkin dari dari sumber untuk mendapatkan sawit itu juga diperhatikan, sumber dari mendapatkan solar fosil itu juga diperhatikan juga, karena kalau tidak diperhatikan nantinya juga akan menimbulkan bencana juga bagi kita-kita sendiri. Kita beralih ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
3: Selamat pagi, selamat dini hari Mas Suni ya.
0: Iya, baik. Kabar baik ya Pak Dasrun ya.
3: Alhamdulillah, tapi di tempat saya rasa dinginnya luar biasa Mas Dosen.
0: Iya,
3: aman.
0: Amin,
3: ya.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau pendapat saya begini, ya yang namanya rasa kekhawatiran bagi siapa saja, termasuk anda-anda yang sudah masuk, ya wajar-wajar saja itu. Yang penting jangan wajar Nugroho lah.
0: Waduh, Bung Fajar disebut ya, lagi tidur beliau.
3: Ya, silakan saja lah yang namanya barang baru diperbaharukan, ya mungkin di sisi lain mungkin ada positif, ya segala sesuatunya itu tidak lepas dari hal-hal yang negatif, itu sudah biasa Mas Wisnu. Ya gas kadang-kadang di ujung kulon katanya banyak, ujung wetan kelangkaan, itu sudah biasa lah. Ya apa berlakunya apa di Indonesia itu memang sudah seperti itulah. Ya kalau seandainya nanti di mesin tidak baik, mungkin ya nanti kalau seandainya bolak-balik mogok, yang mungkin ya dialihkan lagi sembali semula prinsip saya seperti itu saja.
0: Atau mungkin akan ada evaluasi berkelanjutan nantinya.
3: Jangan terlalu dalam mikir-mikir hal yang terlalu banyak lah.
0: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bertahap ya pendengar ya. Jadi belum mungkin di tempat Anda masih belum ada juga karena distribusinya ini bertahap dan dibatasi waktu selama 3 bulan nih untuk beralih dari B40 ke B50. Kita beralih ke daripada Asrul Purwokerto, kita ke Jakarta Selatan, ada Pak Agus. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Agus.
4: Selamat pagi.
0: Ya, Pak Agus. Ya. Gimana kabar ya di Jakarta Selatan, Pak Agus?
4: Baik sih. Ini tadi cuaca juga bagus ya hari ini.
0: Alhamdulillah. Ya, gimana nih Pak Agus nih menanggapi topik pada dini hari ini?
4: Oke, sebenarnya secara konsep ya, B50 itu bagus. Karena dengan demikian 50% dari solar kita itu renewable. Ya, cuman memang apa enggak cuma B50, sebenarnya dari mulai B20, B30, B40
0: yeah.
4: Itu teman-teman dari user ya di itu banyak Tuhan sebenarnya gitu. Dan kebetulan saya tergabung di agungnya IATU Ikatan Otomotif. Nah ini kemarin sebelum peresmian kita sempat bahas, nah itu memang B50 dibanding B40 ya, itu akan ada negatifnya satu, ganti filter akan lebih cepat ya.
0: Oke, karena ganti, sifatnya itu yang terlarut tadi ya katanya ya.
4: Itu karena memang karakter produknya itu dengan penambahan pamit 10% itu menjadi sesuatu yang secara teknis itu terhadap mesin ya. Itu satu apa indikator menjadi lebih cepat kotor, ganti oli, ya kan? Nah, ganti filter, nah itu yang dikeluhkan oleh industri sebenarnya itu dari jam B40 ke 400 sekarang B50, dari B20 itu sudah mulai terasa itu. Nah, ini yang sebenarnya kita sudah terlalu menggas di sistem ini terlalu menggas, kita bolehlah kita menjadi mercapai, tapi ya dan sampai itu justru menimbulkan dampak yang negatif gitu ya, termasuk resiko nantinya minyak goreng jadi mahal ya kan? Terus apa hal-hal yang seperti itu lah ya. Nah sebenarnya di Indonesia kan ada biodiesel, ada bioetanol untuk bensin kan gitu. Awalnya kan sama tuh ya, di eranya Pak SBY itu kan kalau biodiesel itu B2,5, kalau bioetanol itu E2,5 lah ya, sampai kan mirip-mirip tuh. Nah, tapi pada saat itu kebetulan Eropa tuh nge-ban produk sawit kita. Nah, sementara sawit ini dipanggil raksasa-raksasa ini, juragan-juragan sawit kan luar biasa. Nah, mereka lobby-nya kuat gitu loh. Kebetulan saya ini dimiskin di industri yang di bioetanolnya gitu ya. Nah kita kalah ini, jadi sementara biodiesel sekarang udah B50 ya,
0: pada
4: target sendiri cuma sampai 20, sementara bioetanol setengah aja nggak nyampe.
0: Memang
4: artinya begini, kita jangan ngegas salah satu sementara gitu, kenyataan ya. Itu
0: langsung intinya saja Pak Agus ya.
4: Ya, solar itu kita sebenarnya importnya itu nggak banyak, tidak sebanyak kita impor bensin atau moga. Ya, sementara konsumsi moga adalah dengan bioetanol. Nah, ini menurut pemerintah harusnya lebih fair gitu loh. Dan itu mengurai impor gitu, mengurai impor daripada BBM dan juga untuk ketahanan energi kita gitu. Ini yang mentang-mentang yang sawit itu raksasa-raksasa, sementara yang lainnya kalah ini gitu.
0: Baik Pak Agus.
4: Yang negatifnya itu benar-benar di meter lah, teman-teman kita di karena nggak bisa, nggak punya pilihan lain, mereka harus beli gitu kan.
0: Pak Agus, terima kasih ya, kita bergantian dengan yang lain, waktunya terbatas. Baik, terima kasih. Dari Pak Agus di Jakarta Selatan, kita beralih ke Pak Pandu di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.
5: Selamat pagi dini hari Mas.
0: Ya, silakan.
5: Ini yang disampaikan, ini yang campur sawit ya apa?
0: Iya betul.
5: Biosolar.
0: Biosolar. Iya solar.
5: Berarti, campur sawit. Khusus biosolar ini udah statusnya itu udah terbarukan berarti ya?
0: Iya.
5: Udah bisa terbarukan.
0: Ya, setengahnya terbarukan.
5: Iya. Kecuali Pertalite apa yang bensin ya, yang apa? Nah, tapi ini mungkin untuk mobil pribadi belum banyak yang pakai ini kan?
0: Iya, karena pakai mesin diesel aja nih yang bisa nih.
5: Ya diesel aja. Tapi bagus lah ini. Tapi kita harus cemas kalau saya pribadi melihat pemakaian energi minyak ini untuk apa ya, untuk Indonesia per detik berapa barel itu. Sepanjang jalan raya itu tuh semua seharusnya yang nggak perlu pakai motor itu mereka pakai motor itu.
0: Oke. Okay.
5: Iya, itu harus diubah itu.
0: Oke. Okay.
5: Berlaku itu bagaimana caranya itu.
0: Baik, Pak Pandu, terima kasih. Okay. Yeah. Selamat pagi, selamat dini hari. Dari Pak Pandu di Riau, kita terakhir ya ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari, Bu Indra.
6: Selamat dini hari, Bung Wisnu Wardana dan Bung Sasman. Waduh, aduh ini batuk jadi tadi ragu-ragu tapi enggak apa-apa.
0: Oke. Okay.
6: Melihat program ini, yeah. Waduh bagus sekali. Mm. Kalau kita selalu Pak Prabowo ini setiap hari muncul saja dengan semangat yang menggebu-gebu dan program. Iya, programnya bagus, tapi ujung-ujungnya gini, nanti subsidi yang diberikan menambah pengeluaran bagi APBN kita dan lalu apa agak terhenti begitu. Iya, yeah. Ya itu yang ibu takutkan karena pada pelaksanaannya di lapangan kadang-kadang banyak kendala yang kita dapatkan.
0: Ya,
6: itu baik. Saja Bung Wisnu.
0: Ya, terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhirnya dari Bu Indra di Cirebon mengakhiri Kopi Pro 3 pada dini hari ini membahas mengenai BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan ya. Kita lihat saja bersama ya nantinya bagaimana implementasinya B50 ini ke depan. Apakah memang mampu menjawab harapan pemerintah sekaligus tantangan-tantangan di lapangan bagi masyarakat. Kita nantikan saja ke depannya, semoga kabar baik terus bermunculan ya ke depannya. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Laporan selengkapnya oleh Dayu Friska.
1: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
2: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
1: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
2: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
1: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
2: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
2: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum

0: Kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
1: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini. Kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih. Pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tipex segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
0: Sementara itu, salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
1: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini. Kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
2: Jadi 2.000
1: murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
0: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Agak jaya bijaksana.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2020 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serang.

Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar Bupati Sukoharjo ETS bersama Kepala BPKAD dan Kabak Umum memanfaatkan surat keputusan atau SK Bupati terkait dengan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai instrumen pemerasan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar otonomi daerah, Profesor Joermansah Johan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Joermansah Johan.
2: Ya, halo Mas Lukman.
1: Ya. Berkali-kali kita bahas terkait dengan kepala daerah gitu ya, yang melakukan
2: kepala daerah lagi ya,
1: tindakan OTT. Kali ini kita ke Sukoharjo, di mana Bupati melakukan pemerasan terhadap anak buahnya. Ini bagaimana, Prof, kalau kita lihat kasus ini lebih mencerminkan kegagalan integritas individu atau memang ada kelemahan struktural dalam tata kelola otonomi daerah yang membuka ruang terjadinya pemerasan terhadap birokrasi ini?
2: Oh ya, jadi ini nggak cukup hanya dilihat dari kelemahan individu ya.
1: Ya.
2: Tapi saya cenderung melihat fenomena korupsi kepala daerah, pemerasan terhadap anak buah, jual beli jabatan, kemudian ada lagi misalnya untuk perizinan minta dibayar, lalu ada uang untuk success fee ya, untuk pengadaan barang dan jasa, dan pemerasan, ekstorsi. Jadi ini sebetulnya struktural akarnya, yaitu kembali saya berulang-ulang mengatakan bahwa ini dampak dari mahalnya biaya pilkada.
1: Oke.
2: Nah, jadi karena mahal, dia mau kembalikan modal. Itu gampang dibaca tuh. Ya, kalau kita ikuti percakapan yang beredar luas ya antara Bupati Sukoharjo ini dengan anak buahnya. Itu bahasa Jawa ya, saya nggak bisa bahasa Jawa. Dikatanya gini kira-kira, saya ini pakai uang untuk bisa mendapatkan jabatan bupati. Nah, kamu itu kan nggak bayar-bayar untuk dapat jabatan di birokrasi. Nah, kamu kan ada terima upah pungut ya, dari pungutan pajak retribusi. Maka upah pungutmu itu ya dibagi ke aku gitu ya kan. Nah, itu di dalam aturan perundang-undangan itu petugas yang melaksanakan pemungutan itu yang mendapat upah pungut ya, yang jumlahnya paling banyak 5% dari realisasi PAD. Paling banyak ya kan, bisa 1%, bisa 0.5%. Jadi ya lihat anak buahnya dapat dari keringatnya untuk bisa memungut pajak, berhasil itu meningkatkan target pajak di bidang katakanlah PBB, target PBB-nya tercapai, target pajak hotel restoran dan jenis usaha lainnya PBJT namanya berhasil. Nah, dia kan keringatnya nih. Nah, itu memang ada SK Bupati yang menentukan yang mencantumkan siapa-siapa yang bertugas. Nah, kalau kamu dapat uang kasihlah aku ya,
1: kan gitu. Kode-kodenya
2: 40% atau kalau saya enggak salah 40% untuk dia gitu ya kan. Harus di-store. Nah, ini dampak dari itu Mas Lukman. Biaya mahal dia berusaha mengembalikan modal. Cara mengembalikan modal kan sekarang sudah sempit. Ya kan, jual beli jabatan terbuka yang masih ada praktik sama ini. Ini juga udah pernah nih kasus kayak gini. Di satu daerah yang bupatinya kena OTT. Ya, minta bagian dari upah pungut yang tidak ada haknya bupati di situ, kepala daerah ya.
1: Iya, tapi kalau bicara biaya politik yang tinggi, tapi ada beberapa kepala daerah juga aman-aman saja gitu ya. Atau ini bom waktu, tinggal nunggu waktunya saja.
2: Jadi ini kan begini, kalau KPK itu OTT berdasarkan laporan ya dari bawah. Nah, mungkin nih udah seleher nih anak buah di situ ya kan. Udah enggak kuat lagi nahan karena kabarnya ini dulu juga dipraktekkan hal sama oleh suami dari Bupati Etik Suryani ini, suaminya itu rupanya Bupati Sukoharjo dua periode. Lalu yang menggantikan adalah istrinya. Ya, ini politik dinasti ya. Dan katanya bapak kan dulu juga mungut-mungut ya, aku ya juga seperti yang bapak dulu lah.
3: Jadi yang pertama itu Pak Atong tuh di Pekanbaru ya, beliau menyoroti biaya hidup nih kayaknya. Jadi Bupatinya punya banyak istri kan. Nah, jadi biaya hidupnya besar. Itu dalam ongkos pilkada mahal, kemudian dia harus menanggung biaya hidup yang cukup besar karena istrinya ada beberapa orang. Nah, itu menurut Pak Atong jadi memicu korupsi. Saya kira juga itu masuk akal ya. Nah, sebetulnya bukan hanya untuk bayar hidup, biaya hidup istri, tapi juga untuk persiapan maju pilkada lagi.
1: Sudah nabung. Berapa tahun udah sebelumnya nabung. Gitu ya biasanya ya?
3: Udah nabung itu dari sekarang. Terus satu lagi untuk bayar utang. Jadi ketika pilkada kemarin 2024 itu nggak cukup duitnya. Ya udah jual aset pun nggak cukup karena modalnya besar kan untuk beri pemilih-pemilih itu kan dikasih dikasih apa namanya suap lah gitu, sogoan itu ya, yang mana politik itu bayar taksi, bayar mahar partai, akhirnya kemudian kan utang. Nah, saya juga banyak mendapatkan informasi bahwa banyak kawan-kawan kepala daerah itu berutang. Nah, jadi ketika dia masuk jabatan, gajinya kecil, cuma 5 juta kalau bupati. Ya. Nah, 5 juta kan nggak bisa untuk bayar utang, ya kan?
1: Tapi kan sebelum bertarung biasanya udah ada kalkulasi, Prof. Artinya gaji ya udah ketahuan gitu di awal. Tapi kan mungkin dari sektor lain gitu ya.
3: Nah, jadi itu yang ilegal jadinya kan. Nah, jadi jual beli jabatan itu kan ilegal. Dia pejabat pindah kepegawaian. Tidak boleh dia jual beli jabatan. Harus meritokrasi. Siapa yang berprestasi itu yang diangkat, bukan karena bayaran tinggi. Yang kayak Sekda Kuantas Singgigi itu ngasih Land Cruiser katanya ya, 2M baru dia jadi Sekda, jadi kepala PU pula dia sebelum ini kan. Nah, jadi itu antara lain yang juga menjadi penyebab dia kemudian terpicu untuk melakukan praktek korupsi itu. Nah, Pak Atong tadi yang untuk Pak Roni, saya kira itu menarik gagasannya.
1: Karir,
3: dia capek nih kayaknya Pak Roni. Jadi bisa nggak kita ubah sistem pemilihan? Ya, sistem pemilihannya nggak usah elected, tapi appointed kayak Jakarta, mungkin gitu Pak Roni kan di Jakarta ya. Jadi kalau Jakarta itu wali kotanya di selatan, utara, barat, timur, segala, dan bupati di Pulau Seribu pun kan itu dari ASN saja diangkat. Atau juga aman ya, karena dia berkarir dari yang dari mulai bawah sampai jadi jabatan-jabatan sekda di kota, ya, jabatan-jabatan asisten di provinsi dan sebagainya. Jadi itu Pak Roni pendapatnya. Bisa saja Pak Roni kalau kita memperbaiki undang-undang kita ya. Jadi semuanya kalau dalam sistem pemilihan kepala daerah di tingkat lokal itu ada yang sistem pemilihan bisa langsung, bisa juga tidak langsung lewat dewan, dan bisa juga appointed namanya, diangkat dari ASN seperti formatnya di Jakarta.
1: Ya, Prof.
3: Itu yang paling.
1: Ya, ya. Ya. Jauh mana sih Prof besar kewenangan kepala daerah dalam sistem otonomi saat ini gitu ya, berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan yang sulit diawasi gitu. Apakah diperlukan redistribusi kewenangan ini, Prof?
3: Oh, sebetulnya kewenangan kepala daerah itu juga tidak terlalu powerful ya. Jadi kewenangannya itu walaupun dia pendidikan, pegang kesehatan, pegang pekerjaan umum ya, ya bisa ngurusin, tapi tetap di bawah kontrol oleh pemerintah pusat. Jadi ada pedoman-pedoman, petunjuk pelaksanaan yang harus diikuti. Jadi itu korupsi di situ sudah susah karena ada kontrol lewat prosedur yang ketat ya. Kemudian dana pun dikucurkan ke daerah kan sangat terbatas karena efisiensi. TKD-nya sudah dipotong yang cukup signifikan. Wewenangnya juga banyak ditarik ke pusat ya. Wewenang-wewenang itu kan sebab besar sudah ditarik ke pusat, bukan dipegang oleh bupati wali kota lagi. Izin-izin kalian C aja mereka enggak berwenang bupati itu. Contohnya, jadi bukan soal kewenangan yang besar, yang berkuasa. Yeah. Tapi kalau saya membaca ini adalah lebih karena faktor kepala daerah tadi tidak bisa menjaga dengan baik untuk mengelola mengelola menjaga dirinya untuk tidak korup lah. Jadi ini memang susah karena dia sudah keluar modal, dia akan kembalikan modal kecuali perbaikan pilkada mahal diturunkan jadi pilkada murah. Itu
1: tadi belum terjawab ya Pak Haryanto, nanti kita jawab ya Prof ya terkait dengan efektivitas retreat kepala daerah.
3: Ya, jadi Pak Haryanto barangkali mengingatkan kita bahwa sistem pelatihan atau retreat ya, orientasi kepada kepala daerah setelah dia dilantik menjadi kepala daerah ini nampaknya belum cukup efektif ya, karena terjadi berbagai macam kasus yang berujung kepada kepala daerah menyalahgunakan wewenang ya, termasuk tadi memeras anak buah ya, jual beli jabatan. Nah, jadi mungkin harus ada cara yang lain yang disarankan Pak Arya itu, cuman dia nggak sebut ya, supaya jangan sampai ada lagi penyalahgunaan wewenang ini. Harus perlu pengembangan model pelatihan, katakan begitu ya, atau orientasi kepada kepala daerah kita, sehingga di situ muatannya tidak hanya materi-materi tugas, tapi juga materi etika mungkin ya, materi anti korupsi secara lebih mendalam, katakan gitu mungkin pikiran Pak Haryanto semacam itu. Saya kira betul itu Pak Haryanto ya, mungkin harus ditinjau lagi ini pola pelatihan atau orientasi kepala daerah kita ke depan. Baik. Nah, dari Toli-Toli tadi soal terkait dengan kasus di Toli-Toli sendiri juga muncul politik uang, ada lagi politik dinasti kayak di lokasi kita ini kan di Sidoarjo ini kan, Sukoharjo ya, Sukoharjo ini kan juga kasusnya begitu. Suaminya itu dua periode, kemudian yang gantiin istrinya, ya kan. Nah kalau di Toli-Toli itu kasus ada kepala daerah, kemudian ada dinastinya jadi DPRD. Nah itu di banyak daerah juga banyak. Jadi ini Mas Rukman itu dalam bahasa konsep teoritiknya disebut begini, demokrasi telah dibajak oleh elit politik lokal kita.
1: Okay.
3: Jadi kita kasih demokrasi, tetapi ternyata elit politik lokal membajaknya dengan cara mengembangkan politik dinasti. Nah ini juga harus diperangi atau ditanggulangi ya, harus diatur oleh pemerintah kembali supaya jangan marak politik dinasti, jangan juga tumbuh berkembang terus politik uang, harus ada cara-cara perbaikan, jangan lagi pilkada berbiaya mahal. Itu mungkin yang harus jadi PR kita, perbaikan undang-undang pilkada, perbaikan undang-undang pemilu, perbaikan undang-undang kepartaian kita menjadi suatu keharusan, saya kira, sebelum kita masuk ke pemilihan 2029 yang akan datang.
1: Baik. Prof. Joharmansyah Johan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
3: Ya, amin. Sama-sama.
0: Memori kolektif bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
5: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat banyak.
4: Tahukah kamu, buta warna adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan membedakan warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel kerucut di retina mata yang berfungsi mendeteksi warna. Penyebab buta warna bermacam-macam. Yang pertama, faktor genetik. Ini paling umum terjadi

0: Peristiwa
1: 12 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja, Patih Purwokerto, mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
2: Komisi 10 DPR RI sudah mengemukakan sejumlah perubahan, salah satunya terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Kami sudah tersambung bersama dengan Koordinator Nasional P2G, Pak Satriwan Salim.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Satriwan Salim.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya Pak Satriwan?
4: Alhamdulillah.
2: Pak, kalau kita bicara sisdiknas ya, terlebih kita soroti yang terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Dan apakah Perhimpunan Guru ini menilai Indonesia sudah siap ini Pak, menerapkan wajib belajar 13 tahun, kalau mengingat kualitas dan pemerataan layanan PAUD ini masih sangat beragam ini Pak?
4: Iya, memang di RUU Sisdiknas ya, itu sudah dimasukkan ya terkait dengan jalur pendidikan formal PAUD
2: ya,
4: dalam rangka wajib belajar 13 tahun gitu. Ini memang menjadi sebuah kebutuhan ya, bagaimana pendidikan di usia dini ini menjadi fondasi gitu ya, untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang kuat, yang bagus gitu ya, yang punya fondasi sejak usia dini. Dan memang negara-negara lain pun gitu ya, itu sudah menerapkan hal yang serupa ya, terkait dengan wajib belajar 13 tahun. Tapi memang tantangannya kemudian adalah terkait dengan anggaran, kemudian infrastruktur gitu ya, termasuk juga tenaga pendidiknya gitu, dan sekolah-sekolah PAUD ini seperti apa gitu. Kemudian juga ya banyak hal ya, karena mendirikan sekolah itu kan tidak hanya sekedar bangunan ya, tetapi di situ ada budaya, ada partisipasi orang tua, masyarakat, ada gurunya sendiri gitu ya. Kemudian ada ekosistem sekolah itu sendiri gitu. Tapi saya sih melihat ini adalah awalan yang baik sebenarnya ya, asal memang dipersiapkan secara optimal berbagai komponen utama ya di dalam PAUD itu sendiri gitu.
2: Hanya memenuhi kewajiban, namun dari sisi kualitas masih dirasa belum optimal. Silakan Pak Satriwan.
4: Iya, kalau berbicara tentang kualitas atau mutu pendidikan ya di Indonesia memang masih menjadi PR kita dibanding negara-negara maju lainnya ya, khususnya ya nggak usah negara maju di Eropa atau Asia Timur. Di Asia Tenggara sendiri kan memang kita relatif masih di bawah ya, dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam. Itu memang masih menjadi PR. Tapi balik ke konteks untuk apa sih belajar 13 tahun gitu ya. Ini kan untuk mempersiapkan anak-anak kita ya lebih awal gitu, untuk membangun kemampuan dasarnya mereka gitu ya. Kemudian juga untuk mengurangi angka putus sekolah juga, agar mendorong anak-anak ini di usia sekolah menengah, kemudian gitu mereka mendapatkan pendidikan gitu, dan mereka sudah punya fondasi yang kuat dalam mengenal angka, mengenal huruf gitu ya, kemudian merangkai abjad menjadi kata, menjadi kalimat dan seterusnya gitu ya, sebagai fondasional gitu, sebagai dasar ya. Bukan berarti di usia PAUD harus bisa berhitung ya, nggak seperti itu. Ternyata mengenali ya, mengenali perhitungan numerasi secara mendasar. Nah, mengenali numerasi ini kan bukan berarti mereka bisa menjumlahkan, membagi, tidak, itu bukan tujuan di usia PAUD gitu. Nah, itu sih, dan memang PR-nya tadi yang saya katakan, ya kurikulumnya, kemudian gurunya, infrastruktur tadi gitu ya, yang disiapkan, ekosistemnya, kemudian lingkungan sekolahnya gitu, dan yang terpenting adalah tentu ini harus gratis ya, karena ini bagian dari pendidikan dasar gitu, dan pemerintah tentu di dalam RUU Sisdiknas ini, di pemerintah juga diwajibkan untuk membiayai dan memberikan akses ya kepada masyarakat agar bisa menyekolahkan anaknya demi memenuhi wajib belajar 13 tahun. Walaupun saya sebenarnya ingin membahas yang lain juga ya, di RUU Sisdiknas itu enggak hanya berbicara tentang wajib belajar 13 tahun, banyak masih ya, misalnya
2: poin pentingnya banyak ya.
4: Poin pentingnya gitu, misalnya terkait dengan bagaimana kepastian terkait kesejahteraan guru misalnya alhamdulillah sih di RUU Sisdiknas sebenarnya itu sudah dimaktubkan ya gitu, secara literal bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan yang layak gitu misalnya. Begitu juga terkait dengan bagaimana rekrutmen distribusi guru ini. Di RUU Sisdiknas ini kemudian pemerintah pusat seperti Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu diberikan kewenangan untuk merekrut guru. Nah, karena memang kebutuhan guru kita ini relatif masih besar ya, untuk memenuhi kekurangan guru PNS di daerah-daerah tertentu. Di sisi lain pemerintah daerah ada keterbatasan. Nah, di RUU ini Kementerian Pendidikan Dasar itu diberikan kewenangan untuk merekrut dan mendistribusikan guru. Nah, ini baru nih. Sebelumnya di undang-undang sebelumnya tidak gitu ya, atau di undang-undang guru dan dosen, karena undang-undang Sisdiknas yang baru ini, RUU ini kan dia menggabungkan tiga undang-undang ya dengan skema kodifikasi, itu undang-undang Sisdiknas yang lama, tiga undang-undang guru dosen nomor 14 tahun 2005, dan undang-undang pendidikan tinggi ya nomor 12 tahun 2012 gitu. Sedikit ada juga yang hilang di RUU ini, misalnya komite sekolah. Nah, ini menarik mungkin ya untuk pendengar juga yang orang tua, komite sekolah itu dihilangkan di dalam RUU Sisdiknas. Nah, ini kami tentu khawatir ya, bagaimana kemudian partisipasi orang tua ya, keterlibatan orang tua bersinergi dengan pihak sekolah, kemudian juga mengevaluasi, memberikan masukan, saran gitu ya kepada sekolah. Nah, ini kan menghilangkan ruang-ruang partisipasi ini kan nanti khawatirnya banyak ekses negatifnya gitu. Karena di negara-negara lain itu semacam POMG ya, persatuan orang tua murid, guru, komite sekolah itu ada. Tapi di
2: jembatannya dihilangin ya berarti ya, jembatan. Baik.
4: Komite sekolah itu berbicara pendidikan akhlak, moral, karakter, tentu itu bukan berbasis mata pelajaran ya, tetapi inherent di dalam tubuh pendidikan itu sendiri. Artinya tujuan pendidikan itu ya untuk mengembangkan potensi anak didik kita agar menjadi manusia yang berakhlak, ya, berkarakter, berilmu, beriman, cerdas, sehat, kritis, dan seterusnya. Ya, artinya tujuan pendidikan, kemudian fungsi pendidikan itu di dalamnya termaktub ya secara langsung, yaitu penanaman akhlak itu sendiri, pengembangan karakter itu sendiri. Jadi tidak secara terpisah gitu ya, guru pendidikan akhlak sendiri, berarti guru fisika nggak perlu mendidik akhlak dalam karakter, berarti guru bahasa Inggris nggak perlu dalam karakter, nggak seperti itu. Nah, Jadi karena desain pendidikan itu di dalamnya memang fungsinya adalah untuk mengembangkan potensi anak kita agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang beriman, ya kan?
2: Yeah.
4: Kemudian berkarakter, kreatif, bernalar kritis, peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan. Jadi tugas semua guru sebenarnya untuk menanamkan akhlak itu, untuk menanamkan karakter, ya kan? Nah, yeah. Karena apa? Komponen atau aspek di dalam pendidikan itu kan ada tiga ya. Pertama adalah pengetahuan gitu. Nah, pengetahuan IPA-nya, pengetahuan IPS-nya itu secara profesional gurunya berbeda. Pengetahuan kewarganegaraannya, pengetahuan matematikanya itu berbeda. Yang kedua aspeknya adalah sikap, ya, membangun sikap gitu. Nah, yang terakhir membangun keterampilan.
2: Yeah.
4: Nah, jadi ketiga-tiganya ini adalah embedded di dalam pendidikan itu sendiri.
2: Yeah.
4: Ya kan, kemudian dikembangkan sesuai dengan ciri khas mata pelajarannya masing-masing. Jadi ketika kita berbicara begitu misalnya mengalami degradasi gitu ya, akhlak atau karakter misal di dalam perspektif tertentu, anak-anak zaman sekarang ini karakternya harus ditingkatkan, kurang dan seterusnya. Disitulah fungsi guru, disitulah tugas guru, disitulah fungsi pendidikan gitu.
2: Yeah.
4: Dan memang ini setiap zaman ada.
2: Yeah.
4: Zaman kita kecil pun dulu gitu ya, di tahun 80-90 pasti orang tua kita yang lahir tahun 50-60 mengatakan angkatan yang muda itu dinilai selalu betul. Itu gap antar antar generasi selalu begitu kok.
2: Iya
4: kan? Nah, ketika Mas Lukman saya di tahun 80-an 90-an di sekolah, pasti orang-orang tua kita yang lahir tahun 60-50 atau kakek kita yang lahir 40-30 pasti melihat anak zaman sekarang nih kurang berbola dan seterusnya. Padahal fungsi-fungsi pendidikan saya pikir memang tidak boleh dilepaskan daripada nilai-nilai karakter di dalamnya.
2: Baik.
4: Ya kan, nilai-nilai akhlak di dalamnya. Dan itu juga semua guru, orang tua juga sebagai guru di rumah gitu.
2: Baik.
4: Juga penting dan masyarakat.
2: Iya.
4: Iya, saya setuju ya dengan Pak Roni tadi. Salah satu tantangan ya, bahkan mungkin bisa menjadi hambatan di dalam tata kelola pendidikan kita adalah adanya atau terjadinya diskontinuitas gitu ya, atau keterputusan ya gitu. Jadi tidak adanya keberlanjutan kalau itu misalnya program yang memang bersifat fundamental mendasar di bidang pendidikan. Sehingga kemudian masyarakat memiliki semacam anekdot ya, ganti menteri ganti kurikulum gitu. Kalau ganti menteri ganti kebijakan, saya pikir itu wajar ya. Kalau ada ide-ide baru gitu kan ya, ada pengembangan-kembangan yang baru terkait dengan teknologi, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan terkini dan masa depan, tentu kebijakannya juga akan baru. Tapi bagi masyarakat misalnya kan tidak sederhana itu ya. Masyarakat melihat, oh ganti menteri, ganti kurikulum, ganti buku paket gitu kan ya, ganti buku pelajaran lagi gitu. Nah ini saya pikir yang harus diperbaiki gitu ya, dan harus pergantian atau perubahan itu kita juga jangan alergi. Mestinya kalau itu memang menyasar hal-hal yang sifatnya fundamental untuk memperbaikinya, saya pikir itu kebutuhan. Misalnya gini, apa sih persoalan mendasar pendidikan kita, Mas Lukman, dari zaman dulu sampai sekarang misalnya. Satu, yaitu apa, kemampuan anak kita dari aspek literasi. Yang kedua, kemampuan anak kita dari aspek numerasi. Nah ini kan dua fundamental skill ya, keterampilan yang fundamental ya gitu ya. Bayangkan mereka bisa membaca, tetapi mereka tidak memahami apa yang dibaca. Anak-anak kita misalnya kata Bank Dunia itu gitu ya, tidak bisa membedakan mana opini dan mana fakta. Dan itu kemudian terus sampai dewasa gitu sih. Apalagi pas pemilu itu ya, pas kampanye itu banyak banget hoax gitu misalnya, karena tidak bisa membedakan mana fakta, mana opini. Nah, saya pikir ini yang mesti harus dibenahi terlebih dahulu, ya kan? Kemampuan literasi, kemampuan numerasi. Kalau dibanding negara-negara lain, kita masih relatif di bawah, Mas.
2: Ya,
4: dari negara-negara yang ikut PISA ya, program for international student assessment, kita memang konsisten di bawah gitu. Dan kualitas pembelajarannya juga seperti apa kata Bank Dunia, anak-anak Indonesia itu mereka bersekolah tapi tidak belajar, schooling without learning. mereka masuk kelas, mereka mendengarkan guru, tetapi yang dipelajari itu kemampuan apa pengetahuan yang sifatnya permukaan saja,
2: yeah.
4: Belum mendalam gitu.
2: Baik.
4: Nah, ini yang sekarang oleh Pak Menteri Muti disasar untuk diperbaiki literasinya, numerasinya, yeah. Kemudian kemampuan berpikirnya, belajar itu yang bermakna bagi anak, yang mendalam, yang membangun inisiatif, berpikir kritis. Nah, ini yang memang harus kita benahi, karena ini sangat fundamental. Nah, itu yang saya kira sekarang sedang dilakukan agar mutu pendidikan kita, mutu SDM kita tadi sesuai yang kita harapkan seperti tadi kata para pendengar.
2: Pak Satriwan, kalau kita bicara tadi kesejahteraan ya, kita menyinggung kesejahteraan, di mana tunjangan profesi ini kan tidak lagi diatur secara eksplisit gitu ya di dalam undang-undang seperti undang-undang sebelumnya gitu ya. Namun pemerintah ini kan sudah menjelaskan bahwa hak guru tetap akan dijamin melalui peraturan pelaksana. Ini masih tetap jadi perdebatan. Bagaimana dari P2G menilai, Pak?
4: Kalau ini kita berbicara masih RUU ya.
2: Iya,
4: RUU. Kalau di apa namanya di RUU Sesdiknas, tunjangan tambahan ya yang misalnya oleh guru-guru atau masyarakat disebut tunjangan sertifikasi guru gitu atau tunjangan profesi guru, itu tetap ada sebenarnya. Itu tunjangan profesi guru itu ada. Itu ada di pasal 173 nih saya baca.
2: Okay.
4: Itu guru yang telah mendapatkan sertifikat guru berhak mendapatkan tunjangan profesi guru. Justru itu sih, justru kalau tidak ada itu justru akan menjadi apa namanya ya berita sebulan nggak beres-beres. 3,4 juta guru di Indonesia dan ada sudah hampir 1.200.000 atau 1.300.000 guru yang sudah punya sertifikat pendidik tadi yang mereka tentu berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi gitu dan kemarin memang oleh Pak Presiden dinaikin ya untuk guru swasta ya atau non ASN naik 500.000 ya alhamdulillah. Walaupun dulu janjinya kan tambahannya 2 juta gitu tapi naiknya 500. Tapi enggak apa-apa lah. Guru-guru bersyukur. Kalau ini dihilangkan saya pikir akan menjadi bencana ya. Karena kalau jangan profesi yang harus dijamin sebenarnya adalah guru-guru yang non ASN. Itu Mas. Nah, jadi bagaimana penghasilan, jangankan tunjangan, ya gaji pokok aja mereka enggak. Yang namanya siapa tadi guru honorer atau guru non aparatur sipil negara. Jadi yang kami dorong adalah harus ada gaji mereka atau standar upah gitu.
2: Ini terkait dengan kesetaraan guru ASN dan non ASN ini ya.
4: Betul, karena undang-undang Sesdiknas atau RUU Sesdiknas ini yang sebelumnya undang-undang guru dosen kan tidak membedakan, tidak memilah-milah, mengkasta-kasta ini guru NS, ini guru P3K, ini guru non ASN, ini guru honorer, kayak wartawan nggak dibedakan. Jurnalis ya jurnalis, mau jurnalis radio, mau jurnalis berita online, jurnalis televisi gitu jurnalis nggak dibedakan gitu. Karena di guru juga begitu, nggak ada kasta, tetapi kenyataannya kan kasta kan. Jadi yang relatif sejahtera kan PNS, khususnya PNS di DKI gitu, di Jakarta. Terus PNS yang sudah punya sertifikat pendidik, baru di bawahnya P3K nanti ada kasta lagi yang penuh waktu, paruh waktu, di bawahnya lagi itu honorer. Nah, ini saya pikir yang harus dibenahi di dalam RUU Sesdiknas. Kabarnya kan sudah masuk balik nih, ya sudah masuk balik dan nanti akan penyesuaian, penghimpunan masukan-masukan publik gitu. Jadi kami berpikir balik harus melibatkan publik secara bermakna ya, atau bahasa di keputusan MK itu adalah meaningful participation ya, partisipasi yang bermakna. Jadi tidak usah terburu-buru, misalnya kayak tadi komite sekolah dihilangkan ya, ini kan justru menghilangkan atau mendistorsi partisipasi publik ya kan di dalam pengelolaan sekolah madrasah, benar nggak? Nah, bagaimana orang tua akan mengontrol sekolah? Bagaimana orang tua akan memberikan masukan-masukan kepada sekolah? Ya nggak, memberikan aspirasi. Kalau nggak ada komite, terus wadahnya melalui apa?
2: Iya
4: kan? Nah, yang kedua misalnya adalah Dewan Pendidikan. Ini penting juga nih. Mungkin pernah dengar nggak Mas Lukman Dewan Pendidikan ya? Nah, ini kan ada Dewan Pendidikan Kota, Kabupaten gitu. Ini juga hilang di RUU Sesdiknas ini gitu, Dewan Pendidikan. Karena ini penting juga sebagai partnernya kementerian atau dinas pendidikan. ya kan, untuk bersinergi memajukan pendidikan di daerah atau di wilayahnya masing-masing.
2: Baik.
4: Jadi saya pikir ini yang harus di apa namanya di kita suarakan ya. Gitu, dan balik jangan terburu-buru
2: ya.
4: Untuk mengesahkan RUU Sisdiknas ini.
2: Baik.
4: Itu menyangkut ya. 3,4 juta guru, menyangkut 55 juta murid yang saat ini usia sekolah, yang mereka nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di negara kita.
2: Baik. Pak Satriawan Salim, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Salam sehat. Salam tangguh.
4: Sama-sama, Mas Romi.

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng

di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tulis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei di Mashhad Jumat pekan ini. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
2: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
1: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
2: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
4: Dalam kunjungan ini,
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Laporan selengkapnya oleh Luna Elia.
5: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
6: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
5: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
7: Buenas tardes para todos.
5: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan.

0: Pertandingan sebelumnya, tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
1: La locura del partido en cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
0: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Semifinal antara Spanyol dengan Perancis disebut-sebut berbagai kalangan menjadi final sebelum final. Kedua tim tampil sangat meyakinkan sepanjang turnamen. Perancis melaju dengan pertahanan yang solid dan lini depan yang tajam, sedangkan Spanyol tampil dominan dalam penguasaan bola dan kreativitas menyerang. Nah, seperti apa gambaran antara Spanyol dengan Perancis ya di semifinal nanti? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional Wahyan Bisma. Pak Wahyan, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga saya.
1: Pak Wahyan, baik. Kalau melihat pertandingan semifinal antara Prancis dengan Spanyol yang banyak disebut kalangan final sebelum final, bagaimana ini, Pak Wahyan?
2: Ya, ini adalah tim yang memang layak untuk tampil di final, tapi harus ketemu di babak semifinal.
1: Iya.
2: Artinya bahwa sekarang kan tinggal menunggu lawan di final nanti seperti apa. Tapi di semifinal ini dua tim ini adalah sejujurnya adalah memang kekuatan Eropa yang saat ini ada di zaman sekarang begitu.
1: Yeah.
2: Artinya komposisi mereka sangat-sangat ideal. Spanyol dengan anak mudanya, kemudian Prancis dengan kematangan dan kolektivitas disiplinnya seperti itu, Pak.
1: Iya. Nah, kalau saya lihat perakiraan kemenangan begitu ya, baik lewat berbagai pengamat maupun juga lewat teknologi begitu, kelihatannya Spanyol diunggulkan 55% untuk menang dalam pertandingan kali ini, sementara Prancis 45%. Bagaimana menurut Anda, Pak Wahyan?
2: Ya, saya dalam komposisi bahwa walaupun kedua tim ini sebenarnya bukan jago saya, silahkan. Tapi artinya bahwa Spanyol memang layak diunggulkan karena memang yeah. Spanyol punya kematangan dalam kolektivitas, kemudian juga komposisi pemain yang saat ini kedalaman skuadnya sangat-sangat kuat begitu yeah. dibandingkan dengan Prancis, karena beberapa kali pemain Spanyol acap cedera, kemudian penggantinya juga siap langsung untuk bermain begitu dengan intensitas tinggi. Artinya bahwa kedalaman skuad, kemudian pemainan kolektif yang saat ini dilakukan Spanyol memang sedikit lebih baik dibandingkan dengan Perancis.
1: Yeah.
2: Dan kalau kita lihat memangnya Perancis juga hari beda dengan tahun 2022 ya.
1: Yeah.
2: Cenderung agak pragmatis, agak defensif, tapi memiliki kesempatan-kesempatan dengan kecepatan Osman Dembele ataupun Kylian Mbappe begitu.
1: Iya. Yeah. Nah, silakan ya, Anda bisa berkomentar juga di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah, kalau kita bandingkan lini depan antara kedua negara, bagaimana menurut Pak Wahyan perbandingannya? Lini depan dulu, Pak.
2: Ya, kalau lini depan kan kita sudah tahu bahwa Mbappe Perancis.
1: Iya. Yeah.
2: Bahwa Mbappe ini klinis, tajam. Bahkan kemarin kan ketika melawan Maroko menjadi gol pembuka, yang itu akan menjadi kunci sulitnya menembus blok pertahanan. Dan blok pertahanan itu yang akan menjadi kunci nanti di pertandingan semifinal melawan

0: 100 menit seperti itu.
1: Yeah.
0: Artinya ini menjadi sebuah keunggulan dari sisi Spanyol dari lini depan.
1: Yeah.
0: Hanya kalau kita lihat Spanyol lebih merata begitu. Mereka punya Oyarzabal, mereka punya Nico Williams, Alex Baena, mereka

semua lini Spanyol lebih produktif, tapi kalau dari lini depan Prancis memang lebih produktif begitu dalam konsep gol yang dihasilkan selama Piala Dunia ini. Kalau lihat fresh kan Prancis pasti lebih fresh ya. Masa istirahatnya juga lebih panjang begitu. Kemudian motivasinya juga cukup tinggi. Kemudian yang saya soroti adalah klinisnya Mbappe dan Dembele, artinya bahwa walaupun sekecil apapun kesempatan, ternyata mampu mencetak gol. Ini menjadi sebuah PR buat Spanyol, karena kalau kita tahu bahwa Spanyol harus tidak mau memainkan pola-pola yang tetap progresif dalam position ball. Ketika dalam pertandingan nanti, ya. Karena kalau hanya mengimbangi Prancis, karena akan jadi masalah karena Dembele.

0: Prancis, tapi kemampuan bertahan untuk melakukan sebuah counter attack ini yang jadi sebuah kelebihan dari gelandang-gelandang Prancis begitu.
1: Yeah.
0: Dan mereka punya dia punya Ousmane Dembélé, kemudian Désiré Doué, kemudian Olise. Ini yang menjadi sebuah PR bahwa yeah. Olise ini saat ini mungkin tidak begitu dominan, tapi ini akan jadi bahaya kalau Olise on fire begitu.
1: Yeah.
0: Karena kita tahu kemarin Olise sangat luar biasa di pertandingan awal, tapi di putaran gugur Olise mungkin sudah diketahui, kemudian dikunci oleh beberapa pemain-pemain lawan sehingga tidak menonjol, sehingga yang melihat adalah Dembélé dan Mbappé gitu. Nah, ini yeah.

0: punya lini tengah yang sangat menurut saya paling stabil di seluruh peserta Piala Dunia kali ini begitu.
1: Ya, baik kalau begitu Bung Wayan, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Bung.
0: Sama-sama. Ya,
1: selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, selamat pagi.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
5: Mendengar laga Norwegia versus Inggris diprediksi menjadi pertandingan dengan tempo tinggi, di mana Inggris datang dengan kualitas skuad yang lebih merata, sementara Norwegia memiliki ancaman besar melalui kekuatan fisik dan efektivitas di lini depan. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Rara Minusa Makagiansar atau Bung Ram. Bung Ram, di atas kertas banyak yang menjagokan Inggris gitu, tapi kita ketahui Norwegia juga bukan tim yang bisa dianggap remeh. Bagaimana Bung Ram melihatnya pertandingan nanti ini?
6: Ya, jadi kalau menurut saya ini bakal seru ya.
5: Sengit
6: karena
5: ya.
6: Keduanya bisa disebut. Iya. Karena selain saling mengetahui lah ya kan, ya sebagian besar pemain Norwegia ya kan, mereka merumput di Inggris. Nah, melihat perjalanan mereka yang di Piala Dunia ini, apalagi untuk pertandingan terakhir sebelum delapan besar nih ya, Norwegia menghentikan salah satu favorit Brasil, dan kemudian yang paling fenomenal juga adalah Inggris. Nah, menghadapi Meksiko dengan 10 pemain toh mereka bisa menang 3-2.
5: Iya.
6: Nah, dalam duel ini 8 besar ini saya kira ini bisa disebut big match sebenarnya. Walaupun belum bisa disebut juga sebagai partai final bayangan begitu ya.
5: Iya.
6: Jadi bakal sergit, semakin sergit. Ini
5: sangat berbahasa. Berarti ada kemungkinan akan berjalan tidak 90 menit ya? Bisa 120 atau bahkan adu penalti, Bung Ram?
6: Ya, saya melihat juga bisa ke arah situ. Cuman ini tim ini kan yang agak menarik dalam pertandingan terakhir ini.
5: Ya.
6: Yang sosok, ada dua sosok ini yang menentukan di bawah babak kedua. Ya kan? Jadi seperti Haaland lawan Brasil dan kemudian juga meski penalti itu lawan Meksiko yang diciptakan oleh Kane, tetapi ketergantungan Inggris dan Norwegia terhadap dua sosok ini sangat-sangat besar. Iya kan? Nah, sangat besar dan sangat dominan, apalagi kalau kita bicara membedah tentang kekuatan tim. Di sisi lain tentu Inggris paham cara bermain Norwegia. Ya, atau khususnya Haaland, Martin Odegaard, dan yang lain-lain yang main Inggris itu. Tetapi persoalan sekarang, Norwegia juga paham benar ini pertahanan-pertahanan Inggris, tim nasional Inggris untuk meladeni mereka. Jadi, saya pikir juga ini, kalaupun dia akan berlanjut sampai di 120 menit misalnya, dan kemudian penalti, itu bisa saja terjadi, tetapi siapa yang akan mencuri gol duluan, barangkali itu ya peluang. Akan memberi peluang.
5: Di atas kertas tadi ya, banyak yang menjagokan Inggris, tapi kalau kita lihat selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini berlangsung, banyak kejutan-kejutan dari tim-tim yang sebenarnya tidak dijagokan. Bagaimana Bung Ram melihatnya?
6: Ya, betul juga. Jadi, seperti Norwegia dengan masuk ke posisi formasi di 8 besar ini kan, itu adalah salah satu kejutan. Barangkali yang keempat juga mereka hadir, dan hadir di Piala Dunia masuk di 8 besar ini. Sementara Inggris kan 17 kali, ya kan, baru kemudian dia semifinal 3 kali, meski baru 1 kali juara di tanah sendiri, tahun 66. Nah, kalau mau lihat ada kejutan ya bisa berpotensi juga. Bisa berpotensi, Pak. Jadi ada juga sebelumnya dari tim-tim seperti lain, seperti Maroko misalnya. Walaupun dia semifinalis di Qatar 2002,
5: yeah.
6: Tetapi dengan perjalanannya ini sebelum dia terhenti juga, dihentikan oleh Prancis, saya pikir juga tim-tim lain telah menunjukkan bahwa ada determinasi kuat dalam bagaimana mendapatkan kans begitu main di Piala Dunia seperti yang ditunjukkan oleh Tanjung Verde, Kongo juga. Menarik, sangat menarik apa yang dilakukan oleh mereka.
5: Bung Ram, bagaimana tekanan besar sebagai favorit ini bisa membuat Inggris bermain lebih hati-hati atau seperti apa nanti jalannya pertandingan, prediksi Anda?
6: Inggris kelihatan harus hati-hati karena seperti yang saya sebut awal tadi, ada pemain-pemain interior region mengetahui dan memahami rekan setim mereka seperti misalnya kan kalau misalnya di lektor belakang jika misalnya Thomas Tuchel menurunkan John Stones, ya kan, baru Norwegia di sini dia paling tidak dari filter di tengah ini, mereka sudah memahami siapa Serikin, siapa Jude Bellingham, ini kan agak menarik. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi sejarah dan kultur, bicara kultur sepak bola, tentunya sah-sah saja kalau Inggris dijagokan. Tetapi kalau melihat juga ketah bahwa Norwegia ini begitu dia menyita perhatian dunia, dengan menghentikan Brasil juga, ini sudah naik. Nah, secara mental barangkali Inggris harus ekstra hati-hati menghadapi Norwegia. Makanya saya sebut tadi, siapa yang mencuri gol duluan, barangkali peluang untuk menang sudah ada. Sementara Haaland juga tentunya dia akan memanfaatkan peluang. Saya paham kok cara main kalian, tapi sebaliknya juga kan pemain-pemain Inggris bilang, wah saya paham juga Haaland gimana. Apalagi kalau Dan Burn diturunkan oleh Thomas Tuchel, ini Newcastle ini masuk tim nasional di saat sudah 32 tahun, debutan tertua. Ternyata dari 9 match pertemuan dengan Haaland, dia Haaland kesulitan baru 1 gol. Nah, itu ada saran dari ini untuk ke Thomas Tuchel, bahwa pelatih Inggris. Nah, kita melihat saja bagaimana, apakah Haaland bisa merobek pertahanan Inggris segaligus menaklukkan Pickford ini. Waduh, itu kayak aja di makanan empuk Haaland ini, karena udah 7 gol dia second ke Pickford.
5: Baik, Bung Ram, ini nampaknya ada percaya diri yang luar biasa nih pendukung Norwegia nih setelah berhasil mengalahkan Brazil ini.
6: Iya, benar. Ada setidaknya mereka memiliki modal yang kuat dari sisi mental, sementara beban agak tinggi ada ke timnas Inggris ya. Jadi dalam bicara favorit, sejarah dan lain sebagainya, baru mereka juga yang dari Norwegia itu cari makan tanda kutip di Liga Inggris, ya kan? Nah, di sini tentunya secara non teknis Inggris di atas, tetapi kayaknya apa yang disebut dua pemirsa RRI tadi, saya pikir juga sah-sah saja. Karena mereka melihat kan, seperti kalau misalnya kalau dalam Thomas Tuchel ini. Dia kan menarik. Karena pelatih di luar Inggris ketiga ya. Yang menangani tim nasional Inggris. Barangkali dia ingin melakukan sesuatu yang akselerasi bersama tim nasional Inggris. Saya jadi masalah nanti. Apakah betul sih disebut tadi tinggal kejujuran wasit lah bagaimana? Apalagi yang akan diturunkan memimpinnya Clement Turpin, dari Prancis. Clement Turpin punya sejarah yang nggak bagus sama Thomas Tuchel. Karena ketika menangani Bayern Munchen melawan ini di champion, nah itu yang ada sempat perkataan yang, waduh wasit ini gimana ini, waduh dia kaget juga. Nah sementara FIFA telah menunjukkan Clement Turpin yang akan turun. Nah apakah itu bagian dari lepas dari dia wasit Prancis ini, tetapi paling tidak ya toh FIFA harus menunjukkan, harus membuat suatu ini supaya tidak ada gambaran bahwa Piala Dunia ini adalah settingan-settingan seperti sebagaimana yang telah
5: rumornya udah berkembang ya.
6: Menyebar sekarang ya. Jadi saya pikir ya. Ada menarik juga ini, Bang Umar.
5: Baik. Ini
6: ternyata banyak.
5: Iya, justru ya. Di luar prediksi saya loh, Bung Ram, banyak yang jagokan Norwegia. Dan tadi kalau Norwegia bicara mengunci Haaland ini, tadi yang sempat disinggung Pak Roni di Jakarta, bagaimana ketika Haaland ini sudah dikunci ya, artinya Inggris nih bebas bergerak. Gimana?
6: Ya, jadi menurut saya juga Haaland ini seperti yang sebelumnya, kalau kan berhenti turun, ya kan?
5: Iya.
6: Nah sekarang, kalaupun Thomas Tuchel, dia menurunkan Stones Guelli maupun Nico Reilly, ya ini rame. Karena mereka rekan setim, ya kan? Saling memahami.
5: Iya.
6: Kedua belah pihak, saling memahami. Nah sekarang, yang akan menjadi ini, kalaupun Haaland terkunci, ini harus waspada, ini kapten tim Arsenal ini, Martin Odegaard. Permainannya itu masih cukup stabil semenjak dari lepas dari dia tidak turunkan ya, ketika sama Haaland juga ya. Lepas dari mereka ketika kalah dari Prancis, Haaland yang tidak turun, tetapi permainan Odegaard akan menentukan dari menjadi senjata stok bahkan dari lini kedua, lini serang kedua. Norwegia. Jadi masih ada alternatif. Seperti misalnya Harry Kane juga terkunci.
5: Iya.
6: Ya kan? Harry Kane terkunci pasti masih ada Jude Bellingham.
5: Okay.
6: Jude Bellingham. Jadi ini ada menarik ini. Jadi antar perang antar lini juga ini akan menentukan. Akan sangat menentukan. Apakah alternatif yang dimainkan. Nah, di sini kreativitas pemain dituntut ya kan. Ketika terkunci. Haaland itu kayak lawan Brasil itu kelihatan dia adem ayem ya. Tetapi begitu dapat bola, pasti serba pasti begitu. Padahal sebenarnya tidak ngotot kelihatan cara mainnya. Dia membaca pergerakan. Nah, kayak lawan Inggris ini, dia akan bergerak karena dia sudah tahu, dia sudah paham.
5: Tapi kalau kita lihat sudah sampai sejauh ini kan, ya skornya pasti akan tipis ya, Bung Ram ya. Tidak mungkin akan jauh ya.
6: Betul betul. Jadi skornya akan tipis. Karena saya pikir juga. Tidak jauh dari apa yang pemirsa RRI yang sampaikan tadi itu akan skornya kalaupun dia berkembang lebih jauh ada gol balasan dan ada 2-1 atau 1-0 ya kan. Nah, kalaupun dia
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah sampai pada sesaat lagi ya, akan ada pertandingan antara Timnas Inggris melawan Timnas Norwegia.

0: awal masuk daftar favorit juara melawan Norwegia yang justru menjadi kejutan terbesar turnamen di ini. Banyak pengamat sejak fase grup menjagokan Inggris, tetapi Norwegia terus membuktikan diri mampu melampaui ekspektasi. Indonesia, menyapa, satukan asa, dari desa sampai kota. Dan tentunya untuk menganalisis jalannya pertandingan, tentunya kita pada dini hari ini sudah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Juprianto Alexander. Selamat pagi, selamat dini hari Bung Juprianto.
1: Selamat dini hari Bung Edwin.
0: Bung Wisnu.
1: Bung Jupri.
0: Ya. Bung Jupri, selamat dini hari. Ya. Kita tahu ya Bung Jupri ya, timnas Inggris ini memang banyak dijagokan terutama bagi para pengamat sepak bola juga dan mungkin sebagian masyarakat juga. Tetapi kita telah melihat juga perjalanan dari timnas Norwegia ini dari awal memang meskipun dengan status kuda hitam ya yang awal-awalnya tidak dijagokan tetapi hingga sampai saat ini bisa melaju ke perempat final. Bagaimana Anda menanggapinya dari pertandingan dini hari ini, Bung?
1: Ya, ini saya kira pencapaian yang luar biasa ya buat Norwegia karena kalau kita tahu bahwa ini adalah pertama kalinya juga mereka bisa sampai ke babak perempat final dan kita lihat memang sangat-sangat luar biasa ya bagaimana racikan dari pelatih Stale Stolbakken bahwa mereka bahkan bisa menyingkirkan Brazil yang kita tahu merupakan juara dunia 5 kali di babak 16 besar. Jadi saya kira memang ini menunjukkan ya, menunjukkan bahwa memang Norwegia ya selain juga tim kejutan tapi membuktikan bahwa mereka adalah tim yang saya kira punya potensi untuk bisa melangkah lebih jauh bahkan di turnamen kali ini. Dan kalau kita lihat materi pemain mereka, mereka punya pemain-pemain yang luar biasa. Kita tahu ada Erling Haaland di depan.
0: Iya, betul sekali.
1: Ada Martin Odegaard, Van der Beek juga, dia ada juga kalau kita lihat bagaimana Antonio Nusa. Jadi saya kira memang materi pemain mereka sangat-sangat mendukung ya. Terbukti memang laju dari Norwegia juga sangat-sangat baik sejauh ini. Jadi ini bukan pertandingan yang mudah buat Inggris. Inggris memang favorit karena memang mereka punya secara kedalaman tim ya, materi yang jauh lebih baik. Tapi lagi-lagi ya ini pertandingan sudah masuk di fase gugur, artinya setiap kemungkinan bisa saja terjadi. Dan kalau kita lihat kiprah Inggris sejauh ini, mereka terakhir di babak 16 besar juga bisa dikatakan melalui pertandingan tidak mudah melawan tuan rumah, melawan Meksiko, mereka menang 3-2
0: tipis ya.
1: Tapi kemudian juga ada kartu merah untuk Daniel Kwarsa di yang membuat mereka hanya harus bermain dengan 10 orang. Jadi tantangannya adalah kalau kita lihat Inggris, mereka bisa dikatakan memang lajunya tidak terlalu meyakinkan tapi pelan-pelan kita lihat memang sudah makin panas mesin dari Inggris. Jadi saya kira ini akan menjadi duel menarik dan yang saya menarik untuk soroti juga soal bagaimana pertarungan antara Erling Haaland dan juga Harry Kane.
0: Betul sekali.
1: Ini dua pemain yang saya kira memang sangat-sangat tajam ya ini buat kedua tim karena Erling Haaland ini debut dia Piala Dunia pertama dia tapi mampu menciptakan 7 gol dari 4 pertandingan ini sangat-sangat luar biasa dan Harry Kane sudah 5 pertandingan 6 gol. Jadi ini dua pemain yang saya kira sedang dalam top performa. Jadi ini pertarungannya memang akan sangat menarik.
0: Dan memperebutkan ini ya sepatu emas ya mereka ini ya.
1: Iya itu dia. Sekarang sejauh ini kan Messi juga Mbappe ada di atas karena memang punya assist lebih banyak. Messi sama-sama 8 gol, ada Erling Haaland dengan 7 gol, kemudian Harry Kane. Tapi ya artinya kan di pertandingan ini nanti akan ada yang terhenti langkahnya gitu.
0: Betul sekali.
1: Apakah itu Erling Haaland atau itu Harry Kane? Nah itu yang kita akan tunggu.
0: Oke, baik. Kita coba juga bagi pendengar yang ingin bergabung silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Dan ini sudah ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi. Selamat dini hari Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bung Wisnu.
0: Waalaikumsalam. Iya, gimana Pak Leman nih?
2: Pagi ini Norwegia dengan apa?
0: Dengan Inggris.
2: Ya, kalau saya sih megang Norwegia.
0: Megang Norwegia.
2: Ini bang itu katanya kan di tanpa malam ini ya.
0: Heeh.
2: Sebutannya. Jadi ya posisinya dua 2-0 saja lah.
0: 2-0 untuk Norwegia. Wih, keren banget nih pembukaan nih. Baik, terima kasih Pak Leman. Ya, salam olahraga. Selamat pagi.
2: Salam olahraga.
0: Baik, dari Palembang di Lampung kita ke Pandi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, selamat dini hari Pandi.
3: Ya, selamat dini hari Bung Wisnu, Bung Jupri.
0: Ya, Pak Andi, salam olahraga.
3: Jaya.
0: Jaya, gimana nih Pak Andi melihatnya nih?
3: Kalau mendengar beberapa pengamat dari pagi, sore, sampai sejauh ini Bung Wisnu ya. Iya, senada gitu ya. Banyak komentar gitu cenderung ke Norwegia gitu.
0: Cenderung ke Norwegia ya.
3: Ya, bisa mengalahkan timnas Inggris nanti itu hal yang luar biasa. Karena apa? Kalau Inggris kan sudah pernah juara dunia, sementara Norwegia kan belum pernah. Okay. Jadi kemungkinan istilahnya beban itu ada pada timnas Inggris. Okay. Gitu ya. Kalau Norwegia jelas misinya itu yang ditunggu-tunggu nanti langkah selanjutnya mungkin.
0: Berapa kira-kira skornya Pak Andi?
3: Saya tidak bisa memprediksi skor gitu ya. Tapi feeling saya ke Norwegia gitu.
0: Okay, baik, terima kasih Pak Andi.
3: Okay.
0: Dari Pak Andi kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
0: Iya, salam olahraga Pak Sarwi. Gimana nih prediksi Anda nih?
4: Inggris bersama Norwegia.
0: Iya.
4: Ini cukup 2-1 sepertinya.
0: 2-1. Oke, untuk Inggris.
4: Inggris
0: 2-1. Oke, baik. Iya. Waalaikumsalam. Dari Pak Sarwi di Surabaya kita beralih ke Pak Dahlia di Sorong. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dahlia.
5: Selamat pagi Bung Wisnu, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Dahlia. Gimana Pak Dahlia, menjagokan siapa nih?
5: Dengan Daniel.
0: Oh Pak Daniel. Ya. Pak Daniel menjagokan siapa ini?
5: Ya ini menurut saya begini. Sekarang ini saya punya patokannya begini. Brasil itu penuh dengan pemain bintang, tapi Norwegia bisa kalahkan itu berarti hebat. Jadi Norwegia juga kalahkan Inggris.
0: Iya.
5: Erling Haaland lagi on fire, jadi kita tanya sebentar.
0: Iya. Iya. Oke, okay, Pak Daniel. Ya, terima kasih. Berapa?
5: 3-1 lah.
0: 3-1. Wah, keren sekali. Oke, baik Pak Daniel. Terima kasih. Ya, dari Pak Daniel di Sorong, kita terakhir sebentar ya ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Indra.
6: Selamat pagi Bung Kristus. Salam olahraga Jaya. Pokoknya Ibu tidak bisa memprediksi berapa, tapi berharap untuk terus melihat Erling Haaland bermain. Kita nikmati permainannya. Terima kasih.
0: Oke, baik Ibu Indra. Nih, Bung Jupri, ternyata banyak juga yang mendukung Norwegia ini. Apakah karena efek dari mengalahkan Brasil kemarin itu juga nih?
1: Ya, ini jadi kejutan sendiri ya. Justru memang tidak banyak yang menjagokan Inggris.
0: Iya.
1: Tapi ya itu tadi bagaimana Norwegia ini sepertinya memang sukses untuk mencuri perhatian para pecinta sepak bola, karena dengan penampilan mereka yang sangat luar biasa kita tahu. Bahkan kalau kita bicara soal sejak babak kualifikasi, memang Norwegia ini sangat-sangat luar biasa. Kita tahu mereka mampu bahkan mengungguli Italia yang pada akhirnya gagal lolos ke Piala Dunia, dan kemudian di fase putaran final ini bagaimana mereka sangat-sangat luar biasa penampilannya. Dan praktis juga hanya kalah dari Perancis di fase grup.
0: Itu
1: pun dengan catatan karena memang mereka menurunkan para pemain cadangan.
0: Iya, betul sekali.
1: Yang kita lihat memang pada akhirnya membuat mereka juga lebih bugar di babak 32 besar. Dan bagaimana mereka juga mampu menaklukkan Brazil yang benar, yang sebetulnya memang sangat difavoritkan karena kita tahu mereka dilatih oleh Carlo Ancelotti. Tapi Norwegia bersama Erling Haaland memberikan kejutan, membalikkan seluruh prediksi. Dan kita lihat Haaland memang menjadi ini ya, menjadi apa ya, poros ya.
0: Iya, betul
1: jadi
0: sekali.
1: Kekuatan dari Norwegia, 7 gol tadi seperti saya katakan. Dan kalau kita bicara bagaimana ketajamannya sangat luar biasa, 2 gol melawan Brazil lewat 1 lewat Sundula. Kemudian 1 lewat tendangan keras. Jadi memang Erling Haaland ini adalah pemain yang saya kira akan sangat-sangat menentukan.
0: Oke.
1: Sejauh mana langkah dari Norwegia, terutama di pertandingan lawan Inggris. Dan Inggris juga sudah sangat hati-hati ya. Artinya ada pernyataan dari pemain Inggris Morgan Rodgers yang mengatakan bahwa untuk mematikan Haaland caranya adalah bagaimana memutus aliran bola untuk pemain Manchester City ini. Artinya aliran bolanya harus diputus sejak lini tengah. Artinya jangan sampai bola sampai ke kaki Haaland atau kepala Haaland, karena ini pemain yang bisa dikatakan bisa sangat-sangat tajam penalti itu yang saya kira memang sudah sangat-sangat diantisipasi oleh para pemain Inggris. Dan kebetulan memang kalau kita tahu kan Haaland ini kan sudah biasa juga bertemu Inggris kan, sama-sama bermain di
0: Premier League ya.
1: Premier League, bahwa bahkan McGehee, Nico Airelli adalah rekan timnya di timnas Inggris di Manchester City. Jadi ini pertandingan antara dua tim yang saya kira sudah cukup kenal. Odegaard kita tahu juga sudah kenal baik dengan Bukayo Saka, Noni Madueke, Declan Rice. Jadi memang pertarungannya bisa dibilang cukup dekat ya. Artinya cukup dekat karena beberapa pemain kita tahu berada dalam satu klub yang sama. Jadi pertarungan yang saya kira akan sangat ketat, akan sangat sengit saya kira di pertandingan kali ini.
0: Oke. Nah, Norwegia ini memang sangat bergantung dengan Haaland. Tapi kalau semisal tadi seperti yang dikatakan Bung Jupri, Inggris sudah mengantisipasinya, nantinya akan mungkin memutus bolanya kepada Haaland. Apa yang terjadi dengan Norwegia kalau semisal skenarionya seperti itu? Apakah ada pemain yang mungkin bisa menggantikan peran dari Erling Haaland itu sendiri?
1: Ya kalau kita lihat sejauh ini memang ya itu dia pertanyaan besarnya adalah kira-kira siapa saat Erling Haaland dimatikan, kira-kira siapa pemain yang bisa muncul. Tapi kalau kita bicara dari skuad yang ada Alexander Sorloth yang saya kira juga punya potensi untuk bisa memberikan kejutan buat pertahanan Inggris. Kemudian masih ada Martin Odegaard juga, Seldrup juga yang mencuri perhatian dengan 3 asis. Saya kira juga bisa untuk paling tidak mengemban tugas itu gitu. Dan masih ada di bangku cadangan ada Oscar Bob. Dan kemudian bagaimana juga kalau kita lihat di seorang Odegaard saya kira akan menjadi kunci juga. Pertarungan dia akan menarik juga dengan Declan Rice kan setimnya di Arsenal. Kemudian ada Elliot Anderson juga. Elliot Anderson ini kan sudah dipastikan juga bergabung dengan Manchester City juga. Jadi ini akan menjadi
0: pertarungan antara Manchester City ya.
1: Rekan barunya dari Haaland. Jadi ini pertarungan yang benar-benar sangat-sangat menarik. Dan kalau kita lihat Inggris sebenarnya bukan hanya soal Harry Kane juga. Mereka punya Jude Bellingham yang kita tahu juga
0: kemarin sudah mencetak gol juga ya.
1: Betul. Sangat-sangat on fire juga. Jadi kalaupun nantinya Harry Kane dimatikan, saya kira juga Jude Bellingham punya potensi untuk bisa memberikan kejutan dari lini kedua. Dan mereka masih punya, kita tahu ada Anthony Gordon juga di sisi kiri. Bahkan Rashford ada juga duduk di bangku cadangan. Kemudian Noni Madueke, Bukayo Saka. Jadi pilihannya cukup beragam lah di timnas Inggris. Jadi ini pertandingan yang saya kira akan menjadi apa ya, mungkin akan sangat sulit diprediksi karena kedua tim punya penyerang yang tajam. Tapi lagi-lagi bagaimana juga kalau kita komparasi ketangguhan dari pertahanan, kira-kira akan seberapa kuat pertahanan dari masing-masing tim ini untuk menahan itu tadi gempuran dari para pemain seperti Harry Kane dan juga Erling Haaland di depan.
0: Oke, baik. Coba kita sapa pendengar juga ya. Ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arjuna.
7: Selamat pagi.
0: Salam olahraga, selamat pagi.
7: Iya, lalu sini sudah masuk subuh ini.
0: Oh, sudah masuk subuh ya. Iya, selamat pagi Freddy. Oke, gimana Pak Arjuna?
7: Saya jagokan Inggris.
0: Jagokan Inggris. Berapa kira-kira?
7: Tidak usah banyak-banyak, 2-1 sudah cukup.
0: 2-1 aja cukup ya.
7: Pertandingan pertama sangat alot sepertinya ini.
0: Oke.
7: Tak ada gol yang tercipta kalau pertama ya.
0: Iya, baik. Walaupun
7: kalau anu ya paling imbang satu sama ya. Makasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Arjuna. Di Makassar kita beralih ke Pak Raman di Situbondo. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Raman.
8: Selamat pagi, salam olahraga untuk Bung
0: Wisnu dan juga Bung Jupri.
8: Bung Wisnu, sama Bung Jupri ya. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak. Salam olahraga. Gimana? Okay,
8: kalau menurut saya, mudah-mudahan aja Norway tidak ada pelanggaran di dalam kotak penalti.
0: Oke.
8: Okay. Kalau ada pelanggaran kotak penalti, maka Norway akan pulang kandang.
0: Oke. Kira-kira.
8: Bapak pertama ini. Inggris kalau tidak bisa menjebloskan pagar Norwegia, maka Inggris sebaliknya akan pulang kandang. Skornya Ya tipis lah 2-1 untuk Norwegia.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Rahman. Sehat selalu.
8: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, salam olahraga. Dari Pak Rahman di Situbondo, kita beralih ke Pak Syadan di Madura. Selamat pagi Pak Syadan. Halo Pak Syadan. Oke, terputus ya kira ini ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
9: Selamat pagi, sama olahraga Mas Wisnu, Pak Ekstrakoto.
0: Ya, dengan Bung Jupri juga.
9: Komentar saya ya. Dua Mas Wisnu. Yang pertama, empat besar nanti akan dihuni Spanyol, Prancis, Inggris, sama Argentina.
0: Oke.
9: Okay. Terus Aros ini Norwegia, Inggris. Menurut saya Norwegia 1, Inggris 3.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Roni. Ya, selamat pagi, salam olahraga. Ya, Bung Jupri, saya juga ini nih tertarik dengan pendapat Pak Rahman tadi ya. Norway pulang kalau penalti. Artinya kenapa tuh? Apakah memang dari menurut Bung Jupri dari kipernya ini kurang atau dari pertahanannya atau bagaimana nih?
1: Ya sebenarnya kan yang saya kira memang Inggris ya, Inggris punya
0: Pickford,
1: punya pemain yang sangat-sangat baik dan eksekutif penalti. Ada Harry Kane yang kita tahu memang menjadi andalannya dalam mengeksekusi tendangan-tendangan penalti. Bahkan kalau kita tahu di pertandingan babak sebelumnya kan dia juga menciptakan gol dari Tikuti. Jadi tapi saya kira juga di kubu Norwegia juga Erling Haaland juga piawai juga sebagai eksekutor. Jadi saya kira sama-sama lah dua tim harus sama-sama hati-hati, jangan sampai memang melakukan hal-hal yang tidak perlu di 16 gitu. Dan lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana Harry Kane dan juga Erling Haaland ini saya kira dua pemain yang memang akan sangat-sangat ditakuti oleh pemain belakang kedua tim. Mark Gehi saya kira sudah hafal lah. Karena dia adalah rekan tim dari Haaland di Man City. Dia sudah hafal lah kira-kira akan seperti apa gaya dari Erling Haaland. Kemudian juga Nico Areli juga saya kira juga akan punya peran yang penting juga di pertahanan dari timnas Inggris. Jadi buat saya kemungkinan Inggris untuk bisa meraih kemenangan, untuk bisa lolos adalah tergantung bagaimana mereka bisa mereduksi ya, mereduksi bagaimana peran dari Erling Haaland di pertandingan ini. Karena hampir seluruh gol dari Norwegia datang dari Erling Haaland. Jadi bagaimana mereka bisa membatasi pergerakan dari Erling Haaland. Karena kalau kita bicara Inggris ibarat kalau kita katakan penyebaran golnya lebih merata gitu. Selain Harry Kane ada Jude Bellingham juga yang saya kira juga bisa menjadi pembeda di lini depan. Jadi penting buat Inggris adalah mereka tampil kompak di pertahanan. Dan saya melihat Norwegia sepertinya juga tidak akan terlalu berani keluar menyerang juga. Saya kira permainannya akan cenderung hati-hati. Karena kedua tim tentu tidak ingin kebobolan gol cepat, Bung Istri. Mereka memastikan bahwa paling tidak 30 menit pertama bisa aman situasinya. Saya kira tidak ada yang keberatan kedua tim kalaupun pada akhirnya di babak pertama tidak ada gol tercipta gitu. Tapi karena hitung-hitungannya tentu akan terlihat di mana di babak kedua akan ada pergantian pemain, akan ada perubahan. Saya kira yang bisa dilakukan itu yang pada akhirnya bisa jadi pembeda di pertandingan ini.
0: Oke, tapi kalau menurut Bung Jupri nantinya pertandingan ini akan berjalan lebih ke didominasi oleh mana nih? Ataukah Inggris, ataukah Norwegia, atau Norwegia nanti mengandalkan serangan balik atau bagaimana tuh kira-kira?
1: Ya, kalau kita berkaca penampilan Norwegia saat melawan Brasil, mereka cenderung lebih menunggu ya di bawah. Kalau kita lihat babak pertama ya, saat pertandingan melawan Brasil mereka cenderung lebih menunggu. Tapi memang ada perubahan di babak kedua mereka, di mana mereka bermain lebih keluar. Saya kira pendekatannya akan kurang lebih sama lah buat Norwegia karena mereka juga sangat hati-hati juga menangani pertandingan kali ini. Meskipun harus dicatat juga bahwa Norwegia bisa dikatakan tanpa beban di pertandingan kali ini. Memang betul, mereka bukan tim favorit. Mereka adalah tim kejutan. Sedangkan Inggris kita tahu misinya adalah bagaimana mereka bisa meraih gelar yang sudah sangat-sangat lama mereka tidak raih. Terakhir 1966. Dan kalau kita bicara bagaimana penampilan Inggris di dua edisi terakhir Euro, mereka selalu jadi finalis. Jadi yang kurang adalah sekarang bagaimana mereka bisa meraih gelar juara gitu. Satu anak tangga lagi yang bisa dicapai. Nah ini kesempatannya ada di sini karena Inggris saat ini saya kira materi pemainnya mereka sangat mendukung untuk bisa meraih jadi yang terbaik.
0: Nah prediksi pemain yang nantinya akan menjadi pembeda dari kedua tim ini siapa Bung? Tapi ditahan dulu, ada Bung Irfan di Makassar. Pak Irfan, selamat pagi Pak Irfan.
10: Selamat pagi Bang.
0: Ya, gimana Pak Irfan?
10: saya setuju dengan Pak siapa yang di samping abang, Pak Jupri. Pak,
0: iya, Bung Jupri.
10: Bung Jupri, saya setuju dengan dia, saya punya sama ini, saya punya prinsip ini. Karena kita ini hari permainan betul-betul kita saling merebut yang namanya
0: juara-juara. Kira-kira ya, jadi, berapa?
10: Kira-kira kalau menurut saya 2-1 lah bola.
0: Oke, 2-1 untuk Inggris.
10: Bukan, yang satu
0: untuk Norwegia.
10: Iya.
0: Oke. Okay.
10: Oke. Kalau bapak pertama ini bisa jadi bang 1-1 bola.
0: Oke. Okay. Baik.
10: Oke bang. Makasih Pak Jupri. Makasih Bu.
0: Makasih Pak Irfan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya di Mbak Ayu di Maluku Tengah. Selamat pagi Mbak Ayu.
11: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Salam olahraga. Gimana Mbak Ayu?
11: Menurutku pemain Inggris ini ya permainan satu lesa gitu ya.
0: Iya. Yeah.
11: Tapi suka panik juga sih sebenarnya ya, dengan salah yang paling diandalkan juga. Cuman Norwegia ini memang yang paling penting juga karena mereka ini tim yang solid kan, pernah ada halan di situ.
0: Iya.
11: Yeah. Tapi berharap sih saya itu ke Norwegia ini untuk hari ini.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Mbak Ayu.
11: Iya, selamat
0: olahraga. Salam olahraga. Ya, terakhir Bung tadi, gimana tuh? Siapa yang menjadi pembeda dan prediksi skor Anda kira-kira bagaimana?
1: Justru saya melihat akan perannya akan sangat krusial di dua sisi sayap ya. Artinya Inggris, saya kira Anthony Gordon dan juga Noni Madueke akan punya peran yang kunci saya kira di pertandingan babak pertama ini, bagaimana mereka memasok ya umpan, kemudian bagaimana mereka juga bisa melakukan penetrasi, itu yang saya kira memang akan menjadi tumpuan. Tapi di kubu Norwegia saya kira perannya akan lebih pada bagaimana Sander Berge yang bermain sebagai holding, bagaimana dia bisa bertarung melawan Elliot Anderson dan juga Declan Rice, dan terpenting adalah bagaimana dia bisa juga menjaga pergerakan dari Jude Bellingham, karena Jude Bellingham ini pemain yang saya kira punya mobilitas yang sangat tinggi dan penciuman golnya juga bagus.
0: Iya, betul itu sekali.
1: Saya kira tidak boleh sama para pemain dari Norwegia lengah ya dalam mengantisipasi gerakan-gerakan dari terutama dari lini kedua dari Jude Bellingham.
0: Kira-kira prediksi skor gimana, Bung?
1: Skornya ini susah nih kalau skor. Berapa ya kalau kita skor ya? Mungkin satu sama lah di babak pertama.
0: Satu sama di babak pertama. Oke, kalau begitu kita langsung menuju ke lapangan ya, Bung Jupri ya. Kita coba saksikan pertandingan antara Timnas Inggris melawan Timnas Norwegia di Miami Stadium.

0: 그가 갖고 있는 이란 말.
1: Pertandingan Piala Dunia 2026, Norwegia versus Inggris. Ya pendengar, dan langsung saja kita menuju ke lapangan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Tomo Hakim dan juga Bung Indra Virgiantara. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Wisnu. Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air serta Pro 1 RRI di manapun Anda berada. Kembali saya Tomo Hakim, Sasro Taruno dan juga Indra Virgiantara Notonegoro.
3: Toto Kusumo.
2: Baiklah ya kan. Dan kali ini kita akan menghadirkan secara langsung pandangan mata bersama Bung Jupri Alexander Dalekade. Oh bukan ya. Makin ngaco aja nih.
3: Jangan Venezuela kolar lagi nih Venezuela.
2: Sama-sama kuning soalnya kan. Untung nyebut partai waktu itu kan. Ya, kita akan hadirkan kali ini secara pandangan mata mengenai pertandingan Inggris melawan Norwegia. Ini pertandingan yang cukup menarik ya, dibahas juga cukup banyak di baik di media sosial ataupun juga di perbincangan warung kopi, warung yoyo dan juga selainnya. Halo. Karena Norwegia ini bisa dianggap sebagai black horse, ya kan? Kuda hitam.
3: Iyoi.
2: Jadi
3: kuda hitam.
2: Kuda hitam. Kalau kuda terbang merk lem sama cat, ya kan? Tetap usaha, ya kan?
3: Flying horse.
2: Ya, Inggris kali ini menurunkan kedua tim juga menurunkan kekuatan yang penuh, Indra dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, bahwa kali ini memang partai life and death ya, hidup dan mati. Karena selanjutnya ini mereka akan masuk ke babak semifinal di Pesta Bola Dunia 2026. Nah, berbicara mengenai line

0: Vincent, Christopher Eger, Di Hegem, kemudian David Wolfie, serta di tengah mereka menaruh Martin Odegaard, Sander Berge, dan juga Patrick Berg. Dan di lini depan mereka ada Alexander Serlov, Andreas Schierberlup. Susah amat sih namanya nih. Gak bisa yang gampang aja, Tomo gitu atau Indra gitu, Schierberlup gitu ya. Dan tentunya ada Erling Haaland. Saat ini timnas Inggris berada di sisi kanan, kami melaporkan dari Miami Stadium. Ya, niatnya seperti itu. Dan kick-off sudah dilakukan. Dan Norwegia mengenakan seragam merah celana hitam, Inggris mengenakan seragam putih-putih kebanggaan mereka. Seperti Bung Jupri kali ini mengenakan seragam putih ya, Bung Jupri ya.
1: Ada kode kayaknya nih.
2: Dukung Inggris apa? Argentina sih.
0: Tinggal tambahin biru jadi Argentina ya.
1: Garis sedikit ya.
0: Tinggal tambahin garis sedikit. Dan kali ini untuk pertandingan sudah berlangsung beberapa detik lalu. Kick-off sudah dilakukan oleh Norwegia. Kali ini lemparan ke dalam tadi sempat keluar lapangan dilakukan oleh Inggris di sisi kiri pertahanan mereka oleh O'Reilly. Di dituju adalah Gordon. Was dihalau saja oleh pemain-pemain dari Norwegia. Kali ini berada di sisi belakang pertahanan dari Norwegia. Bola ada penjaga gawang Nylon di sana. Melebar dia ke sisi kiri ada Wolfie, sudah menerima bola dibayang-bayangi oleh Madueke. Di sana masih pemain-pemain Norwegia mencoba untuk membangun serangan, kali ini kembali ke belakang lagi. Masih Wolfie melebar dia kepada pemain nomor punggung 3. Di sana ada Christopher Eger di sebelah kanan lini pertahanan dari Norwegia. Salah umpan tadi yang dituju adalah Julian Ryerson, namun ternyata lebih cepat bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Mark Guehi, kepada penjaga gawang Jordan Pickford yang mengenakan seragam berwarna kuning-kuning seperti Kolombia. Dan kali ini masih Inggris mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Main nomor 4 di sana ada 8 ada Elliot Anderson, melebar dia kepada Madueke. Kali ini Madueke berhadapan dengan pemain nomor 5 dari Norwegia di sisi kanan pertahanan dari Inggris, mencoba untuk melakukan tendangan namun tidak berhasil. Masih tinggi umpan atau percobaan yang dilakukan oleh Madueke tadi di atas gawang Norwegia, belum membahayakan gawang dari Norwegia. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Norwegia yaitu Orjan Nyland. Menggunakan kaki kanan sudah dilakukan melewati garis tengah. Kali ini bola melambung tinggi yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun lebih dekat dengan barisan pertahanan dari Inggris. Masih Inggris mencoba untuk menghalau bola dari pertahanan mereka. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Norwegia, mencoba membangun serangan namun terpatahkan kembali oleh pemain Inggris. Kali ini dituju adalah Harry Kane di sana, namun disapu saja langsung oleh Julian Ryerson yang mengamankan sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini akan dilakukan oleh Anthony Gordon. Pendek saja dia ke belakang. Kali ini ada Nick O'Reilly. Masih O'Reilly mencoba menggeser dia ke sisi sebelah kanan. Ada John Stones di sana, melewati garis tengah pertandingan. John Stones pendek saja dia ke kiri. Ada Mark Guehi. Masih Mark Guehi melebar ke sisi kiri. Kemudian ada Anthony Gordon di bagian sayap. Anthony Gordon masih mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini Inggris berhadapan dengan Norwegia di sisi kiri, coba untuk dilakukan serangan. Masih Anthony Gordon. Kita tunggu seperti apa upaya yang coba dilakukan oleh para pemain dari Three Lions ini, berseragam serba putih di bawah asuhan Thomas Tuchel. Kembali ke belakang kali ini kepada penjaga gawang Jordan Pickford, geser kepada John Stones di sana. Masih John Stones dibayangi oleh satu pemain dari Norwegia. Ke belakang ada Ezri Konsa. Kembali lagi ke belakang kali ini masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan membangun serangan. Ada Mark Guehi di sisi kiri lini serang Inggris. Kembali kepada Anthony Gordon di sana, pendek saja Anthony Gordon pada Elliot Anderson. Masih Anderson, geser dia ke sektor sebelah kanan di sana. Ezri Konsa kepada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kembali kepada Ezri Konsa, pendek saja pada John Stones di sana. Masih Konsa, kerjasama dia dengan Declan Rice kali ini. Masih mencoba untuk membangun serangan Declan Rice. Madueke menerima bola dari Declan Rice. Belakang lagi ada Ezri Konsa. Masih bekerjasama dengan Declan Rice di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan. Ezri Konsa pelan dia, umpan 1-2 dengan Declan Rice. Masih mencari ruang kosong di sana, umpan jauh pada Gordon.

0: berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain dari Norwegia. Datang lagi serangan dari Inggris, namun sempat menyentuh pemain dari Norwegia. Bola keluar lapangan, kali ini lempar itu dalam sudah dilakukan, pendek saja kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson, Harry Kane langsung kepada Jude Bellingham maksudnya, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Nyland. Kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sisi tengah mereka, bergeser ke kiri, ada Patrick Berg di sana, ke belakang lagi Wolfie, ke belakang Wolfie ada Hegem, masih mencari rekannya Sanderberg. Kali ini Norwegia di sebelah kanan, Anderson kali ini, Julian Ryerson maksud kami, main nomor punggung 26, coba untuk melakukan penetrasi namun dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Inggris. Anthony Gordon di sektor sebelah kiri, lini serang Inggris terpatahkan oleh para pemain dari Norwegia. Kali ini pemain nomor punggung 7 Alexander Charlotte pada Erling Haaland, namun bisa diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini Noni Madueke menjemput bola ke belakang, masih Noni Madueke, pendek dia ke belakang kepada Declan Rice di sana, masih Declan Rice, umpan sedikit ke depan, kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 8 di sana, geser lagi kepada Guehi di sektor kiri pertahanan dari Inggris, masih kembali Elliot Anderson, pendek saja Anderson kepada John Stones, masih Stones, sudah melewati garis tengah lapangan di sektor kiri lini serang dari Inggris. Di belakang lagi ada Guehi, masih berada di sekitar lingkaran garis tengah lapangan pertandingan. Bola dimainkan dari kaki ke kaki, pendek saja oleh para pemain Inggris. Kali ini masih mencoba mencari ruang posisi dari para rekan-rekan pemain Inggris untuk menembus jantung pertahanan dari Norwegia. Mark Guehi, masih membawa bola Mark Guehi, pendek dia kepada John Stones di sana, sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Coba didekati oleh pemain dari Norwegia, namun masih kali ini umpan terobosan langsung yang dituju adalah O'Reilly tadi, bisa dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini terjadi perebutan bola, masih O'Reilly dari Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, pendek dia kepada menor mulapan Anderson, langsung melebar Madueke kali ini di sayap kanan dari Inggris, dibayangi oleh menor punggung 21, namun sayang sekali Madueke sudah terjebak dalam masa lalu, oh bukan, rangkap offside, namun menjadikan pelanggaran ataupun juga tendangan bebas bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Mencoba membangun serangan kali ini pemain-pemain Norwegia, mencoba untuk bersiap melakukan tendangan bebas karena offside tadi yang dilakukan oleh Madueke sepertinya akan diambil oleh penjaga gawang Orjan Nyland dari Norwegia. Bersiap Orjan Nyland, sudah dilakukan menggunakan kaki kanan melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Erling Haaland di sana, namun berhasil diantisipasikan oleh pemain lagi. Kali ini datang serangan dari Norwegia, Erling Haaland dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang saja oleh para pemain dari Inggris. Kali ini Jude Bellingham bawa bola, dibayangi lo dua pemain dari Norwegia mencoba melepaskan diri Jude Bellingham dengan cantik sekali. Jude Bellingham ini, terjadi pelanggaran dari pemain Norwegia terhadap Jude Bellingham yang mencoba untuk membawa bola tadi, menjadikan tendangan bebas untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. The Three Lions mencoba untuk melakukan serangan tadi, namun pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain Norwegia ini membuat mereka harus menghentikan Jude Bellingham. Berbuah pelanggaran untuk timnas Inggris, kali ini sudah dilakukan pendek saja. Timnas Inggris kali ini mencoba membawa bola, Elliot Anderson bergeser kepada John Stones di sisi sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih John Stones, cari rekannya, dia bekerja sama dengan Declan Rice, masih di sekitar lingkaran garis tengah pertandingan. Declan Rice geser ke kiri, O'Reilly melebar ke sektor sayap, ada pemain nomor punggung Gordon di sana, kembali kepada O'Reilly, masih O'Reilly di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris. Ke tengah dia ada John Stones lagi, masih John Stones mencoba untuk mengatur rekan-rekannya. John Stones, pendek saja tadi umpan kepada Guehi. Kali ini masih Mark Guehi, bergeser lagi kepada John Stones, melebar kepada Ezri Konsa di sektor kanan lini pertahanan dari Inggris. Kali ini Declan Rice kerjasama dengan Madueke di sana, masih Bellingham tadi, masih ke belakang lagi. Kali ini John Stones langsung saja melebar, memanfaatkan sisi kiri lapangan yang dituju adalah Anthony Gordon, namun bisa diantisipasi dengan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini pemain Norwegia nomor punggung 7 Sherlock mencoba untuk membangun serangan, kali ini dibayangi oleh dua pemain Inggris dari sisi kanan pertahanan dari Inggris, namun berhasil dicuri saja oleh pemain Inggris. Kali ini sektor tengah yaitu John Stones Elliot Anderson maksud kami. Bergeser dia kepada Ezri Konsa di sebelah kanan. Kembali lagi kali ini Jude Bellingham di sisi lapangan sebelah lingkaran tengah. Kembali lagi Inggris di sektor belakang. Guehi bekerjasama dia dengan Konsa. Maksud kami John Stones. Masih John Stones ke tengah dia. Ada Guehi di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan. Ya, Guehi masih melebar dia pada Anthony Gordon, pemain yang berada di sayap kiri. Lini serang dari Inggris kepada Harry Kane, langsung Madueke ke kanan dia. Madueke berlari dibayangi oleh pemain Inggris, Norwegia. Terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh Madueke, kembali terjebak dalam offside dia. Pelanggaran offside dilakukan oleh Madueke sehingga tendangan bebas kali ini sudah dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia berada di dalam lini pertahanan mereka sendiri. Umpan langsung dari penjaga gawang kepada Wolfie di sana. Pemain Norwegia nomor punggung 5 di sana terjatuh. Wolfie berhasil diamankan bola oleh pemain-pemain Inggris. Jude Bellingham, Declan Rice, masih Declan Rice membawa bola ke belakang kepada John Stones, melebar ke tengah. Kali ini ada Mark Guehi ke depan lagi dia. Ya, O'Reilly turut bantu membangun serangan. Kali ini O'Reilly melewati satu pemain dari Norwegia namun tidak berhasil. Kali ini bola dicuri oleh para pemain Norwegia. Kali ini nomor punggung 7 Alexander Serloth kali ini di sektor kanan lini serang dari Norwegia. Ke belakang lagi dia Christopher Eger dan juga pemain nomor 8 di sana sepertinya Sanderberg bekerjasama 1-2 dengan Patrick Berg. Lebar dia kepada Hegem. Masih pemain Norwegia berada di sektor lini belakang pertahanan mereka sendiri. Patrick Berg, Odegaard. Kali ini masih Odegaard bergeser ke pemain sektor sebelah kanan. Coba untuk membangun serangan Norwegia. Belakang lagi Lyerson. Ke tengah dia Christopher Eger. Masih coba untuk memainkan umpan 1-2. Pemain-pemain dari Norwegia berseragam merah dan bercelana hitam ini bergeser ke kanan lagi di sisi belakang. Kembali ke tengah kali ini masih Norwegia. Ke depan mencoba mencari Sanderberg di sana. Kembali lagi ke belakang. Masih ada pemain-pemain Norwegia dibayangi oleh Jude Bellingham. Ke kanan Wolfie. Kali ini masih menguasai bola Wolfie. David Wolfie ke belakang kepada Hegem. Masih Norwegia kali ini di sisi kiri pertahanan mereka, memancing para pemain Inggris untuk keluar pertahanannya. Coba untuk mencari peluang di menit pertandingan sudah memasuki menit 12 di kesempatan dini hari kali ini.
1: Ya pendengar, Norwegia masih menguasai bola di dalam pertahanan sendiri. Ada Martin Odegaard, kapten kesebelasan, sundulkan saja ke depan tadi, namun masih memainkan bola. Pemain-pemain juga Christopher Eger, masih Eger menguasai bola, sundulkan lagi kepada Eger dari kawan yang bebas, kembalikan lagi kepada Martin Odegaard di sisi kanan. Ada Raisen, umpan ke kanan segera Raisen ke Sorlot, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Norwegia coba memainkan bola kini. Masih di sektor sebelah mendapat tekanan dari pemain-pemain dari Inggris. Giringkan saja langsung bola jauh ke depan dari Patrick Berg. Apakah juga di sana ada Andreas Skarberg. Namun bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris. Sudah dilakukan, Johnstone sodorkan saja kepada Guehi. Guehi mencoba sodorkan lagi kepada Elliot Anderson. Di kanan tengah mencoba menggiring perlahan Elliot Anderson. Sodorkan pendek kepada Jude Bellingham. Ada Declan Rice, kembalikan lagi kepada Bellingham. Ada pemain lainnya di sana, Ezri Konsa. Mundur ke belakang pada Declan Rice. Johnson di lingkaran tengah. Ada Guehi juga mencoba membantu serangan kini dari tim nasional Inggris. Masih Guehi bersama dengan bagaimana Anthony Gordon. Baikkan lagi pada Elliot Anderson. Ada Guehi di sana mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Norwegia. Ada Elliot Anderson alihkan kini dari sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ada Madueke di sana dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Mundur ke belakang kepada Ezri Konsa. Kembalikan lagi. Ada Ezri Konsa kini menguasai bola dari tim nasional Inggris. Mundur ke belakang pada Guehi di lingkaran tengah. Mencoba mencari celah, nampaknya para pemain Inggris masih memainkan bola dari ke kaki. Dan juga mencoba memancing pergerakan pemain dari Norwegia yang begitu rapat membentuk pertahanan. di daerahnya sendiri. Sodorkan bola ke belakang, ada Johnston kini menguasai bola pada Ezri Konsa di sisi kanan. Ada Madueke di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Norwegia mundur ke belakang kepada Ezri Konsa, masih memainkan bola. Ezri Konsa sodorkan lagi, ada Elliot Anderson, ada juga Johnston, kembalikan lagi Anderson. Ada Ezri Konsa di sisi kanan, masih membayangi ketat oleh pemain-pemain dari Norwegia, kembali mundur ke belakang ke daerah pertahanannya sendiri. Ada Mark Guehi, masih Guehi menguasai bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan kepada Declan Rice, pemain dari Arsenal ini. Masih Declan Rice menatap ke depan, alirkan lagi kepada Madueke di sektor sebelah kanan. Masih Madueke menguasai bola, kembalikan lagi kepada Declan Rice, menatap ke depan, persiapkan mundur kembali ke belakang. Ada Johnston, alirkan lagi, mencoba mencari, ada Anthony Gordon. Anthony Gordon di sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan dari Norwegia kirimkan umpan, namun membentur tadi. Bagaimana pergerakan dari Anthony Gordon tadi, mendapat pengawalannya dari Christopher Ager, dan bolanya bergulir keluar lapangan di sisi kanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi tim nasional Inggris di babak yang pertama ini, memasuki menit ke-15. Declan Rice nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan akan seperti apakah set piece atau tendangan gawang dari Declan Rice yang berada di sisi kanan pojok kini. Ada pemain-pemain Inggris juga masuk di daerah kotak penalti, termasuk Anthony Gordon, Harry Kane juga ada di sana. Declan Rice ambil ancang-ancang, sudah dilakukan, oh dihalau saja oleh pemain dari Norwegia, mencoba dikejar oleh Anderson, Elliot Anderson, namun bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Norwegia, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Siap-siap, ya, akan diberikan oleh Ezri Konsa nampaknya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, berikan pada Elliot Anderson, mundur saja ke belakang. Ada Johnston, ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah, mencoba menggiring bola perlahan, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, lini serang Inggris mencari Anthony Gordon, menatap ke depan Anthony Gordon, ke tengah dia mencari Declan Rice, sodorkan lagi ke tengah, umpan 1-2 dia, mundur ke belakang, mendapat tekanan dari pemain Norwegia. Ada Guehi kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Johnston, lebar kini ke sektor sebelah kanan mencari Madueke di sana, umpan 1-2 Madueke, namun mendapat tekanan tadi dari pemain Norwegia, namun bola bergulir masih di pemain Inggris. Ada Declan Rice kini menguasai bola, masih Declan Rice, sodorkan pendek kepada O'Reilly, mundur ke belakang. Ada Declan Rice kembali lagi, ada Johnston di sana, coba memainkan bola, alirkan lagi Anthony Gordon di sektor sebelah kiri, sayap serang dari Inggris, kirimkan umpan langsung ke penalti, namun dihalau kembali bagian serangan dari Inggris. Jadi perebutan di sana masih dikuasai kembali oleh The Three Lions. Sodorkan lagi kepada Ezri Konsa di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang dia kepada Johnston di lingkaran tengah. Hampir seluruh pemain Inggris berada di permainan dari Norwegia. Ada O'Reilly di sana, hadirkan lagi ke bagaimana Gordon, umpan 1-2 diberikan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Elliot Anderson dibayangi oleh pemain dari Norwegia tadi. Di sektor sebelah kanan ada Jude Bellingham, alirkan lagi Jude Bellingham kepada Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, mencoba mengulati satu pemain, namun bola bergulir akhirnya keluar lapangan tadi. Bagaimana upaya dari pemain Norwegia menghalangi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh tim nasional Inggris. Ada Johnston kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Guehi, masih Guehi, pendek kepada O'Reilly, ke tengah dia ada Elliot Anderson, menatap ke depan Jude Bellingham, mundur kembali ke belakang. Nampak cukup kesulitan pemain Inggris untuk melewati bagaimana rapatnya barisan pertahanan dari Norwegia yang disiapkan sendiri, bagaimana Erling Haaland di depan, sodorkan kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kiri, masih Gordon, ke tengah lagi ada O'Reilly di sana, mencoba menggiring perlahan ke tengah. O'Reilly mundur lagi kepada Johnston, alirkan lagi kepada Elliot Anderson yang kiri di sektor sebelah kiri, umpan 1-2 dengan Anthony Gordon, masih Anthony Gordon, sisi kanan pertahanan dari Norwegia mendapat tekanan, dia mundur lagi ke belakang, kirimkan umpan Elliot Anderson, namun terjadi perebutan di sana. Sayang sekali bagaimana tadi Jude Bellingham yang menerima umpan, namun memang tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini. Hampir saja membuat aksi melalui sundulan, namun sangat melebar umpan yang juga terlalu kencang tadi di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Bola bergulir keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Norwegia. Skor masih imbang tanpa gol, 0-0 di menit ke-19 babak yang pertama ini. babak perempat final Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Norwegia tadi terjadi perebutan dan berbuah pelanggaran nampaknya. Ya, bagi Norwegia dilakukan, hasilkan tendangan bebas kini bagi Norwegia. Sodorkan saja bola kepada Hegem. Hegem mengatur ke depan, alirkan lagi. Bagaimana mencoba umpan 1-2. Bagaimana juga Martin Odegaard mencoba menjemput bola, namun kembali dipotong oleh pemain Inggris. Berbahaya, ada Harry Kane di sana. Umpan tadi maksudnya atau memberikan tendangan, namun membentur pertahanan dari Norwegia. Angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Haaland. Terlalu jauh datangnya, berhasil dikuasai oleh John Stone. Dengan tenang John Stone menguasai bola. Sodorkan saja pendek pada Guehi di sana, mencoba menggiring bola kini Guehi di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Inggris masih Guehi, berikan lagi kepada Elliot Anderson. Masih Anderson menguasai bola, ada Declan Rice, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Madueke, ada Ezri Konsa, mundur ke belakang kepada Johnstone dekat lingkaran tengah bersama Guehi di sana. Masih Guehi, pemain-pemain Inggris yang mengenakan kostum putih-putih pada pertandingan malam atau dini hari ini waktu Indonesia, masih mencoba mengepung pertahanan dari Norwegia. Masih kita nantikan, Guehi menguasai bola di sektor sebelah tengah, mencoba lagi sodorkan bola kepada Johnstone. Ada Ezri Konsa mencari Madueke di sektor sebelah kanan. Umpan 1-2, kembalikan lagi mundur ke belakang pada Konsa. Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sodorkan lagi bola kepada Jude Bellingham. Mundur lagi ke belakang pemain-pemain dari Inggris. Mencoba mencari celah, ada Mark Guehi. Masih Guehi, mundur ke belakang kepada Johnstone. Johnstone menguasai bola, Declan Rice lagi menatap ke depan kepada siapa akan memberikan. Memberikan umpan langsung, namun memberikan lagi kepada orang lain di sektor sebelah kiri. Namun mendapat tekanan dari Rice tadi, mundur ke belakang lagi. Masih Orali kini menguasai bola, menatap ke depan ada Harry Kane dan juga Jude Bellingham di sana. Namun kembali mencoba ke tengah, ada Johnstone. Masih Johnstone pendek kepada Ezri Konsa. Masih Konsa menguasai bola. Itu rapatnya pertahanan dari Norwegia, pergerakan dari pemain-pemain Inggris yang tidak begitu leluasa untuk mencari celah. Sodorkan lagi kepada Elliot Anderson, alihkan bagi Anthony Gordon di sektor sebelah kiri atau kanan. Pertahanan dari Norwegia dibayang oleh Ryzen. Ke tengah lagi, ada O'Reilly, kirimkan umpan ke dalam kotak penalti, ada Madueke di sana, namun terlepas. Bagaimana tidak mampu dikuasai tadi, langsung saja kirimkan bola Norwegia, kirimkan ke bagaimana Erling Haaland, namun Johnstone baik pas langsung kepada Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Pendek saja kepada Guehi. Sodorkan lagi, mencoba kini Inggris menguasai bola. Declan Rice, ada Jude Bellingham, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Ezri Konsa mencari kini Noni Madueke. Masih Madueke, mundur ke belakang kepada Konsa. Ada juga pemain dari Inggris, Jude Bellingham, hingga mundur ke belakang tadi. Ada Guehi kini menguasai bola, melewati garis tengah. Mark Guehi mencoba mencari kawannya, mencoba perlindungan depan, umpan saja kepada Anderson, namun kembalikan lagi kepada Guehi, kembalikan lagi kepada Anderson, mencari O'Reilly di sektor sebelah kiri. Masih O'Reilly mengisi bola, harus bersama dengan Anderson, berbahaya dia kotak penalti, kirimkan umpan, namun mencoba dikuasai oleh Noni Madueke di sektor sebelah kanan. Mario Madueke, dia umpan, berbahaya, sayang sekali penguasaan bola tadi bagaimana dari O'Reilly, hampir saja berada di depan gawang dari Norwegia ini. Namun bolanya langsung dicocor keluar lapangan, dan bersama dengan itu juga memasuki menit ke-23 babak yang pertama ini. Piala Dunia 2026 berlangsung sesi hydration break. Bung Jupri, bagaimana sejauh ini menit 23 babak yang pertama permainan Inggris dan juga Norwegia nih?
2: Ya, pertandingan memang sepenuhnya dikuasai oleh para pemain Inggris. Kalau kita bicara sampai 23 menit pertandingan, karena para pemain Norwegia terlihat memang sangat-sangat defensif. Bahkan kalau kita bicara di awal, mereka main dengan formasi 4-3-3, tapi saat bertahan kita lihat 4-5-1. Artinya semua pemain mereka turun ke pertahanan, bahkan Erling Haaland pun kita lihat juga ikut mensupport para pemain rekan-rekan timnya di pertahanan. Dan ini memang buat situasi tidak mudah buat timnas Inggris, bahkan dipaksa ya, terlihat bagaimana para pemain Inggris dipaksa untuk lebih banyak memainkan bola ke sisi sayap. Ini yang terjadi, dan perlahan-lahan pada menit 15 tadi sempat ada upaya dari tendangan sudut pertama dari timnas Inggris. Kemudian 4 menit berselang kita lihat bagaimana ada umpan dari Elliot Anderson yang mencoba masuk kotak penalti. Kemudian sebelum hydration break tadi ada upaya dari Noni Madueke buat pergerakan dia, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana tidak siap seorang Nico O'Reilly untuk bisa menerima umpan tadi. Dan perlahan kita bisa katakan bahwa Inggris mulai bisa melakukan tekanan ke area kotak penalti dari Norwegia. Dan ini saya kira juga harus disikapi dengan hati-hati oleh Norwegia, karena terlihat betul bagaimana Inggris punya intensi yang sangat-sangat jelas untuk bisa menciptakan keunggulan lebih dulu.
1: Ya, nampaknya Norwegia juga...

0: area tengah, tapi ya itu tadi karena rapatnya pertahanan dari pemain dari Norwegia sangat-sangat sulit buat Inggris untuk bisa masuk dari area tengah. Jadi opsinya adalah bagaimana mereka bisa menciptakan ruang sebenarnya di sisi di sektor sayap, bermain melebar, dan harapannya bisa memberikan umpan-umpan silang yang berbahaya yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane. Karena beberapa kali kita lihat juga Jude Bellingham juga Harry Kane mencoba untuk masuk ya, bahkan ada support juga dari Ed Anderson yang juga terlihat cukup aktif dalam membantu serangan.
1: Iya, Edison break setelah berakhir babak yang pertama ini. Bellingham memasuki menit ke-26, upaya lagi dari Inggris di sektor sebelah kanan mencoba melalui Noni Madueke. Masih Noni Madueke di sektor sebelah, namun terlepas penguasaan Noni Madueke. Bagaimana Patrick Burke ini menguasai bola, sodorkan saya mundur ke belakang tadi kepada juga Wolfie. Sektor sebelah melalui Patrick Burke mencari Erling Haaland yang nampaknya juga jarang sekali menyentuh bola di awal-awal babak yang pertama tadi. Mencoba lagi Norwegia tadi menguasai bola, namun penguasaan bola yang kurang apik tadi. Lagi bagaimana berbahaya serangan dari Inggris, terjatuh pemain Inggris nampaknya. Tadi mencoba melewati satu pemain dari Norwegia. Bagaimana Jude Bellingham mendapat pengalaman dari Christopher Ager nampaknya. Ya, Christopher Ager tadi menghalangi bagaimana pergerakan dari Jude Bellingham. Kini berbuah tendangan bebas bagi tim nasional Inggris. Cukup berbahaya peluang yang mencoba didapatkan dari tim nasional Inggris. Beberapa meter saja di depan kotak penalti dari Norwegia. Ini menjadi peluang nampaknya salah satu terbaik di babak yang pertama ini. Jika melihat kita tendangan bebas yang diperoleh oleh Three Lions, ada bagaimana Jude Bellingham, ada Harry Kane di sana, ada juga Anthony Gordon. Namun nampaknya Harry Kane yang akan melakukan tendangan bebas ini bagi Inggris. Kapten kesebelasan dari Inggris ini, nomor punggung 9, pemain yang berkiprah bersama Bayern Munchen di Bundesliga Jerman. Kita nantikan Erling Haaland juga berbaris untuk membentuk pagar betis, sementara penjaga gawang Ryan Nyland coba untuk memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Konsentrasi Harry Kane kini, siap-siap melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan gagal. Masih melambung saja di atas mister gawang dari Norwegia tadi, bagaimana tendangan bebas yang cukup keras dari Harry Kane, namun belum membahayakan atau menghasilkan gol bagi tim nasional Inggris sejauh ini.
2: Ya, kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan melalui sektor kiri mereka. Di sana ada Hegem, masih membawa bola Hegem. Dibayangi oleh dua pemain dari Inggris, melewati dua pemain Inggris, bergesernya kepada Wolfie, masih di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Norwegia. Kembali ke belakang kali ini, ada Christopher Ager di sana. Masih di sektor berindah pada sektor kanan. Main orbung 10 Odegaard di sana. Bergeser kali ini pada Sanderberg. Masih pemain-pemain Norwegia mencoba untuk membangun serangan, sudah melewati garis tengah lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Odegaard balik kepada Eger, geser ke kiri. Kali ini ada Hegem di sana, ada Eger, masih Wolfie. Di belakang kali ini Christopher Ager, geser ke kanan ada Ryerson. Main nomor 24 dari Norwegia ini kembali ke belakang. Ada Ager di sana, di tengah kurang dari para pemain Inggris. Norwegia masih mencoba untuk membangun serangan, bayang-bayangi oleh Jude Bellingham dan juga Harry Kane. Pemain Norwegia membangun serangan kali ini melalui Odegaard, geser ke kanan ada Benor 7 di sana, Sherlock kerjasama dengan Ryerson. Norwegia masih mencoba membangun serangan, dan Odegaard kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris kerjasama dengan Sherlock di sana. Masih Sherlock ke tengah dia. Tujuh adalah pemain Norwegia. Satu flip trick tadi, gerak tipu coba dilakukan namun terbaca oleh pemain Inggris, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Norwegia kali ini. Coba langsung dalam kotak penalti, hampir saja membahayakan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia tadi, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Selamat sementara gawang Inggris kali ini dari sektor tengah belakang. Ada Mark Guehi dari Inggris, belakang dia Jordan Pickford, menguasai bola Jordan Pickford, didekati oleh Erling Haaland, langsung umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Anthony Gordon di sana, bekerjasama dengan Nick O'Reilly, balik lagi kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan kepada Harry Kane, masih bawa bola Harry Kane dalam sektor

0: kiri peranan lagi kepada Anthony Gordon. Kali terlepas jatuh Anthony Gordon, pelanggaran dilakukan oleh pemain Norwegia Julian Ryerson terhadap Anthony Gordon di sisi kiri pertahanan, sisi kanan maksud kami, sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas kali dia akan coba diperoleh oleh Inggris. Sepertinya akan dilakukan oleh Declan Rice di sana. Siap Declan Rice. Kali ini sudah ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, O'Reilly juga berada di lini belakang pertahanan dari Norwegia. Masih mencari rekannya. Oh, Declan Rice, menor pengumpat dari Inggris, menggunakan kaki kanan, bersiap dia mundur beberapa langkah ke belakang, memberikan aba-aba pada rekan-rekannya. Kali ini menggunakan tangan kiri langsung saja dalam kotak penalti yang berhasil dibuang oleh Ryerson di sana, namun jatuh bola di dekat lingkaran kotak penalti, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris. Kali ini ada Guehi, kembali kepada Declan Rice, masih Declan Rice putar-putar dia, mengecoh satu pemain dari Norwegia, mencoba untuk mencari ruang tembak, balik lagi ke belakang ada Guehi. Sektor lingkaran tengah dari permainan kali ini masih Mark Guehi, kerjasama dia dengan O'Reilly tadi. Balik lagi Guehi, digeser kepada John Stones. Masih main Inggris berada di lingkaran pertahanan mereka sendiri. Guehi kali ini, Mark Guehi, Declan Rice. Bayangi lo dua pemain dari Norwegia. Balik ke belakang ada Guehi, pada penjaga gawang Jordan Pickford. Lebar kepada John Stones di sektor kanan, pada Ezri Konsa tadi. Kali ini dari Bellingham, pada Ezri Konsa lagi ke belakang, biasa dengan John Stones. Dibayangin oleh satu.
1: Nah, kali ini ada Erling Haaland mencoba untuk merebut bola tadi, bagaimana berhasil dicuri oleh Norwegia tadi. Penguasaan bola yang dilakukan oleh John Stones, namun masih dikuasai oleh pemain Inggris kali ini. Anthony Gordon dibayangi oleh Ryerson, tidak tembus kali ini. Norwegia mencoba membangun serangan. Odegaard kali ini melewati hampir bola tiga setengah, bergeser dia kepada Sanderberg di sana. Masih main-main Norwegia. Lebar kali ini ada Ryerson, mencoba untuk merebut bola dari penguasaan Gordon. Masih Ryerson, lebar kepada Alexander Serloth di sektor kanan. Ini serang dari Norwegia, belakang lagi dia. Ada Christopher Eger di sana, geser kepada Sanderberg, kembali lagi kali ini kepada Christopher Eger. Odegaard, Eger, Egem di sektor tengah ini, belakang dari Norwegia kali ini. Masih mencoba untuk mencari posisi para pemain-pemain Norwegia. Main nomor 6 Patrick Berg kali ini membawa bola di sektor lingkaran tengah, masih mencari rekannya dia. Ada Odegaard di sektor kanan, Odegaard melebar dia, ada Ryerson di sana, Julian Ryerson di sektor kiri pertahanan dari Inggris, kembali pada Odegaard, masih mencoba untuk mencari posisi. Odegaard dibayangi oleh dua pemain Inggris, bergeser lagi ke belakang. Menor punggung 5 dari Inggris, Wolfie di sana, dari Norwegia maksud kami, Wolfie di sana, kerjasama dengan Patrick Berg. Masih Berg mencoba membawa bola kali ini, dibayangi oleh Bellingham, belakang lagi, bagaimana pemain-pemain Norwegia. Di sektor kanan kali ini mencoba membangun serangan, Martin Odegaard mencoba untuk membangun serangan, yang dituju adalah Ryerson sendirian. Ryerson dibayangi oleh O'Reilly, dalam kolong penalti. Haaland, hampir saja sundungan dari Haaland, masih mampu diantisipasi oleh rekan setimnya yaitu Jordan Pickford. Nah, kembali serangan kali ini datang dari Norwegia di sektor tengah. Kali ini Martin Odegaard bawa bola dia, bergeser ke kanan, ke kiri maksud kami. Di sana ada Steinberg. Gol. Menor punggung 21 Steinberg dari Norwegia tadi melakukan tendangan langsung dari sekitar kotak penalti, tidak mampu ditepis oleh jaga gawang Inggris Jordan Pickford. Berubah skor sementara 1-0 untuk Norwegia di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 36. Terlihat juga tadi bahwa Harry Kane ini melakukan sedikit protes kepada wasit karena dia sempat merasa dilanggar tadi oleh pemain nomor 6 Patrick Berg di sekitar lingkaran tengah pertandingan, namun wasit mengindahkan pelanggaran tersebut hingga menjadikan bola keunggulan bagi Norwegia. Tendangan langsung tadi dilakukan oleh Sanderbrook. bahasa bener namanya lidah saya ini, lidah lokal maaf ya. Ya Bung Jupri, gimana Bung Jupri ini melihat gol dari Norwegia kali ini?
2: Iya, ini gol yang sangat-sangat di luar dugaan.
1: Di luar Nurul ya?
2: Iya, karena saya kira tidak terjadi gol tadi. Saya pikir mengenai
1: pinggir ya,
2: pinggir gawang, tapi justru bola masuk gitu, yang luar biasa buat Andreas Skjelderup. Gol yang sangat-sangat baik, bagaimana upaya tembakan kaki kiri yang justru memang tidak sangka-sangka ya oleh kiper Jordan Vikvord. Dan luar biasanya kalau kita bicara bagaimana Norwegia, mereka praktis di 25 menit pertama begitu ditekan, kesulitan menciptakan gol, tapi kemudian justru mereka bisa unggul lebih dulu di pertandingan ini atas timnas Inggris.
1: Kita sama-sama kaget ya.
2: Iya, betul.
1: Pikirnya sebelah kiri ya kan.
2: Iya, saya kira
1: bergetar sih gawangnya. Kita cuma pikirnya kan dari luar. Eh, katanya Mas.
2: Masuk, betul.
1: Kena prank kita. Ayo prank, maju prank.
3: Pikir lewat sisi tadi ya,
1: iya,
3: masuknya. Sebuah serangan lagi mencoba dari Inggris, namun sundulan dari Haken lebih dekat kepada penjaga gawang Ryan Nyland. Masih belum membahayakan gawang dari Norwegia. Saat ini tertinggal Inggris 1-0. Coba lagi Norwegia kirimkan umpan langsung kepada Sørloth di sektor sebelah kanan, namun terbuah jadi pelanggaran nampaknya kepada O'Reilly. Alexander Sørloth mencoba merebut bola tadi di udara bersama O'Reilly, namun pelanggaran tadi dengan tangan dari Sørloth mengganggu lompatan dari O'Reilly. Sebuah tendangan bebas kini bagi Inggris kalau dihadapi oleh Elliot Anderson. Sodorkan saja kepada Johnstone, coba menggiring bola, sodorkan lagi kepada Wehi, perlahan dekat lingkaran tengah Wehi, alirkan kepada Norima Gweke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, namun berhasil dikuasai lagi oleh pemain Norwegia, kembali dapat direbut lagi. Bagaimana Konsa, sudah kepada Declan Rice, alihkan lagi kepada Bellingham, kembalikan kepada Rice ke tengah dia, cari Wehi, lebar ke sektor sebelah kiri mencari Anthony Gordon. Masih Anthony Gordon mencoba menguasai kedua pemain oleh Ryson, dan upaya dari Anthony Gordon tadi menarik dari Ryson berbuah pelanggaran nampaknya bagi Norwegia di sisi kanan pertahanannya. Menit ke-38, masih menit ke-39 babak yang pertama ini. Tendangan bebas bagi Norwegia. Ya, ada Nyland di sana, menjaga gawang dari Norwegia. Akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan kaki kanan. Mencari Erling Haaland nampaknya, mencoba dikuasai. Namun sudah akan lagi berbahaya, tendangan lagi. Dan hampir saja upaya dari Alexander Sørloth tadi melepaskan tendangan dari kotak penalti tadi, namun masih melambung di atas mistar gawang dari Inggris yang dikawal oleh Jordan Vikvord. Kanan lagi dari Norwegia berbahaya, Alexander Sørloth ini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris bersama dengan Martin Odegaard. Martin Odegaard lepaskan tendangan. No, hasil ditepis tadi, ditahan oleh Jordan Vikvord, yang nampaknya Norwegia semakin panas setelah mencetak gol tadi melalui Alex Andreas Skjelderup.
1: Susah kan?
3: Iya, susah.
1: Lidah bojong mah susah.
3: Lidah bojong, lidah Sunda jadi Skjelderup. Skjelderup katanya. Ya, upaya lagi dari Inggris, sodorkan lagi mundur ke belakang. Bagaimana Mark Wehi kini daerah kotak penalti, sodorkan pendek saja kepada Pickford, alirkan lagi kepada Johnstone, mencoba menggiring perlahan Johnstone, dan juga di sana Declan Rice mencoba menjemput bola. Pemain Inggris kini mencoba membangun lagi serangan, masih memainkan di sektor sebelah kiri kini. Bagaimana O'Reilly, masih O'Reilly menatap ke depan, mundur sedikit lagi kepada Guehi, masih Guehi mencoba melatih garis tengah. Guehi perlahan menggiring bola, gimana rapatnya kembali pertahanan dari Norwegia, sodokan bola kembali ke Bellingham, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi, datang lagi, oh berhasil kembali direbut oleh Noni Madueke dari Inggris. Masih Madueke, sodorkan umpan ke 1-2 dia, ngasuknya tadi kepada Bellingham dan juga Harry Kane, namun kembali patah di tengah jalan, kirimkan langsung bola jauh ke depan pemain Norwegia yang mencari Erling Haaland di sana, namun ada Johnstone menguasai bola, bergulir keluar lapangan. Penguasaan bola dari Johnstone tadi mendapat tekanan dari Erling Haaland. menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Norwegia. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Kita nantikan lemparan ke dalam. Kalau dihadapi oleh Wolfie. Ya, masih di sektor sebelah kanan. Umpan satu datang, namun berhasil direbut lagi pemain Inggris. Elliot Anderson sodorkan bola ke depan bersama Anthony Gordon tadi. Kembali patah lagi di tengah jalan pemain dari Inggris tadi. Namun sebelumnya terjadi sebuah pelanggaran di daerah pertahanan dari Inggris. Dengan bebas saja sudah dilakukan cepat. Ada McGuehi, sodorkan pada O'Reilly. Dekat tingkatan tengah lapangan pertandingan, melewati garis tengah O'Reilly. Kepada siapa diberikan? Kepada Johnson, sedikit mundur kepada Declan Rice, balikan lagi kepada Stone. Ada Guehi kini menguasai bola, mencoba menggiring perlahan. O'Reilly, Guehi kini menguasai bola, balikan lagi O'Reilly, mencari kawan yang dapat tekanan tadi. O'Reilly kini kembali menguasai bola, main di tengah lapangan pertandingan. Dan Declan Rice kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari celah. Declan Rice alihkan kepada Jude Bellingham, mundur kembali kepada Johnstone, balikan lagi kepada Guehi, mencoba menggiring bola perlahan di sektor sebelah kiri. Dimana Anthony Gordon kini menguasai bola. Anthony Gordon ke tengah lagi, ada Elliot Anderson, masih Elliot Anderson, mencoba menggiring kepada Declan Rice. Ada juga Johnstone di sana, ada Guehi, balikan lagi kepada Elliot Anderson, dapat tekanan, Elliot Anderson mundur ke belakang kepada Johnstone, ada Ezdi Konsa, balikan lagi, nampak kesulitan, nampaknya pemain Inggris dari pengawalan ketat dari pemain dari pemain-pemain Norwegia saat ini dan memasuki menit ke jam 4.44 menit. Saat ini waktunya azan subuh atau waktunya sholat subuh di untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Ya, sebuah serangan kini dari Norwegia berbahaya. Gimana mainan dari Norwegia? Sorlot, masih Sorlot menguasai bola di kotak penalti. Sorlot lepas tendangan, namun tendangannya masih membentur tadi pemain dari Inggris. Berhasil diamankan saja dengan mudah tadi oleh Jordan Pickford. Meski tadi sebenarnya ada Erling Haaland juga yang juga bebas posisinya. Mana upaya dari Norwegia ini tampak mulai terlihat serangan balik yang berbahaya dari tim Chief Viking ini juga. Bagaimana para pendukungnya sangat antusias di tribun supporter. Bagaimana sekarang nomor 5 Dueke dari Inggris menguasai bola serta sebelah kiri berbahaya. Nomor 5 kirim ke umpan. Oh, disalau saja tadi bagaimana tangan dari Inggris. Ada Hegem tadi mengundur bola. Umpan crossing dari nomor 5 Dueke. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan tendangan penjuru kini kembali bagi Inggris. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari The Three Lions. Ya, siap-siap Declan Rice akan melakukan tendangan penjuru bagi Inggris. Erling Haaland siap-siap dia di daerah kotak penalti dari Inggris. 1, 2, 3, 4, 5 pemain nampaknya dari tim nasional Inggris berada di daerah kotak penalti Norwegia. Mengambil ancang-ancang beberapa langkah mundur ke belakang Declan Rice. Kita nantikan tendangan penjuru kini di sektor sebelah kiri dari Norwegia. Mengambil Al-Aba dia sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja tadi atau dihalau tadi oleh Jude Bellingham, kembali jatuh di kaki pemain Declan Rice, mundur ke belakang pada nomor 5 Dueke. Ya, sudah posisi offset nampaknya tadi bagaimana Declan Rice di sisi kiri pertahanan dari Norwegia menghasilkan tendangan bebas saja bagi Norwegia dan belum merubah kedudukan sejauh ini. Bagaimana Norwegia masih unggul 1-0 atas Inggris di menit-menit akhir babak yang pertama ini. 1-0 untuk Norwegia. Yang bagaimana stadion Miami Stadium ini juga padat dipenuhi oleh supporter Norwegia dan juga tim nasional Inggris. Warna merah juga terlihat beberapa sudut stadion Miami ini. Ya, Inggris kini menguasai bola. Ya, pertanyaan sendiri, O'Reilly kirimkan bola jauh ke depan mencari Anthony Gordon. Cuma mengejar bola Anthony Gordon di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Namun tidak mampu menguasai bola Anthony Gordon yang kini sudah resmi menjadi pemain Barcelona ini, Anthony Gordon. Ya, 4 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini dan sudah bergulir hampir ya, 51 detik kita nantikan. Tendangan bebas saja ke gawang masuk kami sudah dilakukan oleh Nailan tadi, namun jatuh kaki oleh Elliot Anderson, cuma mengiring bola, berikan lagi kepada Anthony Gordon, sektor sebelah kanan. Anthony Gordon kirim bola ke tengah, ada Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, Jude Bellingham kirim di tengah, gol! Jude Bellingham berhasil memecah kebuntuan bagi tim nasional Inggris pada babak waktu tambahan. Pada babak pertama ini, Bung Jupri, aksi yang luar biasa sebenarnya dari kotak penalti.
2: Iya, ini saya kira memang pergerakan dari second line yang sangat luar biasa dari Jude Bellingham. Bagaimana juga umpan dari Anthony Gordon yang melihat memang ada pergerakan tadi dari Jude Bellingham dari lini kedua. Dan bagaimana ketenangan kita lihat dari seorang Bellingham yang mampu untuk bisa mengelabui satu pemain dari Norwegia dan kemudian melepaskan tembakan yang mengecoh gawang dari kiper dari Norwegia, Nailan.
3: Ya, aksi yang luar biasa dari pemain Real Madrid ini. Tendangan keras kaki kirinya hujam di sektor sebelah kiri gawang dari Nailan, merubah kedudukan menjadi 1-1 kini. Imbang antara Norwegia menghadapi Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026. Semakin seru tempatnya di akhir-akhir babak yang pertama ini. Bagaimana serangan-serangan Norwegia juga tadi sempat membahayakan gawang dari Inggris. Upaya lagi dari Inggris menguasai bermain 5-2-2. Sedorkan saja, mencoba menggiring bola, berikan kepada O'Reilly, mundur ke belakang kepada Guehi. Dapat tekanan dari pemain Norwegia, kembalikan lagi kepada O'Reilly. O'Reilly berputar, kembalikan lagi kepada Guehi, sedorkan bola ke depan. Satu sebelah kiri dari 5-2-2, bersama 4-1-2 dan Elliot Anderson. Mencari Jude Bellingham, kini mencoba menggiring bola melewati garis tengah, masih Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, baru Anthony Gordon tadi, namun terlepas. Anthony, bagaimana Harry Kane kini lepaskan, tendangan! Oh, tepat di pelukan Nailan tadi, tendangan keras dari luar kotak penalti. Harry Kane masih mampu diamankan oleh penjaga gawang dari Norwegia, Nailan, di menit ketiga strike time. Kita nantikan, tinggal beberapa puluh detik saja babak yang pertama ini. Ada Nailan kiri penjaga gawang dari Norwegia menguasai bola, menatap ke depan, dia sudah dilakukan tendangan jauh, mencoba dihalau lagi Elliot Anderson dan semua kepalanya. Anthony Gordon terjadi perebutan sana, mencoba gini Jude Bellingham menguasai bola, sodorkan, kembali siapa akan berikan. Anthony Gordon nampaknya mengisi ke sebelah kiri ini, serang dari Inggris, masih Anthony Gordon mencoba melewati, dibayangi juga satu pemain. Bagaimana mundur ke belakang kepada Elliot Anderson, sodorkan lagi ke tengah, ada Declan Rice, Declan Rice, ada Jude Bellingham, lupa 1-2 dan Harry Kane. Offside, nampaknya sayang sekali pergerakan dari Harry Kane tadi, umpan 1-2 dengan Jude Bellingham. Namun sayang, posisinya sudah melewati belakang garis pertahanan dari Norwegia. Cungkilan dari Harry Kane tadi belum menambah skor bagi tim nasional Inggris. Dan bersama dengan itu nampaknya waktu sudah berakhir di babak yang pertama ini. Kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu dan juga Bung Jupri untuk mengulas pertandingan di babak yang pertama. Silakan Bung Wisnu.
4: Ya baik, terima kasih Bung Tomo dan juga Bung Indra. Bung Jupri, keren sekali pertandingan barusan, seru sekali nih. Bagaimana Anda melihat barusan Inggris di detik-detik terakhir, di menit-menit tambahan bisa menciptakan peluang yang banyak sekali, bahkan menciptakan satu gol nih Bung?
2: Iya, sayang tadi peluang terakhir ya.
4: Iya.
2: Bagaimana ketenangan sebenarnya dari Harry Kane,
4: ya,
2: mencoba untuk melakukan Nailan tadi di bawah mistar dari Norwegia, tapi sayangnya ya, sayangnya memang sudah dalam posisi yang offside. Terlihat,
4: aduh,
2: terlihat jelas memang Harry Kane berada di lebih maju ya, lebih
4: dengan
2: garis pertahanan. Dan sebenarnya kalau kita bagi ya fase dari pertandingan ini 30 menit cenderung membosankan.
4: Iya, awal membosankan sekali.
2: Ya, Bung itu ya, bagaimana pertandingan berjalan lambat karena memang para pemain Norwegia praktis memang sangat-sangat bertahan.
4: Iya.
2: Mereka bermain dengan low block, mereka bermain untuk bisa mencegah bagaimana Inggris bisa mudah masuk melakukan penetrasi ke kotak penalti dan
4: betul.
2: Dipaksa untuk bermain lewat kedua sisi sayap mereka. Jadi itu yang terjadi kemudian. Tapi setelah gol dari Sheldrake tadi, gol yang di luar dugaan,
4: betul sekali.
2: Karena tidak ada yang menyangka sebenarnya golnya, bolanya akan masuk ke gawang.
4: Iya.
2: Bahkan Jordan Pickford juga tadi agak bingung tadi, kiper dari timnas Inggris. Tapi setelah itu pertandingan menjadi lebih menarik. Kedua tim mulai jual beli serangan dan akhirnya upaya dari Inggris, tekanan yang mereka lakukan dengan ruang yang lebih terbuka di pertahanan dari Norwegia bisa dimanfaatkan dengan gol yang sangat baik tadi. Bagaimana ketenangan, dinginnya eksekusi dari Jude Bellingham yang membuat dia bisa menggetarkan gawang dari Norwegia. Dan itu menjadi gol kelima dia, artinya hanya terpaut satu gol dari top skor Inggris di Piala Dunia kali ini, Harry Kane. Dan setelah itu momentumnya berlanjut buat timnas Inggris. Tapi itu tadi yang seperti dibahas di awal, sayangnya memang Harry Kane sudah terperangkap offside.
4: Oke, baik. Kita juga terima pendengar ya, Bung Jupri. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga. Jaya. Gimana Pak Kendi melihat pertandingan, mendengarkan barusan deh?
5: Pokoknya seru banget ya.
4: Iya.
5: Tapi ini kayaknya masih tercipta gol dari try lain.
4: Iya.
5: Mungkin ya 3-1 atau 2-0 atau 3-1 untuk.
4: Oke, baik. Terima kasih Pak Kenny. Di Toli-Toli kita beralih ke Pak Salman di Polewali Mandar. Selamat pagi, Pak Salman.
6: Selamat pagi, assalamualaikum. Salam olahraga.
4: Waalaikumsalam, ya, salam ya. Olahraga. Jaya, gimana Pak Salman melihat barusan nih? Mendengar barusan nih?
6: Jadi bola Norwegia itu termasuk bola yang tidak diduga-duga. Mungkin dia pakai taktik siluman, makanya orang terkejut bahkan bikin kaget. Nah, artinya sekarang ini Inggris juga harus keluar dari tekanan seperti itu dan terbukti dia mencetak satu gol kendati pun ada gol kedua tadi itu terluar dari apa karena terperangkat offside. Tapi bisa jadi babak kedua Norwegia mencetak lagi dua gol seperti biasanya berarti 3-1 untuk Norwegia.
4: Oke, baik, terima kasih.
6: Salam olahraga.
4: Salam olahraga dari Pak Salman. Kita ke Surabaya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
7: Selamat pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga, Pak Toto. Wah, semangat sekali nih, Pak Toto. Bagaimana Toto-nya
7: anda? Kalau pemain Inggris itu sabar, saya yakin akan tambah gol lagi.
4: Oke.
7: Tidak bisa banyak, 2-1 untuk Inggris nanti.
4: Oke, baik, terima kasih, Pak Toto.
7: Salam olahraga, jaya selalu.
4: Jaya selalu. Dari Pak Toto di Surabaya ada Pak Daniel di Sorong. Selamat pagi, Pak Daniel.
8: Selamat pagi, salam olahraga.
4: Salam olahraga, Pak Daniel. Gimana, Pak Daniel? Ya,
8: jadi, seperti tadi yang saya bilang, 3-1 nanti. Ini memicu semangat dari Haaland dan Nusa sudah main belum?
4: Iya, oke.
2: Nusa belum, Pak.
4: Nusa belum.
8: Nanti Nusa masuk lagi, Pak. Tambah supaya 2 gol nanti 3-1. Tadi saya bilang.
4: Oke, baik, Pak Daniel. Terima kasih. Iya. Ya, kalau melihat statistik ya, Bung Jupri ya, ini memang dari tadi penguasaan bola itu dipegang oleh Inggris, tapi beberapa kali peluang itu dipatahkan oleh Norwegia. Gimana, Bung?
2: Ya, memang ini kesulitannya buat sebuah tim ya, buat tim yang menghadapi tim dengan pertahanan yang sangat-sangat dalam, artinya bermain dengan low block, yang membuat memang kemungkinan mereka untuk melakukan ancaman menjadi lebih minim.
4: Iya.
2: Itu yang terjadi. Kalau kita bicara 30 menit pertandingan tadi, bahkan para pemain Inggris memang mencoba untuk bermain sangat-sangat sabar, menunggu untuk membuka celah. Tapi memang itu tadi begitu disiplinnya ya.
4: Iya.
2: Pertahanan dari Norwegia mereka begitu apa ya? Kalau kita bilang begitu solid dalam bertahan, itu yang membuat memang tidak banyak ruang yang bisa dimanfaatkan oleh Jude Bellingham maupun Harry Kane yang jadi tumpuan di depan dari Detroit Lions. Dan upaya sebenarnya sudah dilakukan, bagaimana penetrasi dari Noni Modewke tadi di awal-awal yang memberikan umpan kepada Nico Reilly, tapi Nico Reilly dalam posisi yang tidak siap. Kemudian beberapa kali juga Gordon berduel dengan Julian Lierson di sisi kanan. Tapi ya itu tadi, dengan berlapis ya pertahanan dari Norwegia membuat satu situasinya menjadi lebih rumit buat para pemain dari timnas Inggris. Tapi kemudian begitu Norwegia berani lebih keluar menyerang, kemudian di mana mereka bisa unggul lebih dulu tadi lewat gol yang bisa dikatakan memang sangat-sangat mengejutkan. Nah, itu pertandingan menjadi lebih menarik, menjadi lebih berwarna karena dengan Norwegia bermain lebih menyerang, ada ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain timnas Inggris, dan kita lihat bagaimana para pemain Inggris menjadi lebih apa ya, lebih variatif ya, tekanan yang mereka lakukan. Beberapa kali Gordon juga melakukan tekanan, dan saya kira menyoroti pergerakan bagaimana juga ketenangan ya dari seorang Bellingham yang kita lihat memang di Piala Dunia kali ini sangat-sangat luar biasa penampilan, begitu konsisten buat timnas Inggris dan begitu menentukan peran dia. Dan Harry Kane memang belum ciptakan gol, tapi masih ada Bellingham. Saya kira memang masih ada harapan yang sangat besar untuk Inggris untuk bisa melangkah ke babak semifinal. Jadi melihat bagaimana permainan mereka terutama di akhir babak pertama, tentunya potensi ya, potensi buat Inggris untuk bisa tetap bermain lebih dominan, tentu juga terbuka di babak kedua.
9: Iya, dan tadi saya sempat melihat tuh penyerang Norwegia tadi sempat menyanyiakan ini pas duel satu lawan satu melawan kiper dari timnas Inggris tadi. Gimana itu, Bung?
2: Oh ya, tadi ada momentum ya dari
9: Sorloth.
2: Dari Sorloth.
9: Iya, betul.
2: Dari Sorloth. Sebenarnya kalau kita apa, kita lihat potensinya ya, sebenarnya ada kemungkinan harusnya dia berikan umpan tadi
9: ke Haaland, betul,
2: Erling Haaland, karena Erling Haaland dalam posisi yang bebas, tapi Sorloth memaksa ya,
9: nah,
2: memaksa
9: itu dia
2: melepaskan tembakan sehingga memang akhirnya ruangnya ditutup tadi, cepat ditutup oleh para pemain dari bertahan dari timnas Inggris, jadi momentumnya terbuang dan peluang yang seharusnya bisa paling tidak memberikan ancaman ya ke gawang dari Gordon Pickford tidak terjadi. Itu yang saya kira juga harus jadi perhatian dari para Norwegia, bagaimana mereka harus bisa lebih klinis, harus bisa lebih tenang juga dalam perhatian setiap situasi, karena melawan Inggris yang kita lihat cukup unggul dalam possession, mereka harus bisa lebih cerdik, harus bisa lebih cerdik dalam memanfaatkan peluang. Dan Haaland tentu harapannya kalau kita bicara di babak kedua, harapannya dia bisa menciptakan sesuatu lah di karena tadi hanya praktis hanya satu peluang tadi lewat sunduran yang arahnya masih mudah ya, masih mudah dalam tangkapan dari Pickford.
9: Nah kira-kira nih di babak kedua nih yang perlu diperbaiki dari kedua tim atau apa nih, Bung Jupri?
2: Kalau menurut saya Inggris sebenarnya sudah bermain dengan baik ya. Mereka sudah coba berupaya unggul dalam possession dan beberapa kali kita lihat memberikan ancaman. Jadi PR-nya adalah bagaimana mereka bisa lebih tajam lagi, lebih agresif lagi dalam membongkar pertahanan dari Norwegia, karena saya memperkirakan Norwegia akan tetap main dengan pola yang sama setidaknya sampai menit ke 70 untuk melihat bagaimana perkembangan dari permainan dari timnas Inggris. Jadi ini yang saya kira harus dipikirkan juga oleh pelatih Thomas Tuchel, bagaimana mereka harus bisa lebih tajam lagi dalam hal bagaimana upaya dalam untuk menciptakan gol terutama di kotak penalti dari Norwegia. Sedangkan di Norwegia ya ini hasil yang baik, saya kira satu sama di babak pertama, tinggal bagaimana mereka yaitu tadi menciptakan lebih banyak peluang, dan saya kira mereka juga sepertinya harusnya bisa lebih berani keluar menyerang ya. Karena terbukti begitu mereka bermain lebih terbuka, mereka bisa memberikan ancaman yang cukup merepotkan para pertahanan dari timnas Inggris.
9: Baik. Terima kasih Bung Jupri untuk analisisnya di jeda babak ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk jeda pertandingan babak kedua. Silakan istirahat dulu. Terima kasih.
2: Terima kasih Bung.
9: Dan kita coba sapa pendengar juga ya. Tiga terakhir ada Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi Pak Herdi.
10: Selamat pagi Bung Wisnu. Selamat pagi Bung Jupri. Salam olahraga ya.
9: Salam olahraga Pak Herdi. Gimana Pak Herdi?
10: Permainan Inggris di babak dua kayak nanti. Insya Allah 2-1 lah untuk Inggris.
9: 2-1. Baik Pak Herdi.
10: Salam olahraga Bung Wisnu ya.
9: Salam olahraga. Dari Pak Herdi di Cilacap kita

0: ya pendengar, dan saya pamit undur diri karena sudah memasuki Indonesia Menyapa Pagi nantinya, dan akan digantikan oleh rekan saya Bung Zaini. Tapi sebelum itu akan kita dengarkan informasi yang satu ini.
1: To a Mbappe! Simply irreplaceable!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor

Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

0: kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap...
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, baik pendengar, ini telah akan segera dimulai ya pertandingan babak kedua antara timnas Norwegia melawan timnas Inggris, dan tentunya kita akan menuju ke lapangan dengan Bung Tomo. Silakan Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Wisnu, dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Saat ini sudah pukul 5 waktu Indonesia Barat, di wilayah timur tentunya di Ambon, Jayapura, Papua. Ini sudah pukul 7, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bersiap untuk beribadah untuk Anda, warga atau pendengar RRI yang hari ini akan melakukan ibadah di hari Minggu, di pukul 6 di waktu Indonesia Tengah. Bagaimana kabar Anda yang berada di wilayah Indonesia bagian tengah, di Kalimantan, Nusa Tenggara, Barat dan juga di Timur, serta di Sulawesi, selamat pagi. Saya Tua Hakim menyapa juga untuk saudara-saudara atau pendengar kami yang berada di wilayah Barat Indonesia, Kalimantan, Aceh, di Pekanbaru, Padang, serta sampai ke Sabang dan juga Merauke. Selamat pagi. Di hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026, kembali saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara serta Bung Jupri Alexander akan menghadirkan siaran langsung pandangan mata Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Inggris menghadapi Norwegia. Sudah memasuki babak yang kedua kali ini pertandingan. Belum ada pergantian pemain, kami pantau dari babak pertama tadi. Sementara skor masih tetap 1-1 setelah gol dari Schjelderup tadi dari Norwegia dibalas oleh gol dari Jude Bellingham. Ya, berbicara mengenai pergantian pemain,

0: Inggris melakukan dua pergantian pemain, Bukayo Saka dan juga Eze masuk di babak yang kedua kali ini menggantikan Madueke dan juga Declan Rice di kesempatan atau di pertandingan babak kedua kali ini. Sementara untuk Norwegia masih tetap dengan formasi yang sama, belum ada pergantian pemain setelah Inggris tadi Eze dan juga Saka masuk menggantikan Madueke dan juga Declan Rice. Jadi baru saja dilakukan oleh pelatih dari Inggris yaitu Thomas Tuchel. Ini memasukkan dua pemain baru. Dan kick-off kali ini atau sepak bola akan dilakukan oleh tim nasional Inggris. Sedang bersiap kali ini Jude Bellingham, bola sudah berada di tengah lapangan, bersiap untuk melakukan kick-off kali ini. Timnas Inggris mengenakan seragam warna putih dan sementara itu Norwegia mengenakan seragam berwarna merah dan juga celana hitam. Sudah dilakukan beberapa detik lalu kick-off kali ini, bola dikuasai oleh pemain Inggris dari penjaga gawang Jordan Pickford, langsung dituju pada Harry Kane di dalam sektor lingkaran tengah, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia kali ini di sektor sebelah kiri. Norwegia mencoba untuk membangun serangan, ada Odegaard di sana, namun ternyata lebih cepat bola meninggalkan lapangan tadi pemain nomor punggung 6 dari Norwegia, Patrick Berg, ini tidak mampu menguasai bola. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari mereka, ada Mark Weahy di sana, bergeser kepada sang penjaga gawang Jordan Pickford, dibayang-bayangi oleh Shadrup tadi, namun bisa diantisipasi dengan baik. Kali ini masih Jordan, main-main dari Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri. Ada Harry Kane terjatuh, Harry Kane di sana ketika mencoba untuk melakukan kecohan terhadap satu pemain dari Norwegia tadi, Patrick Berg terjatuh, Harry Kane menghasilkan tendangan bebas kali ini untuk Inggris di sebelah kanan gawang Norwegia. Ini tidak begitu jauh dari kotak penalti dari Norwegia. Kita akan lihat siapa yang akan mengambil. Di sana ada Harry Kane dan juga ada pemain Inggris nomor 21 yang baru saja masuk tadi, Eze sepertinya. Ini bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Ya, sepertinya Eze yang akan melakukan tendangan bebas. Eberechi Eze baru masuk di babak kedua kali ini menggantikan satu pemain Inggris lainnya yaitu Madueke. Dan bersiap kali ini Harry Kane dan juga Eze akan melakukan tendangan bebas untuk Inggris. Menggunakan bersudah mundur beberapa ke belakang kali ini, beberapa pemain Norwegia sudah bentuk pagar di dalam kotak penalti. Eze langsung menang kotak penalti, namun bisa tadi terhalau atau membentur dari pemain Inggris sepertinya, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja. Ya, terbentur badan dari Anthony Gordon tadi, sempat mengecoh penjaga gawang Norwegia, namun bola ternyata lebih deras untuk keluar dari gawang Norwegia. Kali ini serangan coba dibangun oleh Norwegia dari sektor kiri pertahanan mereka, umpan jauh kepada Erling Haaland di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka. Kembali dicuri oleh pemain-pemain Norwegia. Erling Haaland tadi bertempur atau berduel dengan salah satu pemain Inggris, bola meninggalkan lapangan, kali ini lempar ke dalam untuk pemain Norwegia di sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Norwegia kali ini. Pemain nomor 17 Hegem dia kembali ke tengah kali ini, bagaimana Christopher Eger kembali kepada Hegem. Masih Hegem menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh Eze, bergeser kepada Wolfie di sana, balik lagi ke belakang, bagaimana Christopher Eger kepada jawa gawang Nyland, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Serlof di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia ke belakang lagi. Kali ini masih Eger mencoba untuk membawa bola di sektor kiri pertahanan dari Norwegia, bergeser kepada pemain nomor punggung 21 di sana, ada Seldrup kembali lagi ke belakang. Kali ini masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor lingkaran belakang Norwegia. Di tengah kali ini masih mencoba untuk memberikan umpan balik pada Hegem, waktu ke-17. Kali ini ada Wolfie yang mencoba membangun serangan, dibayang-bayangi oleh Saka di sana. Wolfie mencoba untuk berduel, masih Wolfie terjatuh tadi sedikit. Wolfie namun bisa mengendalikan kondisi, dan sayang sekali ternyata bola lebih cepat keluar lapangan. Tadi ketika dibayangi oleh Bukayo Saka, lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Inggris akan dilakukan oleh Ezri Konsa di sana. Menor punggung 2 bersiap melakukan lemparan ke dalam dari untuk Inggris, sudah dilakukan pada Harry Kane yang dituju namun berhasil dibuang oleh pemain Norwegia. Namun jatuh kali ini bola di kaki pemain Inggris, dibuang saja oleh pemain Inggris. Lemparan ke dalam untuk Norwegia. Ke belakang kali ini bagaimana penjaga gawang Nyland coba untuk mengirimkan umpan langsung kepada Erling Haaland yang dituju di sana, namun ternyata bola lebih dekat dengan penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Menggunakan tangan kirinya dia memberikan umpan langsung ke depan, yang dituju adalah Jude Bellingham di sana. Masih Jude Bellingham, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, ada Bukayo Saka. Bukayo Saka dari kanan ini serang Inggris, bergeser ke tengah dia. Menor punggung 8 dari Inggris di sana, nomor 5 John Stones. Pada Anderson, kembali pada Bukayo Saka kali ini. Bukayo Saka masih mencoba untuk melakukan penetrasi. Ada Anderson kerjasama dengan menor punggung 2 Konsa di sana. Balik pada Anderson, masih berada di sektor kiri pertahanan dari Norwegia, bergeser kali ini ke sektor kanan pertahanan Norwegia. Anthony Gordon di sana kerjasama dia kali ini dengan salah satu pemain Inggris, masih mencoba untuk melakukan penetrasi namun dibuang saja atau berhasil dialihkan oleh pemain Norwegia. Kali ini Norwegia dari sektor kanan pertahanan dari mereka berhasil melakukan serangan, terpatahkan lagi kali ini. Eze mencoba untuk melakukan serangan, Eze kali ini bergeser dia ke kanan, ada Bukayo Saka di sana. Bukayo Saka dibayangi oleh satu pemain Inggris dalam kotak penalti. Bukayo Saka hampir saja namun membentur dari pemain-pemain Norwegia. Masih Norwegia kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Menor punggung 5 Wolfie tadi. Ya, masih Wolfie bekerja sama dia dengan Hegem di sana. Hegem bergeser kali pada Christopher Eger. Masih Eger di sebelah kiri tengah, ada Hegem di sana coba untuk membangun serangan. Hegem bergeser pada Wolfie di sektor kanan, kerja sama dia dengan Sanderberg. Masih coba membawa bola, sudah melalui 3.5 Sanderberg. Masih Sanderberg kali ini coba untuk mengirimkan bola ke kanan. Kali ini yang dituju adalah Serlos. Serlos dalam kotak penalti, langsung dituju adalah Haaland tadi, namun lebih dekat dengan gawang Inggris, ditepis saja tadi umpan Serlos, Alexander Serlos dari Norwegia yang sempat membahayakan gawang Inggris. Sementara ini masih belum merubah kedudukan, mampu diantisipasi dengan baik oleh jaga gawang Inggris Jordan Pickford. Di menit 51 pertandingan masih tetap skor 1-1 dengan penjuru kali ini untuk kesebelasan Norwegia akan dia lakukan oleh Martin Odegaard di sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bersiap Odegaard kali ini, mancang-mancang dia, menggunakan oba-oba dengan kedua tangannya sudah diangkat. Kali ini bersiap sudah maju dalam kotak penalti, langsung Odegaard. Bisa diantisipasi oleh Harry Kane tadi, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Odegaard, namun bola masih jatuh kali ini dari Ryerson langsung dalam kotak penalti, yang dituju adalah Haaland. Sundulan kepala Haaland masih bisa diantisipasi dengan baik oleh Jordan Pickford yang menganyasar sudut kiri kan bawah kanan dari gawang Inggris. Belum merubah kedudukan kali ini, menghasilkan tendangan penjuru untuk yang kedua kalinya bagi Norwegia di babak kedua ini. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, di mana umpan dari Ryerson tadi ke dalam kotak penalti disundul oleh Haaland, namun belum merubah kedudukan, masih mampu diantisipasi oleh Jordan Pickford. Kali ini akan dilakukan oleh Ryerson, menor punggung 26 dari Norwegia, sudah melakukan ancang-ancang dari sektor kanan pertahanan atau sektor kanan gawang dari kesebelasan Inggris. Kali ini Ryerson coba melakukan bersiap, sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung saja, namun berhasil disundul oleh pemain Inggris. Masih menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris, maksud kami untuk Norwegia, dari sisi sebelah kiri. Kali ini berpindah, ya sempat menyentuh tadi menor punggung 5 John Stones, sempat menyentuh kepala dari John Stones tadi. Bola yang dikirimkan oleh Ryerson kali ini kembali Dari sektor sebelah kiri, pertahanan dari Inggris, pojok kiri Inggris, Odegaard akan melakukan tendangan penjuru. Bersiap Odegaard, sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Mundur beberapa langkah, Odegaard bersiap kali ini. Sudah dilakukan dalam kotak penalti. Langsung saja yang dituju adalah Erling Haaland. Ya, dengan cocoran saja. Bagaimana tadi kemelut terjadi di depan gawang Inggris. Dari umpan atau tendangan sudut yang dilakukan oleh Martin Odegaard. Kemelut terjadi di gawang Inggris dan dengan mudah tadi. Menur punggung 17 dari Inggris. Hegem itu melakukan cocoran saja. Tornbjørn Jessaker Hegem. Sehingga berubah kedudukan menjadi 2-1 untuk Norwegia di menit 54 ini. Masih mencoba, kita masih menunggu keputusan apakah tadi sempat beberapa pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit karena melihat atau merasa ada pelanggaran di dalam kotak penalti tadi ketika terjadi tendangan dari Odegaard. Kita masih menunggu keputusan, sempat terjatuh ada satu pemain Inggris tadi terjatuh ketika terjadi kemelut di dalam gawang Inggris. Bagaimana John Stones sepertinya tadi yang terjatuh dan pemain Inggris ini melakukan protes kepada wasit. Masih kita tunggu keputusan apakah memang disahkan atau terjadi pelanggaran. Sementara itu memang Bung Jupri, kalau Anda melihat skemanya ini seperti apa Bung Jupri, dengan cocoran pendek saja Bung Jupri ini tadi.
1: Ya, ini kemelut ya, kemelut yang terjadi di kotak penalti dari Inggris. Ya, dan ya, ada review VAR ya.
0: VAR ya, karena tadi sempat ada dorongan dari Haaland kalau tidak salah, satu pemain Inggris yaitu John Stones. Ini kita masih tunggu ini keputusan wasit melakukan cek VAR. Video assistant referee. Ya, memang ada sedikit dorongan tadi, kemelut berebut di dalam kotak penalti. Keputusannya masih kita tunggu sama-sama.
1: Ya, sepertinya dorongan Haaland kepada Elliot Anderson.
0: Ya,
1: gelandang dari timnas Inggris.
0: Ya, sudah dilakukan cek VAR oleh wasit kali ini. Masih mencoba untuk melakukan pengumuman sepertinya.
2: After review, number 9 of all Norway pushed deliberately the defender before the ball was in play. Final decision, corner retaken.
0: Ah, ternyata corner diulang.
1: Ya, yeah.
0: Pelanggaran ternyata ya. Pelanggaran, no goal, jadi cornernya diulang tadi. Karena Erling Haaland tadi, main nomor punggung 9 dari Norwegia ini mendorong salah satu pemain dari Inggris. Jadi harus retake cornernya, tendangan sudutnya. Ya, nomor 8 tadi dari Inggris, Anderson. Ya, harus diulang. Dibatalkan golnya, gol dari Norwegia ini. Beralih lagi skor menjadi 1-1. Ya, masih terjadi beberapa kali wasit ini dihubungi oleh kedua pemain dari kedua kesebelasan. Ya, Odegaard tampak bersiap untuk melakukan tendangan sudut yang diulang kali ini. Karena tadi sempat terjadi dorongan atau pelanggaran sebelum bola ditendang, sehingga harus diulang tendangan sudutnya. Bersiap kali ini Odegaard, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bersiap untuk melakukan tendangan sudut. Odegaard sudah dilakukan dalam kotak penalti. Odegaard, Erling Haaland di sana, masih tidak menemui kawan lainnya. Kali ini pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Norwegia kali ini. Lemparan ke dalam untuk timnas Norwegia. Sementara itu satu pemain ya, Indra ya.
3: Ya, tempatnya Ryerson yang masih terduduk. Mungkin kenapa tadi mikir gak jadi gol
0: gitu. Lesu gitu ya.
3: Lesu, lesu darah.
0: Lesu darah. Ada jadi orang Norwegia karena lesu darah bro.
3: Iya, ini warna seragamnya merah.
0: Oh iya, iya.
3: Masih terduduk, bagaimana Ryerson nampaknya mengalami masalah Kita nantikan pertandingan di babak yang kedua ini masih 1-1, di mana kita juga melihat di tribun VVIP beberapa legenda sepak bola internasional, termasuk juga timnas Italia ada Marco Materazzi, kemudian juga ada dari Brazil Roberto Carlos yang menyaksikan pertandingan babak perempat final antara Norwegia menghadapi Inggris. Kedudukan masih 1-1. Waktu terus bergulir, Ryerson nampaknya harus ya ke pinggir lapangan mendapatkan perawatan medis yang lebih lanjut. Apakah nanti akan digantikan? Nampak juga salah satu pemain Norwegia yang lainnya sudah berada di pinggir lapangan untuk menggantikan bek kanan dari Norwegia ini. Ya, Ryerson digantikan. Nomor 14 ada Ornes masuk menggantikan Ryerson yang mengalami cedera. Nomor punggung 14, lemparan ke dalam kiri bagi Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Bola dihadapi oleh Wolfie, pemain dari Norwegia ini. Kita nantikan sudah dilakukan oleh Patrick Berg. Mencoba terjadi perebutan sana, juga ada Eze. Buang saja ke depan, Eze mencoba kiri Inggris menguasai bola. Ada Jude Bellingham, namun penguasaan bola yang kurang cermat dari Jude Bellingham hasil dikuasai oleh pemain dari Norwegia. Kirimkan bola ke depan, berbahaya, dibayangi oleh O'Reilly yang berhasil menguasai bola, sodorkan saja ke depan. Ada Harry Kane juga mencoba membantu. Harry Kane memberikan juga pada Anthony Gordon, mundur ke belakang lagi kepada Guehi, angkat langsung ke depan mencari Jude Bellingham supaya lagi serangan dari Inggris kembali patah di tengah jalan tadi. Dengan akhirnya menguasai bola, pemain-pemain Norwegia di daerah pertahanannya sendiri mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norway. Nyland kirimkan bola jauh ke depan mencari Erling Haaland, dipatahkan lagi oleh Guehi, namun masih dengan Alexander Sorloth kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Ada Ornus tadi, kemudian Odegaard, ada Patrick Berg mencoba begini, Sandberg masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, mencoba kini melahan pemain-pemain Norwegia. Odegaard kirim kepada Ornus, balikan lagi kepada Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Sandberg mencoba menguasai bola, dekat lagi mundur ke sisi kanan, mencoba menggiring ke tengah kini, dekat lagi punggung 17 tadi nampaknya ada Hagen, ada lagi pemain Sandberg menguasai bola, masih memainkan dekat lingkaran tengah. Ada juga Martin Odegaard mundur kembali ke belakang, Sandberg ada pada Hagen di sektor sebelah kiri mencoba gini. Pemain-pemain Norwegia mencari celah penguasaan bola. Ada Sandberg menguasai bola di daerah pertahanannya sendiri dari Norwegia, mencoba didekati oleh Harry Kane, kembalikan sudah kepada bagaimana Christopher Giles tadi. Ajar lagi kepada Nyland, masih Nyland menguasai bola di daerah kotak penalti, sudahkan lagi pada Ajar kanan dia kepada Ornus, angkat ke depan cari kes dengan Alexander Sorloth, dibayangi ketat tangan lagi pada Sandberg, mencoba dibayangi oleh Jude Bellingham, masih Sandberg menguasai bola, sodokan ke tengah dia mencari Patrick Berg, menguasai bola tim Norwegia mengkaren tengah lapangan pertandingan, mencoba alihkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Ada Ornes yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan pemain yang cedera tadi. Bagaimana Ryerson? Ya, masih. Bagaimana Odegaard? Masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ornes kini mundur ke belakang. Sandberg kembalikan lagi. Ada Odegaard 4-1-2 dengan Alexander Sorloth, mundur ke belakang lagi pada Sandberg. Masih mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Pemain-pemain Norwegia ada Martin Odegaard, mempan-mempan namun tidak jadi. Bahaya kini mencoba kirimkan lagi di sektor sebelah kiri, berbahaya. Ada Alexander kirimkan umpan ke tengah, berbahaya dia. Ada juga Elliot Anderson, namun bola nampaknya sudah bergulir keluar lapangan. Masan bola dari Alexander Sorloth tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Menit 63 babak yang kedua ini, kedudukan masih 1-1, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Jordan Pickford, jaga gawang dari Inggris, menguasai bola, sodokan lagi langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggal 3.5, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Norwegia, bola keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam saja, sangat cepat tadi. John Stonehill menguasai bola. Sampaikan saja kepada Elliot Anderson. Masih Anderson. Coba menarik ke depan. Bagaimana Jude Bellingham juga membantu. Namun dapat dorongan tadi berbuah pelanggaran Jude Bellingham. Ya, kemenangan bebas bagi Inggris. Ya, seperti halangi tadi bagaimana Jude Bellingham melakukan tendangan bebas. Pulang kembali. Tangan bebas bagi Inggris di lingkaran tengah lapangan, pertandingan sudah dilakukan. Dwehi sodorkan sebanyak kepada Anthony Gordon. Masih Gordon menguasai bola dibalikkan oleh Ornes, mundur ke belakang kepada Dwehi. Pendek saja kepada Johnstone, menatap ke depan Johnstone. Bersama memberikan mencari Anthony Gordon, berbahaya di sektor sebelah kanan. Namun tidak mampu menguasai bola tadi, mengontrol bola umpan dari Johnstone. Anthony Gordon, bola bergulir ke sisi kanan. Lini pertahanan dari Norwegia hasilkan tendangan gawang saja. Kemudian juga lihat kita Alessandro Del Piero, Afu dan juga Ronaldo, Ronaldo botak, Ronaldo Brazil yang menyaksikan pertandingan Norwegia menghadapi Inggris ini. Ya, sebuah upaya tadi, bola cocok tadi keluar lapangan oleh Saka nampaknya, menghasilkan lemparan ke dalam saja kini bagi Norwegia. Masih di sektor sebelah kiri pertahanannya, lemparan ke dalam bagi Norway, sektor sebelah kiri. Kita nantikan. Ya, siap-siap sudah dilakukan Wolfie tadi, namun berhasil dicuri oleh Bukayo Saka. Terjatuh Bukayo Saka, bukan pelanggaran. Tadi berebutan di sana oleh Alex Elliot Anderson, sebutkan lagi ke sektor sebelah kiri mencari Anthony Gordon, perlahan memasuki sektor sebelah kanan pertahanan Norwegia. Masih Gordon, masih Gordon, sektor sebelah kanan, kirimkan umpan, berbahaya. Oh, mencuri sudut lagi, ada Harry Kane di sana, namun terlepas penguasaan bola dari Harry Kane, kirimkan saja langsung jauh ke depan pemain Norwegia. Namun Jordan Pickford juga keluar dari sarangnya, mengamankan si kulit bundar tadi. Sedotkan kepada Elliot Anderson, mundur ke belakang kepada Johnstone. Masih Johnstone menguasai bola, belum membahayakan tadi bagaimana pergerakan dari pemain Norwegia di sisi kanan pertahanan dari Inggris. The Three Lions kini coba membangun serangan kembali. Ada Konsa kini, sedotkan lagi kepada Johnstone. Buka lingkaran tengah, Johnstone balikan lagi kepada Konsa. Coba cari Elliot Anderson, masih Anderson, Bukayo Saka, namun dicocor saja keluar lapangan tadi penguasaan bola. Bola bergulir keluar lapangan. Sementara itu kami melihat di pinggir lapangan juga bersiap-siap salah satu pemain dari Norwegia yang akan masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan siapa yang digantikan. Nampaknya ada dua pemain, nomor punggung 7 nampaknya Alexander Sørloth yang akan keluar. Ya, Alexander Sørloth yang harus tarik keluar, digantikan oleh Bob nampaknya, nomor punggung 22 dari Norwegia. Sementara itu juga nampak kita nantikan siapa lagi. Nah, ada dua, satu pemain lagi yang akan digantikan di kubu Norwegia di babak yang kedua ini. Apakah ya nampaknya Andreas Sørloth yang harus juga ditarik keluar. Sørloth dan Sørloth harus ditarik keluar, digantikan oleh Musa. Dengan Musa masuk di babak yang kedua ini. Pergantian pemain nih Bung Jupri,
1: ya,
3: dari kubu Norwegia, bagaimana melihatnya nih Bung
1: Jupri? Ya, ini memang menjadi jelas ya kalau kita lihat intensi dari Norwegia. Setelah kalau kita bicara perbandingan di babak pertama dan babak kedua, di babak kedua ini Norwegia terlihat ya lebih berani keluar menekan, lebih berani keluar untuk bisa melakukan tekanan ke area pertahanan dari Inggris. Dan kemudian masuknya Oscar Bob dan juga Anthony Musa menunjukkan bahwa mereka ingin lebih lagi, artinya ingin lebih menekan. Dan Oscar Bob dan juga Musa ini kita tahu adalah pemain yang sangat-sangat baik dalam duel one on one. Itu yang saya kira juga akan menjadi kelebihan yang coba dioptimalkan oleh pelatih Stale Solbakken di pertandingan, di sisa pertandingan babak kedua ini. Dan Sheldrup ditarik keluar, Sørloth. Sheldrup luar biasa kita lihat dengan gol yang sangat-sangat baik tadi di babak pertama, tapi memang butuh tenaga baru untuk bisa menyokong pergerakan Haaland yang menurut saya memang masih sangat-sangat sulit ya, masih kesulitan untuk bisa memberikan dampak di lini depan dari timnas Norwegia, karena yaitu tadi supportnya memang belum terlalu maksimal. Kemudian bagaimana juga Odegaard lebih banyak memang dipaksa untuk bermain lebih ke belakang ya. Ini yang saya kira juga membuat minimnya cukup-cukup sulit para pemain dari Norwegia untuk memberikan tekanan. Dan sebaliknya dari kubu Inggris, justru setelah peluang tendangan bebas di awal tadi lewat Eberzy Eze, justru malah tidak terlalu banyak ya tekanan dilakukan oleh para pemain Inggris. Mereka terlihat didikte oleh para pemain dari Norwegia. Jadi saya kira memang Inggris harus bisa, Ederson berikutnya harapannya memang bisa memberikan mereka recharge energi, dan kemudian juga perubahan taktikal yang harapannya tentu bisa membuat mereka bisa lebih itu tadi menguasai permainan, karena Norwegia perlahan-lahan mampu untuk keluar dari situasi sulit mereka.
3: Iya, berganti pemain juga sudah dilakukan oleh Inggris, Bukayo Saka dan juga Eze yang masuk di babak kedua. Melihat kedua pemain ini seperti apa, Bu?
1: Iya, Eze belum terlalu terlihat ya perannya, karena sebenarnya Lecantres main bagus di babak pertama, tapi memang sebelum pertandingan kan dia sempat dalam kondisi yang tidak fit, sempat mengalami sakit perut, jadi memang ini mungkin ada faktor ini juga, faktor kondisinya yang tidak fit, sehingga memang harus ditarik keluar dengan digantikan oleh Eze. Dan Bukayo Saka tadi menggantikan Noni Madueke, perannya cukup terlihat sebenarnya di sisi kanan, tapi lagi-lagi memang belum terlalu optimal, dan saya kira memang kerja masih ada juga Marcus Rashford di bangku cadangan yang mungkin juga bisa menjadi opsi, dan ini disiapkan juga Reece James untuk masuk. Saya kira memang dengan tipikal yang lebih menekan, dan menarik ya yang digantikan justru Anthony Gordon.
3: Iya.
1: Jadi menambah pemain belakang, menarik satu pemain yang tipikalnya lebih ofensif, pemain sayap.
3: Ya, Reece James kemudian terkenal juga kerap membantu serangan sayap dari tim nasional Inggris. Kita akan lihat seperti apa di babak yang kedua ini yang sudah memasuki menit ke 71, di mana Norwegia menghadapi Inggris, skor masih imbang 1-1.
0: Ya, lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Norwegia di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Sudah dilakukan yang dituju adalah Erling Haaland, namun berhasil dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Inggris, namun jatuh lagi kaki dari pemain Norwegia, namun tidak berhasil menguasai bola dengan baik tadi. Pemain nomor punggung 8 dari Norwegia menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Inggris. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung pada sektor sebelah kiri. Bagaimana di sana ada Guehi, di belakang dia ada Jordan Pickford, bayangi oleh Norwegia. Kali ini berhasil dicuri oleh pemain Norwegia, pasai kembali oleh pemain Inggris, dibuang saja oleh Jordan Pickford. Kali ini dituju adalah pemain nomor 8 dari Inggris, yaitu Gordon Anderson, namun dicuri lagi oleh pemain Norwegia, mencoba menguasai bola. Kali ini Norwegia di sektor lingkaran tengah permainan, ke belakang dia, kali ini ada Hegem, bersama dengan Sanderberg di sana, masih Sanderberg, Odegaard, belakang lagi Hegem, masih bergeser ke kanan, ada Christopher Eger di sana, kembali lagi ke bola Hegem di sana, coba untuk melakukan penetrasi kali ini, Arsners kali ke belakang, jaga gawang Nyland, geser dia kepada Wolfie, maksud kami kepada nomor 17 Hegem di sana, kembali lagi kepada Nyland, masih mencoba untuk mencari rekannya Nyland, pendek saja tadi pada Sanderberg, balik pada Nyland, geser ke kanan, kali ini Christopher Eggen coba untuk membangun serangan dari belakang. Sepertinya para pemain Norwegia kali ini, nomor punggung 5 Wolfie dicuri oleh Saka tadi, namun berhasil dikuasai lagi oleh Odegaard, balik pada belakang jaga gawang Nyland, langsung umpan jauh dituju adalah Nusa tadi yang baru saja masuk, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain Inggris. Kali ini Eze dari Inggris di sektor kiri pertahanan dari lini serang Inggris, kepada Reece James, geser dia kanan. Kali ini Konsa tadi memberikan umpan kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan, tengah lagi dia ada Reece James sana, umpan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil menurut pemain Inggris, dibuang saja oleh pemain Norwegia tadi, terjatuh Erling Haaland, coba untuk melakukan penetrasi, namun terjadi kali ini melalui Arsenal di sektor kanan lini serang dari Norwegia, mencoba memasuki lini pertahanan dari Inggris, sektor sebelah kiri Arsenal, belakang dia kepada Nusa, masih Nusa dalam kotak penalti Inggris, Nusa hampir saja tadi bagaimana penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain Norwegia ini, masih dapat diantisipasi dengan baik oleh sektor belakang Inggris, sehingga gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Norwegia di sana. Masih coba untuk melakukan membangun serangan kali ini dari sektor belakang pemain-pemain Norwegia. Odegaard geser kepada Hegem. Masih kali ini Nusa di sektor kiri, pemain nomor 20 dari Norwegia. Umpan langsung pada Erling Haaland yang dituju dalam kotak penalti, dibuang saja oleh Guehi kali ini. Namun datang lagi bantuan dari Bob di sana kepada Erling Haaland. Masih dalam kotak penalti, coba disundul oleh Patrick Berg, namun berhasil di kaki Nusa kali ini dalam kotak penalti. Kerjasama dia, Nusa masih dalam kotak penalti Inggris, namun tidak berhasil mengecoh pemain dari Inggris, sehingga bola keluar lapangan menghasilkan tendangan penjuru untuk Norwegia kali ini. Di sektor kanan pertahanan dari Inggris sudah mulai menemukan pola serangan sepertinya para pemain Norwegia kali ini, melalui masuknya Oscar Bob dan juga Nusa tadi. Beberapa kali tusukan-tusukan coba dilakukan oleh kedua pemain tersebut. Kali ini coba untuk tendangan bebas, atau maksud kami tendangan penjuru di sektor sebelah kanan, akan dilakukan oleh pemain nomor 6 Patrick Berg dari Norwegia. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris sudah melakukan ancang-ancang dia. Baba juga sudah dilakukan pada rekan-rekannya. Bersiap Patrick Berg kali ini. Namun wasit memberikan peringatan terlebih dahulu kepada para pemain yang berkumpul di dalam kotak penalti Inggris. Ketat sekali sepertinya mengawal pergerakan dari Erling Haaland ini. Ada sekitar dua pemain, ada Rhys James dan juga O'Reilly yang mengawal dari Erling Haaland. Masih mencoba untuk melakukan tendangan penjuru kali ini. Patrick Berg dalam kotak penalti Inggris sudah dilakukan kali ini. Coba dilakukan, ditinju saja oleh Jordan Pickford. Datang lagi umpan, hampir saja kali ini terjatuh pemain-pemain dari Norwegia. Hampir tadi terjadi gol untuk pemain Norwegia, namun masih dapat diselamatkan oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana tadi terjadi kemelut ketika Jordan Pickford mencoba untuk menghalau bola Arsners yang melakukan tendangan tadi, disundul saja oleh Hegem tadi sepertinya, namun belum berhasil menemui sasaran. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain Wolfie, masih bentur mistar tadi. Dorongan coba dilakukan lagi oleh para pemain Norwegia, namun kali ini datang serangan dari Inggris, coba untuk membawa serangan. Dan Harry Kane tadi mencoba untuk membantu pertahanan, bola jatuh di kaki pemain Inggris. Kali ini mencoba melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan atau sisi kiri lini serang mereka, Eze tadi. Namun bentur pemain Norwegia, lemparan ke dalam sudah dilakukan pada John Stones. Pendek saja John Stones pada Rhys James. Di sektor lingkaran tengah pertandingan, geser kali ini masih Bukayo Saka di sana. Di sektor kanan lini serang Inggris pada Rhys James lagi. Rhys James langsung dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Norwegia. Jatuh lagi di kaki O'Reilly, bisa dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Inggris. Bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Rhys James masih menguasai bola. Rhys James pendek dia, di tengah ada John Stones. Geser ke kanan Bukayo Saka, dibayangi oleh dua pemain dari Norwegia. Bukayo Saka coba melakukan umpan ke tengah tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Inggris. Norwegia namun datang lagi kali ini serangan dari Inggris. Masih tadi Guehi berikan kepada Bukayo Saka, belakang dia ke Rhys James, lebar kali ini ada Anderson. Sektor lini serang kanan kiri dari Inggris yaitu Eze, masih dihalau lagi oleh pemain Norwegia, namun jatuh lagi di kaki Anderson. Kali ini kerjasama diri dengan Eze di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Eze, tengah dia John Stones, lebar ke kanan pada Saka, dibayangi dulu pemain dari Norwegia. Pemain nomor 7 dari Inggris ini kembali pada John Stones, pada Rhys James di tengah kali ini. Melebar lagi kembali pada Saka di sektor kanan lini serang dari Inggris. Umpan langsung dalam kotak penalti. Saka yang dituju tadi adalah Harry Kane sepertinya. Elliot Anderson coba untuk menyambut umpan, namun tidak berhasil. Umpan dari Bukayo Saka menggunakan kaki kiri langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan dari Norwegia. Di samping kanan gawang Norwegia tidak mampu disambut atau dicocor dengan baik oleh pemain nomor 8 dari Inggris tadi, Anderson, sehingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Kali ini Norwegia untuk coba untuk membangun serangan dari Erling Haaland, bergeser dia ke belakang, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Inggris, digagalkan kali ini bagi pemain Norwegia coba untuk membangun serangan dari sisi kanan pertahanan dari atau sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana Söderberg coba untuk membangun serangan kali ini, pendek saja dia ke belakang. Kali ini pemain Norwegia, ada Hegem di sana, sudah melewati garis tengah. Hegem dari Norwegia masih coba membangun serangan, kali ini bergeser kepada pemain nomor punggung 5, Wolfie. Wolfie masih dibayangi oleh Bukayo Saka, balik lagi ke belakang. Pemain nomor punggung 3, Ejer. Ejer masih coba membawa bola kali ini pada pemain yang baru masuk tadi, Orsners. Masih Orsners, balik lagi kepada Hegem. Kali ini Bob coba masuk, penetrasi Odegaard, Oscar Bob di sektor kiri pertahanan dari Inggris kali ini. Balik lagi ke belakang Odegaard, masih Oscar Bob coba untuk membuka ruang tadi. Orsners kali ini bekerjasama dengan Oscar Bob di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Ada sekitar 3 pemain Inggris membayangi kali ini. Ada Eze membayangi, ada Harry Kane juga, dan juga Jude Bellingham. Kali ini Norwegia mencoba membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini ada Nusa dibayangi oleh pemain Inggris. Nusa langsung dalam kotak penalti. Nusa yang dituju adalah Peter Berg, namun berhasil dibuang saja oleh Riley tadi melalui sundulan kepala, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Norwegia kali ini.
3: Ya, lemparan ke dalam bagi Norwegia sudah dilakukan. Ada Orsnes yang menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Sanderberg. Coba menguasai bola di kotak lingkaran tengah. Main-main Norwegia mencoba mengurung. Kembalikan lagi pada Hegem, pendek saja mencoba menggiring bola. Hegem, masih Hegem. Sektor sebelah kiri, ini serang dari Norwegia, terjatuh Hegem. Dan pelanggaran, ada Antonio Nusa kini memaksa bola. Sodorkan lagi mundur ke pelaga Sanderberg. Ada Orsnes kini. Lanjutkan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris. Masih Oscar Bob. Oscar Bob dari kotak penalti. Perlahan dia kirimkan umpan berbahaya, namun membentur pemain dari Inggris. Upaya lagi terjadi duel di udara. Mencoba lagi ada Patrick Berg berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mencoba dikejar oleh Reece James. Kembalikan lagi ke Odegaard. Masih Odegaard mundur ke belakang pada Orsnes. Mundur ke belakang pada Ejer. Lagi Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mundur ke belakang lagi, mencoba mencari celah. Alexander Berg. Lagi ke Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Norwegia, Antonio Nusa. Masih Nusa, masih Nusa, kirimkan umpan, namun membentur Bukayo Saka. Main dari Inggris ini, bola bergulir saja keluar lapangan di sisi kanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Kedudukan masih 1-1, Norwegia menghadapi Inggris di babak perempat final. Kita masih nantikan apakah ini akan menjadi peluang emas berbahaya bagi Norwegia. Patrick Berg yang akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Siap-siap Patrick Berg menaruh si kulit bundar. Coba bagaimana 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Norwegia nampaknya berada di daerah kotak penalti. Dapat pengawalan yang cukup ketat dari pemain Inggris. Patrick Berg konsentrasi memberikan arahan dengan kedua tangannya. Patrick Berg ancang-ancang sudah dilakukan tangan kanan, namun dihalau lagi pemain dari Inggris tadi. Bagaimana Harry Kane mencoba membantu, atau lagi Martin Odegaard dari Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Odegaard sodorkan bola ke depan Antonio Nusa, namun tidak mampu dijangkau oleh Nusa tadi. Bola hanya bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari Inggris, menghasilkan tendangan gawang saja sudah dilakukan. Ada juga pemain dari Inggris di game mundur kepada Konsa, berikan bola ke depan kepada Jude Bellingham, angkat ke depan mencari Bukayo Saka, namun mendapat pengawalan ketat di sisi kanan. Bayang masih Bukayo Saka dan juga pemain dari Norwegia tadi. Ada Hegem juga di sana mencoba membantu. Sanderberg mundur ke belakang kepada Nyland. Jaga gawang dari Norwegia, masih menguasai bola dengan tenang. Norwegia main dari Norway. Ya, ada Martin Odegaard di sini kepada Orsnes. Kirimkan bola ke depan tadi, namun membentur Eze tadi pemain dari Inggris. Lemparan ke dalam kini bagi Norwegia, masih di sisi kanan daerah pertahanannya sendiri. lemparan ke dalam. Asas siapa akan memberikan sudah dilakukan ke depan, dia mencari Erling Haaland namun dihalau saja oleh Guehi. Berikan lagi Arnold Orsnes tadi jatuh di kaki Erling Haaland, coba menguasai bola, berikan lagi kepada Odegaard, nampaknya menguasai bola, sedotkan bola mencari Antonio Nusa, masuk dari pertahanan dari Inggris, masih Antonio Nusa di sisi kanan pertahanan, kutak penalti, kutak kotik dia, kutak, sayang sekali terlepas penguasaan bola, datang lagi penguasaan bola dari Norwegia di sektor sebelah kiri. Berputar-putar Rogine Wolfi tadi, Sanderberg mundur sedikit ke belakang, dia memainkan kepada Odegaard, mencari Orsnes kini di sektor sebelah kiri, kirimkan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, masuk ke kotak penalti, berbahaya, kirimkan lagi mundur ke belakang pemain Norwegia, kirim lagi ke Sanderberg, masih Sanderberg menguasai bola, sodorkan lagi pada Antonius di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, kirimkan tendangan, sayang sekali tepat di pelukan Jordan Pickford tadi, tendangan dari Antonio Nusa belum membahayakan gawang dari Inggris. Tendangan kaki kanan dari Antonio Nusa tadi, kedudukan masih imbang 1-1. Inggris kini menguasai bola. Guehi sodorkan saja kepada Johnston. Masih Johnston mencoba menggiring bola, membangun serangan kini tim nasional Inggris. Perlahan mendekati garis tengah, Johnston memberikan arahan kepada rekannya. Ada Konsa di sana. Konsa nomor punggung 2 dari Inggris, bayangi oleh Antonio Nusa, kembalikan lagi pada Johnston. Menguasai bola. Johnston alirkan lagi kepada Konsa. Kembalikan lagi kepada Johnston. Mundur ke belakang. Kembali pemain Inggris cukup kesulitan. Berikan kepada Bukayo Saka namun membentur pemain dari Norwegia. Antonio Nusa tadi lemparan ke dalam saja bagi tim nasional Inggris. Dan bersamaan itu nampaknya akan terjadi pergantian pemain dari tim nasional Inggris. O'Reilly nampaknya yang akan digantikan di babak yang kedua ini. O'Reilly, mas nomor punggung 25 yaitu Spence. Digantikan O'Reilly. Barang ke dalam bagi Inggris kini. Bola dihadapi oleh Konsa, sedotkan kepada Rhys James. Mundur ke belakang kepada Guehi. Alirkan lagi pada Spence yang masuk di baru babak yang kedua ini. Alirkan kepada Eze. Alirkan lagi mundur ke belakang. Masih mencoba mencari celah nampaknya para pemain Inggris. Masuk menit ke-86 babak yang kedua ini. Kita nantikan. Ada Konsa kini di sektor sebelah kanan. Ini serang Inggris. Berikan kepada Bukayo Saka. Mundur kembali lagi kepada Konsa. Masih pemain-pemain Inggris menguasai bola. Ada Rhys James. Sodokkan bola ke depan. Bayang Bellingham tadi mundur ke belakang lagi kepada Johnston. Menatap ke depan Johnston. Nampaknya melihat Eze di sana. Eze kontrol bola sejenak dengan kaki kanannya. Masih Eze. Sodokkan lagi kepada Henderson. Balikkan kepada Spence. Mundur ke belakang kepada bagaimana Ben Rice. Lagi mundur lagi pada Johnston. Lagi pada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Bukayo Saka. Masih Saka. Mungkinkan umpan nampaknya tidak jadi. Bukayo Saka mencoba melatih satu pemain dari Inggris. Norwegia berbahaya. Bukayo Saka lipatkan umpan. Berbahaya. Oh, dibuang saja oleh Orsnes tadi. Langsung menggunakan umpan tarik tadi yang dimungkinkan dari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Inggris. Ada Konsa mundur ke belakang kepada Rice. Mencoba giring bola kini, sodorkan lagi. Pertahanan dari Norwegia namun membentur kembali pemain dari Norwegia tadi. Upaya dari pemain Inggris mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan nampaknya menghasilkan tendangan menjuru bagi Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Di mana kedudukan masih imbang 1-1 di babak yang kedua ini. Ya, nampaknya ya Eze akan melakukan tendangan penjuru bagi Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan ada bagaimana pemain-pemain Inggris berada di sana. Ada Jude Bellingham, ada Harry Kane, Johnston. Eze konsentrasi sudah ke kaki kanan, mencoba disundul, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Terjadi pelanggaran, terjatuh tadi bagaimana Orsnes nampaknya dari pemain Norwegia. Dua tendangan bebas saja bagi Norwegia di daerah kotak penaltinya sendiri. Ya, mulai dihadapi oleh pemain Norwegia. Kita nantikan Sanderberg. menguasai bola. Ya, pergantian nampaknya kembali dilakukan oleh Inggris. Nomor punggung 17, Rogers masuk menggantikan Konsa. Jadi Konsa ditarik keluar oleh pelatih Inggris Thomas Tuchel. Masukkan Rogers, kita nantikan akan seperti apakah, bagaimana pola permainan dari Inggris di sisa menit-menit akhir babak yang pertama ini. Gantian pemain juga dilakukan oleh Norwegia nampaknya. Ya, di lini belakang bagaimana Wolfie nampaknya ditarik keluar. Moller Wolfie harus ditarik keluar, digantikan Holmgren Pedersen. Nomor 16, Pedersen masuk menggantikan Wolfie tadi. Tidak sudah dilakukan. Berikan bola ke pemain Norwegia, kini menguasai bola. Patrick Berg angkat langsung ke depan bagaimana tadi. Ager pemain-pemain Erling Haaland terjadi perbincangan bersama dengan Oscar Bob di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ada Martin Odegaard juga di sana. Martin Odegaard mundur ke belakang kepada Sanderberg di lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba membangun mengurung pertahanan dari Inggris. Ada Odegaard, sodorkan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kiri, kirim kepada Osmas. Masih Osmas kirimkan tendangan atau umpan tadi berhasil ditinju saja tadi oleh Jordan Pickford. Ada Oscar Bob, jadi berebutan dengan Spence nampaknya. Setelah Harry Kane kini bersama Jude Bellingham, kirimkan bola ke depan, cari sodokan kepada Spence, namun lebih terdekat kepada Ager tadi, mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia mencoba menguasai bola, bayangi oleh Spence. Berbahaya kontrol bola tadi oleh Nyland, hampir saja berhasil dicuri. Ganggu tadi bagaimana Spence yang coba menghalau tendangan dari Nyland tadi. Untung saja pantulan tendangannya tidak mengarah ke gawang dari Norwegia. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh pemain Norwegia, dihalau saja oleh Spence. Ada Erling Haaland bersama dengan Oscar Bob, namun terlepas menguasai bolanya. Spence kini menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, nampaknya membentur, masih dibayangi oleh Oscar Bob. Masih Spence, sodorkan lagi kepada Guehi, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri, dihalau saja tadi oleh Henderson, mencari Eze di sana. Eze, sodorkan kembali, dibayangi oleh Osnas. Terjadi sentuhan dari pelanggaran nampaknya bagi Inggris. Tendangan bebas saja bagi The Three Lions. Sedotan oleh Elliot Anderson, mundur ke belakang pada Spence. Guehi masih menguasai bola, sedotan oleh Johnston. Masih Johnston di babak tambahan. Setelah babak yang kedua ini berlangsung 7 menit, sudah bergulir sekitar 1,5 menit. Lagi Elliot Anderson dari Inggris, sodorkan lagi pada Eze di sektor sebelah kiri lini serang dari Inggris. Eze bayangnya Osnes berputar-putar, Eze mencari celah, pendek saja. Mundur lagi pada Elliot Anderson, sodorkan lagi mencoba mencari Harry Kane di sana. Mundur ke belakang, penguasaan bolanya terlepas Harry Kane, mencoba dikuasai oleh pemain dari Norwegia. Martin Odegaard, Martin Odegaard dibayangnya oleh Bukayo Saka, namun kirimkan lagi ke tengah dia. Ada lagi Ager, masai bola Ager, sodokan lagi kepada Osnes di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nyland. Nyland menata ke depan, sodokan lagi kepada Odegaard di sektor sebelah kiri. Ada Hegem di sana, mau dibayangi ketat oleh pemain dari Rogers yang baru masuk di babak yang kedua ini. Namun cocok saja keluar lapangan tadi oleh Hegem, hasilkan lemparan ke dalam saja. Semakin seru nampaknya menit-menit akhir babak yang kedua ini. Sisa beberapa menit saja. Hegem masih tergeletak tadi, masih terduduk saja di atas rumput. Kita nantikan Hegem sambil memegang kaki kirinya, nampak mengalami kram kaki kirinya tadi setelah mencoba menghalau bola pergerakan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan gemuruh Stadion Miami pada pagi hari ini, waktu Indonesia semakin terdengar riuh para pendukung supporter dari Inggris dan juga pendukung Norwegia yang beberapa kali melakukan fighting row yang mendukung tim nasionalnya. Ya, kita nantikan, mencoba sudah mulai bangkit kembali Hegem. nampaknya sudah bisa melanjutkan pertandingan. Hagen sempat terhenti beberapa menit saja. Kita nantikan Hagen di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia ini, pemain yang juga mendapatkan pengawalan atau perawatan medis. Nampaknya lutut kanannya juga mengalami cedera.
0: Baret.
3: Terlihat Mar ya. Bagaimana tadi rebutan Hagen dengan Rogers. Ya, pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Tuchel nih, Bung, di menit-menit akhir ini. Melihat ya, seperti apa nih, Bung?
1: Ya, ini masuknya Rogers ya, tadi juga ada Jets fans. Ya, harapannya memang Inggris bisa bermain, bisa lebih dominan dalam penguasaan bola ya. Karena di babak kedua ini memang praktis Norwegia yang bermain lebih baik ketimbang Inggris yang terlihat memang kesulitan ya untuk bisa menciptakan peluang berbahaya.
3: Ya, Bukayo Saka mundur sebagai ke belakang Elliot Anderson lagi pada pas Spence. Masuk di babak yang kedua ini, Spence hadirkan kepada Eze di sektor sebelah kanan pertahanan, dibayangi oleh Osnes. Masih Eze mencoba ke tengah, dia menggiring bola, terjadi perebutan di sana, namun berhasil diamankan oleh Rogers. Mundur ke belakang kepada Guehi, hadirkan kepada Johnstone. Masih Johnstone, ada Rice di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur ke belakang, Johnstone kirimkan umpan, berbahaya, namun sundulan dari Bellingham tadi masih menyamping jauh di sisi kanan tiang gawang dari Norwegia. Upaya dari Inggris tadi, sebuah peluang yang diciptakan di daerah kotak penalti dari Norwegia belum membuahkan hasil atau membahayakan. Tendangan gawang saja bagi Norwegia di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Sudah berlangsung lebih dari 5 menit waktu tambahan. Ada Nylen kini penjaga gawang Norwegia melakukan tendangan gawang, sudah dilakukan bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Inggris, dihalau tadi oleh Johnstone. Coba lagi Horsnes, kini pemain Norwegia mencoba dikawal ketat oleh Eze, terjadi pelanggaran oleh Eze terhadap Horsnes tadi. Buah tendangan bebas saja bagi Norwegia. Tendangan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Ya, bola dihadapi oleh Osnes, pemain yang berkepala plontos ini, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Siapa yang memberikan untuk maju, nampak yang mundur saja ke belakang kepada penjaga gawang Nylen. Alirkan lagi, ada juga Sandberg yang mencoba membantu mundur ke belakang. Nomor 8 dari Norwegia ini mundur kembali kepada Nylen. Diambil oleh pemain dari Inggris, Nylen angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi bagi Sonny Antonio Musa, namun kembali kepada Rhys James, namun berhasil dipasai tadi, biarkan saya Rhys James lemparan ke dalam bagi Inggris, sudah dilakukan. Mencoba kini Inggris membangun lagi, lihat Anderson, Bukayo Saka kirimkan mundur ke belakang, pengawasan bola tadi, kontrol yang kurang cermat tadi, umpan kepada Rhys James, bola bergulir kini keluar hingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Tersisa kurang lebih 1 menit waktu tambahan ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, mundur saja kepada Nylen. Itu dari perebutan dari Hagen nampaknya, yang salah satu pemain dari Inggris masih tergeletak di atas rumput pasir, memimpin jalannya pertandingan. Kita sejenak pertandingan, Clement. Ya, nampaknya Bellingham dan tadi pemain Hagen yang berbenturan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Jude Bellingham ya masih memegang kaki kirinya, nampaknya Jude Bellingham coba bangkit kembali. Jude Bellingham di sisa-sisa menit akhir ini, sementara Hagen sudah bangkit. Pemain Norwegia kita nantikan, nampak juga bagaimana puluhan ribu supporter dari kedua selasan begitu tegang menyaksikan pertandingan atau menit-menit akhir babak yang kedua ini. Jika masih ada gol tentu akan berlanjut kepada extra time atau waktu tambahan nanti 2x15 menit. Nylen melakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, jatuh di sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ada Spencer yang menghalau dengan sundulan kepalanya, namun bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Norwegia. Kita nantikan, bola dihadapi oleh Osnes. Mesir akan memberikan hodokan bola saja jauh depan halau saja oleh Spence, namun wasit sudah meniupkan peluit panjangnya dan tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Kedudukan 1-1, Norwegia menghadapi Inggris nih Bung Jupri. Semakin panjang
1: ya pertandingan antara Norwegia dan juga Inggris. Tapi saya melihatnya adalah di babak kedua memang sepenuhnya menjadi milik Norwegia. Norwegia bermain lebih berani, mereka

0: terakhir dari Bellingham, tapi Eze kita lihat tidak melakukan tekanan ya di tiang jauh, sehingga memang akhirnya peluang dapat Inggris menjadi terbuang sia-sia.
1: Iya, masih menegangkan 2x15 menit yang harus dilakukan oleh kedua tim. Seperti apa nih Bung, taktik yang akan diterapkan mungkin dari Norwegia dan juga Inggris di 2x15 menit ini?
0: Iya, buat Inggris harusnya mereka harus bisa lebih berani ya, terutama peran dari Eberzy Eze yang masuk di awal babak kedua. Saya belum melihat bagaimana perbedaan yang bisa diberikan oleh Eze di sisi, bahkan saat main di lini tengah maupun di sisi kiri tadi, menggantikan peran dari Anthony Gordon. Jadi Eze harus bisa bermain lebih berani, bermain lebih agresif. Dan Harry Kane juga agak kesepian ya di pertandingan kali ini, minim untuk memberikan ancaman. Dan ini juga menjadi problem buat Inggris dengan Harry Kane yang tidak terlalu optimal, memang membuat situasinya menjadi lebih mudah buat pertahanan dari Norwegia untuk mereka meredam tekanan-tekanan dari Inggris. Dan support saya kira dari lini kedua, terutama masuknya pemain-pemain yang bisa dikatakan masih segar, pemain seperti Marjan Rogers, ya, tentu diharapkan juga bisa memberikan perbedaan di lini depan. Karena Rogers ini secara karakteristik agak mirip dengan Jude Bellingham, artinya dia punya kemampuan juga untuk datang dari lini kedua. Ini saya kira juga memang diharapkan juga oleh pelatih Thomas Tuchel di babak tambahan ini. Dan buat Norwegia tentu bagaimana mereka bisa lebih terkoneksi lagi dengan Erling Haaland, karena sebenarnya Bob dan juga Nusa sudah bisa ya untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti, lebih sering masuk ke dalam kotak penalti, tapi bagaimana bisa memberikan umpan yang bisa dikatakan berbahaya buat Erling Haaland sehingga memang bisa diselesaikan dengan optimal oleh Erling Haaland yang di pertandingan kali ini memang mendapatkan pengawalan sangat ketat oleh Johnson dan juga McGahee.
1: Ya, sebenarnya Inggris masih memiliki Marcus Rashford ya Bung ya?
0: Iya, itu dia dilemanya, adalah karena Eberzy Eze baru masuk awal babak kedua, rasanya langsung diganti lagi kan gak enak. Tapi ya, memang urgensinya kalau memang tidak berkembang ya, Eze tidak berkembang penampilannya, saya kira Marcus Rashford bisa menjadi pilihan. Di bangku cadangan juga masih ada Ollie Watkins yang saya kira juga bisa menjadi opsi lainnya jika memang butuh memang Inggris untuk bisa menciptakan gol tambahan untuk bisa memenangi pertandingan kali ini.
1: Ya, namun kita juga melihat peran dari Reece James yang di float yang di tengah
0: ini. Ya, yang ini memang tadi sempat dipilih Eze untuk main di situ, tapi memang tidak terlalu jalan. Kemudian coba dimasukkan tadi, kita perkirakan memang Eze awalnya mungkin Reece James akan main di bek kanan, tapi justru ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Tapi kemudian digeser lagi begitu Konsa tadi ditarik keluar. Jadi inilah perubahan-perubahan yang harus terjadi, karena yaitu tadi ada beberapa pemain Inggris yang dalam kondisi tidak fit. Declan Rice yang seharusnya memang menjadi tulang punggung di tengah, kondisinya tidak terlalu baik. Dan praktis Elliot Anderson yang memang sepenuhnya diandalkan di lini tengah. Jadi buat Inggris adalah terjadi memang beberapa perubahan taktikal, perubahan rotasi pemain, komposisi pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel memang tidak terhindarkan.
1: Ya, kita melihat juga nampaknya akan ada pergantian pemain di kubu Norwegia. Jika kita melihat ini Østigard
0: ya.
1: Ya, nomor 4 dari Inggris. Sementara ini kita masih terjadi pergantian kembali posisi dan juga kick off dari strike time 2x15 menit akan dilakukan. Kapten kesebelasan tadi Harry Kane dan juga Martin Ødegaard dari Norwegia. Ya, Hegem nampaknya ditarik keluar. Pergantian pemain dari kubu Norwegia, pemain bertahan dari Norwegia ini, Østigard, ya, masuk di babak yang kedua ini, di extra time yang pertama. Kita nantikan seperti apakah jalannya pertandingan antara Norwegia menghadapi Inggris.
2: Ya, kedua tim saat ini sedang bersiap untuk melakukan pertandingan di babak pertama extra time untuk babak 16 besar semifinal perempat final
1: Venezuela
2: perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Skor sementara masih 1-1. Kita masih bersiap untuk melakukan, Inggris kali ini akan bersiap melakukan kick off. Bola sudah ada di tengah lapangan, dihadapi oleh Jude Bellingham di sana. Pemain nomor punggung 10 dari Inggris sedang bersiap, wasit juga masih menghitung mundur jamnya di sana. Saat lagi akan dilakukan oleh Jude Bellingham kali ini. Skor sementara masih 1-1. Geser kali ini Inggris berada di sebelah kanan, masih berada di sebelah kanan dan juga

0: Indonesia berada di sebelah kiri. Kali ini masih bersiap. Kali ini sudah dilakukan Jude Bellingham. Ya, harus diulang sepertinya. Kali diulang, kali ini sudah dilakukan ke belakang langsung pada penjaga gawang Jordan Pickford. Kali ini pemain Inggris membangun serangan pendek saja, Jordan Pickford pada Gehi. Kali ini John Stones menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Lebar dia ke kanan, di sana ada Rhys James, menor punggung 24. Kembali lagi kepada Anderson. John Stones kali ini belakang, geser kepada Gehi, menor punggung 25 di sana. Stones kembali ini kepada Eze, masih mencoba menguasai bola. Eze putar-putar dia, melewati dua pemain dari Norwegia, lebar jauh kepada Bukayo Saka, dibayangi oleh menor punggung 16 dari Norwegia di sana. Umpan Rhys James dalam kotak penalti yang diterima oleh Jude Bellingham, namun berhasil dibuang saja oleh Antonio Nusa, namun masih jatuh dari kaki Inggris kali ini. Menor punggung 8, Anderson pada Rhys James, geser ke kanan kali ini dari sektor ini kanan, ada Bukayo Saka kali ini masih mencoba untuk melakukan penetrasi, dibayang-bayangi dia oleh pemain nomor punggung 16 Pedersen dari Norwegia, menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris di sektor sebelah kiri gawang dari Norwegia. Akan dilakukan oleh Bukayo Saka sepertinya. Beberapa pemain dari Inggris juga sudah tampak bantu serangan. Selain Jude Bellingham di sana ada Rhys James juga. Kemudian ada Eze serta ada Spence juga sudah dalam kotak penalti dari Norwegia. Kita tunggu saja bersiap kali ini. Saka akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Siap-siap Saka, merancang-ancang dia sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah Eze tadi, namun dapat dicuri kembali oleh pemain Inggris. Kali ini kembali Saka melakukan penetrasi dalam kotak penalti yang dituju adalah Harry Kane. Misana umpan langsung dalam kotak penalti Harry Kane, namun berhasil ditepis oleh penjaga gawang Nyland. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris. Rhys James masih kepada Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Bernahan dari Saka, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah menor punggung 8 di sana, namun berhasil diatasi kali ini menor punggung 21 dari Inggris ke tengah. Kali ini dia menunggu kibas yang cepat masuk, coba langsung dalam kotak penalti. Bagaimana Jude Bellingham ini memanfaatkan bola muntah yang dilesakkan tadi oleh pemain nomor punggung 17 dari Inggris. Bagaimana Nyland tidak mampu menahan gempuran-gempuran yang dilakukan oleh pemain Inggris di sana. Berubah skor menjadi 2-1 untuk keunggulan Inggris dari Norwegia di menit pertandingan 93 kali ini. Dari luar kotak penalti tadi, main nomor punggung 17 Rogers dari Inggris lakukan tembakan langsung yang tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh Nyland. Bola muntah dengan gampang dimanfaatkan oleh Jude Bellingham tadi untuk merubah skor menjadi 2-1. Keunggulan Inggris 2-1, Bung Jupri.
1: Ya, ini gol yang saya kira memang sangat, bagaimana memang berawal dari ketidakcermatan ya. Kita cermakan dari kiper Norwegia, Orjan Nyland, yang tidak lengket tadi dan tidak sempurna membuang bola. Hasil tembakan dari Morgan Rogers, tembakan jarak jauh yang dilepaskan, dan ya terlihat bagaimana tidak cermat ya. Kemudian begitu dingin kita lihat seorang Bellingham, begitu cepat dia menyergap bola rebound tadi yang langsung memang dia maksimalkan menjadi gol. Dan ini mengingatkan kita dengan error yang dilakukan oleh kiper Belgia Sene Lammens yang membuat memang Mikel Merino mampu menciptakan gol yang menentukan kemenangan Spanyol. Jadi kesalahan-kesalahan kecil seperti ini memang pada akhirnya akan sangat-sangat menentukan hasil akhir pertandingan.
0: Ya baik, kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah lingkaran pertandingan, di mana dari Sandberg ini coba untuk membangun serangan di sektor kanan. Kembali Norwegia, Sandberg kali ini kepada Odegaard, belakang dia. Kali ini ada Horsners, geser lagi Ager, masih mencoba untuk mencari rekan di sana belakang. pada Odegaard lagi. Masih di sektor lingkaran tengah pertandingan. Odegaard dari Norwegia. Bayangi oleh Jude Bellingham dia. Geser ke sebelah kiri. Sanderberg ke sana. Bagaimana kali ini ada dari Skarbov sepertinya. Atakan pagi oleh pemain-pemain dari Inggris kali ini. Masih ada upaya langsung dari pemain-pemain Norwegia kali ini di sektor kanan, bergeser dia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 5 di sana masih coba untuk melakukan serangan kali ini. Bob, Oscar Bob, juga sama dengan Nile, dengan dipatahkan tadi oleh pemain Inggris kali ini. Di sektor kiri pertahanan dari Inggris, kerjasama tadi Eze dengan Spence, namun salah umpan kali ini. Odegaard mencoba untuk membantu serangan, dipatahkan lagi kali ini oleh Harry Kane, geser dia ke belakang. Bagaimana kali ini Guehi pada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung saja kanan dia yang dituju adalah Reece James, namun berhasil di menyentuh kaki dari Musa tadi. Umpan ke dalam untuk Norwegia. Masih kami untuk Inggris di sektor kanan. Kanan dari Inggris kali ini tadi sempat berhasil melakukan serangan, terlepas kali ini dari pemain-pemain dari Inggris. Norwegia coba untuk membangun serangan kali ini melalui sektor sebelah kiri mereka, di mana pemain pengganti dari Heikkinen juga membantu Østergaard. Kali ini Odegaard lagi masih bangun serangan di sektor kiri lini belakang mereka. Geser lagi, coba untuk membantu di sana, ada Horst Nurse pada menor punggung 8 di sana. Major masih mencoba untuk bangun serangan. Horst Nurse dari menor punggung 14 sektor kanan belakang lagi. Masih Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Ada Odegaard di sana, dibayangi oleh Harry Kane dan juga Jude Bellingham. Bayangkan satu pemain dari Norwegia kali ini ke belakang langsung pada penjaga gawang Nyland. Kiri dia, bagaimana penetrasi coba dilakukan oleh pemain-pemain Inggris kali ini untuk menekan pemain-pemain Norwegia. Odegaard masih mencoba mengatur teman-temannya. Tengah lagi dia kali ini masih mencoba melakukan umpan 1-2, membongkar pertahanan dari Inggris. Pemain-pemain Norwegia melalui sayap kali ini, umpan 1-2 masih dilakukan oleh pemain-pemain Norwegia. Sektor tengah lagi, kembali kepada Odegaard di sana. Umpan terobosan tadi yang dituju adalah Bob, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Umpan langsung terobosannya, berlari dari belakang kali ini Spence atau menor 17 dari Inggris tadi, berhasil dibuang saja oleh pemain Norwegia, pemain belakang Norwegia. Lemparan ke dalam untuk pemain Inggris kali ini berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Coba untuk dilakukan, masih mencoba melakukan serangan lagi Inggris kali ini. Henderson tadi kanan dia, masih membawa bola lagi sektor belakang sendiri. Guehi geser kepada menor punggung 25 Spurs. Masih Eze ternyata yang dibawa oleh dua pemain dari Norwegia masuk dalam kotak penalti. Eze masih membawa bola. Eze jatuh dalam kotak penalti dan wasit langsung menunjuk titik putih di dalam kotak penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Spence ya, ternyata penetrasi yang dilakukan oleh Spence menyisir sisi kanan pertahanan dari Norwegia dalam kotak penalti, berbuah pelanggaran dalam kotak penalti untuk Inggris kali ini. Tadi bagaimana upaya yang dilakukan oleh Spence, jadi duel main Inggris tadi, penetrasi berbenturan tadi dengan pemain Norwegia di dalam kotak penalti. Nomor 22 Oscar Bob menghasilkan Hukuman penalti masih dicek dulu oleh VAR. Sepertinya wasit masih menunggu keputusan dari ruang VAR. Berkomunikasi wasit dengan wasit VAR yang ada di dalam atau di sekitar stadion. Beberapa ruangan di dalam stadion masih kita tunggu keputusan wasit. Memang sebelumnya wasit menunjuk titik putih setelah tadi Daniel Spence itu dijatuhkan oleh Oscar Bob dalam melakukan penetrasinya. Ya, untuk lebih jelasnya mungkin wasit akan melakukan pengecekan secara mandiri langsung melalui papan atau melalui layar kami yang berada di sekitar tengah lapangan, di pinggir lapangan di bagian tengah. Ya, sedang melakukan pengecekan. Bagaimana tadi Spence berhasil mengecoh pemain Norwegia nomor punggung 14 di sana, namun tidak berhasil ketika mencoba Orsners ya. Namun terjadi benturan dengan Oscar Bob dalam kotak penalti Norwegia. Masih dicoba dicek lagi kali ini oleh wasit Bayman Turpin. Kita masih nantikan keputusannya seperti apa, apakah jadi penalti.
2: After review, the attacker put his leg in front of the defender without any foul. So final decisions, no foul.
0: Oke, tidak jadi penalti. Masih tetap skor 2-1. Tidak jadi penalti. Wasit Turpin ini memutuskan bahwa penetrasi yang dilakukan itu tidak berbuah penalti. Dapat bernafas lega sepertinya pendukung-pendukung Norwegia tadi sempat berhenti sementara jantung mereka. Kalau penalti 3-1 makin berat ini sepertinya. Tapi yang terjadi memang meskipun sempat jatuh tadi, namun wasit memutuskan untuk tidak terjadi penalti setelah sebelumnya sempat menunjuk titik putih. Ya, sudah dilakukan kali ini tendangan gawang oleh Norwegia, namun masih coba dilakukan oleh Oscar Bob kali ini. Penetrasi dia berduel tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Bola lemparan ke dalam untuk Inggris dari sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan. Bagaimana tadi Anderson langsung pada Harry Kane, namun kali ini jatuh dari kaki pemain-pemain Norwegia. Membangun serangan kali ini dari sektor kiri lini serang mereka. Ke belakang lagi, pendek saja pada pemain nomor punggung 8, Ostigard. Masih Peterborough kali ini coba untuk membangun serangan dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi kali ini upaya-upaya dari pemain Norwegia melalui Oscar Bob di sektor kanan lini serang dari Norwegia. Biasa dia 1-2 dengan Odegaard di sana, masih dibayangi oleh dua pemain Inggris. Odegaard, Osners tadi geser lagi ke belakang dia. Menung punggung 5 dari Inggris geser lagi kali di Oscar Bob dari sektor kanan lini serang Norwegia, dibayangi oleh dua pemain dalam kotak penalti. Kali ini Nusa hampir saja, tendangan kaki kiri Nusa ini nampu di blok oleh pemain nomor punggung 6 dari Inggris tadi di luar di sekitar kotak penalti. Antonio Nusa dari Norwegia mencoba untuk mengirimkan tembakan langsung tadi, namun berhasil di blok saja oleh Wehi tadi menggunakan kakinya. Ini mau dicek juga VAR nggak nih, karena sempat nyentuh tangan nih, tapi enggak. Tendangan sudut saja akan dilakukan oleh Patrick Berg, pemain Norwegia di sektor kanan pertahanan dari Inggris kali ini. Bersiap Patrick Berg. Bagaimana beberapa pemain Norwegia juga sudah berada dalam kotak penalti kali ini. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, dibuang saja, disundul tadi oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi serangan dari Norwegia kali ini melalui pemain mereka, Osners. Nomor 14 geser ke belakang dia. Masih kali ini Patrick Berg dari sektor sebelah kiri lini serang Norwegia. Kerjasama dia dengan Sanderberg, lebar kepada Osners. Masih Osners sektor sayap kanan kali ini. Bagaimana Nusa, Odegaard, masih Odegaard bawa bola makin mendekati kotak penalti. Osners kali ini langsung, Osners dalam kotak penalti yang diamankan dengan baik oleh jaga gawang Inggris Jordan Pickford. masih coba lempar oleh Pickford. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 21 dari Inggris di sana. Masih terjatuh tadi. Pemain nomor punggung 21 dari Inggris. Bagaimana Eze? Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kuasai oleh pemain Norwegia kali ini. Sektor lini belakang pertahanan mereka. Jauh Odegaard menjemput. Langsung ke kanan Olsners. Masih dibayangi oleh Eze, tidak tembus. Spence tadi, Olsners langsung ke tengah. Yang dituju adalah Erling Haaland, namun tidak berhasil. Kali ini main-main Inggris coba menguasai bola di tengah. Hampir saja tadi salah pengertian. Main nomor punggung 25 dari Inggris, Spence masih menguasai bola, melebar langsung dia ke kanan. Di sana ada Rhys James. Masih Rhys James menguasai bola di sektor kanan pertahanan Inggris. Di tengah dia. Bagaimana Rodgers di sana masih menguasai bola melewati garis tengah. Rodgers bekerja sama dengan Jude Bellingham. Balik lagi geser kepada Spence di sektor kiri. Lini serang dari Inggris bekerja sama dengan Eze dia. Dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah Bellingham, namun berhasil dibuang saja oleh pemain-pemain Norwegia. Datang lagi serangan kali ini dari Inggris. Menor punggung 17 Rodgers di sana. Bekerja sama dia dengan Henderson. Balik lagi kepada Henderson dan Rodgers. Si Henderson lebar pada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan lini serang dari Inggris. Dibayangi oleh dua pemain Norwegia di sana. Belakang pada Rhys James dia. Balik pada Rodgers. Henderson maksud kami umpan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju di sana adalah Eze. Masih Eze. Sepertinya offside. Sudah berada dalam posisi offside. Kali ini Norwegia mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan mereka. Odegaard langsung depan yang dituju adalah Erling Haaland, namun berhasil dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Inggris. Harry Kane mencoba membawa bola kali ini bekerjasama dengan Jude Bellingham, bergeser ke kanan. Ada Bukayo Saka masuk dalam kotak penalti dari Norwegia. Bukayo Saka dibayangnya dulu main di sana. Bukayo Saka masih mencoba melakukan penetrasi langsung. Umpan kepada Bellingham tidak berhasil. Sudah memasuki menit kedua tambahan waktu. Sepertinya Inggris kita lagi akan melanjutkan perjalanan mereka. Masih ada sisa sekitar detik-detik terakhir dari Norwegia ini untuk menyamakan kedudukan. Kita tunggu saja. Umpan jauh tadi tendangan gawang sudah dilakukan oleh penjaga gawang Norwegia, namun berhasil dicuri kali ini oleh Bukayo Saka. Terjadi pelanggaran Bukayo Saka. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Langsung umpan jauh kepada Eze. Tadi maksudnya kali ini Harry Kane datang membantu. Harry Kane di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Norwegia maksud kami. Pada Rhys James di sana. Ya, habis sudah bersama dengan itu. Wasit meniupkan peluit. Tanda berakhir sudah pertandingan antara Inggris menghadapi Norwegia. Di sisa yang pertama extra time. Kita masih akan masuk ke babak kedua extra time. Sementara itu kita akan kembalikan terlebih dahulu kepada Bung Zaini, mungkin berbincang sedikit dengan Bung Jubri Alexander. Silakan Bung Zaini.

0: Ya, Bung Jupri, bagaimana Anda melihat jalannya extra time di babak pertama ini?
1: Ya, ini yang menjadi pembeda lah, bagaimana tadi kesalahan dari kiper Norwegia,
0: yeah,
1: Örjan Nyland, yang tidak cermat tadi saat mengantisipasi bola tendangan jarak jauh dari Morgan Rogers, yang akhirnya memang bisa langsung diantisipasi dengan sangat baik oleh Jude Bellingham untuk bisa menghasilkan gol kedua dari timnas Inggris. Dan di babak pertama ini, waktu tambahan ini, terlihat memang Inggris main lebih baik ya, lebih baik setelah di mana mereka kedodoran di babak kedua. Dan bahkan ada satu lagi tadi momen di mana mereka sebenarnya sempat mendapatkan hadiah penalti saat Jetfren dilanggar oleh Oscar Bob di kotak penalti dari Norwegia, tapi kemudian memang ada pengecekan VAR dan wasit Clement Turpin memutuskan memang tidak penalti karena tidak ada pelanggaran dilakukan. Jadi buat Inggris saat ini mereka dalam situasi yang nyaman, dan terlihat juga bagaimana mereka sangat dominan ya, dominan dalam penguasaan bola, dan berapa kali juga tekanan-tekanan mereka hasilkan juga berjalan dengan baik. Dan ini yang saya kira memang menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Norwegia, karena memang mereka dalam situasi tertinggal dengan 15 menit tersisa, mau tidak mau mereka harus berani keluar,
0: harus habis-habisan begitu ya.
1: Betul,
0: tidak ada pilihan lain kan.
1: Tidak ada pilihan lain.
0: Betul, mereka harus paling tidak harus mengejar adu penalti lah begitu kan.
1: Iya, paling tidak ya, harapannya seperti itu. Artinya bagaimana sekarang mereka harus bisa lebih maksimal dalam memanfaatkan, memaksimalkan peran dari Haaland, karena memang di panjang pertandingan kali ini kita lihat Haaland penampilannya belum terlalu baik.
0: Ya, tidak seperti sebelumnya.
1: Iya,
0: kelihatan banget itu ya,
1: Bung
0: Jupri ya.
1: Iya, pertandingan seperti pertandingan sebelumnya, karena itu juga supportnya memang
0: kurang begitu.
1: Agak kurang juga dari lini kedua ini, yang saya kira juga harus lebih dioptimalkan lagi.
0: Iya. Jadi perbaikan yang harus dilakukan oleh pelatih Norwegia dari sisi lini mana ini sebenarnya untuk bisa memberikan dukungan ke Haaland di lini depan?
1: Ya, justru malah ini Haaland juga ditarik ya.
0: Oh iya. Di cadangan begitu ya.
1: Ditarik, diganti Strand Larsen.
0: Strand Larsen.
1: Jorgen Strand Larsen, pemain yang juga punya postur penjulang juga, pemain yang di pertengahan musim kemarin juga membela Crystal Palace. Jadi sudah kenal juga sebenarnya dengan karakter pemain-pemain Inggris, karena memang bermain di Inggris juga. Tapi ini pergantian sebenarnya tidak biasa.
0: Ya.
1: Kenapa memang Haaland dalam situasi Norwegia tertinggal justru digantikan? Apa memang kondisinya memang tidak terlalu optimal untuk bisa lagi bermain? Atau memang ada perubahan taktikal yang ingin coba dilakukan oleh pelatih Solbakken ya?
0: Iya. Tapi kalau melihat pemainan Haaland dalam beberapa kali pertandingan, kan boleh dikatakan Haaland bisa melihat titik-titik yang tidak mungkin, mungkin tidak dibaca oleh striker seperti biasanya begitu ya, bisa menciptakan gol di saat-saat yang memang krusial begitu.
1: Betul. Terkadang memang striker hebat itu memang terkesan dia tidak berbuat apa-apa di pertandingan, tapi begitu ada momen dia bisa menciptakan momen itu. Nah, itu yang saya kira memang saya juga agak bingung ini.
0: Agak disayangkan menurut Anda ditariknya Haaland begitu?
1: Betul, dengan pergantian ini, karena memang mereka butuh gol, dan Haaland adalah pemain yang mencetak gol paling banyak di kubu Norwegia. Jadi menarik top scorer ini saya kira jadi keputusan yang saya kira layak untuk dipertanyakan,
0: Bu. Iya. Ini ada kemungkinan Norwegia akan kesulitan begitu menurut Anda mengejar Inggris jika Haaland memang tidak bermain.
1: Ya, itu dia persoalannya. Kalau kita masuk Strand Larsen, tapi saya kira mereka seharusnya tetap butuh Haaland ya, untuk tidak memberikan itu tadi rasa deg-degan lah buat pertahanan dari timnas Inggris.
0: Baik, kita ikuti kembali babak kedua extra time. Silakan Bung Indra Pijantara.
2: Ya, terima kasih Bung Zaini dan Bung Jupri. Extra time yang kedua antara Norwegia menghadapi Inggris sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Kini mencoba Norwegia membangun serangan dan mencoba Patrick Berg di sektor sebelah kiri. Diserang dari Norwegia, masih Patrick Berg. Sodorkan saja ke tengah mencari Oscar Borg. Ada juga Antonio Nusa dari kotak penalti. Masih Antonio Nusa di sektor sebelah kiri mengirimkan umpan, namun membentur lagi pertahanan dari Inggris. Ada Osnes kini menguasai bola. Masih Osnes, namun terjadi pelanggaran tadi bagaimana Osnes. Main Norwegia, Jude Bellingham tadi dilakukan oleh Sander Berg. Hasilkan tendangan bebas saja bagi Inggris di extra time yang kedua ini. Kita nantikan Johnstone dan juga Jordan Pickford yang nampaknya akan melakukan tendangan bebas bagi tim nasional Inggris. Jordan Pickford, kita nantikan. Inggris masih unggul 2-1 saat ini atas Norwegia, menyusul gol yang dicetak oleh Jude Bellingham. Jordan Pickford melakukan tendangan, sudah dilakukan, bola-bola menjatuh dari pertahanan dari Norwegia, dihalau saja tadi oleh main dari Norwegia. Sudah ada Rhys James kini menguasai bola. Rhys James sodorkan saya mencari Bukayo Saka, namun kembali dihalau lagi pertahanan dari mulai dia terjadi pelanggaran benturan tadi dengan Bukayo Saka, Westergaard. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, tendangan bebas saja bola dihadapi oleh Nyland, ada gawang dari Norwegia yang mengenakan kostum hijau-hijau pada pagi hari ini. Sudah dilakukan tendangannya, lama-lama negara pertahanan mencoba dihalau tadi sundulan kepala oleh Elliot Anderson. Johnstone juga mencoba dikejar lagi, nomor punggung 14 mundur ke belakang pada Westergaard. Ada gawang Thailand, kini menguasai bola. Masih Westergaard kini sedotkan sektor sebelah kiri, cari ada Sanderberg, kini menguasai bola dari Norwegia. Katrin Karangkang menggiring daerah pertahanan dari Inggris, kembalikan lagi kepada Oscar Bob di sektor sebelah kanan lini serang dari Norwegia. Kembalikan lagi kepada Sanderberg, kembalikan lagi pada Oscar, Oscar Bob menatap ke depan. Oscar Bob, kita nantikan Oscar Bob bisa dengan Patrick Berg yang tetap nanti kirim tendangan, namun melesat saja tendangan Patrick Berg yang begitu kencang di atas mistar gawang dari Inggris yang dikawal oleh Jordan Pickford. Belum membahayakan tadi upaya atau peluang yang coba diciptakan oleh Norwegia di extra time yang kedua ini. Tendangan gawang saja sudah dilakukan, ada Spence kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, sorokan kepada Elliot Anderson, dibayangi oleh Patrick Berg, angkat langsung ke depan Anderson. Coba lagi kembali dikuasai oleh Norwegia, ada Antonio Musa, terjadi perebutan di sana, mencoba dicuri lagi oleh pemain dari Inggris. Ada Harry Kane kini mencoba menguasai bola, Harry Kane mencoba sodorkan lagi kepada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Norwegia ke Saka, Bestos Bukayo Saka mencoba melewati, bagus saya kalau kita melewati, kirim tendangan, sayang sekali tendangannya begitu lemah tadi Bukayo Saka. Berhasil diamankan lagi, serangan lagi dari Inggris, ada Spence, lepas ke tendangan, datang lagi Bukayo Saka, datang. Berhasil ditepis lagi oleh Nyland untuk kedua kalinya. Inggris mencoba menekan lagi, ada Rhys James, sodorkan lagi ke tengah, ada Rodgers, mundur ke belakang, ada Guehi, ada Johnstone di sana, alirkan kepada Elliot Anderson. Masih Johnstone, Rodgers, Elliot Anderson, ada Rhys James. Coba dapat tekanan tadi bagaimana Inggris untuk membangun serangan. Mundur saja ke belakang kepada Jordan Pickford. Jaga gawang dari Inggris, kirimkan bola ke depan. Mencari Bukayo Saka kini. Inggris kembali membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Namun nampaknya posisinya sudah offside tadi. Bukayo Saka yang mencoba kontrol bola tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Norwegia di extra time yang kedua ini. Inggris masih unggul 2-1. Kita nantikan pergantian kembali nampaknya dilakukan oleh Inggris. Jude Bellingham mencetak gol kedua bagi Inggris. Nantikan dari taktik yang baru nampaknya bagi Thomas Tuchel, pelatih dari Inggris. Jude Bellingham, pemain Real Madrid ini, tarik keluar. Ya, Jude Bellingham yang sudah mengemas 6 gol, gantikan oleh Burn. Nampaknya akan memperkuat lini pertahanan dari Inggris di menit-menit akhir extra time yang kedua. Ada Martin Odegaard kini dari Norwegia, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencari Antonio Musa kini, mundur kembali ke belakang. Ada juga Sanderberg, Sanderberg sodorkan lagi sektor sebelah kanan, mencari Østergaard dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Ager, ada Sanderberg kembali, coba mengurung kini pemain-pemain Norwegia di kesempatan yang kedua, kirimkan bola ke depan. Namun dihalau lagi tadi oleh Burn yang baru masuk di babak yang extra time yang kedua ini. Kembali mencoba lagi Norwegia melalui Martin Odegaard, mata ke depan bersama dengan Patrick Burn, mundur ke belakang. Ada Antonio Musa kini di sektor sebelah kanan, berhasil direbut tadi oleh Rhys James. Jadi perebutan di sana, bola bergulir saja keluar lapangan. Nampaknya lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris sudah dilakukan. Johnstone masih kirimkan bola ke depan, jatuh lagi oleh Sandberg, pemain Norwegia. Bayang Yusuf Saka mundur lagi ke belakang. Agel gimana Major kini, sodorkan lagi kepada Patrick Berg, menguasai bola. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, The Pedersen. Coba mengirimkan bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, dibayangi tadi oleh Eze dan juga Spence ini. Sektor sebelah kiri tengah lagi dari Major, mencoba membantu serangan. Alirkan lagi di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Inggris, ada Oscar Bob di sana. Oscar Bob dari Norwegia mencoba mundur lagi ke belakang. The Pedersen kirimkan lagi kepada Martin Odegaard. Masih Odegaard coba menggiring bola. Odegaard sektor sebelah kiri kini hadirkan lagi kepada Anthony Nusan. Sektor sebelah kanan pertahanan Inggris ada Sandberg juga coba mencari celah, nampaknya pemain Inggris ada Martin Odegaard. Kemudian lagi Pedersen, sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, Odegaard kirimkan bola umpan berbahaya namun berhasil disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Inggris. Ada Anthony Nusan di arah kotak penalti, lepas tendangan namun umpan yang diberikan tadi membentur tadi salah satu pemain dari Inggris. Gerakan Antonio Musa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Three Lions belum membahayakan, hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Di sisi kiri bola dihadapi oleh Martin Odegaard, harus kulit bundar. Martin Odegaard bersiap-siap melakukan tendangan penjuru kembali bagi Norwegia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain berada dari kotak penalti termasuk juga Oscar Bob. Sudah dilakukan oleh Martin Odegaard, mencoba disundul saja. Ada lagi Oscar Bob, lompat tendangan. Melesat saja tadi bagaimana tendangan dari Oscar Bob. Memanfaatkan bola liar tadi namun masih melambung jauh di atas gawang Jordan Pickford. Upaya dari Norwegia belum membuahkan hasil sejauh ini. Semakin menegangkan tentu bagi para pendukung Norwegia yang begitu semangat di Piala Dunia 2026 ini setelah 28 tahun absen di ajang tertinggi sepak bola dunia ini. Bagaimana Norwegia kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Sandberg. Coba melakukan ada Patrick Pedersen di sana. Coba alirkan pemain Norwegia mengurung pertahanan dari Inggris. Ada Sandberg, kirimkan lagi di sektor tengah, cari celah, giring ke tengah lagi, alirkan lagi di sektor sebelah. Ada Pedersen di sana, cari kawannya, angkat langsung jauh ke depan, berbahaya. Sodorkan lagi bola namun dibayangi oleh Rhys James, dibenturkan saja ini kepada Antonio Musa. Bola bergulir keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Inggris. Sisa-sisa menit extra time yang kedua ini, bola dihadapi oleh Jordan Pickford. Tidak gawang dari Inggris, mau mengambil ancang-ancang mundur ke belakang. Jordan Pickford sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung terjadi perebutan di udara, mencoba dikuasai oleh pemain Inggris. Ada sana juga Elliot Anderson, masih terjadi perebutan. Mencoba lagi ada Patrick Berg, mencoba mulai 1-2 pemain dari Inggris. Terjatuh Patrick Berg dan terjatuh lagi pemain Norwegia lainnya tadi. Punggung 11 yang baru masuk tadi, bagaimana Sven Larsen. Namun harus ganjal tadi bagaimana upaya pemain Norwegia di daerah pertahanan dari Inggris. Tendangan bebas saja dilakukan Antonio Musa. Terjatuh Antonio Musa, dilanggar lagi oleh Rhys James dari Inggris. Kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Norwegia. Kita nantikan peluang kali mencoba diciptakan Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Bola dihadapi oleh Martin Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Di 116 menit waktu bergulir, menit akhir extra time, Odegaard memberikan arahan dengan kewalengannya. Konsentrasi, Odegaard menatap ke depan, sudah dilakukan kaki kiri, ditinju saja oleh Jordan Pickford. Namun bola masih dikuasai, nampaknya terjadi pelanggaran tadi. Bagaimana Ager nampaknya yang melakukan pelanggaran. Pengukuran tadi terjadi kepada penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford, yang berguling-guling tadi setelah mencoba meninju si kulit bundar. Pengukuran dengan pemainnya sendiri sebenarnya, rekannya sendiri, ya Jordan Pickford tadi. Ya, namun ada sebuah person Christopher Ager dihadiahi kartu kuning oleh wasit Clement Turpin yang memimpin jalannya pertandingan. Ya, tendangan bebas saja nampaknya bagi Inggris. Keuntungan bagi Inggris di sisa menit extra time ini, coba mempertahankan keunggulan 2-1 atas Norwegia. Itu jika berhasil lolos menjadi sejarah juga bagi Inggris untuk dapat lolos ke semifinal. Ya, Norwegia kini mencoba membangun serangan lagi di sektor sebelah kiri. Antonio Nusa kini diwayangi oleh Rhys James. Masih Antonio Nusa mencoba mendekati sektor di sebelah kanan. Pertahanan dari Inggris dibayangi lagi, dibuang saja tadi oleh pemain Inggris, Rhys James. Bola bergulir kembali di sisi kanan pertahanan dari Putri Lions. Kita nantikan, makin menegangkan titik menit-menit akhir babak yang kedua dari extra time ini. Ada Luka Yosaka menguasai bola, sodorkan bola ke depan, dibayangi oleh Osner tadi. Oleh Antonio Nusa bersama dengan Gelo Ostuja tadi mengembalikan lagi kepada Nusa. Masih Nusa, dibayangi oleh Rhys James. Masih Nusa mundur ke belakang, namun barang atau offside tadi nampaknya posisi dari Antonio Nusa ketika menerima bola. Tendangan bebas kini bagi Inggris. Kurang lebih tersisa 2 menit waktu normal di extra time yang kedua ini. Kita nantikan Jordan Pickford kini menguasai bola, melakukan tendangan bebas bagi Inggris di sisi kanan pertahanannya. Ya, sementara itu rekan-rekan mencoba maju ke depan. Kita nantikan stadion dari Miami ini semakin gemuruh dari para pendukung Inggris yang kini unggul timnya atas Norwegia. Sebuah benturan nampaknya terjadi oleh Harry Kane dan pemain Norwegia di daerah pertahanan dari Norwegia. Coba bangkit kembali, dianggapkan sebagai pelanggaran tadi benturan yang antara Ager dan juga Harry Kane di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Upaya lagi dari kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Eze menguasai bola. Eze mundur ke belakang pada Burn. Main mundur ke belakang lagi pada Pickford. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Pickford mencari Johnstone. Angkat ke depan, Johnstone berbahaya. Oh, berhasil dipotong oleh Osnes. Angkat langsung mencari Oscar Bob di sana. Dipotong saja oleh Burn. Mencoba dikejar lagi oleh Spence. Namun keluar lapangan tadi. Bahaya penguasaan bola dari Spence yang berbuah lemparan ke dalam kini bagi Norwegia. Ya, 2 menit waktu tambahan di extra time yang kedua ini. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Inggris nampaknya sudah dilakukan oleh Spence, kemudian kepada Harry Kane. Masih Harry Kane kirimkan bola jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rodgers di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Masih Rodgers berputar-putar, dia dibayangi oleh pemain dari Norwegia, 2 pemain. Oh, keluar lapangan tadi. Penguasaan bola dari Rodgers di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Lemparan ke dalam saja bagi Norwegia sudah dilakukan langsung saja jauh ke depan, namun upaya dari Ager tadi tendangannya tidak jelas mengarah dan berhasil keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Inggris, masih sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, mencoba mencari Harry Kane tapi lemparan ke dalam oleh Spence. Bayangnya lagi oleh Pedersen, langsung saja disapu jauh ke depan. Masih terjadi duel di sana, mencoba lagi oleh Rhys James kan ini. Ada Bukayo Saka mundur ke belakang pada Johnstone, dan juga nampaknya ada Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Jordan Pickford gerentang bola langsung jauh ke depan, cari kawannya tadi Eze di sana, namun jatuh kaki pemain dari Norwegia. Sanderberg mundur kepada Osnes, melihat ke depan Osnes, balik siapa diberikan. Ada Pedersen di sana, mencoba menguasai bola, kirimkan lagi bola jauh ke depan, mencari Oscar Bob, dipotong lagi oleh pemain Inggris. Ada Eze berputar, dia Eze mencoba kini membangun serangan dari tim nasional Inggris, kembali potong lagi oleh Sanderberg. Ada Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, berbahaya. Norwegia mencoba mulai, Antonio Nusa kirimkan lagi, ada Antonio Bob. Oh, berputar dia, langsung saja disapu lagi oleh Spence. kembali jatuh di pertahanan dari Norwegia. Di beberapa detik akhir babak yang kedua dari Estatan, Kailan kirimkan bola jauh ke depan, dihalau saja oleh Burn tadi dengan sundulan kepalanya. Hasilkan lemparan ke dalam, kini kembali bagi Norwegia, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kita nantikan. Ya, Clement Turpin sudah meliupkan fluid panjangnya, tanda berakhirnya extra time yang kedua ini di babak perempat final antara Norwegia menghadapi Inggris untuk keunggulan The Three Lions dengan skor 2-1. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan.

0: Anda juga bisa menyampaikan komentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jupri, setelah terakhir 2018 masuk semifinal, akhirnya Tri Lion masuk kembali ke semifinal, Bung Jupri.
1: Ya, ini memang kalau kita bisa katakan bagaimana pahlawannya hari ini ada Jude Bellingham. Bagus, dan saya kira memang ini semakin membuktikan ya bagaimana kualitas dari Jude Bellingham yang saya kira menjadi bintang ya di pertandingan kali ini, dan sudah 6 gol, menyamai torehan dari Harry Kane dan membawa Inggris ke babak semifinal. Jadi sekarang menunggu pemenang pertandingan antara Argentina dan juga Swiss, dan saya kira ini pertandingan yang sebenarnya berimbang karena di babak pertama Inggris bermain lebih baik, kemudian baik juga di babak kedua, artinya ada peningkatan penampilan, tapi di babak tambahan Inggris

performa dari Erika tidak terlalu terlihat dengan munculnya seorang Bellingham, tapi secara keseluruhan saya kira penampilan Inggris di pertahanan mereka juga sangat solid, karena mereka mampu ya bagaimana juga membatasi pergerakan seorang Erling Haaland, bomber andalan dari Norwegia. Bahkan kalau kita lihat dari catatan statistik, Erling Haaland hanya melakukan 5 kali sentuhan di kotak penalti dari Inggris.

0: sekitar 150 menit yeah. dia bermain di pertandingan kali ini.
1: Atau mungkin karena pemain Inggris sudah mengenal Haaland, jadi yeah. sudah tahu tipe permainannya kayak apa begitu kan? Yeah,
0: karena emang, terutama,
1: sudah bisa mengantisipasinya begitu kan?
0: Terutama kalau kita tahu kan ada John Stones dan juga yeah. McGinn ini kan sama-sama pemain Man City. Yeah. Jadi tentunya mereka sudah mengenal luar dan dalam gitu ya. Ini yang memang menjadi, tapi saya kira ini lebih kepada juga kerja kolektif ya.
1: Yeah.
0: Kerja kolektif artinya 11 pemain bermain sangat-sangat baik. Artinya mereka bisa membatasi bagaimana

0: ini, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Silakan Bu Indra.
0: Satu penekanan yang paling diperhatikan adalah pengawalan yang baik untuk Erling Haaland dari Inggris, itu kuncinya. Iya, sehingga pada saat yang lalu Erling Haaland begitu dominan mengatur permainan, kali ini tidak bisa apa-apa. Fokus sudah Bung Zaini untuk melihat Erling Haaland selanjutnya. Tapi memang ini apa pertandingan yang seru sekali, permainan yang
1: hebat.
0: Terima kasih
1: banyak Bu Indra.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi Pak.
2: Pagi.
1: Ya, silakan Pak Upi.
2: Sayangnya anu ya, kalau untuk sporan tinggalkan segera anu, segera Amerika sekarang. Ini artinya sayangnya. Artinya kalau antara mungkin ada anu ya, ada strategi lu tadi pelat-pelat di Norwegia untuk menang Helen keluar, jadi mungkin itulah.
1: Baik Pak Opi, terima kasih banyak ya Pak Opi ya. Pagi Pak, berikutnya Pak Arok di Denpasar. Pak Arok pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
1: Silakan, Jaya. Langsung Pak Arok.
3: Selamat pagi Bung Jani. Ya,
1: pagi Pak Arok.
3: Wah ini bravo buat timnas Inggris ya. Wah ini soalnya pasti menang, soalnya gempurannya ya, diserang terus ini Norwegia nih. Tapi nanti ketemu seru juga ini, ketemu Argentina ini pasti.
1: Wah itu musuh pembuyutan itu Pak.
3: Iya pasti dari dulu.
1: Apalagi Inggris tidak bisa melupakan gol tangan Tuhan itu Pak.
3: Iya waktu 1986 ya. Ya ini sekarang malah dendam bisa jadi di Inggris ini pada Argentina. Tapi kalau Messi lepas pasti gol pasti Bung Jaini.
1: Iya.
3: Kalau lepas dari ini, dari penjagaan, kalau Messi ini lepas ya.
1: Baik Pak Rok. Ya, terima kasih banyak Pak Rok, selamat pagi. Selamat pagi Pak Rok ya. Berikutnya ada Pak Akore di Polewali Mandar. Pak Akore, selamat pagi juga Pak. Salam olahraga.
4: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, selamat Pak Akore. Silakan Pak Akore.
4: Memang ini tim-tim dua ini memang sama-sama luar biasa ya.
1: Ya.
4: Tapi tidak menyangka juga kalau ini apa bisa kalah ya. Ya nanti ketemu ya sama Argentina ya.
1: Ya. Tergantung pertandingan Swiss dengan Argentina nih Pak, hasilnya bagaimana nanti ya. Kalau Argentina menang bisa berhadapan dengan Inggris nanti di semifinal.
4: Pasti menang
1: Argentina. Pasti menang. Nah,
4: kecuali ini Pak, kalau apa namanya Spanyol ya itu masih betul ya.
1: Ya.
4: Karena ini kepur saya ini Spanyol.
1: Baik, Pak Gore. Terima kasih banyak ya Pak Gore. Pagi, salam olahraga Pak Gore ya.
4: Salam olahraga.
1: Pak Daniel di Sorong, Pak Daniel pagi, salam olahraga.
5: Salam olahraga ya.
1: Silakan Pak Daniel.
5: Jadi, saya juga salam, jadi saya mengucapkan selamat buat Inggris karena pelatihnya, strateginya paling bagus Thomas Tuchel itu.
1: Ya.
5: Itu sudah kuih buat strategi dari Thomas Tuchel yang bagus.
1: Ya.
5: Jadi selamat buat Inggris, nanti ketemu siapa? Pemenang antara siapa?
1: Iya, nanti pemenang antara Spanyol dengan Prancis.
6: Argentina.
1: Oh, Argentina dengan Swiss.
5: Oh,
1: iya.
5: Argentina supaya perang Malvinas.
1: Ya, nah, itu dia Pak. Cerita lama ini kan masih ada suasana yang agak panas ini juga nanti nih dengan kalau bertemu Argentina nanti. Iya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Daniel ya. Pagi Pak. Oke. Berikutnya ke Pak Herdi di Cilacap. Herdi, pagi Pak. Salam olahraga.
7: Selamat pagi Pak.
1: Pagi.
7: Iya. Ada saking senangnya ya.
1: Iya.
7: Inggris dapat ya.
1: Jadi jagoan Pak Herdi Inggris ini kalau begitu.
7: Ya, nanti di semifinal.
1: Oke.
7: Pokoknya selamat buat Inggris ya. Salam olahraga Bung Yeni.
1: Baik, salam olahraga Pak Herdi ya. Nah, Bung Jupri, kalau saya lihat statistik nih ya, dari pertandingan, ternyata ball positionnya Norwegia ini lebih besar 53%, sementara Inggris hanya 47%. Tapi kenyataannya tetap bisa kalah. Itu kenapa Bung Jupri?
6: Ya itu tadi yang saya katakan. Artinya sebenarnya kalau di pertandingan babak pertama tadi dominasi dipegang oleh Inggris.
1: Ya.
6: Tapi Norwegia memang mampu perbaiki penampilan mereka di babak kedua, dan itu juga yang akhirnya membuat mereka unggul position meskipun tipis ya. Dan peluang mereka juga punya peluang yang cukup banyak, tapi ya itu lagi-lagi pembedanya adalah bagaimana kualitas ya, kualitas individu. Saat memang mereka tidak bisa mengoptimalkan Haaland, tidak ada pemain yang akhirnya bisa menggantikan peran dia di depan.
1: Ya, beda dengan Inggris ada Jude Bellingham ketika Kane tidak aktif begitu ya.
6: Kane tidak aktif, masih ada Jude Bellingham. Jadi itu saya kira memang faktor juga bagaimana kualitas pemain ya,
1: Abu. Yeah.
6: Atau kalau kedalaman tim ya, individu ya. Individu. Yeah. Kemudian tadi bagaimana kalau kita bicara gol kedua Haaland, gol kedua dari Bellingham, itu kan prosesnya datang dari Morgan Rogers,
1: yeah,
6: pemain yang baru masuk tadi di sebagai pengganti, kemudian menciptakan tembakan jarak jauh, dan Nylon yang dibawa Mistar tidak cermat, Bellingham ada di situ,
1: yeah,
6: bukan Harry Kane, tapi justru seorang Bellingham yang biasanya beroperasi di lini kedua,
1: yeah,
6: tapi dia justru bisa masuk ke dalam kotak penalti. Jadi ini kejutan-kejutan yang memang saya kira benar tadi seperti dikatakan ada tadi apa yang penelpon mengatakan, yeah, bahwa memang ini taktikal yang brilian dari seorang Thomas Tuchel,
1: oh, yeah,
6: yeah, kan memang sangat-sangat luar biasa.
1: Nah, ini sedikit prediksi, Bung Jupri.
6: Yeah.
1: Argentina berhadapan dengan Swiss ya. Banyak yang memperkirakan bahwa Argentina akan mengalahkan Swiss begitu. Yeah,
6: yeah.
1: Jika Argentina menang, berhadapan dengan Inggris, bagaimana prediksi Anda? Ini kan pertandingan akan panas nih.
6: Yeah,
1: karena gol Tuhan tidak bisa dilupakan oleh Inggris begitu kan.
6: Bukan. Dan yang harus diingat juga bagaimana kartu merah David Beckham.
1: Oh iya, betul betul.
6: Saat Diego Simeone berakting,

Informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
2: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
0: Sari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Fast yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
3: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh